0: pun misalnya kalau diperbolehkan baru kita datang ke sekolah dengan ini dan lain sebagainya, Bu, begini dan begini dan begini. Nah, itu awal-awal itu, ataupun misalnya ada anak yang tidak bercerita tapi punya perilaku yang berbeda dari setiap hari, misalnya tiba-tiba jadi pendiam, tiba-tiba nggak mau sekolah, tiba-tiba apa dan lain sebagainya, kita nggak usah nunggu cerita, kita tanya. Tapi kalau dia nggak tahu, nggak apa-apa, nggak mau aja atau apa, kan ada anak yang masih tertutup ya gitu ya. Nah, kita baru mencari tahu, Bunda izin ya, mau mencari tahu, mau menyelidiki, mau berbincang, mau dialog dengan wali kelas. Nah, gitu ya. Kalau dia izinkan, kalau dia belum mengizinkan, sampai kapan diizinkan Bunda untuk tanya sama wali kelas atau kalau dari kakak sendiri gitu. Kasih timing yang memang kita harus melihat secara individual anak tipe seperti apa gitu anak kita. Ada yang dia terbuka, ada yang dia sedikit terbuka, ada yang sama sekali tertutup gitu ya. Nah, kita pasti ada investigasi, Kang Erlan, ke lingkungannya, ke sahabatnya, ke ini, kita cari tahu, mau misalnya langsung private, boleh nggak saya titip pertanyaan, harus minta izin ya, kalau kita mau interogasi, waduh bukan interogasi ya, mau bertanya kepada temannya, kita harus minta izin sama orang tuanya, gitu, gitu. Mau saya...
1: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Eriki Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: dipancarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Kota Bandung di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahlan wa sahlan.
1: Ahlan bi.
0: Halo adik-adik, bertemu lagi di pagi hari ini bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids,
1: anak soleh keluarga Indonesia.
0: Wah, akhirnya Kak Zahra bisa menyapa teman-teman lagi nih. Dan tentunya Kak Zahra gak sendirian ya. Kak Zahra hari ini ditemanin sama Salma. Salma hari ini udah, minggu ini udah masuk sekolah ya?
1: Udah
0: apa dari pekan kemarin?
1: Dari pekan kemarin.
0: Oh, kemarin tuh udah mulai ini ya, masuk sekolah ya.
1: Iya.
0: Kalau adik-adik di rumah gimana? Hari ini udah masuk sekolah atau belum? Bukan hari ini ya. Hari ini kan hari Sabtu, Kak Zahra. Maksudnya pekan ini. Abang sama kayak Salma udah masuk dari pekan kemarin atau baru masuk pekan ini? Misalnya, Kak Zahra hari Senin aku baru masuk, deg-degan banget nih mau masuk sekolah lagi. Boleh ya diceritain ya. Ceritainnya dikirim ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti Kak Zahra sama Salma bakal bacain cerita teman-teman. Benar gak, Salma?
1: Benar.
0: Salma mau cerita gak gimana minggu pertama sekolahnya setelah setelah libur panjang?
1: Kayaknya belum deh.
0: Belum ya, belum mau cerita ya. Belum ada apa-apa. Coba, ada teman baru gak?
1: Enggak ada.
0: Enggak ada, karena temennya masih temen yang kemarin ya.
1: Iya.
0: Iya, nah siapa nih yang baru masuk SD atau barangkali ada yang baru masuk SMP? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Berarti kan suasananya tuh baru ya, suasana ya sekolahnya. Jangan-jangan ini lagi ini pekan-pekannya MPLS. Salma berarti udah enggak MPLS lagi ya?
1: Udah, soalnya udah. Pekan kemarin.
0: Oh, pekan kemarin ya. Iya, benar-benar pekan kemarin tuh pekan MPLS ramah. Nah, buat teman-teman, yuk langsung aja kirimin ceritanya dan juga isi daftar hadirnya ya, Salma ya.
1: Iya.
0: Isi daftar hadirnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Terus bilang deh, Kak Zahra aku hadir. Terus boleh juga ceritain tentang gimana ceritanya masuk ke hari pertama, minggu pertama masuk ke sekolah lagi, kembali ke sekolah ya. Kayak kemarin pembahasannya tentang kembali ke sekolah pekan kemarin ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau sekarang hari ini kita mau membahas tentang hewan-hewan yang hobinya begadang.
1: Wah, apa tuh?
0: Apa aja ya? Coba yang Salma tahu kira-kira apa hewan yang dia tuh hobinya begadang.
1: Apa ya?
0: Apa coba? Itulah yang kalau aktifnya tuh cuma malam-malam. Salma tidur dia aktif.
1: Burung hantu.
0: Benar, nah itu salah satunya. Ntar kita bakal bahas. Terus apa lagi ya?
1: Apa ya?
0: Apa lagi coba? Aduh, suara Kak Zahra ini lagi serak nih. Teman-teman gimana sekarang? Apakah sehat ya? Karena Kak Zahra sekarang lagi ini suaranya sama
1: lagi sakit.
0: Iya, tenggorokannya lagi gak enak nih. Kayaknya lagi musim-musimnya ya. Mudah-mudahan ya, teman-teman di rumah semuanya sehat karena mau masuk sekolah hari Senin ya.
1: Iya.
0: Nah, boleh dong ceritain ke Kak Zahra gimana ceritanya masuk sekolah di minggu pertama. Atau isi daftar hadirnya dulu deh. Boleh, ini siapa aja kira-kira yang sudah menyimak pada pagi hari ini. Karena Kak Zahra mau tahu ini siapa aja adik-adik MK Kids yang udah mendaftar, sudah isi daftar hadir. Nah, ini udah ada nih. Ini Kak Zahra nungguin ya. Langsung Kak Zahra bacain yang udah mengirim, langsung Kak Zahra bacain. Ini ada adik Nafisa. Tapi ini adik Nafisa nanyain juga nih. Coba Kak Zahra bacain dulu ya. Katanya gini, assalamualaikum, aku Nafisa, umurku 8 tahun. Waalaikumsalam. Terus alamatku di Cicadas, Bandung. Oke, terus dari SDI Abu Seno. Terus katanya, hahaha hadir, Masya Allah. Ini sama sebenarnya hahanya panjang.
1: Wah, panjang banget.
0: Panjang banget, tapi kalau Kak Zahra bacain semua kayaknya nanti sampai selesai ini. Saking panjangnya hahanya ya. Ini karena adik Nafisa kayaknya semangat. Terus nanyain katanya, "Hai teman-teman, gimana MPLS-nya, seru enggak?"
1: Kalau Salma seru. Seru banget.
0: Seru. Kalau Salma MPLS-nya ngapain aja kegiatannya?
1: Kayak belajar sambil bermain.
0: Oh iya, karena masih awal-awal ya, belum mulai-mulai belajar ya, belum mulai-mulai belajar matematika itu belum ya?
1: Udah sih.
0: Oh udah?
1: Yang review kemarin.
0: Oh wow, kirain Kak Zara masih belajar sambil bermain aja, nanti matematikanya nanti. Ternyata udah ya?
1: Udah.
0: Udah kalau di Salma. Kalau teman-teman yang lain gimana? Boleh dong langsung aja ya, kirim ceritanya ke Kak Zahra. Terus juga langsung kirim daftar hadir nih kayak adik Nafisa yang udah semangat banget. Terus katanya adik Nafisa juga bilang, katanya seneng MPLS-nya.
1: Wow, like apa?
0: Katanya gini, kalau aku seneng, seru pas lagi simulasi gempa bumi. Oh ada simulasi.
1: Ada simulasi, aku gak ada.
0: Gak ada ya, kayaknya ya, emang setiap SD tuh beda-beda.
1: Iya.
0: Kalau Salma kan di SD DT, ini di SD Abu Seno. Katanya ada simulasi gempa bumi, wah seru banget. Tapi adik Nafisa berarti udah selesai ya MPLS-nya kemarin ya. Wow, kayaknya seru nih cerita-cerita MPLS.
1: Tapi kak,
0: kenapa,
1: pas Dewan, aku tuh bawa barang banyak banget.
0: Oh iya, disuruh bawa barang banyak?
1: Iya, soalnya Dewan kan.
0: Oh, hari pertama ya? Apa aja, boleh gak dikasih tahu?
1: Boleh. Mukena, sejadah, buku tulis, banyak deh pokoknya.
0: Oh banyak. Karena memang harus disimpan di sekolah ya, itu ya?
1: Ya.
0: Nanti mau kenanya disimpan di sekolah, karena kemarin udah dibawa pulang gitu ya?
1: Ya.
0: Oh wow, tuh kata Salma, Salma cerita hari pertama MPLS-nya bawa banyak barang katanya ya. Terus ini juga sendal juga ya?
1: Sendal gak bawa.
0: Oh gak bawa. Oh biasanya soalnya kalau Kak Zahra dulu SD-nya itu bawa sendal buat wudu. Tapi kalau sama berarti kamar mandinya di dalam ya, nggak perlu pakai sendal ya?
1: Iya.
0: Oh, nah kalau teman-teman gimana? Boleh dong ceritain gimana cerita MPLS-nya kemarin. Nah ini udah ada lagi yang isi daftar hadir.
1: Wow,
0: sama.
1: Wow, siapa tuh?
0: Ada adik Mufia dari Katapang.
1: Wow, Mufia, wow.
0: Katanya gini, "Assalamualaikum Kak Salma dan Kak Zahra." Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya, "Aku Mufia dari Katapang. Aku hadir Kak," katanya. Wah, Masya Allah. Gimana adik Mufia kabarnya? Baik. Mudah-mudahan sehat ya. Harus sehat nih. Jangan kayak Kak Zahra nih. Aduh, lagi gak enak tenggorokannya. Kalau Salma sehat gak hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, karena kan adik-adik semuanya mau mulai sekolah lagi hari Senin ya.
1: Iya.
0: Benar, jadi harus semangat. Terus ada siapa lagi nih? Oh udah ada adik Marzia juga sama.
1: Wah, banyak ya.
0: Banyak, katanya gini, "Assalamualaikum, aku Marzia, SD kelas 5
1: Wah, kelas 5, beda satu kelas sama aku.
0: Aku Kak Zahra baru ingat lagi sekarang. Berarti adik-adik semua udah naik kelas ya?
1: Iya.
0: Wah, berarti Marzia yang kemarin kelas 4 sekarang udah kelas 5. Salma yang kemarin kelas 5 sekarang udah kelas
1: 6.
0: Kelas 6, wah semangat. Berarti ini adik-adik semuanya udah naik kelas ya, Masya Allah. Nah, ini adik Marzia katanya mau cerita.
1: Apa tuh?
0: Aku udah SD kelas 5. Terus nanti jam 7:30 aku berangkat ke sekolah. Wow. Oh hari ini Marzia sekolah.
1: Oh.
0: Iya ya, karena ada yang hari Sabtunya juga tetap masuk. Nah kalau Kak Zahra dulu SD itu hari Sabtu masuk, tapi eskul.
1: Eskul?
0: Iya, hanya ekstrakurikuler aja. Kalau Salma ikut eskul gak?
1: Ikut, tapi
0: eskul
1: cuma
0: apa?
1: Di hari Sabtu.
0: Oh di hari Sabtu aja, iya benar Kak Zahra juga. Ikut eskul apa?
1: Ikut eskul RAM, Rumah Asik Mengaji. Bukan Sabtu.
0: Oh bukan Sabtu, jadi hari
1: aku
0: apa
1: lupa,
0: dong?
1: Hari Jumat.
0: Hari Jumat. Oh iya hari.
1: Kak gak fokus.
0: Gak apa-apa, karena masih pagi nih, fokusnya harus kita kembalikan lagi ya. Nah kalau ini adik Marzia katanya jam 7:30 mau berangkat. Oh berarti 5 menit lagi ya. 5 menit lagi nih. Terus pulangnya mau ke rumah teman.
1: Wah seru banget.
0: Iya ke rumah teman yang kelas 3. Seru ada permainan. Aku kangen banget sama seblak. Cuma aku gak dibolehin sama ibu. Katanya mau makan seblak. Kalau Salma boleh gak makan seblak sama Umi?
1: Boleh, boleh, tapi jangan sering-sering.
0: Nah bener tuh Marzia, kalau mau seblak boleh, tapi jangan sering-sering. Terus milihnya jangan yang pedes ya, nanti kepedesan, sakit perut. Terus katanya gak boleh sama ibu guru aku. Aku bolehnya kue, jadi aku jajan kue aja deh. Terus pulangnya naik angkot sama temanku. Dia masih kelas 3. Wah seru banget.
1: Seru banget tuh kayaknya.
0: Iya, berangkat sekarang, sebentar lagi berangkat nih Marzia via Manila ya. Via Manila, hati-hati di jalannya, pokoknya semangat sekolahnya ya untuk adik Marzia. Karena nanti katanya pulangnya mau main sama teman-teman. Masya Allah, seru banget. Ini adik Mufia ngirimin ini nih, kayaknya mau unjuk suara.
1: Oh, oke deh, oke.
0: Coba unjuk suara apa ya? Kak Zara juga belum dengar ya, coba kita dengerin ya. Dari adik Mufia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kak Zahra dan Kak Salma, pas MPLS kemarin seru banget. Aku jadi perwakilan mengaji di depan semua murid SD dan dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Begitu Kak Zahra dan Kak Salma, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah seru banget.
1: Wah seru banget.
0: Katanya tadi cerita tentang MPLS-nya. Wah, makasih Mufia udah cerita ya, udah sharing-sharing ke Kak Zahra dan juga Salma. Berarti besok udah mulai belajar lagi ya. Kalau adik Mufia ini kelas berapa? Boleh dong ceritain ke Kak Zahra. Katanya kan umurnya 8 tahun ya. 8 tahun berarti kelas berapa ya? Aduh Kak Zahra harus mikir
1: kelas
0: dulu.
1: 3 deh,
0: kelas 3 ya?
1: Kelas 3 atau kelas 2 atau kelas berapa ya?
0: Coba adik Mufia boleh ya ceritain ya ke Kak Zahra. Kelas berapa? Oh ini lagi mengetik dulu. Nah buat teman-teman yang lain boleh deh juga ceritain ya ke Kak Zahra. Buat teman-teman yang nyimak di TikTok dan juga Instagram dan juga YouTube, boleh ceritain juga ya. Kirimnya ke WhatsApp MQ aja. Kirimnya ke WhatsApp MQ di 0811-224-1027. Oh benar kelas 3 Salma.
1: Oh benar kelas 3.
0: Benar adik Mufia kelas 3. Semangat adik Mufia untuk belajarnya ya, karena nanti udah mulai belajar. Oke, terus ada siapa lagi ya? Coba yang belum isi daftar hadir boleh langsung kirimkan ya di daftar hadirnya sekarang. Karena Kak Zahra pengen dengerin cerita dari teman-teman semua nih. Terus kalau mau kirim pesan suara kayak adik Mufia, boleh banget nanti langsung deh, langsung Kak Zahra putarkan. Nah ini udah ada Nenden.
1: Wah, siapa tahu?
0: Nenden Lestari. Iyalah Nenden yang umurnya 12 tahun dari Cimahi. Katanya gini, Nenden menyimak bersama dengan Ate. Wah, sama Atenya.
1: Wah, seru banget ya.
0: Iya, berdua ya. Ini kayak nyimaknya rame-rame. Terus katanya, hadir. Masya Allah. Terus, sekarang sedang menikmati. Sedang menyimak sambil menikmati. Aduh, Kak Zahra kebalik bacanya. Sekarang sedang menyimak sambil menikmati sarapan. Wah, Masya Allah. Sarapannya pakai apa tuh, adik Nenden? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra. Sarapannya pakai apa? Terus katanya kakak-kakak dan sahabat MKFM udah pada sarapan belum? Tuh ditanyain Salma. Salma udah sarapan belum?
1: Alhamdulillah udah.
0: Udah ya, alhamdulillah Kak Zahra juga udah. Nah kalau teman-teman yang lain gimana nih? Ditanyain sama Nenden katanya udah sarapan atau belum pagi ini? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra. Kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Oh ini juga ada yang cerita katanya nanya, Kak kalau sarapannya nasi sama semangka sehat nggak? Wah itu gimana ya perpaduan?
1: Kayaknya
0: kalau nasi cocoknya temennya sama ayam. 0112241027. Oh ini juga ada yang cerita katanya nanya, Kak kalau sarapannya nasi sama semangka sehat nggak? Wah

0: Mangka. Tapi sehat nggak? Ya sehat. Oke, nah, oh ini ada lagi yang cerita. Katanya Mufia, aku baru selesai sarapan. Wah, Mufia sarapannya pakai apa? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga Salma ya. Boleh diceritain sarapannya pakai apa? Buat teman-teman yang mau mengirimkan voice note juga boleh ya. Ceritanya katanya, misalnya Kak Zahra, aku capek ngetik, mau voice note aja, boleh banget ya, langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM. Di 0811-224-1027. Nah, Salma katanya Salma nanti mau dongeng ya?
1: Iya.
0: Oke, nanti Salma bakal ada cerita. Tapi sambil nunggu Salma cerita, teman-teman boleh cerita duluan ya. Langsung aja kirimkan ceritanya ke 0811-224-1027. Jangan lupa untuk isi daftar hadirnya, karena setelah ini Salma akan bercerita. Oke? Tapi sebelum itu mau ada rombongan dulu yang mau lewat, Salma.
1: Apa tuh?
0: Mau ada ini ya, rombongan hewan-hewan yang suka begadang deh, kayak teman-teman ini.
1: Siapa ya?
0: Ada rombongan-rombongan hewan yang mau lewat. Kalau gitu kita kasih lewat dulu ya rombongannya ya.
1: Oke.
0: Okay. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids. Anak soleh keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
3: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.
4: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
5: dan Salma
4: di MQ Kids. Anak soleh keluarga Indonesia. Wah, kembali lagi nih. Nanti kan Salma katanya mau bercerita ya. Tapi sebelum Salma bercerita, Kak Zahra mau baca-bacain lagi nih cerita dari teman-teman semuanya. Udah ada siapa aja ya? Ini udah ada. Ada Dipa.
5: Dipa.
4: Ya. Yeah. Ada Dipa ya katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kak Zahra dan Kak Salma, aku Dipa, umurnya 9 tahun. Kalau Dipa sekolahnya di mana ya? Boleh ceritain ke Kak Zahra dan juga ke Salma. Sekolahnya di mana? Terus

0: udah MPLS atau belum nih kayak kemarin teman-teman? MPLS ramah ya kalau nggak salah sekarang.
1: Iya.
0: MPLS ramah ya, iya benar. Nah, terus ini ada lagi yang cerita. Oh, tadi kan Kak Zara nanyain ya, adik Lufia sarapannya pakai apa? Terus katanya sarapannya pakai bubur sama awuk.
1: Enak banget.
0: Awuk tuh apa ya?
1: Awuk tuh kayak apa ya?
0: Apa ya? Kak Zara belum tahu lagi. Bubur sama awuk, apakah itu bahasa Sunda? Salma tahu enggak?
1: Tahu, tapi aku gak bisa mendeskripsikannya.
0: Sulit mendeskripsikannya ya?
1: Ya.
0: Nah, buat teman-teman yang lain yang mau isi daftar hadir nih, yang menyimak di live ya, boleh juga isi daftar hadirnya melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Nanti boleh ceritain gimana MPLS-nya di minggu kemarin, atau barangkali ada cerita belum MPLS ya?
1: Ya.
0: Boleh diceritain ke Kak Zahra dan juga Salma. Nah, ini udah ada adik Aiza juga nih. Katanya, "Assalamualaikum, aku Aiza 8 tahun dari Rancamanyar. Hadir," katanya. Masya Allah. Kalau adik Aiza gimana? Kemarin udah PLS belum minggu kemarin? Terus udah sarapan belum? Boleh ya ceritain ke Kak Zahra ya untuk adik Aiza. Dan juga untuk adik-adik yang lain nih, untuk adik Nenden, kalau mau cerita mau melalui voice note, boleh langsung aja kirimin ke WhatsApp MKFM. Kak, gimana caranya? Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama, alamat, dan juga usia. Terus bilang deh Kak Zahra, "Salma, aku hadir." Terus kirimin juga, jangan lupa kirimin ceritanya gimana kemarin pas MPLS-nya. Oke, boleh diceritain ya. Nah, hari ini kan tadi kita mau membahas tentang hewan apa aja yang suka begadang. Nah, mungkin kemarin pas liburan adik-adik banyak yang suka begadang ya. Banyak yang suka begadang, Salma suka begadang nih karena enggak sekolah. Jadi, udah deh tidurnya malam aja.
1: Pernah sih.
0: Pernah kayak gitu. Nah, ini kita mau membahas hewan-hewan apa aja yang suka begadang. Nah, yang pertama itu ada namanya Tasmania. Tahu Tasmania enggak?
1: Enggak tahu.
0: Itu kayak hewan yang larinya cepet banget ya. Mirip sama guguk, tapi ini mah hewannya galak. Hewannya buas, iya. Nah, Tasmania ini hewan asal Australia. Jadi kita melihatnya dari Australia. Dia tuh ada di Australia. Dan dia tuh termasuk hewan karnivora. Nah, adik-adik siapa yang pernah mendengar hewan Tasmania ini nih? Kalau nggak salah tuh ada kartunnya ya, ada kartun Tasmania gitu. Tapi kalau di kartunnya kayaknya Tasmania tuh terlihat seperti hewan yang berbadan besar, padahal sebenarnya dia kecil. Nah, panjangnya itu bisa mencapai 65 cm. Wah, berarti setengah badan manusia ya, karena manusia tuh biasanya 160-150an lah ya. Nah, terus Tasmania ini tuh dia tuh mengandalkan penglihatan dan pendengarannya untuk melacak mangsa. Insya Allah. Jadi Allah memberikan kemampuan ya pada penglihatan dan juga pendengarannya untuk mencari mangsanya. Dan bahkan Allah menciptakan matanya itu bisa bersinar di dalam gelap. Wow. Jadi walaupun malam hari, Tasmania tidak khawatir karena bisa melihat dalam kegelapan. Terus juga moncong atau mulutnya ini tuh telinga dan mata mereka dapat menyerap sinar ultraviolet dan memproyeksi cahaya biru. Wah, Masya Allah. Hebat ya ciptaan Allah. Allah menciptakan Allah sebaik-baiknya pencipta. Menciptakan Tasmania dengan kelebihan tersebut. Masya Allah. Siapa di sini yang udah pernah dengar hewan Tasmania? Boleh ceritain ke Kak Zahra ya. Oh, ini adik Mufia kayaknya mau cerita lagi, mengirimkan voice note. Oke, Kak Zahra senang banget. Kak Zahra mau putarkan dulu ya. Ini ada adik Mufia yang mengirimkan voice note lagi.
2: Kak Zahra, aute makanan Sunda. Aku nggak bergadang.
0: Oh, katanya makanan Sunda. Apalagi tadi kayak kurang ini. Coba. Katanya makanan Sunda, sama tahu enggak?
2: Aku enggak bergadang.
0: Apa?
2: Hah? Aku enggak bergadang.
0: Apa ya? Apa ya teman-teman?
1: Enggak tahu.
0: Kita dengerin lagi sekali lagi, coba.
2: Aku enggak bergadang.
0: aku gak begadang. Oh, Masya Allah. Adik Fufia tidak begadang. Hebat ya.
1: Wah, keren.
0: Iya, karena memang tidak boleh begadang. Karena harusnya tidurnya cukup ya. Salma biasanya tidur jam berapa?
1: Jam 9-an.
0: Jam 9.
1: Atau gak jam 8.
0: Nah, itu bagus deh. Karena nanti bangunnya jadi pagi ya. Nah, ya. Ini kan adik Mufia udah bercerita ya. Sekarang Salma ya. Salma mau bercerita. Ini siapa yang udah siap mendengarkan dongengnya Salma? Oke, boleh bilang hadir. Terus bilang aku siap mendengarkan. Karena Salma nanti akan bercerita. Ada dongeng dari Salma. Nah, buat teman-teman sambil nunggu Salma ya bercerita, teman-teman boleh kirimkan juga nih ceritanya. Oh, ini ada yang ngomong juga katanya, aku gak begadang, Kak. Masya Allah.
1: Wah, keren. Siapa tuh namanya?
0: Ini ada dari adik siapa ya? Ini ada adik Didi.
1: Didi.
0: Adik Didi. Masya Allah. Terus juga ada yang ini nih dari TikTok, ada yang bilang salam dari Semarang, selamat pagi, salam sehat dan kuat selalu. Masya Allah, ini Kak Zara langsung semangat ya, langsung semangat. Karena ini dari Semarang loh, wah jauh sekali.
1: Wah, jauh banget ya.
0: Terus ngasih ini juga nih, ngasih pantun.
1: Apa tuh?
0: Katanya gini, ubur-ubur ikan lele, selamat pagi semuanya ye. Langsung semangat deh Kak Zahra ya, ada ubur-ubur ikan lelenya soalnya. Nah, gimana Salma, udah siap belum? Udah siap belum? Mau dongeng? Jangan jalan-jalan, ini kan mau berdongeng. Nanti jadi kabur deh Salma ya, jalan-jalan pakai sepatu roda. Gimana, udah siap?
1: Insya Allah
0: ya. Oke teman-teman, kita sekarang mau mendengarkan dongeng dari Salma.

kuda berkulit harimau. Pada suatu hari, seekor kuda sedang berjalan dari sebuah ladang gandum menuju sebuah hutan yang lebat. Kuda itu telah puas memakan gandum yang ada di ladang itu. Dia tampak gembira karena tidak ada petani gandum yang menjaga ladangnya. Ketika dia menuju hutan lebat, di tengah jalan kuda itu melihat sesuatu. Itu seperti kulit harimau, gumam kuda itu. Kuda itu lalu mendekatinya. Dan ternyata memang benar, apa yang dilihatnya adalah kulit harimau yang tak sengaja ditinggalkan oleh para pemburu harimau. Kuda itu mencoba memakai kulit harimau itu. Wah, kebetulan sekali kulit harimau ini sangat pas di tubuhku. Apa yang akan kulakukan ya dengannya? Terlintaslah di benak kuda itu untuk menakuti binatang-binatang hutan yang melewati dirinya. Aku harus segera bersembunyi. Tempat itu harus gelap dan sering dilalui oleh binatang hutan. Di mana ya? Tanya kuda di dalam hati sambil mencari tempat yang cocok. Akhirnya dia menemukan semak-semak yang gelap untuk bersembunyi. Lalu kuda masuk ke dalamnya dengan menggunakan kulit harimau. Tak lama kemudian, beberapa domba gunung berjalan ke arahnya. Kuda itu menggumam bahwa domba-domba itu cocok dijadikan sasaran empuk kejahilannya. Ketika domba-domba itu melewatinya, kuda itu meloncat ke arah mereka sehingga sontak domba-domba itu kalang kabut melarikan diri. Mereka takut dengan kulit harimau yang dikenakan kuda itu. Tolong, ada harimau, lari, cepat lari, teriak salah satu domba itu. Kuda itu tertawa terbahak-bahak melihat domba-domba itu pantang-panting berlari. Setelah itu, kuda segera kembali bersembunyi di dalam semak-semak. Dia menunggu hewan lain datang melewati semak-semak itu. Ah, ada tapir menuju kemari, tapi lambat betul geraknya. Biarlah aku jadi bisa lebih lama bersiap-siap melompat, kata kuda itu dalam hati. Tibalah saat kuda itu meloncat ke arah tapir itu. Ia terkejut dan lari tunggang langgang menjauhi kuda yang memakai kulit harimau itu. Kuda itu kembali ke semak-semak sambil bersorak penuh kemenangan dalam hatinya. Kali ini kuda itu menunggu lebih lama dari biasanya, tetapi hal itu tidak membuatnya bosan. Tiba-tiba seekor kucing hutan berlari sambil membawa seekor tikus di mulutnya. Kucing itu tidak melewati semak-semak. Kucing hutan itu duduk menyantap tikus yang ia tangkap di dekat pohon besar. Ah, ternyata kucing itu tidak melewati semak-semak ini. Biarlah aku membuatnya kaget di sana, kata kuda itu dalam hati. Kuda itu pun keluar dari semak-semak dan berjalan hati-hati mendekati kucing hutan. Saat jaraknya sudah sangat dekat dengan kucing hutan, kuda itu mengaum seperti halnya seekor harimau. Tetapi dia tidak sadar bahwa bukannya mengaum, tapi dia malah meringkik. Mendengar suara itu, kucing hutan menoleh ke belakang dan melihat kuda berkulit harimau. Sesaat kucing hutan itu siap-siap mengambil langkah 1000, tetapi ia malah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, Saat aku melihatmu memakai kulit harimau itu, aku pasti akan lari ketakutan. Tapi rupanya suaramu itu ringkikan kuda, jadi aku tidak takut. Kata kucing itu berkata kepada kuda bahwa sampai kapanpun suara ringkiknya tidak akan bisa berubah jadi auman. Kuda berkulit harimau itu melambangkan bahwa sepandai-pandainya orang berpura-pura, suatu saat akan terbongkar juga kepura-puraannya. Kejujuran merupakan sikap yang paling indah di dunia ini. Pesan moralnya adalah, sepandai-pandainya orang berpura-pura, maka akan terbongkar juga. Kejujuran merupakan sikap yang utama.

0: itu dia tadi dongeng dari Salma. Tapi lucu banget ya tadi suaranya. Coba boleh diulangi lagi gak suara siapa ya? Kuda-kuda.
1: Boleh.
0: Kayak gimana tadi suara kuda?
1: Opu.
0: Masya Allah, lucu banget. Ini siapa yang mau bercerita juga nih kayak Salma? Boleh ya, boleh yang mau dongeng boleh kirimkan aja sekarang ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Boleh unjuk suara karena nanti akan diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma. Nah, tadi kan udah berdongeng ya, jadi sambil nungguin teman-teman gantian gitu ya. Tadi udah Salma yang berdongeng, sekarang kita mau dengerin nih cerita dari teman-teman. Boleh ya, atau mau cerita lagi tentang MPLS-nya juga boleh. Nah, setelah ini kita akan lanjut lagi membahas tentang hewan-hewan yang suka begadang nih. Tapi tadi teman-teman banyak yang bilang ya, katanya Kak Zahra aku mah gak suka begadang. Oke, nanti kita akan bahas lagi setelah ada rombongan yang mau lewat. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MG Kids, Anak Soleh Keluarga Indonesia.
2: MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan dan pertolongan Allah dijanjikan. Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di MK Kids, anak soleh keluarga Indonesia. Wah, gak kerasa ya Salma, kita udah mau pindah ke sesi cinta Quran. Karena sebentar lagi ini udah mau jam 8 ya.
1: Iya, ya gak kerasa.
0: Gak kerasa ya.
1: Iya.
0: Nah, ini ada yang isi daftar hadir juga nih cerita. Wah, ini ceritanya Masya Allah ya, Kak Zahra mau bacain. Katanya gini, Assalamualaikum, hadir. Aku Maulana Ibnu Syafiq, umurnya 10 tahun dari Pobundayan Katomabagu, Manado, Sulawesi Utara. Wah, Masya Allah, jauh banget ya. Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, adik Maulana. Katanya, salam kenal ya kakak penyiar, Kak Zahra dan juga sahabat Salma. Halo, salam kenal adik Maulana. Terus katanya mau cerita Salma. Ini adalah hari pertama aku masuk sekolah. Oh, ini mau cerita tentang hari pertama masuk sekolah katanya. Ini Kak Zahra bacain ya. Aku mau cerita nih Kak, hari pertama aku masuk sekolah dan alhamdulillah udah duduk di kelas 5 SD. Tadinya biasa masuk pagi, masuk sekolahnya berubah jadi masuk siang. Oh, karena ganti-gantian ya, biasanya sama adik kelas dan kakak kelas. Biasanya kalau udah kelas 5 itu masuknya siang ya. Ternyata karena ada perbaikan sekolah dan juga ruangan tidak cukup, makanya karena ada perbaikan sekolah, jadi sekolahnya dibagi dua katanya. Makanya masuk sekolahnya dibagi dua, ada yang masuk pagi dan juga ada yang masuk siang. Masya Allah.
1: Wah, seru banget.
0: Dibagi dua jadi sekolahnya. Nah, biasanya pagi masuk sekolah suasananya sejuk, berubah jadi panas di dalam ruang kelas. Dan alhamdulillah dengan begitu jajanan minuman dingin pun jadi lancar. Tapi gak tiap hari juga sih jajanan minuman dinginnya, khawatir nanti aku sakit. Itu aja ya Kak cerita dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Katanya salam sukses untuk kakak dan sahabat Salma. Masya Allah, salam sukses juga untuk adik Maulana ya. Umurnya kelas 5 SD, berarti beda satu sama Salma ya. Salma kelas 6. Tapi ngomong-ngomong tentang ini renovasi, Kak Zahra juga pernah lagi waktu dulu, waktu sekolah. Sekolahnya lagi direnov, jadi sekolahnya ganti-gantian.
1: Kak Zahra juga pernah?
0: Pernah dulu waktu sekolah. Jadi sekolahnya ganti-gantian karena kan kelasnya terbatas. Terus lagi direnovasi yang kelas Kak Zahranya. Jadi kita gantian nunggu adik kelasnya pulang, terus baru kita masuk gitu. Gitu wah, Masya Allah, semangat terus ya untuk adik Maulana sekolahnya. Walaupun sekolahnya siang-siang, tadi udah ya katanya bisa jajan es. Semoga tetap semangat untuk adik Maulana sekolahnya, Masya Allah. Nah, ini juga ada adik Ila. Katanya, halo Kak, aku Ila hadir. Halo Ila. Boleh dong Ila cerita juga ya, cerita juga ke Kak Zahra dan juga Salma. Boleh cerita apa aja nanti Kak Zahra bacain. Atau mau Faizna juga boleh, nanti Kak Zahra putarkan ya. Kita putarkan. Nah, ini juga ada dari Riva Rahayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ya teman-teman kirimkan juga nama dan juga usianya nih, biar Kak Zahra jadi kenal sama semuanya. Boleh dikirimkan namanya siapa, terus umurnya berapa, biar Kak Zahra bisa kenal dan Salma juga bisa kenal. Masya Allah. Nah, ini juga nih adik Dipa cerita. Katanya, aku MPLS-nya seru banget, tapi aku pulangnya jam 1. Wah, Masya Allah. Pulangnya siang-siang, berarti ya kebalikan nih sama adik tadi, adik Maulana.
1: Oh, adik Maulana.
0: Iya, kalau adik Maulana kan baru masuk ini, kalau ini apa namanya, adik Dipa baru udah pulang. Berarti ganti-gantian ya. Ini teman-teman semuanya masuknya pagi atau siang nih, boleh ceritain ya. Kak Zahra juga baru tahu ternyata ada yang masuk siang. Nah, nanti kita sebentar lagi akan pindah ke sesi cinta Quran ya teman-teman. Terus juga nanti kalau teman-teman mau setoran hafalan, boleh dari sekarang setoran hafalannya di Quran Surat An-Naba. Nanti Kak Zahra dan Salma akan menyimak juga nih, setoran hafalan dari teman-teman akan diputarkan. Terus juga nanti akan ada tebak-tebak surat, iya gak?
1: Yes.
0: Kok Salma kayak seneng banget ya mau ada tebak-tebak surat?
1: Aku mau kasih.
0: Kasih apa? Mau kasih? Oh, mau kasih. Jangan susah-susah ya.
1: Siap.
0: Tapi kayaknya sama, walaupun susah juga, teman-teman ini tuh pada hebat
1: iya,
0: loh.
1: Iya.
0: Pada soalnya, bisa menebak. Mm-hmm. Soalnya apa?
1: Pas kemarin sama Kak Zahra.
0: Iya.
1: Banyak yang jago banget.
0: Iya, benar. Ini jus 29 juga tahu, jus 28 tahu, masya Allah ya. Masya Allah, nanti kita akan ada tebak-tebakan surat juga, dan juga buat teman-teman yang mau surat hafalan langsung kirimkan sekarang, oke? Okay? Nanti akan kita putarkan. Caranya gimana, Azhara? Caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirim deh mau mengirimkan, mau menyetorkan surat apa ya. Kalau hari ini kita di Quran Surat An-Naba, tapi kalau teman-teman mau surat lain boleh. Terus kalau mau Quran Surat An-Nabanya 1-5 ayat aja boleh banget ya. Yang penting dikirimkan aja dulu nih, nanti Kak Zahra dan juga Salma akan menebak. Tapi kalau teman-teman mau menjawab teka-teki atau tebak-tebak surat, teman-teman harus simak terus ya.
1: Iya, harus.
0: Para Salma nanti akan bacain ayatnya dan teman-teman akan menebak ini kira-kira surat apa.
1: Kak Zahra juga harus kasih soal ya.
0: Aduh, Kak Zahra kasih soal, nanti kita pikirkan ya. Atau mungkin teman-teman mau kasih soal. Soalnya dari kemarin Kak Zahra tuh udah ngajakin teman-teman nih untuk ngasih soalnya ya, ngasih misalnya kirimin teman-teman bacain ayatnya, nanti insyaallah Kak Zahra dan Salma akan menebak begitu, tapi jangan susah-susah.
1: Ya.
0: Kok nego ya? Udah takut duluan. Jangan susah-susah. Boleh lah, tar gimana teman-teman boleh kirimin. Jadi kalau misalnya mau ikut menebak surat boleh, tapi kalau teman-teman mau ngasih teka-teki juga boleh. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita mau pindah ke sesi cinta Quran, kita mau mendengarkan dulu Abatasa dari Bunda Nenowarisman. Abatasa.

Ya, lagi? Bagus.

0: saatnya mengaji. Yuk ngaji!
1: Sahabat MG, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan pertemuan?

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cinta Quran. Nah sekarang kita udah di sesi Cinta Quran nih. Nah buat teman-teman yang mau setoran hafalan, yuk langsung aja kirimkan sekarang juga ya. Karena Kak Zahra mau menyimak nih setoran hafalan dari teman-teman semuanya. Nah hari ini setoran hafalannya di Quran Surat An-Naba. Yuk jadi buat teman-teman langsung aja yang pertama mengirimkan nanti akan langsung diputarkan sama Kak Zahra dan juga Salma. Benar gak Salma?
1: Benar.
0: Oke, nah caranya gimana Kak Zahra? Caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama dan juga usia. Terus kirimkan deh voice note sedang setoran hafalannya. Kirimnya ke WhatsApp MQFM. Di nomornya berapa Kak Zahra? Di 0811-224-1027. Nah buat teman-teman yang menyimak di live juga boleh ya ikutan setoran hafalannya. Kirimnya tapi melalui WhatsApp ya, melalui voice note WhatsApp di 0811-224-1027. Nanti akan langsung diputarkan oleh Kak Zahra dan juga Salma. Atau misalnya teman-teman mau bertanya juga boleh ya. Mau bertanya ke Salma boleh.
1: Ke Kak Zahra juga dong.
0: Iya, ke kita berdua boleh ya. Oke buat teman-teman nih, terus juga kita bakal ada tebak-tebakan surat. Kita akan ada tebak-tebakan surat, nanti teman-teman boleh menyimak ya. Menyimak nanti Salma akan bacain suratnya. Terus teman-teman tebak deh kira-kira itu surat apa. Nah nanti juga kita akan ngasih clue nih. Kita akan ngasih cluenya di juz berapakah itu suratnya. Jadi teman-teman tinggal menebak itu surat apa. Oke teman-teman udah siap belum ya? Udah siap belum untuk menyimak? Nah ini Kak Zahra juga nunggu ini buat teman-teman yang tadi udah isi daftar hadir ya. Yuk sekarang tinggal satu langkah lagi yaitu mengirimkan setoran hafalan. Mau di surat lain juga boleh ya. Gak surat An-Naba juga gak apa-apa. Misalnya Kak Zahra aku mau kirim setorannya itu di surat yang lagi aku murojaahin boleh. Kak Zahra aku lagi murojaah surat Atin, aku mau kirimin surat Atin. Boleh banget ya, langsung aja kirimin setoran hafalannya. Terus Kak Zahra tapi aku gak hafal kalau misalnya suratnya full. Gak apa-apa, boleh mengirimkannya 1-5 ayat juga boleh.
1: Kak aku juga mau setoran dong.
0: Salma mau setoran, Masya Allah. Oke kita buka dengan Salma dulu ya.
1: Di voice note aja Kak.
0: Voice note. Kenapa harus di voice note kalau Salma udah ini udah ada di sini nih. Mau dari voice note. Langsung aja. Nah kalau dari voice note jadinya dua kali.
1: Iya ya.
0: Gimana nih Salma? Kita ini dulu ya, kita Salma dulu yang memulai gitu ya. Nanti sambil menunggu teman-teman siap-siap, jadi Salma dulu yang setoran hafalan sebagai pembuka gitu ya. Udah siap Salma?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah ya. Bismillah. Mau di surat apa?
1: Al-Mulk.
0: Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita simak setoran hafalan Salma langsung nih ya dari Studio MQ di Quran Surat Al-Mulk.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqi ar-rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur. Summa arji'il basar karratain ya qalib ilaika al-basar khasi'aw wa huwa hasir. Walaqad zayyana samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'tadna lahum 'adzabas sa'ir walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur sadaqallahu al-'azim.
0: Masya Allah, itu dia tadi surat hafalan dari Adik Salma di Quran surat Al-Mulk. Tadi sampai ini ya, 1-7 ya.
1: Ya.
0: 1-7, Masya Allah. Nah, teman-teman yang mau surat hafalan juga kayak Salma nih, gak harus full ya. Tadi Salma juga surat hafalannya hanya dari ayat 1-7. Nah, boleh banget ya, teman-teman. Boleh ya, buat teman-teman yang menyimak di live juga di TikTok dan juga Instagram, kalau mau surat hafalan caranya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh surat hafalannya ke WhatsApp MKFM ya di 0811-224-1027. Caranya gampang banget. Untuk adik putri kalau mau surat hafalan boleh ya, adik putri kalau mau surat hafalan boleh di WhatsApp MKFM. Mau surat hafalan Quran surat Ad-Duha juga boleh ya, langsung aja kirimkan. Wah, Masya Allah, ini udah ada yang surat hafalan lagi nih, Salma.
1: Siapa sih?
0: Ini udah ada adik siapa ya? Udah ada adik Maryam atau siapa ini? Coba kita dengarkan dulu deh, kan Zara juga penasaran. Coba ya, kita putarkan surat hafalannya. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak saya tahta umurku 5 tahun. Membaca atau apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tersa'alun adik dapat ilati alatihub fibu Kalifur kala saya kabur. Sudah kau wahul adib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tapi ini Kak Zara kurang ini nih, kurang jelas gitu ya dari suaranya. Bukan suaranya, apa namanya, pas namanya. Masya Allah, ini adiknya lucu banget. Coba boleh dong diceritain ke Kak Zahra, di ulangin lagi namanya siapa sih. Tadi Kak Zahra kayak samar-samar ya, adik Atta atau adik siapa ya?
1: Tata
0: ya, atau masih kurang ini nih. Boleh ya dikirimkan namanya, karena Masya Allah gemes banget ya suaranya itu, hebat. Umurnya 5 tahun tapi udah bacain surat An-Naba ya, Salma ya.
1: Iya, keren banget.
0: Keren banget. Kayaknya Kak Zahra dulu An-Naba itu masih menghafal di SD deh. SD ya, kalau Salma
1: di SD
0: juga. Sekarang kan tapi udah jauh ya hafalannya ya.
1: Alhamdulillah.
0: Udah di luar juz 30, Masya Allah. Emang keren nih adik Salma. Nah, buat teman-teman juga yang mau setoran hafalan nih, boleh langsung kirimkan aja ya. Tapi Masya Allah, Kak Zahra tadi salut banget, keren banget sama adik siapa ini? Kayaknya lagi konfirmasi nama nih.
1: Lagi ngetik.
0: Iya, lagi sedang typing dulu namanya. Kak Zahra, soalnya ini kayaknya kurang, kayak salah Kak Zahra ya. Nah, itu tuh hebat banget bacaannya. Terus tadi kayaknya agak sedikit ngantuk ya. Ada gitunya. Lucu banget, gemes, Masya Allah. Nah, buat teman-teman yang master hafalan juga boleh ya langsung kirimkan sekarang juga ya. Karena kita akan menyimak bareng-bareng nih. Nanti Insya Allah yang membacakan dan juga yang mendengarkannya akan mendapatkan pahala Insya Allah. Amin. Pada pagi hari ini ya tentu ya. Nah, buat teman-teman yang mau surat hafalannya, misalnya Kak Zahra, aku gak mau di Quran surat An-Naba, maunya di surat lain, boleh. Boleh di surat lain, boleh banget ya. Oh, namanya Nahda. Oh, jauh banget ya. Jauh banget. Kita dengernya jauh banget. Maaf ya adik Nahda. Adik Nahda umurnya 5 tahun dari Cibeber, Cimahi, Cina. Masya Allah, ini hebat banget loh bacaannya tadi. Umur 5 tahun tapi sudah hafal Quran Surat An-Naba. Semangat terus untuk adik Nahda. Masya Allah. Terus ini ada adik siapa lagi nih yang udah mengirimkan setoran hafalannya. Oh ya, untuk adik Nahda, Kak Zahra tunggu ya untuk pekan-pekan selanjutnya untuk hadir lagi nih untuk setoran hafalan juga. Karena Kak Zahra mau dengar lagi setoran hafalan dari adik Nahda, Masya Allah. Nah ini adalah adik Mufia yang dari Ketapang, udah mengirimkan setoran hafalannya. Kalau gitu langsung aja yuk kita putarkan setoran hafalan dari adik Mufia. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini membacakannya sampai dengan selesai ayat 1 sampai dengan ayat 40. Masya Allah adik Mufia.
2: Masya Allah, keren banget.
1: Keren banget. Tadi Kak Zahra juga menyimaknya begitu ya. Ternyata sudah hafal dan juga lancar. Serta bacaannya itu juga tenang gitu ya, tidak terburu-buru. Masya Allah, ini kalau Kak Zahra dengar-dengar ya, emang adik Mufia ini sudah hebat gitu ya bacaannya. Masya Allah, ditunggu ya adik Mufia untuk setoran hafalan di pekan-pekan selanjutnya. Karena Kak Zahra tentunya akan terus menunggu setoran hafalan dari teman-teman semuanya, terutama juga untuk adik Mufia dan juga tadi adik siapa namanya tadi, Salma, masih ingat nggak?
2: Adik Nahda.
1: Nahda, benar ya. Ditunggu untuk pekan-pekan selanjutnya seluruh hafalannya, karena sudah hebat, Masya Allah. Oke, nah buat teman-teman nanti yang mau setoran hafalan, boleh ya langsung aja kirimkan setoran hafalannya. Yang mau setoran hafalan kayak adik Mufia dan juga adik Nahda, caranya gampang banget. Tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh voice note-nya lagi setoran hafalan. Nah hari ini kita setoran hafalan ya di Quran Surat An-Naba. Tapi kalau teman-teman mau murojaah di mau menstorkannya di surat yang sedang dimurojaahkan, boleh banget ya. Boleh banget. Misalnya Kak Zahra, aku sekarang lagi murojaah di Quran Surat Al-Mulk. Boleh dikirimkannya Surat Al-Mulk juga boleh. Nah, sambil menunggu teman-teman, ini Salma katanya mau ada tebak surat ya?
2: Iya.
1: Udah ada belum? Udah ada belum soalnya?
2: Sudah.
1: Jadi buat teman-teman yang udah isi daftar hadir dan juga udah setoran hafalan, jangan kemana-mana dulu ya. Harus tetap simak nih, karena bakal ada tebak-tebakan surat. Teman-teman boleh jawabnya lebih dari satu kali ya. Misalnya udah jawab ternyata jawabannya kurang tepat, boleh tanya, boleh jawab lagi. Boleh jawab terus sampai jawabannya benar ya Salma ya?
2: Iya.
1: Oke, teman-teman udah siap belum nih untuk menyimak nih ya? Salma bacanya berapa kali kira-kira dikasih kesempatan?
2: Tiga
1: ya. Oke, jadi teman-teman ini yang mau cepet-cepetan untuk jawab, langsung aja simak ya. Buat teman-teman yang mau langsung jawab gitu, boleh langsung kirim aja, gak apa-apa. Nanti kalau kurang tepat, boleh jawab lagi sampai jawabannya tepat begitu ya. Oke, Salma udah siap?
2: Sudah.
1: Oke, kita simak dulu nih dari Salma, kira-kira surat apakah ini?
2: Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Nah itu mah Kak Zahra aja deh. Kak Zahra aja deh yang jawab deh. Ini mah udah ayat
2: ini masih
1: favorit
2: awal-awal.
1: Ya. Oke, ini harusnya teman-teman tahu nih ya, siapa awal-awal yang tahu surat apa. Ini perlu dikasih tahu enggak ya kira-kira?
2: Jangan ini terlalu gampang deh.
1: Terlalu ya gampang. Kasih tahu enggak ya kira-kira? Buat teman-teman nih. Ya.
2: Kasih tahu deh.
1: Jus berapa kasih tahu enggak? Kayaknya ini mah harusnya jangan teman-teman udah bisa ya.
2: Tapi kasihan ya yang enggak tahu ya.
1: Tahu pasti karena teman-teman MK Kids ini semuanya pada hebat.
2: Masya Allah.
1: Oke, siapa yang tahu jawabannya langsung aja ya kirimin ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Langsung aja kirimin. Jawabannya adalah Quran surat teng. Ini tuh di surat ini tuh selalu diulang-ulang ya ayat ini ya.
2: Iya. Ada 31 kalau enggak salah.
1: Ada berapa ya coba? Siapa yang tahu surat apakah tadi? Tapi barangkali Salma tadi ada yang belum menyimak.
2: Oh ya udah, aku ulang lagi ya.
1: Iya, boleh diulangin lagi suratnya, ayatnya.
2: Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
1: Itu dia, ada berapa? Ada berapa? Ada 31 kali ya diulangin ya.
2: Iya.
1: Ada ayat itu ada.
2: Ya, ada yang jawab.
1: Udah ada.
2: Siapa?
1: Udah ada
2: siapa?
1: Maulana.
2: Wah.
1: Aduh, jawabannya benar enggak ya?
2: Coba dong lihat jawabannya.
1: Jawabannya benar atau benul ya? Hayo, tadi udah dibaca lagi loh sama Salma. Terus cluenya adalah ayat ini sudah diulang berkali-kali dalam surat tersebut selama 31 kali. Ada 31 kali ayat itu dalam satu surat. Ayo siapa tahu. Nih katanya adik Maulana cenah. Dari Maulana Ibnu Syafiq dari Pepundayan Kota Mobagu Sulawesi Utara. Jawabannya adalah surat niat. Jawabannya betul Salma. Wow. Masya Allah, jawabannya 100 untuk adik Maulana ya. Jawaban pertama wow, lagi Masya Allah.
2: Keren, Masya Allah.
1: Jawabannya betul 100. Oh ini di live juga ada yang jawab loh. Ada Epi Fauziatul. Katanya surat pip, kita sensor dulu ya. Katanya
2: betul.
1: Jawabannya betul, jawabannya Masya betul Allah. Masya Allah. Ya betul jawabannya itu. Terus ini ada adik Mariam. Adik Mariam dari Soreang, umurnya 10 tahun. Dan jawabannya juga betul. 100, Masya Allah.
2: Masya Allah.
1: Ini udah banyak yang jawab ya, Masya Allah. Dan jawabannya semuanya pada benar.
2: Masya Allah.
1: Ini ada Ahmad Arhan dari Cicalengka. Jawabannya betul, 100. Langsung aja kali ya kita kasih tahu jawabannya apa Nat, karena nanti masih ada teka-teki lainnya. Masih ada tebak-tebak surat
2: aku
1: lainnya.
2: Aku kasih tahu ya.
1: Oke, okay, kita kasih tahu. Quran surat
2: Ar-Rahman.
1: Masya Allah. Benar ya. Jadi surat ini tuh sama Allah di ulang-ulang begitu ya dalam Al-Quran. Itu sebanyak 31 kali. Yang mana surat itu terdiri dari 78 ayat. Dan ya ada 78 ayat dan ayat yang tadi Salma bacakan itu muncul 31 kali. Ini tuh sebagai bentuk penegasan dan juga pengingat sama Allah. Itu adalah Allah tuh memberikan nikmat yang banyak gitu ya untuk manusia dan juga untuk jin. Manusia dan jin gitu ya untuk makhluk Allah gitu. Masya Allah. Jadi biar kita semakin ingat gitu ya kalau tadi kan Salma udah bacain ayatnya. Nah artinya adalah makan nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan. Masya Allah ini tuh maknanya tuh benar-benar ngena banget ya Salma ya.
2: Yeah.
1: Kayak misalnya kita suka ngeluh nih, heh kenapa sih aku nggak dibeliin mainan sama mama, nggak dibeliin mainan baru gitu. Padahal tanpa kita sadarin sebenarnya mainannya masih banyak ya, mainan lama masih banyak ya. Allah juga udah ngasih mainan yang lainnya gitu. Makanya kita harus tetap bersyukur. Bener. Masya Allah. Itu tadi arti dari makna dari surat yang Salma bacakan, ayat potongan ayat. Dan teman-teman semuanya jawabannya benar.
2: Masya Allah.
1: Nah Salma, nanti kita bakal teka-teki lagi. Tapi mau ada rombongan dulu yang mau lewat.
2: Ya.
1: Jadi teman-teman jangan kemana-kemana ya, jangan kemana-mana, karena bakal ada tebak-tebakan lainnya yang nggak kalah seru dan tentunya pasti teman-teman Kak Zahra yakin bisa jawab karena teman-teman semuanya udah pada hebat nih, udah pada jauh ya hafalannya dan juga sering murojaah ya kan. Kalau gitu tetap bersama dengan Kak Zahra
2: dan Salma
1: di sesi Cinta Quran.
3: Dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
9: Ma, kadang sedih ya.
10: Kenapa, Pa?
9: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
10: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
9: Terus gimana, Ma? Caranya biar kita bisa ikut bantu.
10: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
9: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
10: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
11: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
12: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang
13: menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti."
12: Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu

sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, apa nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma di sesi Cinta Quran.
0: Masya Allah. Nah, teman-teman siapa nih yang udah siap buat teka-teki lagi buat tebak-tebakan surat? Boleh ya? Disimak gitu ya. Nanti bakal dibacain beberapa kali sih, akan diulang ya. Tapi sebelum itu Kak Zahra mau ingetin lagi nih buat teman-teman yang mau setoran hafalan, langsung aja kirimin sekarang ya. Kirimnya gampang banget, tinggal kirimkan nama dan juga usia, terus kirimkan deh voice note-nya di WhatsApp MKFM. Kirimnya di WhatsApp MKFM ya, di 0811-224-1027. Misalnya Kak Zahra, aku gak mau Quran surat An-Naba hari ini, pengennya di surat Abasa atau di surat Al-Kahfi, boleh banget ya.
1: Masya Allah.
0: boleh banget, pokoknya di surat-surat yang teman-teman lagi murojaah juga boleh. Terus mau bacanya enggak satu sampai selesai, enggak apa-apa ya, 5 ayat dulu aja boleh. Tapi sambil nunggu teman-teman nih, sambil nunggu teman-teman untuk setoran hafalan, kita ada tebak-tebak surat ya.
1: Iya.
0: Ada tebak-tebak surat. Salma udah siap?
1: Insya Allah.
0: Udah siap ya tentunya ya. Teman-teman juga udah siap belum nih untuk menyimak ya? Menyimak, ntar jangan sampai ketinggalan. Ntar mendengarnya pas udah di ujung ayat aja. Biar tahu nih, aku nih Kak Zahra yakin ya, aku yakin.
1: Aku kayaknya kasihnya ulangnya 5 kali.
0: 5 kali, oke boleh deh. Yang penting teman-teman menjawab ya. Kalau jawabannya salah gak apa-apa, gak apa-apa banget. Nanti boleh dijawab lagi, jawab terus sampai jawabannya benar. Oke? Okay? Oke, okay, Salma udah siap?
1: Insyaallah.
0: Oke. Okay. Insyaallah. Masyaallah. Oke, okay, yuk langsung aja Salma. Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fadarabna 'ala azanihim fil kahfi sinina adada.
0: Wah, itu sih udah ada nama suratnya dalam ayatnya ya sebenarnya ya.
1: Iya.
0: Tapi gampang
1: aku
0: banget.
1: Kasihnya yang gampang aja.
0: Iya, harusnya teman-teman udah bisa menebak nih siapa yang tahu surat apa. Teman-teman yang di live juga boleh ya ikut menjawab ya. Mau ikut menjawabnya di WhatsApp juga boleh. Di WhatsApp MKFM di 0811. Boleh sama-sama deh sekarang gantian Salma yang bacain. Nomor teleponnya berapa Salma? Nomor WA-nya?
1: 0811-224-1027.
0: Benar banget. Nah itu dia nomornya. Oh ini udah ada yang jawab lagi nih. Dari ini lagi yang tadi yang jawab surat Ar-Rahman. Sekarang udah jawab dan jawabannya benar.
1: Masya Allah. Apakah betul?
0: Betul jawabannya.
1: Wow.
0: Tadi yang surat Ar-Rahman juga betul ya. Sekarang menjawab surat ini lagi jawabannya betul. Masya Allah. Nah ini teman-teman yang lain belum pada jawab kemana ini ya. Kayaknya belum menyimak deh Salma. Coba Salma bacain lagi. Teman-teman disimak ya. Ini gampang banget karena dalam suratnya itu, dalam ayatnya itu yang Salma bacakan, ada nama suratnya.
1: Ya. Fadarabna 'ala azanihim fil kahfi sinina adada.
0: Nah, itu dia. Itu dia kira-kira surat apa, teman-teman? Mau kita kasih clue?
1: Jangan deh kayak
0: jangan dulu ya. Jangan dulu ya. Kita kasih nanti kalau teman-teman enggak tahu baru kita kasih clue. Tapi Kak Zahra yakin nih teman-teman pasti tahu. Karena jawabannya udah ada yang jawab betul.
1: Masya Allah, ada berapa nih yang betul?
0: Ini ada baru dua.
1: Ya.
0: Baru dua nih Kak Zahra masih nungguin, ayo

0: Teman-teman mau jawab lagi enggak? Ah, Maulana jawab lagi, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Jawabannya benar enggak ya? Tarka Zahra belum lihat. Betul atau betul ya jawabannya?
1: Betul.
0: Coba kita lihat. Wah, jawabannya betul. Masya Allah. Jawabannya betul, adik Maulana. Oke, yang lainnya mau jawab enggak? Maria, Maria mau jawab lagi boleh. Ayo, Kak Zahra mau ngajakin nih buat teman-teman untuk jawab ya. Ini untuk adik, oh ya tadi adik Nahda mau jawab boleh ya. Teman-teman yang mau jawab boleh banget, adik Mufia juga boleh jawab. Adik siapa lagi nih ya? Ada Ila, Ila boleh jawab ya. Terus Aiza, ini Aiza belum ini nih, belum setoran hafalan. Tapi kalau mau jawab aja boleh deh. Nah, Nenden udah jawab Nenden, Masya Allah.
1: Betul?
0: Betul, ini kayaknya Nenden dikasih tahu sama Ate-nya deh. Soalnya lagi bersama dengan Ate kan tadi menyimaknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang masih menyimak bersama Ate gak, Nenden? Nenden jawabannya betul ya. Betul, 100 untuk Nenden, Masya Allah. Ayo siapa lagi yang mau jawab sebelum kita kasih tahu nih jawabannya surat apa? Nanti insya Allah mendapatkan 100 poin. Kalau 100 ribu, enggak dulu, nanti dulu. Kalau 100 ribu dari Salma kali ya.
1: Insya Allah.
0: Insya Allah, aduh jangan deh. Nanti teman-teman MK langsung, Kak Zahra mana katanya kemarin Salma mau ngasih nih kalau jawabannya benar. Langsung ditagih. Langsung ditagihin lah nanti. Oke, siapa lagi yang mau jawab sebelum kita akan kasih tahu jawabannya? Kak, boleh dibacain lagi enggak? Tuh katanya mau dibacain lagi sama. Oke, sekali lagi ya. Sekali lagi, terus teman-teman jawab. Nanti kita akan kasih tahu jawabannya apa. Karena ini udah banyak yang jawab dan jawabannya betul.
1: Fadurrabna ala azanihim fil kafi sinina adada.
0: Itu dia. Mau ditambah lagi ayatnya?
1: Boleh.
0: Oke, tambah lagi aja sama.
1: Summa ba'asnahum lina'lama ayyul hizbaini aqsari ma labisu amada.
0: Masya Allah, nah itu dia. Juz berapa?
1: Juz 15.
0: Iya, 15 dan 16 ya kalau gak salah. Atau ya, 15?
1: 15 aja.
0: Oh 15, juz 15 ya. Terus jumlah ayatnya ada 110. Terus biasanya dibacanya pada saat hari Jumat. Nah, terus ada apa lagi ya? Mau ngasih apa lagi ya? Ini tuh tentang kisah yang kejebak di ini ya, yang tertidur di gua.
1: Iya, siapa ya? Ada 7 orang,
0: ya.
1: Terus ada 1 anjing ya kalau gitu.
0: Iya benar. Selama mereka berapa lama tuh?
1: Berapa ya?
0: Berapa lama? Ya? Siapa yang tahu? Boleh deh Kak Zara lempar ke teman-teman ya.
1: Iya, lempar aja Kak.
0: Jadi lempar-lemparan ya. Siapa yang tahu ceritanya?
1: Aku.
0: Tahu ya. Oke, siapa yang ini kayak mau jawab lagi nih? Tunggu, kita tungguin ya. Oke, adik-adik Maria mau jawab. Oke, Kak Zara sama Salma pasti tungguin ya. Nah, ini dikasih tahu nih sama adik Maulana. Katanya tidurnya selama 300 tahun.
1: Wow.
0: Kisah pemuda Ashabul. Itu kalau dibacain tahu ya suratnya. Tapi enggak apa-apa deh. Gak kita apa-apa kasih tahu aja.
1: Soalnya udah banyak.
0: Udah ya, udah banyak yang benar ya jawabannya, karena benar kan kata Kak Zahra juga, adik-adik MK itu semuanya pada hebat karena udah pada tahu kisahnya dan tahu suratnya. Nih, Maryam juga udah menjawab ya. Maryam udah menjawab. Jawabannya 100 untuk adik Maryam.
1: Masya Allah, keren sekali.
0: Maryam dari sore yang udah menjawab katanya. Kita kasih tau aja ya, nama suratnya ya adalah surat Al-Kahfi. Masya Allah. Yang tertidur selama 309 tahun kata Maryam. Nah tadi kan kata adik Maulana juga dikasih tahu ya, ngasih tahu juga nih katanya, Kak itu adalah kisah pemuda Ashabul Kahfi. Benar, Masya Allah.
1: Benar, Masya Allah, keren.
0: Salma udah pernah nonton filmnya belum? Kan ada ya film kartun tentang Ashabul Kahfi.
1: Belum sih, belum.
0: Belum ya, tapi itu.
1: Tapi kayak pernah lihat di YouTube.
0: Iya benar, tuh ada juga buku ceritanya ya. Ada buku ceritanya terjebak. Jadi kaget ya pas keluar dari gua tuh kok uang mata uangnya udah berubah gitu. Karena udah bertahun-tahun tidur di gua, terus tiba-tiba pas bangun udah tahun baru banget itu Maya. Sama kayak kaget ya. Soalnya Kak Zahra juga kaget, kadang tidur di 31 Desember bangun-bangun udah 2026. Tidur 31 Desember 2025, bangun 1 Januari 2026. Wah, itu 1 tahun ya.
1: Wow, 1 tahun.
0: 1 tahun.
1: Tapi
0: ya ini.
1: Bedanya beda banget sama,
0: iya,
1: Pemuda Ashabul Kahfi.
0: Benar, karena kalau Pemuda Ashabul Kahfi 300 tahun, Masya Allah ya. Ini benar-benar mukjizat Allah. Oke, katanya udah pernah nonton Maryam.
1: Masya Allah.
0: Oh, mamahnya Maryam. Ibunya Maryam nonton film produksi Iran saat mengandung Maryam, Masya Allah. Berarti adik Maryam diajak ya, diajak nonton pas lagi dalam kandungan, masih di perut gitu ya, Masya Allah, lucu banget.
1: Masya Allah, kayaknya seru banget.
0: Iya, emang seru sih ceritanya. Karena kayak, wah bisa kayak gitu ya.
1: Zahra pernah nonton?
0: Pernah nonton. Ikut deg-degan. Iya, seru. Tapi ada film kartun kalau Kak Zahra nontonnya. Karena waktu kecil Kak Zahra suka nonton ini loh, kartun-kartun yang cerita-cerita sahabat Nabi.
1: Oh, cerita Islami.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Iya, sama. Udah pernah belum?
1: Aku juga pas dulu sering.
0: Sering ya. Seru. Nah, teman-teman kalau mau nonton juga ada loh di ini, di YouTube MKFM Kids.
1: Ya, ada.
0: Tapi kalau yang cerita Ashabul Kahfi belum ada, nanti insya Allah akan ada ya. Tapi untuk cerita-cerita Nabi lainnya ada. Tentang kurban ada, terus ada cerita kartun lainnya. Bisa nonton di YouTube MKFM Kids atau di MK Kids ya, cari aja di YouTube MKFM Kids. Nah, gitu. Oke, sekarang mau ada tebak-tebakan lagi enggak, Salma?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Wajib
0: nih.
1: Ada.
0: Sekarang Salma bacain satu kali. Boleh.
1: Kak Zahra aja deh, coba yang kasih soal.
0: Boleh, tapi Kak Zahra belum ada. Nanti abis ini, abis iklan gimana?
1: Ya udah deh, boleh.
0: Tapi Salma udah ada belum? Kalau belum ada kita udah. Ini aja, teman-teman yang mau kasih soal ke kita boleh. Yang mau ngasih ke soal ke kita ya, gantian ya. Ntar Salma yang nebak, Kak Zahra tinggal jawab. Ini jadi lempar-lemparan ya. Oke, Salma dulu deh, nanti Kak Zahra setelah segmen terakhir, oke?
1: Oke,
0: dari Salma dulu terakhir ya. Teman-teman boleh simak lagi ya, kira-kira surat apakah ini. Tadi sudah surat Ar-Rahman, terus sudah juga surat Al-Kahfi. Sekarang kira-kira surat apa nih dari Salma?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika abadahu Zakaria.
0: Wah, apa tuh? Kayaknya ini kalau tadi kan ada clue-cluenya ya dari ayatnya.
1: Ya.
0: Kalau sekarang ada enggak?
1: Ada juz 16. Mm-mm. Terus ibunya Nabi Isa.
0: Wah, itu gampang ya?
1: Gampang.
0: Gampang ya.
1: Aku udah langsung ya.
0: Oke, boleh diulang ya.
1: Atau ditambah ayat aja?
0: Ulang terus tambah ayat deh.
1: Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Zikru rahmati rabbika

0: Kopi ya. Pas dulu aku suka banget surat, surat ini ya. Kayak aku tuh paling suka favorit.
1: Favorit sama surat mar. Aduh, hampir aja kesebut. Enggak ya, belum bisa jadi surat lain ya kan?
0: Aku ada lagi nih, boleh gak?
1: Ya, ini ada. Dulu dong. Ini ya. Udah ada yang jawab lagi loh di live TikTok. Coba. Udah ada Bunda Epi Fauziatul. Tadi yang tadi yang menjawab Ar-Rahman dan juga Al-Kafi. Sekarang jawab lagi, jawabannya benar. Masya Allah, hebat banget.
0: Dapat
1: 100 ya dari Kak Zahra dan juga Salma ya. Kalau untuk adik Aca mau jawab boleh loh adik Aca.
0: Aca.
1: Iya, ini ada yang menyimak adik Aca. Masya Allah, boleh ya. Ini ada yang ngejawab loh, tapi langsung sama yang punya nama mamahnya. Yang punya nama langsung, yang punya nama maksudnya.
0: Mariam.
1: Berarti udah kesebut dong gitu. Oke, katanya Maria mau menjawab nih Quran surat Maria. Masya Allah, jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Langsung yang menjawab yang punya nama nih. Maria.
0: Maaf ya, maaf.
1: 100 untuk Maria. Masya Allah. Terus juga adik Mufia juga jawab, katanya surat Maryam kak, betul. 100 juga untuk adik Mufia. Masya Allah. Hampir aja ditambah-tambah sama Kak Zahra namanya.
0: Lagi?
1: Kayaknya kita mau kasih jeda dulu.
0: Iklan ya?
1: Iklan, mau ada rombongan yang mau lewat dulu. Tapi sebelum itu ini ada juga Nenden yang udah menjawab loh. Nenden tadi udah jawab Al-Kafi benar. Terus sekarang jawab lagi Maryam benar. Ini poinnya udah banyak ya untuk Nenden, Masya Allah. Katanya Nenden 12 tahun dari Cimahi mau menjawab Quran surat Maryam. Betul ya?
0: Betul.
1: Betul jawabannya. Nanti selanjutnya kita akan ada tebak-tebakan lagi. Dan juga Kak Zahra mau ngingetin nih buat teman-teman yang mau setoran hafalan, boleh ya langsung aja dikirimin sekarang. Sambil menunggu teman-teman setoran hafalan, mau ada rombongan dulu yang mau lewat. Kalau begitu tetap bersama dengan Kak Zahra
0: dan Salma
1: di
0: sesi Cinta Quran.
2: Sahabat Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: barokatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Eh, sekarang masih ada yang denger radio ya?
7: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
6: Serius? Emang lewat apa?
7: Lewat radio mobil?
6: Bisa.
7: Radio di rumah?
6: Bisa.
7: Aplikasi streaming, website,
6: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
8: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
6: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
7: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
8: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
6: Sekarang saya percaya radio masih ada
7: dan akan terus ada.
9: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya.
10: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
11: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Kembali lagi bersama dengan Kak Zahra
1: dan Salma
0: di sesi Cita Quran. Nah, tadi udah ada ya, udah tebak-tebakan. Nah, sekarang Kak Zahra mau ngajakin lagi buat teman-teman yang mau setoran hafalan. Boleh banget ya, langsung aja kirimkan setoran hafalannya di WhatsApp MKFM. Caranya gampang banget. Salma, gimana caranya, Salma?
1: Kirimkan nama, usia, dan voice note.
0: Ya,
1: kirimkan ke nomor MKFM di nomor 0811-224-1027.
0: Nah, itu dia. Langsung aja kirimin ya setoran hafalannya. Nah, selanjutnya sambil menunggu teman-teman untuk setoran hafalan, Kak Zahra sekarang ada tebak surat lagi. Tapi ini gampang ya.
1: Okay.
0: Gampang banget nih dari Kak Zahra. Bismillahirrahmanirrahim. Linukhrija bihi habbawana bata. Nah, ini mah gampang banget ya. Gampang banget. Cluenya
1: gampang banget.
0: Cluenya di juz 30. Boleh yang mau jawab langsung aja ya. Teman-teman yang mau jawab di live juga boleh, di live TikTok boleh. Langsung aja jawab ya. Boleh jawab, nanti Kak Zahra bacakan jawabannya benar atau benar. Karena jawabannya enggak ada yang salah ya, semuanya. Semuanya benar. Langsung aja kirimin juga yang mau jawab di WA, kiriminnya ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Clue, kasih clue jangan nih.
1: Kasih clue deh.
0: Kasih clue ya. Kasih clue di ini itu di juz juz berapa ya? Juz 30, di juz 30.
1: Artinya apa tuh, Kak?
0: Arti suratnya, ayo siapa yang tahu? Loh, kok Zahra ngelempar ya? Arti surat, Salma tahu artinya apa coba?
1: Gak tahu.
0: Arti surat ini itu apa ya? Ini Kak Zahra kayaknya harus nyontek dulu deh, takut salah.
1: Sama.
0: Kata teman-teman, curang, ngasih tebak-tebakan tapi gak tahu.
1: Berita besar.
0: Apa?
1: Berita besar.
0: Oh iya, benar. Berita besar. Ada di juz 30, kira-kira surat apakah itu? Terus, Kak Zahra kasih clue lagi. Jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Ya, artinya adalah berita besar atau kabar agung. Nah, siapa yang tahu? Ya, besar. Agung tuh besar. Ya, udah ada yang jawab nih. Jawabannya benar. Masya Allah, kenapa iya ya? Harusnya senang ya. Masya Allah, senang dong Kak Zahra. Nah, ini adik Mufia, Mufia. Kenapa Kak Zahra selalu nambahin R ya? Mufia, adik Mufia. Jawabannya betul, 100 untuk adik Mufia. Ayo, siapa lagi yang tahu jawabannya? Surat apakah itu? Kak Zahra bacain lagi kali ya, Salma ya? Atau mau sama Salma dibacainnya?
1: Sama Kak Zahra.
0: Sama aku ya. Coba aku bacain lagi ya. Linukhrija bihi habbawana bata. Nah, surat apakah itu di juz 30? Ini masih pada mengetik ini. Ayo, ayo Kak Zahra tungguin, Masya Allah. Karena gampang banget ya, clue-nya di juz 30, artinya, arti dari surat ini adalah kabar besar. Jumlah ayatnya adalah 40 ayat. Jeng-jeng-jeng-jeng, jawabannya benar apa benar ya? Oke, Kak Zahra nunggu nih. Teman-teman masih pada typing ini kayaknya. Surat ini sambil mengetik ya. Ada, iya benar, di juz ama. Ayo, siapa tahu Nenden, Nenden udah jawab lagi. Jawabannya benar, 100 Nenden. Nenden umurnya 12 tahun dari Cimahi, jawabannya betul, 100. Buat teman-teman yang mau jawab boleh ya, yang di live TikTok juga boleh jawab. Teman-teman yang ada di itu boleh jawab aja, dari komentar juga boleh. Tapi yang mau jawab dari WA boleh banget ya. Langsung kirimkan aja ke WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Tapi sebelum, harus jawabnya sekarang nih, sebelum sampai jam 9, karena kita akan sesinya akan berakhir. Iya,
1: oh,
0: udah harus bye-bye. Oke, Kak Zahra masih nungguin ya. Oh, ini ada lagi yang jawab nih, adik Putri.
1: Apakah
0: katanya
1: benar?
0: Ya, jawabannya 100. Kalau gitu langsung aja kali ya, kita kasih tahu jawabannya ya, kali ya.
1: Kayaknya, soalnya kayaknya udah pada tahu.
0: Iya, udah pada tahu, karena ini adalah Cluenya tambahan nih, clue terakhir adalah ini adalah surat yang belum, kasih clue dulu terakhir, tapi ntar abis itu kasih tahu. Ini adalah surat yang hari ini menjadi surat hafalan hari ini, surat hafalan hari ini, yaitu tadi Quran surat An-Naba. Masya Allah, teman-teman semuanya jawabannya benar ya. Masya Allah, udah pada hebat.
1: Kak, boleh gak aku kasih satu tebak surat lagi?
0: Boleh, satu lagi ya. Boleh. Teman-teman langsung jawab ya, oke. Silakan Salma.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Udah, bismillah aja.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin Arrahmanirrahim.
0: Lah, itu mah gampang banget dong. Itu surat pembuka. Ayo teman-teman mau jawab gak? Jawab ya, ini gampang banget. Surat pembuka. Ih, siapa yang... Wah, ini langsung pada mengetik, ini pasti tahu ya jawabannya. Karena tadi bismillah juga termasuk ayat 1 ya.
1: Iya.
0: Ayo, itu udah ada yang jawab, adik Mufia udah jawab. Benar. Jawabannya benar, 100.
1: Benar, semuanya benar.
0: Jawabannya benar semuanya ya.
1: Masya Allah.
0: Siapa lagi yang mau jawab? Oke, Kak Zahra tunggu ini. Tadi, cluenya ayat pertamanya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, siapa yang mau menjawab lagi? Kayaknya udah pada tahu deh. Ya benar, jawabannya adalah Quran surat Al-Fatihah. Masya Allah. Nah teman-teman tidak terasa ya, sudah mau pukul 9. Itu artinya kita sudah harus berpisah. Nanti kita akan ketemu lagi ya. Jangan bersedih karena kita pekan depan akan bertemu lagi. Tentunya bersama dengan Kak Zahra dan juga Salma. Nah, Kak Zahra mengucapkan terima kasih nih buat teman-teman yang udah setoran hafalan hari ini ya, dan juga udah ikut serta antusias untuk menjawab teka-teki. Masya Allah, Kak Zahra senang banget melihat antusias teman-teman pada hari ini. Nah, nanti insya Allah kita pekan depan akan kembali lagi di jam 7 sampai dengan jam 8 MK Kids, dan jam 8 sampai dengan jam 9 sesi Cinta Quran. Nah, kalau gitu mari kita istighfar bersama-sama. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Lalu kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu doa akhir majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau begitu sampai berjumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
1: Fi amanillah.
2: Sayangnya, belajar, bermain, dan bernyanyi bersama MK Kids telah selesai.
3: Sampai berjumpa di pekan selanjutnya ya. Dadah!
4: Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan Wallahu fi aunil abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
4: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya, keluarga adalah inspirasi nilai-nilai peradaban tanpa batas. Dan tentu saja adalah inspirasi terbesar adalah dari Al-Quran. Seperti moto yang sering saya sampaikan dan menjadi inspirasi buat saya adalah, bangunlah keluarga seindah engkau membangun syurga. Di keluargalah kita mengimplementasikannya. Saya Umi Siti Muntama Ode Daniel, seorang pemerhati keluarga. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah senang sekali kembali hadir di pagi hari ini. Menemani ruang dengar Anda dengan menyajikan informasi seputar fakta-fakta menarik yang ada di Kota Bandung dalam program Hayu Bandung. Alhamdulillah ditemani sahabat siar Aisyah hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Program Hayu Bandung di hari Sabtu 18 Juli 2026 bertepatan dengan 3 Safar 1448 Hijriah.

Sahabat MK, Bandung ini memiliki banyak destinasi wisata alam yang sangat memikat begitu ya. Dan insya Allah di edisi kali ini kita akan menjelajahi salah satu ikon wisata sahabat MK yang namanya ini sudah dikenal hingga mancanegara, yaitu Gunung Tangkuban Parahu ya sahabat MK. Barangkali sahabat MK ini sudah pernah berkunjung ke sana begitu ya, atau setidaknya ini pernah mendengar kisah legenda Sangkuriang yang begitu lekat dengan Gunung Tangkuban Parahu sahabat MK. Gunung yang berada di kawasan Lembang ini dikenal dengan kawahnya yang menakjubkan, udara yang sejuk, serta panorama alam yang menjadi daya tarik bagi wisatawan dari berbagai daerah sahabat MK. Dan menariknya lagi sahabat MK, selain menyuguhkan keindahan alam, Gunung Tangkuban Parahu juga ini menyimpan berbagai fakta unik, mulai dari sejarah terbentuknya, aktivitas vulkaniknya, hingga ini cerita rakyat yang terus hidup di tengah masyarakat Sunda begitu ya. Dan insya Allah sahabat MK, kita akan menambah wawasan bersama ini dengan mengungkap berbagai pesona dan fakta menarik tentang Gunung Tangkuban Parahu yang menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Barat, sahabat MK. Kami pun ini mengundang Anda ya, sahabat MK, untuk dapat menyampaikan atensi Anda. Barangkali ini Anda memiliki pengalaman berkunjung ke Gunung Tangkuban Parahu, menikmati keindahan kawahnya, atau mungkin memiliki cerita menarik ya. Ini silahkan disampaikan melalui layanan interaktif kami di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami sapa juga ini sahabat MK yang sudah bergabung ini melalui live TikTok MKFM begitu ya. Silahkan bisa ikut berbagi juga, ini berbagi pengalaman Anda sahabat MK seputar Gunung Tangkuban Parahu. Sahabat MK, kalau berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, aktivitas apa ini yang paling ingin Anda lakukan sahabat MK? Apakah yang pertama menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk? Atau yang kedua, sahabat MK berfoto bersama keluarga atau bahkan teman begitu ya. Yang ketiga, sahabat MK ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan. Dan yang terakhir, ini berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat, sahabat MK. Di hari ini pun juga sahabat MK, kami hadirkan segmen Tahukah Anda? Tahukah Anda sahabat MK, Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk jenis gunung api apa ya sahabat MK? Apakah di pilihan A, Gunung Api Strato? Ataukah di pilihan B sahabat MK, Gunung Api Perisai? Dan pilihan C, Gunung Api Ma'ar ya sahabat MK? Silakan bisa disampaikan jawabannya ke 0811-224-1027, 0811-224-1027.

Sahabat MK, Gunung Tangkuban Parahu ini merupakan salah satu ikon wisata Jawa Barat yang tidak hanya menawarkan keindahan yang memukau ya sahabat MK, namun juga ini menyimpan misteri di balik kawah-kawahnya sahabat MK. Dan bagi para petualang dan pecinta alam, ini menjelajahi kawah-kawah merupakan pengalaman yang tidak terlupakan begitu ya. Salah satunya sahabat MK ini adalah Kawah Ratu Permata Hijau di tengah asap belerang. Kawah yang paling populer adalah Kawah Ratu begitu ya. Kawah Ratu sahabat MK ini dengan warna air yang hijau keasaman yang dikelilingi oleh dinding kawah yang terjal. Kawah Ratu juga ini menyajikan pemandangan yang dramatis. Asap belerang yang mengepul menambah kesan mistis pada tempat ini, sahabat MK.

Oke, selain Kawah Ratu, ini ada juga Kawah Upas ya. Berbeda dengan Kawah Ratu, sahabat MK, Kawah Upas ini memiliki suhu yang lebih tinggi dan sering mengeluarkan asap belerang yang tebal begitu ya. Dan suasana di sekitar kawah ini terasa sangat panas dan berbau belerang, sahabat MK. Namun, ini bagi para petualang sejati, tantangan inilah yang membuat Kawah Upas ini semakin menarik ya, sahabat MK. Sahabat MK, petualangan menyenangkan ini selain menikmati keindahan alam, pengunjung juga ini dapat melakukan berbagai aktivitas menarik, sahabat MK. Seperti ini, yang pertama ada trekking ya, sahabat MK, ini menjelajahi jalur-jalur yang menantang di sekitar kawah. Kemudian fotografi, sahabat MK, ini mengabadikan momen indah dengan latar belakang kawah yang menakjubkan. Dan ada juga ini camping ya, sahabat MK. Camping ini bermalam di area sekitar kawah untuk menikmati suasana malam yang tenang, sahabat MK.

Sahabat MK, untuk menikmati keindahan kawah dengan aman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan begitu ya. Yang pertama, ini adanya persiapan sahabat MK. Gunakan pakaian yang nyaman dan sepatu trekking yang kokoh. Dan jangan lupa ini membawa masker untuk melindungi diri dari gas belerang ya sahabat MK. Selanjutnya sahabat MK, ini ada keselamatan, yaitu selalu ikuti petunjuk ya dari petugas dan jangan sampai ini mendekati kawah terlalu dekat sahabat MK. Dan untuk lingkungan, ini Anda bisa menjaga kebersihan lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan begitu ya. Sahabat MK, kawah-kawah di Gunung Tangkuban Parahu ini adalah bukti keindahan alam yang sangat luar biasa. Dengan keindahan alam yang memukau dan aktivitas yang menantang, maka tempat ini menjadi destinasi wisata yang wajib dikunjungi ya bagi para petualang dan pecinta alam sahabat MK.

Sahabat MK Gunung Tangkuban Parahu ini memang tidak pernah gagal untuk memikat para pengunjung di Bandung ya. Dengan pemandangan kawah yang memukau, sahabat MK, dan udara segar yang sejuk, gunung berapi yang masih aktif ini menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa, sahabat MK. Dan Tangkuban Parahu ini bukan hanya menjadi tempat wisata yang digemari, tetapi juga ini memiliki banyak legenda dan mitos yang menambah daya tariknya ya, sahabat MK.

Sahabat MK, selain menikmati pemandangan kawah yang indah, pengunjung juga ini bisa melakukan sejumlah aktivitas menarik ya di Gunung Tangkuban Parahu. Dan ini berikut ini adalah beberapa aktivitas menarik yang bisa Anda coba, sahabat MK. Yang pertama ini menjelajahi kawah. Pengunjung ini bisa menikmati pemandangan yang menakjubkan sambil berjalan ya, sahabat MK, ini berjalan santai di sekitar Kawah Ratu. Dan pengunjung juga ini bisa mengabadikan keindahan alam Gunung Tangkuban Parahu dari berbagai sudut pandang, sahabat MK. Sahabat MK, selain menjelajahi kawah, ini Anda juga bisa berendam di air panas Kawah Domas ya. Pengalaman berendam di air panas alami yang dipercaya ini dapat menyehatkan kulit, ini disediakan oleh Kawah Domas, sahabat MK. Pengalaman berendam ini akan semakin lengkap dengan sensasi air panas di tengah pemandangan yang menakjubkan, sahabat MK. Selanjutnya, sahabat MK ini mendaki Gunung Tangkuban Parahu hingga ke puncaknya ya. Karena pilihan terbaik bagi wisatawan yang ingin menempuh perjalanan yang lebih menantang adalah dengan berjalan kaki menuju puncak Tangkuban Parahu. Pemandangan yang menakjubkan ini dapat dilihat dari jalur pendakian ini, sahabat MK. Tetapi, untuk mencapai puncaknya, ini dibutuhkan daya tahan dan perencanaan yang cukup ya. Sahabat MK, ini Anda juga bisa menyaksikan keindahan alam di sekitarnya. Di antara pepohonan pinus, perkebunan teh, dan perkebunan sayur, Gunung Tangkuban Parahu ini terletak di wilayah pegunungan, sahabat MK. Daerah di sekitar gunung ini menawarkan udara segar dan pemandangan yang menyegarkan bagi mereka yang ingin merasakan kedamaian dan ketenangan alam, sahabat MK.

0: wisata ke Gunung Tangkuban Parahu. Aktivitas apa ini yang paling ingin Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama, ini menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk? Atau yang kedua, sahabat MK, berfoto bersama keluarga atau teman? Yang ketiga, ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan? Dan yang terakhir, ini berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat. Silakan sahabat MK disampaikan pollingnya begitu ya. Bisa disampaikan ini ke 0811-224-1027, 0811-224-1027. Dan insya Allah sahabat MK, kami akan kembali menyapa Anda setelah jeda berikut ini.
1: Sahabat MK, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
3: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
2: kok pas banget sih,
3: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
2: apa aku gak ikhlas ya.
3: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
4: Assalamualaikum Fit.
2: Waalaikumsalam.
4: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
2: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
4: Loh,
2: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
1: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSPDarlisFajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Al-Quran Surat Ali Imran ayat ke-133.
6: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.
7: MKFM Radio.
1: Sahabat MK, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa Al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

102,7 MD FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, di segmen sebelumnya ini kita sudah berbagi begitu ya tentang Gunung Tangkuban Parahu, sahabat MK. Salah satu destinasi wisata alam ini yang menjadi ikon Bandung Utara ya, sahabat MK. Sahabat MK, Gunung Tangkuban Parahu ini dikenal dengan deretan kawahnya yang memukau begitu ya. Udara pegunungan yang sejuk serta ini panorama alam yang indah, sahabat MK. Gunung Tangkuban Parahu ini berada di ketinggian sekitar 2000 meter ya di atas permukaan laut, dan destinasi ini menjadi salah satu tujuan favorit bagi masyarakat ini maupun wisatawan yang berkunjung ke Kota Bandung, sahabat MK. Sahabat MK, kalau berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, aktivitas apa yang paling ingin Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama, ini menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk? Atau yang kedua, sahabat MK, berfoto bersama keluarga atau teman? Yang ketiga, ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan ya? Dan yang terakhir, ini yang keempat, berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat, sahabat MK. Dan pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk jenis gunung api apa ya? Apakah pilihan A, Gunung Api Strato? Atau pilihan B, sahabat MK, Gunung Api Perisai? Dan pilihan C, Gunung Api Ma'ar ya, sahabat MK? Silakan bisa Anda sampaikan ya jawabannya, ini disampaikan ke 0811 224 1027, 0811 224 1027.

Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya menyapa Anda yang sudah bergabung. Ini baik melalui WhatsApp MKFM maupun yang sudah bergabung di live TikTok MKFM begitu ya. Terima kasih, ini saya sapa ada sahabat Hedi. Kemudian ada sahabat Sugi, ada juga ini sahabat Elsanum begitu ya. Dan insya Allah sahabat MI, kali ini saatnya saya menyapa Anda ini yang sudah berbagi atensi di pagi hari ini, yang sudah menyampaikan pilihan pollingnya. Ini sahabat MK yang sudah mengirimkan jawaban tahukah Andanya ya. Saya sapa sahabat MK ini dari Halte Selatan, ada sahabat Irfan Sugiri yang menyampaikan jawaban dari tahukah Anda. Ini Gunung Tangkuban Parahu termasuk jenis gunung api apa? Dan jawabannya betul-betul. Saya sapa sahabat MK ini dari Halte Selatan, ada sahabat Irfan Sugiri yang menyampaikan jawaban dari tahukah Anda, ini gunung

akan lakukan? Ini katanya yang pertama, menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk katanya. Masya Allah, terima kasih sahabat Irfan.

Sahabat MK, saya sapa ini dari Cimahi, ada Ibu Dewi. Ibu Dewi juga ini ikut menjawab dari Tahukah Anda ya? Kalau menurut Ibu Dewi, ini Gunung Tangkuban Parahu termasuk jenis gunung api, dan jawabannya ini betul ya Ibu Dewi. Sahabat MK dari Cimahi, ini saya beralih ke Cimenyan, Kabupaten Bandung. Saya sapa ada sahabat Mahadi. Kalau menurut sahabat Mahadi, ini kalau berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, aktivitas yang paling ingin sahabat Mahadi lakukan, ini yang pertama adalah menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk, kemudian berfoto bersama keluarga dan teman katanya. Kemudian ini sahabat Mahadi juga menyampaikan jawaban dari Tahukah Anda, dan jawabannya tepat ya, barakallah sahabat Mahadi.

Kemudian sahabat MK ini saya sapa dari Cianjur ya, ada Abu Sanib yang menyampaikan ini jawaban dari tahukah Anda Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk jenis gunung apa, dan jawabannya betul ya. Terima kasih Abu Sanif ini dari Cimahi yang sudah menyampaikan jawaban dari tahukah Anda.

Saya sapa sahabat MK, ini ada Umi Aisyah yang menyampaikan, kalau menurut Umi Aisyah ini ketika berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, aktivitas yang paling ingin dilakukan ini yang pertama menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk, kemudian ini berfoto bersama keluarga atau teman, dan selanjutnya ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan, dan yang terakhir ini berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat. Masya Allah, jazakillah Umi Aisyah.

Sahabat MK, ini berbicara tentang Tangkuban Perahu. Ini merupakan salah satu destinasi wisata alam yang terkemuka di Indonesia, Sahabat MK. Ini lokasinya sekitar 30 km utara Bandung dan ada di Jawa Barat, Sahabat MK. Keindahan alamnya yang memukau dan keunikan geologisnya ini menjadikan tempat wisata yang keren, Sahabat MK, yang ada di kota Bandung. Sahabat MK, Gunung Tangkuban Perahu dikenal juga ini sebagai salah satu kawasan vulkanik aktif, Sahabat MK. Tangkuban Perahu ini menawarkan pemandangan kawah yang spektakuler dan pemandangan sekitarnya yang sangat menawan.

Oke, untuk rute menuju Tangkuban Perahu, ya, ini untuk mencapai Tangkuban Perahu, terdapat beberapa pilihan rute yang dapat diambil, sahabat MK. Tergantung pada jenis transportasi yang digunakan. Ini jika menggunakan kendaraan pribadi, maka pengunjung ini dapat memulai perjalanan dari pusat kota Bandung dan mengikuti arah ke utara, ya, sahabat MK, ini menuju Lembang. Rute ini biasanya melalui Jalan Raya Lembang, dan waktu tempuhnya ini sekitar 1 hingga 1,5 jam, sahabat MK.

Sahabat MK, salah satu daya tarik utama Tangkuban Perahu ini adalah kawahnya yang aktif begitu ya. Terdapat beberapa kawah, ini seperti Kawah Ratu, Kawah Domas, dan Kawah Upas, Sahabat MK. Masing-masing ini menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan pengalaman yang sangat unik, Sahabat MK.

Dan sahabat MK ini dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan keunikan cerita yang melekat, maka Tangkuban Perahu ini merupakan destinasi yang tidak boleh dilewatkan ya sahabat MK saat berkunjung ke Jawa Barat. Untuk Anda sahabat MK yang ingin ini pergi ke Tangkuban Perahu ya, atau ini barangkali kapan saja ingin datang ini ke sana ya, karena ini buka setiap hari sahabat MK dengan jam operasional hari Senin hingga hari Ahad sahabat MK, dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore ya sahabat MK. Dan pengunjung juga ini disarankan untuk datang pada pagi hari agar dapat menikmati pemandangan yang lebih segar ya sahabat MK, dan lebih sejuk serta menghindari kerumunan. Dan untuk harga tiket masuk ke Tangkuban Perahu ya sahabat MK, ini tiket masuk dewasa ini seharga Rp50.000, dan untuk tiket masuk anak-anak ini seharga Rp25.000. Sahabat MK, kami pun ini mengundang Anda untuk dapat menyampaikan atensi Anda ya, berbagi pengalaman Anda, atau mungkin ini cerita menarik saat mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu, sahabat MK. Silakan bisa disampaikan pandangan Anda. Kalau menurut Anda, sahabat MK ini kalau berwisata ke Gunung Tangkuban Perahu, maka aktivitas apa yang paling ingin Anda lakukan, sahabat MK? Apakah yang pertama, ini menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk? Atau yang kedua, sahabat MK, berfoto bersama keluarga atau teman? Yang ketiga, ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan? Selanjutnya, yang keempat, ini berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat, begitu ya? Sahabat MK, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari tahukah Anda. Ini bisa menyampaikannya ya melalui WhatsApp MKFM Bandung di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Kami sapa juga sahabat MK ini yang sedang bergabung melalui live TikTok MKFM. Ini Anda pun dapat langsung menuliskan jawaban ya, jawaban dari tahukah Anda di kolom komentar begitu ya sahabat MK. Untuk pertanyaan dari tahukah Anda, sahabat MK, tahukah Anda Gunung Tangkuban Perahu ini termasuk jenis gunung api apa sahabat MK? Apakah pilihan A, Gunung Api Strato, atau pilihan B, sahabat MK, Gunung Api Perisai, dan pilihan C, Gunung Api Maar, sahabat MK?

Alhamdulillah hari ini sudah hadir ya dari GBA 3. Saya sapa ini ada Ibu Parila yang menyampaikan ini jawaban dari tahukah Anda? Kalau menurut Ibu Parila ya, ini Gunung Tangkuban Parahu termasuk jenis gunung api apa? Dan jawabannya betul ya Ibu Parila. Ibu Parila juga ini menyampaikan katanya kalau berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, aktivitas yang paling ingin Ibu Parila lakukan ini yang pertama menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk, kemudian berfoto bersama keluarga atau teman. Selanjutnya ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan. Dan yang terakhir ini berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat. Masya Allah. Terima kasih Ibu Parila.

0: Sahabat MG, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari Tahukah Anda, bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MG FM di nomor 0811-224-1027, 0811-224-1027. Untuk pertanyaan dari Tahukah Anda, sahabat MG, ini Gunung Tangkuban Parahu termasuk jenis gunung api apa? Apakah pilihan A, Gunung Api Strato, atau pilihan B, sahabat MG, Gunung Api Perisai, dan pilihan C, Gunung Api Ma'ar ya, sahabat MG. Dan insya Allah kita akan kembali sambung, sahabat MG, selepas kita simak beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami, sahabat MG, di 102,7 MG FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Halo warga Kanya A Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman." Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat ke-139.
5: Kenali MG FM lebih lengkap dengan klik mgfmnetwork.com. MG FM Radio.
1: Sahabat MG, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

Sahabat MK memasuki menit ke-47 lepas dari jam 9 waktu Indonesia Barat. Insya Allah saatnya saya menyapa Anda ya sahabat MK di hari ini yang sudah ini menyampaikan atensi-atensinya. Alhamdulillah sahabat MK hari ini sudah hadir ya di grup komunitas sahabat MK yang sudah memilih pollingnya.

Sahabat MK, ini kalau berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, aktivitas apa yang paling ingin Anda lakukan, Sahabat MK? Di pilihan pertama, ini menikmati pemandangan kawah dan udara sejuk, dipilihkan oleh 4 suara ya, Sahabat MK. Kemudian ini di pilihan kedua, berfoto bersama keluarga atau teman, dipilihkan oleh 3 suara. Dan di pilihan ketiga ini mencicipi kuliner hangat khas pegunungan, dipilihkan oleh 2 suara. Dan yang terakhir ini pilihan keempat ya, Sahabat MK, berbelanja oleh-oleh khas Jawa Barat, dipilihkan oleh 1 suara. Saya sapa ini dari grup komunitas Sahabat MK, ada Sahabat Riyadi, kemudian ada Sahabat Ibu Farila, kemudian ada Sahabat Zulan, dan ada Sahabat Mahadi ya, dari Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Sahabat MK, silahkan ya, masih ada kesempatan ini bagi Anda yang ingin mengirimkan jawaban dari Tahukah Anda. Bisa menyampaikannya melalui WhatsApp MK FM, ini di nomor 0811-224-1027. Kami sapa juga ini sahabat MK yang sedang bergabung ya melalui live TikTok MK FM. Ini ada sahabat, ada sahabat Denny, kemudian ada Umu, ada Umu Syiha ya, dan ada sahabat Lazuardi. Anda pun sahabat MK ini dapat langsung menuliskan jawaban ya dari Tahukah Anda di kolom komentar. Ini untuk pertanyaan dari Tahukah Anda. Sahabat MK, Gunung Tangkuban Parahu ini termasuk jenis gunung api apa sahabat MK? Gunung Tangkuban Parahu termasuk jenis gunung api apa? Apakah di pilihan A, ini gunung api strato, atau di pilihan B sahabat MK, gunung api perisai, dan di pilihan C, ini gunung api ma'ar ya sahabat MK.

Sahabat MK, di segmen sebelumnya, ini kita sudah berbagi tentang Gunung Tangkuban Parahu, salah satu destinasi wisata alam yang menjadi ikon Bandung ya, sahabat MK. Dan insya Allah di segmen kali ini, kita akan berbagi sahabat MK tips berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu. Sahabat MK, tips berwisata ke Gunung Tangkuban Parahu, ini yang pertama, Anda ini bisa menyiapkan pakaian hangat ya sahabat MK, seperti jaket, karena ini meskipun berada di daerah tropis, Gunung Tangkuban Parahu ini memiliki suhu yang sangat dingin sahabat MK. Terutama ini pada pagi dan sore hari, maka agar tetap nyaman ini selama perjalanan, bisa dipastikan ya sahabat MK untuk membawa pakaian hangat.

Pakaian hangat, ini Anda juga bisa menggunakan sepatu yang nyaman ya. Jika Anda sahabat MK ini ingin melakukan perjalanan atau berjalan-jalan di sekitar kawah, maka sebaiknya ini menggunakan sepatu yang sesuai ya, dan tahan terhadap medan yang berat sahabat MK. Dan sebelum berangkat ini pastikan untuk mengecek perkiraan cuaca ya sahabat MK, karena kondisi di Gunung Tangkuban Perahu ini dapat berubah dengan cepat ya. Maka bersiaplah untuk cuaca yang cepat berubah sahabat MK. Dan sahabat MK, ini Anda juga bisa menjaga kebersihan alam ya. Karena ini sebagai bentuk penghormatan terhadap lingkungan, maka tidak membuang sampah sembarangan ya, dan menjaga kelestarian gunung agar tetap asri dan lestari sahabat MK. Sahabat MK, ini bagi Anda yang ingin menyempatkan diri ya untuk mengunjungi Gunung Tangkuban Perahu, karena Gunung Tangkuban Perahu ini menawarkan pengalaman pengunjung yang bervariasi sahabat MK, dan sangat memuaskan begitu ya. Mulai dari pemandangan kawah yang menakjubkan ini hingga aktivitas yang mendebarkan sahabat MK, seperti berendam di air panas ya. Dan oleh karena itu ini jika Anda berada di Bandung, maka jangan lupa untuk mampir ke Gunung Tangkuban Perahu ya sahabat MK.

Sahabat MK, Gunung Tangkuban Parahu ini memiliki nilai estetika ya, berupa landscape hutan pegunungan yang rimbun. Ini akan tumbuhan dan pepohonan yang menimbulkan iklim mikro, serta gunung yang sering nampak berkabut, sahabat MK. Serta ini kawah Gunung Tangkuban Parahu, perkebunan, panorama pegunungan dan hutan, sahabat MK. Selain nilai estetika, ini ada juga nilai biologis ya, sahabat MK. Nilai biologis dan pengetahuan, yaitu berupa keanekaragaman flora dan fauna, dan keadaan kawasan yang digunakan untuk kegiatan penelitian, serta adanya stasiun pengamatan ya. Ini stasiun pengamatan aktivitas gunung berapi milik Pusat Vulkanologi, sahabat MK, dan mitigasi bencana dan geologi. Selain nilai biologis dan pengetahuan, sahabat MK, ini ada juga nilai historisnya ya, yaitu berupa sejarah geologi Gunung Purba, sahabat MK. Gunung Purba, sahabat MK, yaitu Gunung Sunda Purba ya, yang setelah meletus ini sisanya menjadi 3 buah gunung, sahabat MK, yaitu Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu, dan Bukit Tunggul, sahabat MK. Serta ini legenda masyarakat mengenai asal-usul Gunung Tangkuban Perahu. Selain itu, sahabat MK, potensi yang sudah dijadikan objek daya tarik wisata alam ini adalah kawah Gunung Tangkuban Perahu ya, sahabat MK. Kawah-kawah yang dikembangkan ini ada Kawah Ratu, Kawah Upas, dan Kawah Domas, sahabat MK.

Cagar alam dan Taman Wisata Alam Gunung Tangkuban Perahu, sahabat MK, ini dapat dicapai dengan mudah ya. Dari tiga jalur, sahabat MK, yakni dari arah selatan kota Bandung, ini dapat ditempuh dengan jarak 29 km dengan kondisi jalan baik, sahabat MK. Selain dari arah selatan, ini ada juga dari arah barat daya, sahabat MK, dari kota Cimahi. Ini jarak yang harus dilalui ya, adalah 39 km dengan kondisi jalan baik, sahabat MK. Dan dari arah utara, ini dari kota Subang, berjarak 25 km dengan kondisi jalan yang baik. Sahabat MK, dari arah barat daya, ini kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat ya. Ini bisa masuk ke jalan perkebunan Sukawana, sahabat MK. Dan dari arah timur, ini melalui jalan raya Bandung sampai dengan Subang, ini melalui jalur raya perkebunan PTPN Ciater, sahabat MK.

Sahabat MK, insya Allah kali ini saatnya saya akan membuka kunci jawaban ya. Kunci jawaban dari tahukah Anda, sahabat MK? Untuk pertanyaannya, tahukah Anda, sahabat MK, Gunung Tangkuban Perahu? Ini termasuk jenis gunung api apa, sahabat MK? Di pilihan A, ini gunung api strato. Atau di pilihan B, sahabat MK, ini gunung api perisai. Dan di pilihan C, ya, ini gunung api ma'ar, sahabat MK. Dan jawabannya, sahabat MK, yaitu pilihan A, ya, gunung api strato. Sahabat MK, Gunung Tangkuban Parahu ini merupakan gunung api strato yang terbentuk dari lapisan lava dan material vulkanik ya, sahabat MK. Material vulkanik hasil letusan yang terjadi berulang kali ini selama ribuan tahun, sahabat MK. Hingga kini, gunung ini masih tergolong aktif dan memiliki beberapa kawah yang mengeluarkan uap ini serta gas vulkanik ya, sehingga aktivitasnya ini terus dipantau oleh para ahli, sahabat MK.

Barakallah sahabat MKIN yang sudah menjawab tahukah Anda di hari ini. Dan terima kasih juga ini sudah membersamai dari awal hingga akhir sahabat MKIN dalam program Hayu Bandung. Sahabat MK, terima kasih nih bagi Anda yang sudah bergabung bersama kami begitu ya. Baik melalui WhatsApp MKFM maupun melalui live TikTok MKFM ya. Saya sapa, ini ada sahabat Abi Habib ya. Kemudian ada sahabat Husna, kemudian ada sahabat Tabib. Ada juga ini sahabat Yusuf Ridwan. Ada juga ini sahabat MK, ada sahabat Rizal, kemudian ada sahabat Azam dan sahabat Husna. Ini terima kasih ya. Ini serta sahabat MK yang telah menyampaikan atensi dan berbagi ceritanya di pagi hari ini. Sahabat MK, selamat melanjutkan kembali ini amanah-amanah terbaiknya. Mudah-mudahan Allah mudahkan dan Allah berkahi setiap aktivitasnya sahabat MK. Saya sahabat Sia Raisya Aisyah dan juga kru MKFM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MK, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MK FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengudara untuk Anda sahabat MK dari Jalan Geger Kalongkirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, pernahkah kita merasa sudah berusaha sebaik mungkin, tetapi hati tetap terasa lelah, sahabat MK, karena selalu ingin dimengerti, ingin didengar, atau ingin dianggap paling benar? Karena seringkali ya sahabat MK, hubungan menjadi renggang bukan karena masalah yang besar, tetapi karena ego sahabat MK yang sama-sama ingin menang. Di dalam keluarga, sahabat MK di tempat kerja, di dalam persahabatan, ataupun dalam hubungan yang lain sahabat MK, ego yang tidak terkendali dapat menghalangi hadirnya kedamaian. Jadi seperti apa sahabat MK agar kita bisa bahagia di kehidupan dunia ini, juga nanti di akhirat ya sahabat MK, bersama keluarga tercinta, bersama orang-orang di lingkungan kita sahabat MK. Nah, insyaallah kita bahas ya di hari ini sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga. Dengan tema kali ini sahabat MK, mengurangi ego menambah bahagia. Nah, harus seperti apa ya sahabat MK mengurangi egonya agar kita bahagia? Mari simak untuk hari ini sahabat MK ya, sajian ilmu di hari ini bersama Teh Sasa Esa Agustiana dan ditemani juga sahabat Siar Asilagania hingga menjelang zuhur nanti. Kami nantikan sahabat MK atensi dari Anda, silahkan baik berupa pertanyaan ya atau sharing di hari ini, silahkan bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya sharing atau pertanyaan Anda. Alhamdulillah sahabat MK, Teh Sasa sudah hadir di tengah-tengah kita di studio MK FM. Alhamdulillah. Kita sapa terlebih dahulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teh Sasa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sahabat Asila. Masya Allah,
0: kabar baik, kabar sehat Teh.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar.
0: Allahu Akbar. Alhamdulillah. Semangat ya Teh ya hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan belajar bersama sahabat MK agar kita dapat menghadirkan kebahagiaan ya di dalam kehidupan kita bersama keluarga. Dengan temanya tadi disampaikan sahabat MK, mengurangi ego menambah bahagia. Nah, ini apa yang dimaksud ego ini sendiri Teh, dan harus seperti apa kita menguranginya, Mangga Teh?
1: Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqomah sampai akhir hayat kita masing-masing mengikuti risalah beliau. Sahabat MKFM, bagaimana nih gitu ya dalam sebuah keluarga supaya bahagia? Karena dikaitkan dengan ego, namanya juga ego, ego itu egois gitu ya. Pokoknya gimana aku deh gitu kan. Sebenarnya itu apakah sifat buruk ataukah baik? Nah itu bisa kita lihat gitu ya. Karena orang yang egois rata-rata itu mereka punya pandangan terhadap lawan bicaranya atau orang sekitarnya, apapun yang dia lakukan dia merasa dominan gitu. Jadi dia ada tinggi hati sebetulnya, agak sombong sebetulnya, bukan agak lagi, ada kesombongan, entah karena materi, entah karena ilmu, entah karena posisi jabatan, ya. Kalau dalam keluarga, tentunya dalam komunikasi antar orang tua dan anak dan sebaliknya. Nah, jadi ego dalam hal ini, yaitu dia tidak bisa berkompromi. Karena ke dalam kompromi itu ada satu sama lain yang nilainya itu kita ambil kalau benar gitu. Kita boleh berbeda ya. Benar-benar boleh berbeda, tetapi tentunya dalam apa ya, seseorang ketika berbeda itu dengan keinginan untuk mencari kebenaran dari sisi Allah gitu. Kalau kebenaran menurut pribadinya, itulah yang membuat jadi orang kelihatan banget dominannya. Nah, makanya ketika egoisme itu hadir, itu biasanya akan menimbulkan konflik gitu. konfliknya ya kalau keluarga ya keluarga internal inti lah, itu ya komunikasi tidak jalan gitu kan, dan hati juga jauh gitu. Karena biasanya orang kalau berkonflik ada rasa sakit hati, ada memendam rasa dendam, ada marah gitu. Nah ini yang harus kita hindarkan, karena kita secara Islam gitu ya, sebagai Muslim, orang yang Muslim itu biasanya segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas, mukhlis. Ya. Ikhlas tuh hanya karena Allah. Jadi tidak ada tuh rasa aku pengen menang sendiri. Ini tuh menurut aku begini. Pokoknya kamu salah. Nah, jadi kalau orang ikhlas itu mencari nilai pahalanya dari Allah. Gitu. Dia mau menerima nilai-nilai itu sepanjang itu perintah Allah, gitu ya. Makanya egois itu biasanya rata-rata tidak mau dengar aturan Allah. Batrul haq gumtumnas. Jadi emang ada menyepelekan aturan Allah dan menyepelekan manusia. Ya, namanya juga orang egois ya. Pokoknya mau suka-suka akulah datang. Ya enggak boleh. Karena kalau dalam perkawinan ada hak dan kewajiban, ya. Dia bisa keluar rumah, tapi untuk apa dulu? Itu dengan siapa dulu? Ngapain dulu gitu kan, ibadah bukan gitu kan. Jadi tidak ada tuh misalkan pokoknya udah nikah tapi aku tetap seperti bujangan, ya nggak bisa, karena kan udah terikat akad ya, ada kewajiban misalkan dia mencari nafkah ataupun juga dia membina keluarganya. Jadi tidak mungkin lagi seperti dia itu bilang ya itu mah urusan kamu gitu. Jadi orang egois itu rata-rata cirinya ya, kita lihat cirinya dulu ya. Kenapa orang egois? Biasanya dia itu kikir, gitu. Kalau di dalam sebuah hadis, jauhilah sifat kikir atau bahil, karena sesungguhnya kekikiran telah membinasakan umat sebelum kalian. Sifat kikir mendorong mereka untuk melakukan kezoliman dan menghalalkan yang haram. Jadi egois itu rata-rata datangnya dari kekikiran atau bahil. Egois tuh. Kalau orang yang gak egois sih, ini buat apa? Buat sedekah, yuk. Mau dibantu, yuk. Kecil besarnya relatif, tapi karena ikhlas kan bisa jadi besar di mata Allah gitu ya. Yang kedua, kenapa orang bisa egois? Ya tadi menolak kebenaran gitu ya. Di dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan atau ego yang merasa lebih tinggi seberat biji sawi pun. Maksudnya ini kan lebih mengutamakan hawa nafsu dia, keinginan dia dibanding aturan Allah. Nah ini akan menghalangi dia masuk ke dalam golongan yang mendapatkan surga gitu ya. Karena kesombongan itu hak mutlak Allah saja ya. Tidak ada manusia, semua manusia itu doif, lemah gitu, tanpa Allah ya. Nah kalau orang yang egois mah egois ya, orang egois tuh tanpa kamu aku bisa gitu. Gak boleh perempuan misalkan gini, ya udah nikah, ya aku tanpa suami bisa. Ya soal relatif ya, dia dapat berapa dari suaminya gak ngaruh gitu. Karena suami juga penanggung jawab utama ya dalam rumah tangga gitu, untuk mencari nafkah. Besar kecilnya gak boleh dihinakan gitu. Sama halnya istri juga, ketika dia sudah menjaga keluarga ya, dia menjadi istri yang konitat, yang taat gitu ya, patuh taat kepada Allah. Kemudian dia bisa menjaga diri dan harta di belakang suaminya. Kemudian suaminya menyepelekan, oh kamu kan cuman cuci baju gitu kan, cuman jaga anak, itu gak bisa. Tetap dia harus menghargai ya, karena dengan akad nikah itu kewajiban dari orang tuanya si wanita ini sudah berpindah kepada dia gitu ya. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW itu mencontohkan langsung ya, bahwa Rasul itulah yang terbaik gitu ya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik di antara kalian terhadap keluarga. Ini hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah ya. Ini beliau itu adalah orang yang terbaik ya. Khairukum khairkum li ahli ya. Wa ana khairukum li ahli. Jadi supaya kita sadar penuh Rasul aja, pemimpin umat, kekasih Allah, utusan ya Nabi dan Rasul, penutup para Nabi, akhlaknya Quran, dia bisa menjaga kehormatan diri dan keluarganya, dan juga menjadi suami dan ayah ataupun pemimpin umat yang terbaik, karena ukurannya menjadi suami atau ayah yang baik di keluarganya. Jadi bukan diukur dari aku tuh di kantor tuh sebagai apa ya, bos gitu. Sebagai pemilik perusahaan gitu. Jadi kamu juga kalau lihat aku tuh harus beda gitu, enggak bisa ya. Jabatan tidak merubah posisi sebagai suami yang benar-benar dia menjadi pemimpin ya, arijalu qawwamuna 'ala nisa. Nah, kemudian kan kita pengin tadi ya, ciri-cirinya udah tahu ya. Dia kikir, biasa orang egois itu kan. Kemudian dia juga menolak kebenaran yang datangnya dari Allah. Kemudian juga dia itu tinggi hati. Ya jelas itu ya, kebalikan dari ego. Biasanya dia tuh gak punya ada rasa rendah hati. Bukan rendah diri ya, rendah hati. Mau belajar dari orang gitu ya. Mau menerima kesalahan ya. Mau memaafkan gitu. Mau menyayangi orang yang pernah menyakiti. Itu sifat-sifat orang yang tidak egois tuh benar-benar lembut banget ya. Dia bisa berkata lembut kepada orang yang kasar, tapi bukan berarti dia menyerahkan diri untuk dilecehkan ya. Karena ada kasus kan wanita yang disekap oleh pria yang notabene memang dia tidak kapasitas sebagai suami, bukan ayah, bukan ya, orang yang dia kenal selewat gitu. Terus akhirnya mengambil atau merampas kebebasannya dia karena diizinkan gitu ya. Jadi ketawaduan di sini, rendah hati itu adalah rendah hatinya kepada Allah gitu ya. Insya Allah nanti Allah akan mengangkat derajatnya. Jadi tidak egois lah orang-orang yang rendah hati itu. Misalkan ketemu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, apa kabarnya, alhamdulillah sehat. Nah dia tuh mau menyapa meskipun dia tuh misalkan bos gitu ya, mau dia memulai percakapan gitu. Tidak karena udah kaya, orang kaya baru ya, dalam keluarga ada tuh misalkan, mohon maaf, ipar-ipar gitu ya, karena dia udah kaya, udah punya posisi, ketemu sama saudaranya yang kurang rezekinya, gak mau nyapa, gak mau lihat. Nah itu egois ya. Kemudian juga yaitu merasa diri paling benar ya, ciri dari orang egois tuh pokoknya akulah, gak bisa yang lain sih, orang-orang itu gak tahu apa-apa. Ya mungkin karena dia pendidikannya S3 gitu ya, atau tidak berpendidikan tapi sombong, ada juga gitu. Namanya sok tahu. Jadi egois itu, naudzubillah min dzalik, itu sifat dari hilah syaitoniyah ya, bisikan dari syaitan untuk merasa sombong, kikir, merasa paling benar ya. Kemudian juga tidak rendah hati, dan ya seperti orang yang tidak punya ini, punya kasih sayang, ujung-ujungnya egois masalahnya itu. Kalau orang nggak egois sih mudah menangis. Itu ciri orang yang nggak egois tuh mudah menangis, karena tahu bahwa hatinya tuh milik ketika apa-apa istighfar gitu ya, tasbih, tahlil, tahmid, takbir gitu. Jadi ada hati yang dijaga oleh Allah ya. Ketika Allah mengatakan cintai si fulan, maka hatinya si fulan itu ya terkoneksi dengan Rob ya, yang Maha Rahman dan Rahim. Nah yang penting yaitu kalau pengen gak egois gimana, yaitu latihlah empati. Empati kayak apa sih? Ya ngelihat orang lain tuh sama gitu, kita mencintai mereka karena kita juga butuh ya, sama-sama saling mencintai karena Allah. Jadi empatilah gitu ya. Kemudian juga sudut pikiran ataupun pandangannya itu bisa ini sharing gitu ya. Dan kemudian juga menurunkan gengsi. Kalau salah ya, kalau salah katakan maaf gitu. Kalau ada yang mendiamkan, memulai pembicaraan gitu. Jadi apa ya, bukan tipikal balas dendam gitu. Orangnya tuh ah ya udahlah, dia memang yang salah, tapi aku tidak ingin membiarkan ini hal berlarut-larut gitu. Mendingan saya mulai dulu menyapa gitu. Melupakan segala konflik itu penting ya. Kalau diingat-ingat terus nanti malah jadi stres ya. Kenapa sekarang banyak penyakit? Itu rata-rata kalau ditanya bukan karena masalah lifestyle, makanan minuman saja ataupun kurang bergerak, tapi rata-rata dari pikiran ya, stres gitu. Nah jadi itu ya, jadi harus apa tadi, empati, kemudian tidak gengsi untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Jadi kemudian supaya ada komunikasi dua arah ya. Kalaupun dia tidak mau dan membiarkan, ya Anda udahlah, gak juga harus maksa, dia harus sesuai dan ekspektasi gitu. Biarkanlah gitu, dalam doa. Jadi mendoakan orang egois itu penting ya. Ah, dia egois banget gitu. Ya udah aku doain aja, mudah-mudahan dilembutkan hatinya gitu ya. Kemudian ya, apa yang kita rasa itu kan senang, sedih gitu kan, empati karena ada dia musibah itu, kita ikut merasakan gitu. Kalau orang egois kan, nah itu ada kebodohannya sendiri gitu. Dia itu kejatuhan usahanya, kebodohan sendiri. Kalau orang yang gak egois, kasihan, kenapa? Oh, apa tuh yang bisa saya bantu? Gitu. Jadi ada ininya ya, ada way out yang dicari, jalan tengah gitu ya. Nah, jadi solusi untuk bersama. Nah, itu rata-rata seperti itu ya, sahabat Asila. Mudah-mudahan nanti kalau sahabat MK FM mau menambahkan. Yang penting supaya tidak egois itu, apa yang keluar dari lisan kita bisa aja doa dulu ya sama Allah, Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rob, Robku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan kekakuan dari lidahku agar mereka memahami perkataanku. Jadi ada penyerahan diri dulu. Kalau orang egois kan, kata aku gini gitu, kamu tuh salah, aku gak mau tahu, pokoknya ini gitu. Ya bisa, tapi pada akhirnya kalau itu benar sih alhamdulillah ya, tapi kalau itu salah gitu kan, nah itu yang harus koreksi bareng.
0: Ya, masya Allah.
1: Walau alam bisawab.
0: Jazakillah khair Teh Sasa untuk mengawali ya pagi hari ini dengan sajian ilmu sahabat MK masya Allah berkaitan dengan mengurangi ego, menambah bahagia. Nah tadi kalau ego itu sahabat MK dominan begitu ya, ada kesombongan di dalam diri. Nah ini juga jadi evaluasi untuk kita ya sahabat MK, seperti apa ego kita ya, apakah kita selalu ingin menang sahabat MK dalam sesuatu hal atau seperti apa. Ini juga menjadi pertanyaan untuk diri sendiri. Dan untuk Anda yang ingin bertanya sahabat MK, silahkan bisa disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Anda juga bisa sharing sahabat MK di hari ini berkaitan dengan tema hari ini juga ya sahabat MK. Menurut Anda apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah dengan mengingat Allah sahabat MK, yang kedua introspeksi diri, atau yang ketiga mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Silakan disampaikan sharingnya ke 0811-224-1027. Dan tadi juga disampaikan ya Teh, bahwa di dalam diri kita ya, ketika tidak ingin egois itu ada cara-caranya begitu ya. Nah Anda juga sahabat MK bisa sharing ya dari Anda sendiri, apa cara Anda untuk mengurangi ego sahabat MK, silahkan disampaikan ya ke 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, kita akan kembali ya untuk melanjutkan begitu ya perbincangan di hari ini setelah menyimak informasi dari relasi kami. Tetap bersama kami sahabat MK dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, bagaimana seharusnya adab seorang murid ketika sedang mendengarkan ilmu? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
2: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah. Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Mah, kadang sedih ya.
7: Kenapa, Pak?
6: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Mah?
7: Iya, Pak. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
6: Terus gimana, Mah, caranya biar kita bisa ikut bantu?
7: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak. Biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
6: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
7: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
8: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327 Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik.

0: Tiada henti. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
1: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, mendengarkan secara antusias dan menaruh perhatian pada guru merupakan salah satu adab mendengarkan.

0: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MKI, alhamdulillah di segmen sebelumnya ya, segmen pertama Sahabat MKI, kita sudah berbincang berkaitan dengan tadi mengurangi ego, dan itu akan menambah bahagia ya Sahabat MKI. Mengurangi ego menambah bahagia, Masya Allah. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa kalau kita memiliki egoisme ya Sahabat MKI, ada perasaan atau punya egois gitu ya, rasa egois yang ingin selalu menang dalam sesuatu hal, baik itu dalam perdebatan ataupun apapun itu ya Sahabat MK, maka Sahabat MK di dalamnya ada kesombongan karena kita menolak kebenaran ya Sahabat MK. Dan juga disampaikan bahwa cirinya dari orang yang egois adalah kikir. Ini harus diwaspadai ya Sahabat MK, jika ada bibit-bibit kikir maka kita harus segera mengingat ya Sahabat MK, mengingat Allah Subhanahu wa taala, karena tadi yang disampaikan oleh Teh Sasa bahwa kalau kita punya kesombongan atau kikir ya, itu menjadi penghalang kita untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak ingin egois ya Sahabat MK, maka kita perlu berlatih. Semuanya butuh perjuangan ya Sahabat MK, untuk menjadi hamba yang taat kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tidak mudah ya Sahabat MK, ada perjalanan yang perlu kita tempuh, perjuangan-perjuangan yang luar biasa juga ya Sahabat MK, yang perlu senantiasa kita Sahabat MK tingkatkan ya dari hari ke hari, agar kita menjadi hamba yang memang taat, dicintai oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di segmen kedua ini Sahabat MK, kami undang Anda untuk menyampaikan atensinya. Silahkan disampaikan pertanyaan-pertanyaannya ataupun Sahabat MK sharingnya di hari ini. Mungkin Anda juga punya cara Sahabat MK untuk mengurangi ego, silahkan, atau egois ini ya, disampaikan ke 0811224 1027. Berkaitan dengan pertanyaan, silahkan juga bisa disampaikan, insya Allah akan dijawab langsung oleh Teh Sasa hari ini Sahabat MK. Dan kami pun ada polling yang bisa Anda pilihkan Sahabat MK di hari ini. Kalau menurut Anda, apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah dengan mengingat Allah Sahabat MK? Yang kedua dengan introspeksi diri? Atau yang ketiga dengan mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Sampaikan pilihan Anda ke 0811-224-1027 atau bisa memilih pollingnya Sahabat MK di grup komunitas Sahabat MK. Insyaallah kita lanjutkan kembali Teh Sasa untuk perbincangan kita di hari ini berkaitan dengan menurunkan atau mengurangi ego menambah bahagia. Nah, kemudian muncul pertanyaan Teh, kalau tadi agar kita tidak ego atau egois ya, maka kita tidak kikir atau melatih empati begitu ya, dengan tadi ada menyampaikan kalau salah minta maaf begitu ya. Kalaupun kita misalnya ada yang tidak berbicara kepada kita, kita yang memulai. Nah, kadang ketika kita memulai Teh, kita jadi kesemprot marahnya gitu. Nah, ini terkadang yang dihindari begitu ya, dari mendiamkan orang yang juga diam kepada kita. Nah, apakah itu hal yang tepat Teh? Karena kalau kita kena marahnya, kita juga menjadi sakit hati begitu Teh, atau jadi rungsing juga. Bagaimana Teh?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut lagi Sahabat MKFM juga Sahabat Asila. Ini kalau menyikapi orang yang tadi ya

0: egois, kita harus gimana itu ya? Apakah ikut egois meletus meletus balon hijau dar karena kan dua-duanya marah ya, ibarat api dan api gitu kan. Nah sebenarnya gimana sih, egois itu sama dengan pemarah sih? Selain kikir tadi ya, selain menang, pengen menang sendiri, egois tuh berasal dari amarah, dari rasa tidak suka. Karena biasanya orang yang penyabar, pemaaf, kasih sayang, itu gak egois. Dia suka mikirin orang lain gitu. Mikirin dirinya iya, tapi memprioritaskan juga kemaslahatan bersama gitu. Nah makanya gimana? Ya harus salah satu ada yang mengalah. Kalau pengen benar nanti komunikasinya sih biasanya gak seimbang memang. Yang satu mengalah terus, yang satu di atas terus. Kan kalau untuk dakwah itu mengajak ya, untuk mengingatkan dia kebenaran ke jalan Allah. Nah tergantung, kalau orangnya memang tipikalnya masih mau menerima masukan, kemudian menyadari kesalahannya, kemudian akhirnya berpelukan gitu, kayak ternyata habis aja ya, saling maaf-memaafkan, insya Allah nanti jalan hidayah kan buat yang egois itu. Tapi kalau dianya biasanya ingin dominan terus, ya mohon maaf ya, akan begitu terus hubungannya, ibarat kutub utara dan selatan. Tetapi tidak masalah, soalnya tidak semua harus menjadi soleh dan soleha. Karena di dalam Al-Quran juga, kalau kamu mengikuti kebanyakan orang gitu ya, sebenarnya mereka juga banyaknya mengkufuri nikmat Allah gitu. Orang egois kan itu mengkufuri nikmat sih sebenarnya. Ya karena egois karena kikirnya tadi, egois karena kayanya, karena ilmunya, egois karena dia merendahkan yang lain gitu kan. Jadi egois itu rata-rata karena dia punya sifat tadi tinggi hati, sombong gitu. Kalau enggak sih biasanya ya udahlah, dia juga punya salah, aku juga punya salah, aku maafin deh, nggak usah dipersoalkan lagi gitu. Aku juga banyak kesalahan ya, minta maaf. Karena egois itu buat apa sih? Pada akhirnya kan fana, dunia ini fana, rusak. Hubungan yang baik itu insya Allah nanti akan bertemu lagi kan di akhirat. Ya kan? Kenapa orang egois itu merasa dominan? Karena dia pengen memiliki semuanya. Udah gak mau tahu aja, pokoknya ini milik aku semuanya. Gitu. Aku serba tahu, kamu tuh gak tahu apa-apa, jasa aku tuh terlalu banyak gitu. Suka mungkit-mungkit gitu. Gitu. Jadi padahal kan rezeki siapa yang ngatur ya? Kehidupan dan kematian siapa yang ngatur? Nah dia tuh lupa, lupa kepada Allah, maka dia juga egois. Gitu. Walau alam bisawab.
1: Ya Masya Allah, luar biasa ya. Berarti harus ada salah satunya yang mengalah ya. Tidak dua-duanya sama. Nah ini juga ada pertanyaan teh. Bagaimana jika saya terus mengalah tetapi justru dimanfaatkan oleh orang lain? Apakah tetap harus menurunkan ego?
0: Oh iya, jangan merasa dimanfaatkan. Justru kita yang memanfaatkan dia. Kok bisa? Iyalah, kan kalau dizolimi atau direndahkan oleh manusia, itu sebenarnya tidak merendahkan kita. Karena kan sama-sama di hadapan Allah yang diukur takwanya, takwal qulub. Jadi jangan merasa underdog, merasa rendah diri. Kalau rendah hati boleh, kalau rendah diri itu gak boleh. Jadi supaya kitanya merasa tidak sakit terus-terusan, kita memahami empati orang yang egois tadi. Bisa dibalik ya. Orang yang gak egois belajar empati ke yang egois. Oh, sifat-sifat dia tuh kalau terpancingnya kalau lagi gini, gitu. Oh, kalau mau hubungan baik sama dia, walaupun dia egois, carilah topik-topik yang nyambung aja. Biasanya ngereceh. Kamu udah makan belum? Gitu. Kamu sukanya apa? Gitu. Tapi kalau untuk ngomong-ngomong masa depan, segala sesuatu yang tricky, yang yang benar-benar butuh pemikiran yang benar, yang lurus, yang jujur, orang egois itu susah. Karena dia kan gak mau sharing. Pengennya dia aja gitu. Orang egois tuh biasanya kalau dalam meeting-meeting, dia pengen dominan. Gak ada tuh ide aku kurang, tambahin sama ide kamu jadi sesuatu. Gak gitu. Ide kamu yang tersingkir. Kalau gak di depan forum, ya nanti di belakang dihasut gitu. Agak berat sih sebenarnya bagi yang pernah berhubungan dengan orang egois ya, egois tinggi hati karena tadi ya kesombongan, dia merasa punya segalanya, atau kikir juga, malah pelit, merendahkan orang. Itu memang kalau kurang-kurangnya sabar mah, Anda akan terbawa gitu, terbawa arus. Makanya jangan bergaul dengan orang egois.
1: Oh, berarti kita boleh tidak berhubungan atau memutus silaturahmi begitu?
0: Boleh cooling down, tidak berdebat. Jangan berdebat aja. Kalau dengan orang egois tuh, dia ngomong apa, mau ngomong apa, ya udah dengerin aja. Toh nanti eksekusinya mah gak gitu.
1: Iya-iya aja gitu ya, Teh.
0: Iya-iya aja. Tapi bukan berarti fake atau munafik ya. Itu menghindarkan debat aja. Gitu. Walau alam bisawab.
1: Iya, memang ini susah-susah begitu ya untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Nih tadi justru kita memanfaatkan orang tersebut begitu ya, Teh.
0: Memanfaatkan tuh, oh ya lupa, belum dijelasin. Pahalanya ngalir sama kita. Karena kita kan belajar ikhlas. Dari orang kayak gitu, belajar sabar, belajar syukur, belajar memaafkan, belajar membalas keburukan dan kebaikan. Wah, itu waliun hamim. Itu ada sebaik-baiknya amal gitu. Seutama-utamanya amal yang diutamakan oleh Allah. Justru kita dapat challenge yang lebih indah, karena akan dijadikan kecintaannya itu fokus aja mencintai dia karena Allah, membenci dia karena Allah. Jadi ngelihat dia tuh udah sisinya tuh kasihan amat ya. Aku mau deh mendengarkan dia apa point of view-nya dia, tapi aku tidak mau membalas keburukan gitu. Jadi pendengar yang baik juga ya. Deh, penuh kasih sayang deh. Coba aja dulu. Kalau udah bisa, alhamdulillah. Kalau belum, terus coba.
1: Ya, Masya Allah. Nah, kalau misalnya kita sudah mendengar ya, Teh, ya, tapi kita juga ingin ada perubahan di orang tersebut ya. Ingin mengingatkan. Nah, ini mengingatkannya cara yang baik seperti apa, Teh?
0: Oh ya, bagus ya. Supaya ada perubahan dong, jangan gini-gini terus gitu ya. Oke deh, gitu ya. Kan waktu di dunia itu adalah waktu menanam amal.
1: Iya.
0: Jadi gak ada batas waktu ya, kecuali kematian gitu ya. Jadi supaya tidak capek, jangan berharap kepada makhluk. Ya, jangan berharap kepada makhluk. Dan juga tidak merasa bahwa kita yang rugi tadi ya. Karena hidayah itu hak prerogatif Allah. Kalau orangnya mau berubah. Jadi sebetulnya innakala tahdi man ahbabta walakin Allaha yahdi mayasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi sesungguhnya engkau Nabi Muhammad SAW tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Dia paling tahu orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini surat Al-Qasas ayat 56. Al-Qasas ayat 56. Jadi jangan mau merubah orang, capek. Mengajak iya, mengingatkan iya, menasehati udah, mendoakan juga iya, empati, memahami ya pola pikir dia, tidak menuruti keinginannya karena takut kepada Allah, menyayangi dia karena emang dia harus disayangi karena anggota keluarga itu ya. Kalau orang di luar anggota keluarga kan bisa hubungan putus saja ya. Karena kan nggak ada kaitan tuh, kalau dengan orang di luar tuh cuman amar ma'ruf nahi munkar.
1: Betul.
0: Tapi kalau keluarga kan itu akan ku anfusakum ahlikum naro, itu ke bawah. Nah, jadi emang harus seperti Nabi Nuh dan Nabi Lut sampai akhir hayat memisahkan. Walaupun ya akhirat gak bareng. Jadi gak usah sedih. Dan memang akan dipertemukan dengan tipe-tipe keluarga yang soleh semuanya. Salah satunya soleh, atau tidak soleh semuanya, atau soleh semuanya gitu. Jadi memang itu ujian ya. Walau alam bisawab.
1: Baik, Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Kemudian dari sahabat MQ juga hadir, dari hamba Allah ya di Bandung. Ini menyampaikan, Teh, jika suami yang egois seperti itu, nah ini mendoakannya, doanya seperti apa, Teh?
0: Suami egois. Sebenarnya doa itu bisa dengan kata-kata kita pribadi, bahasa kita masing-masing, sesuai kebutuhannya. Yang penting tidak ada perantara. Maksudnya langsung aja ke Allah gitu ya. Jangan minta perantara perdukunan atau pesugihan. Jangan ya. Kalau Anda mendoakan dia, itu langsung gitu kepada Rob ya. Bisa diawali dengan Asmaul Husna, sebut Asmaul Husna apa, misalkan kita pengen dia ya Allah yang Maha Rahman dan Rahim gitu. Mm-hmm. Sebut 3 kali, semoga fulan diberi rasa kasih dan sayang darimu ya Rob gitu kan, aku sayang banget gitu. Egoisnya mudah-mudahan dia bisa tidak menjadikan kezaliman untuk diri dan orang lain gitu. Dia mendapatkan hidayah darimu misal ya. Atau doa-doa yang umum aja ya, yaitu Rabbana hablana min ajwazina wa dzurriyyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Jadi minta supaya ini dapat keturunan atau pasangan ya yang memang menjadi penyejuk hati atau mata dan menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Soal dikabulnya kapan ya, wallahu alam. Kita ini aja sabar aja. Itu walau alam bisa.
1: Ya, masya Allah. Terima kasih Teh Sasa. Karena tadi disampaikan juga ya, kalau kita tidak egois berarti kan lembut hatinya ya Teh ya. Orang yang lembut hatinya tidak akan egois. Nah, apakah ada amalan juga Teh untuk melembutkan hati begitu ya, agar kita tidak egois?
0: Sebenarnya kalau melembutkan hati terlalu banyak ya sikap-sikap Rasul yang menunjukkan beliau itu emang nggak pernah keras ya. Intinya sebenarnya ketika menyampaikan sesuatu, Rasulullah SAW itu melihat dulu mad'u atau subjek dakwahnya gitu. Itu orangnya kayak apa gitu. Misalkan ada orang yang egois mengencingi masjid gitu ya. Nah itu kan oleh Rasul biarin aja Rasul kencingnya beres, baru dikasih tahu jangan kencing sambil berdiri, jangan sebagainya. Jadi maksudnya tergantung karakter orangnya. Kalau orangnya keras, dikerasin tambah keras. Jadi ngasih taunya itu misalkan lagi santai makan bareng gitu, lagi santai mungkin di ruang apa ya, di ruang keluarga gitu, ngobrol-ngobrol tentang keseharian. Kalau dia memang mau kayak pay attention ya. Ada orang yang udah gak mau ngobrol, kalau udah gak mau ngobrol ya doakan aja. Gak selamanya juga harus dakwah bilisan, tapi ada juga yang dakwah bilhal. Contohin aja, nanti kalau kita gak setuju dakwah bikolbi, aku gak setuju kayak dia kayak gitu, tapi aku kayaknya kalau deket-deket juga bakal ribut, ya udah dari jauh aja didoain gitu. Dikabul gak nyemah ya walau alam gitu. Jadi memang tergantung karakter mad'unya ya. Supaya melembutkan hati orang ataupun dirinya itu ya jaga jarak penting, aulia smooth diam penting gitu. Karena melembutkan hati itu berasal dari sabar. Orang-orang yang sabar tak berbatas, wasabiru warabitu. Apapun kendalanya dia tuh jalani aja, enggak enak nih. Serumah dengan orang yang nyuekin, serumah dengan orang yang pesugihan misalnya, serumah dengan orang yang perselingkuhan misalnya, serumah dengan orang yang pelit, yang apa, yang suka pinjol gitu kan. Banyak kan kasus-kasus rumah tangga tuh, banyak banget rumah tangga karena diuji ekonomi, oleh karena orang ketiga, karena kesehatan, karena beda keimanan. Sama-sama Islam maksud saya, cuman beda-beda kesolehan itu tingkat ininya. Tingkat dia mau mengamalkan itu ada yang muktasid ya, ada yang sabiqum bil khairat bismillah, ada yang muktasid, ada yang auzolamu li nafsih. Di surat 35 ayat 32. Jadi emang tahapan. Ada yang cepat gitu, mau memaafkan cepat. Ada lagi yang, ya ngapain memaafkan, dia gitu, aku juga gitu. Nah itu muktasid. Ada yang kemudian auzolamu li nafsih, malah kebablasan ikut-ikutan menzolimi balik dan lebih gitu. Itu walau alam bisawab ya. Mudah-mudahan kita pelajari lah karakteristik keluarga masing-masing dan diri kita. Dan yang disebut alfalah, kemenangan, sebetulnya kemenangan yang seperti apa? Ya keberuntungan orang-orang yang bertakwa sampai selamat nanti ketemu lagi di akhirat gitu ya. Walau alam bisawab.
1: Kalau hubungan dengan orang tua atau anak Teh ini yang sejauh mana begitu ya orang tua itu perlu mengurangi ego agar komunikasi tetap hangat. Karena juga banyak ya kalau anak-anak sekarang begitu menyadari atau merasa orang tuanya parentingnya kurang tepat atau dan sebagainya. Ini gimana Teh?
0: Ya, orang tua di mata anak ya, karena anaknya pintar. Karena anaknya baca banyak banget ya, googling gitu, gimana parenting yang sesungguhnya. Tapi mereka lupa bahwa orang tua itu tetap ya, mau benar atau salah, kita harus biru walidain, berbuat baik kepada orang tua tanpa harus melihat, oh ternyata orang tua malah pengetahuannya gak seberapa nih gitu. Ya kita boleh barter atau sharing ke orang tua, tapi tetap harus memuliakan gitu. Jadi kaulan karima gitu, jangan dengan kurang ajar. Ya udah tahu, bosan udah diulang-ulang, udah diam ini spam. Ada itu anak yang diam ya spam nih, udah tahu udah diulang-ulang ya, udah gede. Nah itu kata-kata uff itu sebenarnya di mata Allah tuh dosa besar gitu. Ya itu sih urusan dia dengan Allah ya. Kalau orang tuanya sih ya memaafkan tadi. Dan anak yang egois merasa tahu padahal sebenarnya orang tua tuh sayang dan di mata dia tuh orang tua tuh nothing, ya yang dosa anaknya. Kalau dia sudah balik ya. Kalau masih kecil sih jangan diambil hati ya. Ada kan orang tua yang sakit hati sama anak yang masih belum balik. Nah itu mah orang tuanya yang salah, karena butuh masih contoh teladan, pola asuh, pertemanan itu pada usia-usia mereka udah balik. Seperti teman, kasih kepercayaan tuh udah balik. Kalau sebelumnya sih masih dilayani pelayan, masih dibimbing lah gitu. Walau alami sob.
1: Itu dari sisi anak ya Teh. Kalau dari sisi orang tua, ini orang tua mengurangi ego agar komunikasi tetap hangat, ini sejauh mana Teh?
0: Orang tua itu sebenarnya tadi dua-duanya ya. Orang tuanya dulu sih sebenarnya. Anak mau gimana anak, tetap aja dia tumbuh dari pola asuh orang tua. Jadi gak bisa disalahin anaknya semuanya, karena konsistensi pola asuh orang tua itu yang membentuk anak. Juga lingkungan, fa'abawahu. Ketika anak setelah di rumah kan, setelah di rumah pasti ketemu sama orang-orang sekitarnya. Bisa di tetangganya, bisa di lingkungan sekolahnya, atau tempat-tempat les, atau pergaulan dunia maya. Nah itu kan tarik menarik nanti. Falhamaha fujuraha wattaqwaha. Jadi sebenarnya anak sendiri juga dia punya gariza, ada keinginan untuk ikut aturan yang benar, contoh yang benar. Tapi ada juga aku mau gimana gue gitu. Anak-anak teman yang lain kok gak dilarang tapi aku dilarang. Anak-anak yang lain dikasih kok aku gak dikasih gitu kan. Jadi emang ada tarik menarik dia juga itu. Nah disinilah peran anak yang masih belum balik, orang tua sepenuhnya harus mendampingi. Kalau sudah balik, kasih kepercayaan dan selalu ada saat dimana kebersamaan itu penting ya. Gak boleh orang tua cuman sibuk ngasih uang pulsa aja terus. Mau pulsa nih kirim, mau GoFood kirim. Ya adalah kebersamaannya, hari-hari bareng-bareng gitu. Rihlah istilahnya, ada tamasya atau rihlah ya. Mau bentuknya apapun, misalkan mau olahraga bareng lah, mau jalan bareng, mau makan bareng, mau wisata bareng, tafakur alam gitu kan, atau tadabur Quran gitu, bisa gitu. Diupayakan walau alam bisawab.
1: Masya Allah, jazakillah khair Teh Sasa. Insya Allah kita lanjutkan kembali Teh di segmen selanjutnya ya, segmen terakhir. Dan untuk Anda sahabat MQ yang masih ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027 berkaitan dengan tema hari ini, mengurangi ego menambah bahagia. Dan Anda pun sahabat MQ bisa memilih polling yang sudah kami sediakan di hari ini. Kalau menurut Anda sahabat MQ, apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua introspeksi diri, atau yang ketiga sahabat MQ mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Silakan disampaikan sahabat MQ ke 0811-224-1027. Insyaallah kami akan kembali sahabat MQ setelah menyimak informasi dari relasi kami berikut ini.
2: Sahabat MQ, Mengapa keluarga menjadi objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999, atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, dakwah terhadap diri sendiri dan keluarga merupakan prioritas mad'u. Oleh karena itu, agama Islam banyak memberikan perhatian terkait masalah perbaikan keluarga. Ali Ibnu Abu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, beliau berkata, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Al-Quran Surat At-Tahrim ayat 6.
9: Masih di 102,7 MKFM Bandung, sahabat MK, dalam program Inspirasi Keluarga. Insya Allah kita sambung ya perbincangan kita di hari ini. Dan saya akan menyapa Anda, sahabat MK, yang sudah menyampaikan atensinya juga di hari ini. Untuk yang belum menyampaikan atensinya, silakan masih bisa disampaikan ke 0811-224-1027. Alhamdulillah sudah hadir hari ini yang menyampaikan atensinya dari sahabat yang tidak menyebutkan namanya ya, dari 0898-9228-sekian-sekian-sekian. Ini sharing ya berkaitan cara untuk mengurangi egois, katanya. Sadar kalau saya juga pernah berbuat salah, kemudian sadar bahwa yang bisa menolak, membolak-balikan hati manusia hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga yang ketiga, sadar bahwa kita memaksakan seseorang yang ego itu akan menyakiti hati kita sendiri, karena berharap pada manusia kalau tidak sesuai dengan harapan maka akan menyakitkan, masya Allah. Dan satu lagi, cara mengurangi rasa egois, begitu ya. Saya berusaha maksimal mungkin untuk mendoakan orang yang ego tersebut untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah. Terima kasih untuk sharingnya. Hadir juga yang sudah menyapa dari Aki ya, yang sudah hadir hari ini, alhamdulillah. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan ya. Kemudian hadir juga yang sudah memilih polling, ada sahabat Sandi, sahabat Taufik Nuryatno, kemudian sahabat Mahdi, dan sahabat Zaheni. Ini berkaitan pollingnya, sahabat MK, ada 3 polling. Apa yang Anda lakukan, sahabat MK, atau menurut Anda apa yang paling membantu seseorang mengurangi ego? Apakah yang pertama dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang kedua, sahabat MK, introspeksi diri? Atau yang ketiga, mendengar nasihat dari orang yang dipercaya? Silakan dipilihkan pollingnya, sahabat MK, disampaikan ke 0811-224-1027. Insya Allah, Teh Sasa, di kebersamaan terakhir kita kali ini, kita sambung kembali perbincangannya berkaitan dengan mengurangi ego menambah bahagia. Nah, ini berkaitan dengan tadi disampaikan ya, Teh, ego ini yang tadi ingin selalu menang sendiri. Nah, ini apa bedanya, Teh, dengan mempertahankan prinsip karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga tadi egois begitu?
10: Ya,
0: apa yang membedakan antara egois karena gak mau terima itu salah, ataupun tadi mempertahankan hal yang hak gitu ya. Ya pasti beda itu. Dari awal niatnya aja, kalau orang yang mempertahankan hak itu adalah orang yang kalau di dalam Quran kan watawas bil haq watawas bis sabar. Saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran gitu ya. Jadi memang dia ada unsur Allahnya gitu. Mohon maaf.
9: Ya baik, Masya Allah, ada unsur Allahnya ya. Dari awal itu juga sudah ada perbedaannya dari mulai niat begitu ya. Dari mulai niat sudah dilakukan begitu ya Teh ya. Untuk perbedaannya dimulai dari niat juga sahabat AMK. Dan ada hal lain juga Teh berkaitan dengan yang tadi mempertahankan prinsip atau ego.
0: Kalau egois dia itu emang, kalau egois memang dia tidak melihat kebenaran dari sudut Allah. Pendapat dia aja yang dia paksakan gitu. Jadi apa yang orang katakan ataupun masukan, karena dia dengan kesombongannya validasi diri.
9: Ya baik Mas. Ini sahabat AMK perlu kita bedakan ya antara prinsip dan ego itu sendiri sahabat AMK. Apakah yang kita lakukan adalah prinsip karena Allah SWT ataukah mempertahankan ego kita sendiri. Masya Allah, ini tentu berbeda ya Teh ya. Insya Allah nanti ditambahkan kembali oleh Teh Sasa. Dan sahabat AMK, memang dalam perjalanan ini ya, antara kita menurunkan egoisme kita tentu tidak mudah ya sahabat AMK, perlu perjuangan. Perlu ada hal-hal yang kita lakukan sahabat AMK agar kita tetap bisa menjalankan ya sahabat AMK tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sahabat AMK. Dan tentunya agar sahabat AMK kita bisa berdampingan ya dengan orang-orang di sekitar kita, bisa saling memahami dan juga bisa saling terus sahabat AMK ya bersama dalam kebaikan, saling mengingatkan. Karena tentunya kita ingin di dunia bersama juga di akhirat ya, terlebih lagi bersama keluarga, ini perlu kita ingatkan ya sahabat AMK. Kalau tadi Tessa juga bilang kalau mungkin sama orang lain kita bisa udah aja begitu ya sahabat AMK, tidak berhubungan, namun dengan keluarga ini berkaitan dunia akhirat sahabat AMK perlu kita perjuangkan. Masya Allah. Insya Allah sudah bisa dilanjutkan Teh Sasa.
0: Iya, alhamdulillah. Jadi kan pertanyaannya apa bedanya egois? Namanya juga egois. Kalau egois itu kan sentralnya dirinya, bukan nilainya. Kalau orang yang masih benar-benar ingat Allah itu, oh iya tahu ini tuh ternyata ajaran agama yang ngasih taunya. Misalkan berjilbab. Kan berjilbab itu bukan karena kemauan kita mengatur aurat. Karena aurat itu batasannya sudah jelas. Untuk siapa juga, untuk kita yang sudah balik mukminat, apa aja batasnya, yaitu seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Nah kaos kaki atau kaki harus pakai tertutup. Apakah mau bajunya yang lebih panjang tapi akhirnya susah juga kan menyapu jalan, atau kamu berkaos kaki tetap harus tertutup kan. Nah disinilah orang yang egois biasanya ngapain pakai kaos kaki gitu. Nanti aku nggak bisa ini dong, apa, banyaklah alasan ABCD. Nah itu egois. Tapi kalau orang yang benar-benar karena Allah, maka dia tahu, oh iya ya benar salah ya, ya udah aku pakai kaos kaki karena kaki juga bagian dari aurat gitu. Jadi ada satu koreksi diri yang membuat dia tidak egois lagi gitu, mempertahankan pendapatnya yang salah tadi. Jadi beda. Dia mau belajar karena tahu itu salah dan aturan Allah yang dilanggar. Kalau yang egois rata-rata, ya ini mah gak bagus dong, masa kita mau ke undangan harus pakai kaos kaki, gak cakep dong gitu. Jadi banyak bantahnya gara-gara ya aturan dia yang mau ditetapkan gitu, dan tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Ya batrul haq gom tumnas itu.
9: Ya Masya Allah. Dan ini juga Teh ya, egoisme ini atau rasa egois ini juga biasanya tergantung atau bisa juga berawal dari pendidikan orang tua begitu ya di rumah. Nah ini bagaimana cara agar bisa tetap mendidik anak itu percaya diri tapi tidak egois, karena ini berbeda tipis gitu teh dalam pengajarannya atau pendidikannya.
0: Sebenarnya jalannya hidayah seseorang mau diatur oleh Allah atau agama, Al-Quran dan Rasulnya, itu sebenarnya tiap orang beda-beda. Ada yang dilahirkan dari keluarga yang religius, misalnya orang tuanya udah tahu aturan, anaknya nggak mau. Itu karena ternyata dia salah pergaulan. Jadi nggak yakin juga sih kalau orang tua udah ngasih petunjuk lewat pola asuh yang benar, kemudian anak juga bakal seperti itu. Ujian akan selalu ada. Tiba-tiba aja anaknya bilang nggak mau, nggak mau jilbab. Aku nanti entar aja gitu. Ada yang begitu meskipun orang tuanya berjilbab. Dan sebaliknya, orang tuanya misalkan belajar dari anak, anaknya berjilbab karena tahu dari sekolah, ada mama auratnya kelihatan kata bu guru gitu, harus berbusana muslimah atau jilbab kalau perempuan yang udah balik. Akhirnya orang tuanya jadi malu, malunya awalnya karena anak ya, tapi akhirnya malu karena Allah juga. Jadi memang jalannya untuk bisa tidak egois terhadap aturan yang ditetapkan oleh Allah, itu jalan hidayahnya bisa lewat manapun. Syukur-syukur sebenarnya hatinya, termasuk yang hati yang kolbun salim, yang selamat. Jadi kalau dikasih tahu gak banyak bantah. Kan orang egois mah kalau dikasih tahu tuh suka banyak bantah masalahnya. Gak gini, gak gitu, gak mau, masa, udah tahu gitu, udah sering kasih tahu gitu. Jadi emang banyak ininya alasannya. Jadi gitu ya, silahkan pelajari dulu gitu. Kita tuh mau berubah gitu, berubah karena Allah gitu, mau memperbaiki karena Allah. Contohkan dulu kalau orang tua. Kalau anak, ya bergaulah dengan yang benar dan sikapi orang tua itu sebagai orang yang mau mengajarkan. Dan kita mau mengikuti selama aturan itu benar gitu. Walau alam bisop.
9: Ya, Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Kemudian di era digital seperti sekarang ya Teh ya, ada media sosial dan yang lainnya, banyak orang juga mudah berdebat gitu Teh di media sosial ya. Bahkan persoalan kecil ini bisa menjadi panjang karena tidak ada mau yang mengalah. Nah, kita sebagai muslim ini seharusnya seperti apa kita menyikapi hal tersebut?
0: Khususnya untuk masalah dunia maya atau digitalisasi sekarang gitu ya, Anda harus bijak melihat satu berita. Ini perlu dinaikkan nggak, di up atau nggak? Maksudnya ketika ada yang viral-viral, ini viral untuk kebenarankah atau kebatilan gitu? Kalau viralnya untuk gibah, lebih baik nggak ikutan. Tapi mempelajari boleh. Maksudnya gini, mengamati aja, nggak ikut komen di lapak orang, nggak ikut bikin FYP di lapak orang, mengomentari sesuatu yang ranah kebenaran mutlak, misalkan dakwah yang sifatnya, misalkan ya, ada kezoliman di sebuah negara atau saudara kita dizolimi, Islam kita dihina, nah itu baru bergerak gitu. Tapi kalau misalkan ya masih bisa itu diselesaikan internal mereka, tapi kenapa di blow up viral, kita malah kasihan, pahala mereka habis. Karena kan yang punya persoalan kok tidak mendamaikan diri, islah antar mereka aja. Nggak usah dibawa-bawa kita nonton gitu, kita tuh siapa lagi kan. Nggak juga gitu, kita mah cuman repot sama ini ya, komen gitu. Dan memang lebih mengasihkan baca komen netizen.
9: Masya Allah.
0: Tapi ya, baca ya sekedar baca. Oh, ternyata pengamatan netizen sekarang itu kalau udah bergerak, dia bikin cancel terhadap tokoh sesuatu gitu, atau tokoh apapun bisa cancel. Kumpulkan suara, cancel si Anu. Waduh, Masya Allah. Innalillah maksudnya, bisa segitunya. Ada manfaat, ada madarat pastilah gitu. Nah, kita mah jangan ikutan ya. Kita doakan orang-orang yang kena musibah itu, ikut prihatin. Dan belum tentu juga yang kelihatan itu yang isinya gitu. Betul, atau memang benar, juga gak usah juga dihujat-hujat. Kan di surat Al-Hujurat kan kita dilarang juga menjelek-jelekkan satu kaum ataupun hal-hal yang dimiliki oleh orang, meskipun orang itu memang pada intinya mengundang kontroversi misalnya, ya, walau alam bisawab.
9: Karena kita tidak tahu kebenarannya begitu ya Teh, aslinya seperti apa gitu ya.
0: Iya betul.
9: Masya Allah, terima kasih Teh Sasa. Dan ini mungkin terakhir Teh, sebagai penguat untuk kita semua di hari ini berkaitan dengan tema mengurangi ego, nambah bahagia. Mangga Teh.
0: Alhamdulillah sudah di penghujung, gak terasa. Mengurangi ego tapi kebahagiaan kita bertambah, jelas tentu karena kita sendiri bisa memandang satu persoalan dari dua arah, tidak hanya dari sudut kita saja, karena kita berempati, kemudian juga kita tidak gengsi untuk minta maaf, kemudian juga kita tidak merendahkan orang lain ataupun membangga-banggakan diri, dan juga tidak dendam, selalu memaafkan gitu kan, dan kita rendah hati untuk selalu menolong atau membawa manfaat untuk sesama ataupun agama. Dan kemudian kita juga tahu bahwa orang yang egois itu biasanya butuh validasi lebih dari orang. Tapi kalau orang yang tahu aturan ini benar, ya karena watawasau bil haq watawasau bis sabar, itu takutnya karena aturan Allah yang dilanggar. Jadi dia teguh prinsip, bukan egois namanya ya. Kalau tahu itu adalah halal, ya halal. Kalau itu adalah haram, ya haram. Mudah-mudahan kita masing-masing bisa mencintai diri dan keluarga kita. Ku anfusakum ahlikum naro. Karena ini al-falah yang dimaksud itu adalah tentunya sama-sama kita mendirikan sholat gitu. Karena orang egois itu rata-rata gak ada kalau orang yang sholat, karena dia itu ikhlas kan, mukhlis dalam beramal, dan selalu hatinya itu takut akan suatu saat nanti akan bertemu mulaku robihim, ya, akan bertemu dengan robnya. Jadi orang-orang yang sholat pastinya dia tidak akan egois, mau menerima masukan selama itu untuk kebenaran dirinya dan agamanya. Walau alam bisawab.
9: Masya Allah, jazakillah khair Teh Sasa untuk ilmunya ya di hari ini yang sudah disampaikan berkaitan dengan mengurangi ego, menambah bahagia. Semoga kita bisa mengamalkan ya sahabat AMQ apa yang sudah disampaikan Teh Sasa di hari ini, dan semoga kita menjadi orang yang bahagia di dunia juga di akhirat bersama keluarga kita ya sahabat AMQ. Amin ya rabbal alamin. Jazakillah khair Teh Sasa, selamat melanjutkan tugasnya, amanahnya di hari ini. Semoga Allah berikan kesehatan dan keberkahan untuk Teh Sasa dan keluarga.
0: Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MQ, insya Allah kita lanjutkan ya kebersamaan kita di hari ini dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan sahabat MQ di hari ini 3 murotal yang salah satunya bisa Anda pilihkan dan dikirimkan sahabat MQ ke 0811-224-1027. Ada sahabat MQ murotalnya di nomor 1, ada Quran Surah di nomor 1 itu Muhammad sahabat MQ. Kemudian di nomor 2 ada Quran Surah At-Tur, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al Hasyar. 3 murotal sahabat MQ, salah satunya bisa Anda pilihkan. Quran Surah Muhammad di nomor 1, kemudian Quran Surah di nomor 2 Atur sahabat MQ, dan di nomor 3 ada Quran Surah Al-Hasyar. Silakan pilih murotalnya, disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MQ, alamat, dan juga pilihan murotal Anda pada hari ini.
10: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
11: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
12: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
10: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Selanjutnya saya menyapa Anda yang sudah menyampaikan pilihan morotanya, menyampaikan atensinya di hari ini. Dan untuk Anda yang belum menyampaikan pilihan morotal atau menyampaikan atensi lainnya, silakan masih bisa disampaikan sahabat MK ke 0811-224-1027. Untuk morotal pilihan di hari ini, sahabat MK di nomor 1 ada Quran Surah Muhammad. Di nomor kedua, sahabat MK ada Quran Surah At-Tur. Dan di nomor ketiga ada Quran Surah Al-Hasyr. Silakan pilih sahabat MK salah satu di antara ketiga pilihan morotal tersebut. Alhamdulillah ada Ibu Parilah yang sudah hadir menyampaikan atensinya di hari ini, memilih pollingnya ya di hari ini di nomor 1, 2, dan 3. Kemudian Ibu Rus dari Garut memilih morotal di nomor 1, Hatur Nuhun. Padani di Ranca Bali pada Larang juga memilih pilihan morotalnya di nomor 1, yaitu Quran Surah Muhammad. Hadir juga Ibu Yani dari Tagog, begitu ya, Masya Allah, sudah memilih morotalnya juga di hari ini di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Dari Husein hadir Pak Ajun Hidayat di pilihan nomor 3, morotalnya yaitu Quran Surah Al-Hasyr. Dari Husein saya ke Majalaya ada Ibu Eti Laila memilih morotalnya di nomor 1 Quran Surah Muhammad. Kemudian masih di nomor 1 dipilihkan oleh Ibu Pujasari di Cicadas, morotalnya Quran Surah Muhammad. Terima kasih Ibu Pujasari. Dari Gunung Letik ada Kang Pian, sudah hadir dengan pilihan di nomor 1 juga, yaitu Quran Surah Muhammad. Dan Ibu Parilah dengan pilihan yang sama, pilihan nomor 1, Quran Surah Muhammad. Untuk Anda sahabat MK yang ingin memilih morotalnya, silakan masih bisa dipilihkan. Ada 3 morotal ya sahabat MK. Salah satunya bisa Anda pilihkan ada Quran Surah Muhammad di nomor 1, Quran Surah At-Tur di nomor 2, dan Quran Surah Al-Hasyr di nomor 3. Pilih morotalnya sahabat MK dan sampaikan ke 0811-224-1027. Ini hadir dari Kiara Condong ada Ibu Mila, Kiara Condong Barat, Masya Allah, dengan pilihan morotal di nomor 1, Quran Surah Muhammad. Dari Cianjur hadir juga Maidah, pilihan morotalnya di nomor 1 juga, yaitu Quran Surah Muhammad. Anda bisa memilih morotal di hari ini sahabat MK, bisa disampaikan ke nomor ya di WhatsApp atau di SMS sahabat MK nomor 0851 0811 224 1027. Silakan sahabat MK disampaikan, atau bisa memilih pollingnya juga ya di grup komunitas sahabat MK. Sudah tersedia 3 pilihan ya sahabat MK, silakan Anda memilih, dan insya Allah kita akan simak bersama ya sahabat MK morotalnya di hari ini.

0: Dan memilih ada Paratno di nomor 1 Quran Surah Muhammad. Masih di nomor 1 dipilihkan oleh Ibu Parilah di grup komunitas Sahabat Tayangki. Dan di nomor 1 juga dipilihkan oleh Ibu Ti di Kabupaten Bandung. Terima kasih. Kali ini saya ke Ranca Ekek, ada sahabat Lina sudah memilih di nomor 1, yaitu di Quran Surah Muhammad. Terima kasih sahabat Lina. Ada juga Ibu Ade ya di Ranca Ekek hadir memilih nomor 1 juga untuk pilihan morotalnya Quran Surah Muhammad. Masih di grup komunitas sahabat AMK ada hadir dari Cicadas begitu ya, ada Ibu Pujasari pilihan nomor 1 Quran Surah Muhammad, dan Mama Ismi di Cianjur hadir dengan pilihan yang sama Quran Surah Muhammad. Alhamdulillah sahabat AMK yang memilih banyak di nomor 1 ya, Quran Surah Muhammad. Dan Quran Surah Muhammad yang akan kita simak bersama ya sahabat AMK di hari ini. Terima kasih untuk Anda sahabat AMK yang sudah hadir menyampaikan atensinya di hari ini, menyampaikan pilihan morotal ya, ataupun tadi sharing-sharingnya berkaitan dengan tema kita hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat AMK, semoga Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemudahan. Sahabat siar Asilagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, Ashhadu an la ilaha illa
1: Baru saja Anda menyimak inspirasi keluarga spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita?

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-47, Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 38 ayat

0: kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami yakin padamu, keyakinan yang tidak ada keraguan sedikit pun. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat kami, kesibukan kami menjadi amal ibadah yang engkau terima. Lindungi dari segala kesia-siaan, dari ilmu yang salah, yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, lindungi kami dari tipu daya setan. Lindungi kami dari nafsu yang menggelincirkan. Ya Rob, catatkan siapapun yang menyimak ini menjadi ahlul yakin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan zakiran. Ya Allah, berkahi siapa yang kau takdirkan menyimak ini. Jadikan kami menjadi orang yang merasakan nikmatnya ibadah, khusyuknya sholat, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, lisan yang terpelihara, hati yang bersih. Karuniakan kepada kami doa-doa yang engkau ijabah. Ya Allah, jadikan lahir batin kami sehat walafiat. Ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya kami jalani hanya di jalan-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Ya Allah, jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Ya Rob, jadikan kubur kami kubur yang lapang, yang nyaman, yang penuh dengan kasih sayang-Mu. Ya Allah, lindungi kami di yaumal hisab. Masukkan kami ke surga-Mu, ya Allah, tanpa hisab, tanpa azab. Ya Rob, jadikan kami ahli surga. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Islam rukunnya ada lima: syahadat, sholat, saum, zakat, haji. Bersaksi karena tahu ada Tuhan dan selain Allah itu tidak ada ilah, kita hanya Allah. Lalu dibuktikan dengan ketundukan sholat, saum, Ramadan, bayar zakat, dan haji bagi yang mampu. Ini lebih ke fisik, sehingga tidak usah heran ada yang sholat tapi masih bohong, ada yang saum tapi masih marah-marah. Karena Islam menjadi fondasi seperti pohon batangnya, tapi masih banyak risau, masih banyak galau. Maka ditingkatkanlah dari Islam dengan iman, yaitu percaya. Dari tahu ada Allah menjadi percaya. Tahu nih Allah ada, percaya Allah pembagi rezeki. Nah, tingkat ketenangan tergantung tingkat iman. Maka orang yang beriman, dia sudah tidak ke fisik lagi. Beriman, percaya kepada Allah yang maha gaib. tidak kelihatan oleh mata, percaya kepada malaikat, itu orang beriman. Maka beda ketenangannya, akhlaknya beda. Percaya kepada kitab-kitab, kita tidak pernah lihat Injil, Taurat, Zabur yang asli, tapi kita percaya. Percaya kepada para nabi, tidak ada satupun yang kita lihat sudah wafat. Percaya kepada hari akhir, belum terjadi, tapi percaya. Percaya kepada takdir, qada dan qadar. Kalau iman sudah ada, maka ketenangan hati berbeda, akhlak juga berbeda. Maka tidak usah heran yang sholat itu baru akan terjadi perubahan tergantung tingkat keimanannya. Jadi kenapa ada yang sholat korupsi? Pasti kurang iman. Dia Islam. Lalu ada yang lebih tinggi dan jadi puncaknya, yaitu ihsan. Islam itu tahu, iman itu percaya, ihsan itu yakin. Disinilah sebetulnya yang paling harus kita kejar. Bukan dunia yang harus dikejar, keyakinan. Kalau keyakinan kita semakin kokoh kepada Allah, ya dunia tidak akan kemana-mana. Pasti ketemu dengan kita. Selama ini kita ragu. Banyak orang Islam yang seakan-akan Allah itu di mana? Allah tidak tahu keadaan kita, Allah tidak tahu keperluan kita, Allah lupa ke kita. Banyak yang sholat tapi seakan-akan Allah itu di mana? Bagaimana? Sedikit sekali ingat Allah. Kecuali mungkin waktu sholat juga ada ingat Allah, tapi sedikit. Maka tidak bisa merasakan bahagia. Tapi sudah lebih baik dibanding yang tidak sholat. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran nurun wa bayan, Al-Quran hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Makna Al-Jabbar yaitu bahwasannya Allah adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Yang hina di hadapannya segala sesuatu dan tunduk kepadanya segala yang ada. Alam semesta atas dan bawah dengan segala yang ada di dalamnya yang berupa makhluk yang agung. Semuanya patuh dalam gerakan dan diamnya. Apa yang manusia bawa dan tinggalkan adalah milik Raja dan Pengatur, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Al-Jabbar juga mengandung makna kembali kepada kelembutan kasih sayang dan santun. Untuk itu, kita ketahui dan rasakan bahwa Allah lah yang senantiasa memperbaiki segala urusan, memberikan luapan cinta kasih, aneka ragam kebaikan, taufik, hidayah, dan petunjuk untuk hati mereka yang selalu tunduk kepada keagungan dan kemuliaannya. Di antara pengaruh nama Al-Jabbar dapat kita saksikan salah satunya ketika bulan Ramadan tiba, di mana miliaran manusia tunduk dan patuh kepadanya dengan melakukan puasa serentak. Maka, konsekuensi dari nama Allah Al-Jabbar bisa diraih apabila kita menjadi hamba yang tunduk dan patuh kepadanya. Hamba yang hanya mengimani Allah dan berharap balasan kebaikan di sisi Allah saja. Sahabat MQ, berikut di antara doa yang mengandung Asma Al-Jabbar yang terdapat dalam doa mas'alah, yakni doa memohon permintaan. Rabbighfirli warhamni wazburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ya Allah, ampunilah aku, rahmatilah aku, perbaikilah keadaanku, tinggikanlah derajatku, berilah rezeki dan petunjuk untukku. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-10, Allah Al-Jabbar yang Maha Memaksa. Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
2: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
4: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
5: Duh, cekri satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
6: Tenang, tenang. Semua masalah
5: kok ada lagi?
6: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
5: Semua masalah
6: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
5: dan
6: Maha
5: juga ya.
6: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
5: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
7: Halo, Assalamualaikum, Min.
5: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
7: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
5: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
7: Loh.
8: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar, bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
9: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
8: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu, dan MK Kids. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah ta'ala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, "Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat." Al-Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Allah Al-Mutakabbir yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi mukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

Allah Al-Khaliq yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, yang Maha Pencipta.

0: MKI FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basam Omar Mita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rab aqimi sa'ah hatta arsi ila ahli. Ya Rabku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak Inspirasi Membangun Keluarga hanya di MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala tajidalahu waliya mursyida. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana an warzuqna fahman wasi'an. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat bisa berkumpul menuntut ilmu. Dan semoga dengan nikmat-nikmat ini kita semakin bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Alhamdulillah, pada tema kita hari ini berbicara tentang manajemen muslimah, yang ujung-ujungnya adalah bicara tentang masalah waktu. Karena kalau bicara tentang manajemen, itu pasti kaitannya dengan bagaimana kita bisa menghasilkan kinerja yang satu, tepat waktu, kan gitu. Dua, bisa lebih baik. Tuh, bicara tentang manajemen tuh begitu. Maka ketika ini urusannya dengan kita sebagai umat Islam, sebagai seorang muslimah, pasti ada definisi-definisi manajemen apa sih yang perlu kita kuatkan terkait dengan profesional kita sebagai seorang muslimah. Baik nanti kita sebagai seorang ibu, baik kita sebagai seorang anak. Ini mohon izin ya, temanya belum saya ganti, judulnya aja. Karena ini tema ketika saya memberi materi ke Gorontalo. Waktu saya berangkat ke Gorontalo dimintanya karena ibu-ibu majelis taklim. Materinya mana nanti ujung-ujungnya sama. Gitu. Nah, manajemen muslimah itu pasti terkait dengan bagaimana mekanisme kita mengatur semua yang Allah titipkan kepada kita terkait dengan kerja. Ya? Kerja di rumah sebagai ibu, kerja di kantor sebagai orang tua, sebagai anak, misalnya gitu ya. Kerja di tengah masyarakat, atau dalam konteks kita sebagai ibu rumah tangga biasa. Yang artinya menjadi luar biasa. Kadang kita merasa lemah, merasa gak pede gitu ya. Kalau ditanya, kerjaannya apa gitu. Enggak, saya gak ngapa-ngapain, ibu rumah tangga doang gitu ya. Itu kayaknya malu banget. Padahal ibu rumah tangga itu gak pernah habis waktunya. Coba aja lihat orang tua kita, keturunan-keturunan ke atas dari orang tua kita. Mereka akan mendedikasikan setiap aktivitas yang mereka punya itu untuk kebutuhan rumah tangganya. Maka dalam konteks manajemen muslimah yang perlu kita lakukan adalah next. Oh, belum ini. Masih yang poin pertama. Iya. Bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Karena kalau kita tidak punya keinginan menyegerakan sesuatu yang ada di depan kita, kita akan kehilangan momentum. Karena itulah di dalam Al-Quran sebutannya kompetisi. Fastabiqul khairat. Jadi kalau kita enggak berkompetisi, siap-siap kita lemah, siap-siap kita kalah. Tapi kalau kita berkompetisi, ada kemungkinan kita bisa menjadi pemenang. Kalaupun kita tidak menjadi pemenang, tapi kita telah merasakan bagaimana mengikuti pergelutan kompetisi. Sehingga kita bisa bicara, oh, ngikutin kompetisi ini A, B, C, D. Gitu. Tapi kalau kita enggak pernah ngikutin, maka kita gak akan ngerasain apa yang dilakukan oleh orang yang berkompetisi. Kita yang gak pernah biasa ke pasar, gak pernah tahu harga. Benar gak? Bawang sekarang berapa, cabai sekarang berapa, gak pernah tahu karena tinggal makan doang. Tapi ketika orang tua kita yang terbiasa, walaupun gak ke pasar, ada tukang sayur yang datang, gitu ya, akan tahu, ini cabai sekarang lagi naik ya, gitu. Sekarang bawang lagi naik ya, kayak gitu. Jadi sesuatu itu akhirnya nanti kita atur ketika ada sebuah perubahan yang mengharuskan kita memanage keuangan. Itu babnya baru keuangan. Belum memanage waktu terkait dengan memanage sesuatu terkait dengan waktu. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita lakukan jika Allah kasih kesempatan pada kita, maka yang pertama kali adalah fastabiqul khairat. Jangan sia-siakan kesempatan yang Allah kasih kepada kita. Ketika apa? Allah beri peluang untuk kita berbuat kebaikan. Maka bahasa manajemen itu akan terkait bagaimana kita menyambutnya. Kalau kita tidak menyambutnya dengan cepat, kita akan tergilas dengan kondisi manajemen itu. Next, kita lihat slide yang berikutnya. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Ya. Jadi ini bahasa kompetitor, kompetisi. Siapa yang maju, dia akan punya kesempatan menjadi pemenang. Siapa yang enggak maju ya untuk mengikuti perlombaan, jangan berharap dia bisa menang. Maka Allah mengingatkan, kalau kita ingin berhadapan dengan sebuah kebaikan, maka jadikanlah diri kita sebagai orang yang bersiap untuk menang. Ya, berkompetisi. Next, di hadis. Mohon izin, ini hadisnya kayaknya belum sempurna ya. Udah sempurna ya? Ya. Disebutkan dalam hadisnya, dari Jabir. Kok ini ya? Sebelumnya coba. Oh, langsung ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Berarti disebutkan oleh Mutafakun Alaih dari Jabir radhiyallahu an berkata, seorang lelaki bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Uhud. Ya. Jadi laki-laki ini diketahui adalah seorang Yahudi yang baru masuk Islam. Saat itu dia mendengar ada berita bahwa kaum muslimin bersiap-siap untuk melakukan perang. Namanya orang baru, ya. Saat itu dia sambil makan kurma. Baru separuh kurma yang dia makan, maka dia tanyakan kepada Rasulullah, apa yang dia tanya? Ya. Tahukah engkau jika aku terbunuh dalam peperangan itu, di manakah aku? Atau di hadis yang lain, beliau tanyanya begini, ya Rasulullah, kalau aku ikut dalam peperangan itu, kemudian aku terbunuh, bisa enggak aku masuk surga? Gitu. Kurang lebih pertanyaannya sama dengan hadis yang ini. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, di surga. Maka lelaki itu melemparkan kurma yang separuhnya yang belum dia selesaikan makan, ternyata begitu dia ikut perang, dia mati terbunuh dan jaminannya surga. Orang seperti ini enggak mau meninggalkan kesempatan. Apalagi dia berpikir, saya baru masuk Islam. Ya, hampir rata-rata kalau di masyarakat kita, kalau para mu'alaf itu banyak yang senang dengan membahasakan mu'alaf, padahal sudah menjadi mu'alafnya 10 tahun udah gak bisa disebut mu'alaf gitu ya. Jadi kayak para sahabat itu kan boleh dikatakan rata-rata memang mu'alaf, tapi begitu dia sudah masuk Islam, bergulir, berkecimpung bersama Rasulullah dan para sahabat, gak pernah dia mengatakan mu'alaf, karena dia sejatinya adalah seorang muslim, seorang mukmin. Cukup mu'alaf itu hanya beberapa hitungan aja gitu. Gak perlu berlama-lama menyebutkan dirinya menjadi mu'alaf. Kenapa? Karena kalau sekarang ini orang banyak menyebutkan dirinya menjadi mu'alaf, yang kemudian seolah-olah satu, minta pembenaran kalau dia dalam proses. Gitu ya. Kalau dia sudah memilih dirinya menjadi seorang muslim, maka dedikasi dia harus dipercepat untuk bisa mempelajari Islam. Jadi gak ada pemakluman terus gitu. Kenapa gak sholat? Maklum mu'alaf. Ya, padahal udah puluhan tahun gitu ya. Jadi udah gak bisa rukhsah itu dipermainkan. Karena itu hadis ini memperlihatkan kepada kita, jangan sampai kita kalah, jangan sampai kita lengah berhadapan dengan manajemen kesempatan yang Allah kasih. Ya, next kita lihat di hadis yang lain. Ya, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mohon izin, berarti tidak diketahui pada saat itu ya, ada beberapa kondisi di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan para sahabat-sahabat yang lain, yang kemudian para sahabat yang lain memberikan masukan-masukan terkait dengan kebutuhan peperangan. Ya, di situ kita lihat salah satunya hadis ini. Bagaimana seorang laki-laki tersebut mencoba untuk menghadirkan yang terbaik yang dia punya, walaupun istilahnya dia baru saja memasuki dalam pintu pertama dalam Islam. Manajemen waktu yang kita lihat, yang pertama, belum sayang. Belum. Lewat lagi. Next. Ya, waktu itu sangat tergantung dengan persepsi yang kita punya. Ya, karena sangat tergantung dengan persepsi yang kita punya, maka tergantung bagaimana kita menyebutkan waktu itu untuk apa. Ya, salah satu yang mungkin bisa kita definisikan, ada yang tahu definisi waktu? Waktu itu adalah kehidupan, gitu ya. Waktu itu ibarat pedang, kan gitu ya. Ada pepatah-pepatah, bahkan kalau diibaratkan dengan masalah ekonomi, waktu itu adalah uang, kan gitu. Sehingga gak ada kesempatan kecuali untuk ngedapetin uang, gitu. Jadi banyak banget definisi-definisi itu tergantung dengan persepsi kita melihatnya. Nah, maka para ulama menyebutkan interaksi kita dengan waktu itu sangat berkaitan erat dengan persepsi kita terhadap waktu itu.
1: Sahabat FG, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh. Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis. Tapi aku gak suka minum air mineral. Coba nih, Ron 88. Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih. Beda kan? Ron 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat. mengandung mineral esensial dan sudah bersertifikat halal Indonesia. Masya Allah, pantesan rasanya beda. Makanya, Ron 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993. Belinya di mana? Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee. Follow juga @ron88official. Ron 88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
3: kok pas banget sih,
4: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
3: apa aku gak ikhlas ya.
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini.
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
7: MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

kaitan waktu itu adalah uang, maka tidak ada di otak kita kecuali untuk mencari uang. Tapi kalau kita punya persepsi bahwa waktu itu adalah ibadah, maka tidak ada satu detik pun kecuali kita menanamkan tingkat ibadah dalam setiap aktivitas kita. Masalahnya, kita punya persepsi salah terkait dengan makna ibadah, yang seolah-olah ibadah itu adalah sholat. Yang namanya ibadah itu adalah saat kita berpuasa. Seolah-olah kita sedang melayani suami, sedang mengajarkan anak, ke pasar, atau ikut kajian seperti ini, seolah-olah itu bukan ibadah. Karena persepsi kita tentang ibadah salah, maka tentu tidak bisa orang mengambil waktu itu adalah ibadah. Karena persepsi yang disempitkan akan menganggap ibadah itu cuma ada pada waktu-waktu tertentu. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan ya, jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bahasa ibadah ini menunjukkan bukan sesuatu yang makhdoh saja. Bukan sesuatu yang sifatnya wajib saja yang diperintahkan Allah. Tetapi kita akan ketemu dengan bab yang sunnah, bab yang mubah, gitu ya, yang harus juga kita jaga. Makan itu babnya mubah, bisa menjadi haram kalau berlebihan. Gitu. Banyak hal-hal perkara yang mubah yang kita tidak pahami bahwa itu merupakan bagian dari ibadah. Nah, karenanya para muslimah yang dirahmati Allah, next kita lihat bagaimanakah kita menjaga waktu ini. Gitu. Karena semua apapun yang kita manage-kan, apapun yang kita aturkan, itu sangat terkait dengan masalah waktu yang ada pada diri kita. Yang pertama, ya, kita perlu tahu mengapa kita berkebutuhan dengan waktu tersebut. Yang pertama, karena Allah bersumpah atas nama waktu. Sampai-sampai Allah mengingatkan tentang masalah waktu. Begitu pentingnya tentang waktu, sampai-sampai Allah bersumpah. Kalau Allah sudah bersumpah atas nama makhluk, menunjukkan itu ada sesuatu yang paling perlu kita perhatikan. Ada urgensinya, ada sesuatu yang istimewanya. Salah satu waktu yang disebut oleh Allah adalah waktu asar. Ada waktu duha. Ada waktu malam. Ini salah satunya saya ambil waktu asar. Wala asar. Para ulama menyebutkan yang dimaksud asar adalah waktu asar. Gitu. Tapi ada di antara ulama yang menyebutkan kiasan dari waktu asar. Karena antara waktu asar dan maghrib banyak orang lalai di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi Allah bersumpah atas nama makhluk yang namanya waktu. Wal asr. Dan ada juga apa? Waktu subuh. Wal fajr. Walayalin asr. Fajr itu waktu subuh. Ya. Jadi para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumpah Allah terhadap masalah waktu ini bukan sesuatu yang kita anggap remeh. Yang kadang justru di waktu-waktu di mana Allah bersumpah itu, kita lalai di dalamnya. Wala asar. Gak sedikit, apalagi kalau kita pekerja di kantor. Waktu asar itu jarang yang bisa tepat waktu. Kalau zuhur bisa tepat waktu, karena memang jam istirahat. Seneng banget. Belum ke tempat sholat, itu sudah
nyari makanan dulu. Kalau teman-teman di kantor banyak kan yang begitu, ya sekalian keluar. Tapi sholatnya belakangan. Tapi kalau waktu asar, banyak teman-teman yang di kantor itu justru melalaikan, mengambil langkah ntar deh sekalian pulang. Makanya disebut wala asar, untuk mengingatkan justru waktu asar itu adalah waktu di mana kalian perlu mempertanggungjawabkan amalan yang saat itu malaikat lagi bergantian shiftnya. Gitu. Jadi ketika ada laporan di waktu asar, kita enggak termasuk hitungan orang yang tepat waktu. Dianggap melalaikan. Gitu. Kenapa ada wal fajar? Karena di waktu fajar juga demikian. Orang lebih senang narik selimut. Gitu. Padahal di waktu itu, sebelum waktu subuh, kita diminta untuk menunaikan sholat sunnah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh. Karena pahalanya begitu besar. Belum lagi sholat tahajud sebelum sholat subuh, sholat sunnah gitu ya. Itu juga di mana Allah dan para malaikat turun ke langit bumi. Hingga saat kita berdoa, doa kita gak bakalan ditolak. Itu mengapa Allah menyertakan dalam sumpahnya di beberapa ayat yang kita temui berkaitan sumpah dengan waktu. Ya, jadi para muslimah yang dirahmati Allah, kita lihat dalam ayat Al-Quran, walaupun yang saya masukkan hanya satu, ya surat Al-Fajr, tapi pada hakikinya kita banyak nemuin surat-surat yang lain yang berbasis sumpah Allah terhadap waktu. Wal asr, wal fajr, wad duha. Ya, wad duha. Duha itu adalah waktu yang orang juga punya kesibukan yang akhirnya melalaikan. Gitu ya, seperti itu. Baik, next kita lihat dalam sebuah hadisnya. Ya, kita punya kepentingan kalau Allah sudah bersumpah atas nama waktu, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan tentang masalah waktu. Ya. Apa bunyinya? Dua kaki seorang hamba tidak akan bergerak pada hari kiamat hingga dia ditanya tentang umurnya, kemana dihabiskan, tentang ilmunya, apakah yang dia telah lakukan dengan ilmunya, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia belanjakan, dan tentang tubuh dan badannya untuk apa dia gunakan. Kita cek satu demi satu. Yang pertama pertanyaannya tentang masalah umur. Gitu. Enggak ada di antara kita yang pernah tahu kapan berakhirnya umur kita. Padahal kita semua udah punya tiketnya. Tiket kematian udah punya semua. Cuma gak pernah ada yang tahu. Ya, kapan? Kalau kita ke rumah sakit, kita punya daftar tunggu, nomor urut. Kalau kita pengen cepet-cepet gitu ya, karena memang sakit banget, kita nanya sama tentang apa teman-teman yang lagi ngantri, ibu nomor berapa, boleh gak butuh keran? Tapi kalau kita tahu urusan kematian, yang kita tanya bukan yang paling depan. Kalau kita tahu kan, itulah mengapa gak pernah dikasih tahu, supaya kita gak berebutan minta yang belakang. Selain kita gak minta berebutan yang belakang, karena Allah maha mengetahui untuk urusan kehidupan dan kematian. Makanya di dalam rahim ibu kita udah ditetapkan 5 hal. Salah satunya adalah kehidupan dan kematian. Kalau urusan rezeki, jodoh, itu sesuatu yang bisa diikhtiarkan. Tapi kalau urusan kematian dan kehidupan, gak ada yang bisa. La yuqaddimu wa la yuakhiru. Tugas kita betul. Sakit, ikhtiar untuk sembuh. Benar ya? Tapi ada orang yang sembuh, udah sembuh, gak tanya besoknya meninggal. Gitu ya? Karena memang udah jatahnya.
udah enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Nah, itulah mengapa Rasulullah menyebutkan, yuk waspadai umur kita yang enggak pernah tahu kapan akan diakhirkan. Enggak mesti orang yang sudah sepuh meninggal. Ternyata ada ya manusia yang ditakdirkan usianya masih belia meninggal. Jadi tugas kita diminta untuk ketika ada kesempatan itu jangan sia-siakan. Yang kedua, tentang apa? Ilmu. Jangan dianggap sepele pertemuan kita ini. Di antara miliaran manusia, atau anggaplah kalau di DKI Jakarta itu 8 jutaan gitu ya, separuhnya aja 5 jutaan atau 4 jutaan perempuan, ternyata cuma sedikit banget yang peduli dengan masalah ilmu. Orang yang peduli dengan ilmu itu juga ada apa? Saringan. Ternyata tidak semua orang yang menuntut ilmu mau ngejalanin ilmunya. Disaring lagi sama Allah. Ada yang ngejalanin ilmunya tapi gak ikhlas. Disaring lagi sama Allah. Maka di sini catatannya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kamu ngedapetin ilmu, apa yang telah kamu lakukan dengan ilmu yang kamu dapat? Kira-kira kalau posisi itu enak, akhirnya kita kerjain. Kalau ilmu itu kayaknya gak enak, pura-pura gak dengar. Nah itu semua akan dilihat oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat apa yang menjadi amalan kita terhadap ilmu yang kita dapat. Yang ketiga, harta. Harta ini ditanyanya dua. Nah itu semua akan dilihat oleh Allah dan akan dicatat oleh malaikat apa yang menjadi amalan kita terhadap ilmu yang kita

semakin banyak gak pertanyaannya? Semakin banyak. Kalau kita yang prinsipnya punya harta tetapi gak terlalu banyak, itu cepat banget pertanyaannya. Karena ditanya dari mana dan dialokasikan kemana. Maka orang yang banyak harta, ketika dia tidak mampu menempatkan hartanya dengan baik, pertanyaannya dan jawabannya itu akan bertele-tele. Makanya kita gak perlu jealous ya dengan rezeki orang. Insya Allah kita sudah dikasih cukup oleh Allah. Maka dengan rasa cukup ini, la in syakartum la azidannakum. Bersyukur dengan Allah pasti ada jalannya. Gitu. Enggak perlu merasa khawatir karena di rahim ibu kita, kita sudah ditetapkan. Makanya Imam Hasan Al-Basri menetapkan dalam kalimatnya, aku enggak pernah khawatir dengan rezeki yang aku terima. Dan aku yakin rezekiku gak akan diambil orang, sebagaimana rezeki orang itu gak akan aku bisa ambil. Itu kata Imam Hasan Al-Basri. Tugas kita ngapain? Mengikhtiarkan aja. Ya? Ikhtiarkan apa yang kita dapetin. Maka ini poin ketiga dan keempat. Hartamu kamu dapetin dari mana dan kamu belanjakan untuk apa. Karena itulah ada di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, infak manakah yang paling baik?" Ternyata bukan yang banyak. Gitu. Tapi Rasulullah menjawab di salah satu pertanyaan itu, "Kalian berinfak saat kalian masih muda." Tuh. Kenapa? Karena kalau lagi masih muda, mikir tentang kebutuhan sendiri melulu. Belum sunscreennya, belum lipsticknya, belum matchingin baju sama gamisnya, apa kerudungnya, tasnya, kan gitu. Kalau orang sudah tua, apalagi posisi dia sudah berumur lebih dari 60 tahun, dia bersedekah, orang enggak ambil pusing. Kenapa? Karena memang udah harus dibiasakan. Udah gak mikirin yang lain tentang kehidupannya. Ada seorang ibu, ada seorang ayah, misalnya gitu ya. Dia berumur di 80 tahun, pokoknya sekarang tugasnya bersedekah. Gak ada yang komen pasti. Karena memang seolah-olah itu persiapan dirinya. Tapi kalau ketika kita masih muda, kita bersedekah, ya, maka itu sesuatu amalan sedekah yang paling baik. Jarang, ya, karena itulah kita memanfaatkan momentum saat Allah kasih rezeki kehidupan, kita gunakan ini. Kemudian, ya, tentang badan kita gunakan untuk apa? Apakah kita jadikan tubuh kita ini, fisik kita, lelah di jalan Allah atau lelah di jalan maksiat? Itu semuanya tergantung bagaimana persepsi kita tadi. Persepsi kita dikasih kesempatan berumur panjang, alias kita dikasih waktu, kita mau gunain, semua tergantung persepsi kita. Next, kita lihat. Ya. Yang ketiga, apa urgensi waktu? Yaitu kita tahu bahwa yang namanya harta yang paling mahal itu adalah waktu. Ya, itu harta yang paling mahal. Karena kalau kita dikasih waktu, berarti kita dikasih panjang umur. Kalau kita dikasih panjang umur, berarti itu adalah sesi dari Allah supaya kita lebih profesional mengelola waktu. Karena kalau orang sudah meninggal, bisa gak dia mengelola waktu? Udah gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya berharap hisab yang nanti dia terima itu dari amal-amal ketika dia masih hidup bisa membantunya. Syukur-syukur ketika anak solehnya, anak solehaknya memberikan bantuan dalam doa-doa terbaiknya. Syukur-syukur ketika ada sahabat-sahabatnya yang mengangkat dirinya dalam doa-doanya.

0: Tapi ujung-ujungnya dia akan ketemu dengan amalan pribadinya. Tapi kalau dia sudah wafat, dia sudah gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya menunggu, menunggu, dan menunggu. Nah, itulah mengapa ya, waktu adalah harta yang paling mahal. Karena saking mahalnya, orang beranggapan waktu adalah uang. Padahal harta enggak hanya bicara uang. Ya, ada orang banyak uang tapi enggak punya empati. Ya, enggak punya simpati sama orang yang kekurangan tuh, enggak ada empati dan simpatinya. Bahkan ditekan terus orang yang susah. Maka hartanya ini akan kembali kepada hadis yang sebelumnya. Kamu akan ditanya, dapat dari mana, dikeluarin untuk apa. Maka kita enggak perlu takut ya secara berlebihan. Wa sakhkhara lakumus syamsa wal qamar daibain. Wa sakhkhara lakumul laila wan nahar. Allah memperlihatkan waktu pagi enggak bisa bertukar dengan malam. Waktu siang enggak bisa bertukar dengan sore. Dia sudah ada koridornya. Maka di setiap waktu itu ada nilai yang berharga. Maka dalam sebuah hadisnya disebutkan fi bukuri barokah. Di waktu pagi itu ada keberkahan. Kalau orang tua dulu bilang, jangan tidur pagi-pagi, ntar rezekinya dipatok ayam gitu. Ya? Sebenarnya itu kiasan, kebiasaan di masyarakat bahasa itu. Tapi dalam koridor agama udah jelas, di waktu pagi itu ada keberkahan. Maka jangan sia-siakan di waktu pagi itu untuk mendapatkan keberkahan yang Allah bentangkan. Gitu. Di waktu siang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah waktumu untuk berupaya. Ijhadu, kerja. Gitu. Maka pada saat kita tidak memberlakukan waktu-waktu yang telah ditetapkan oleh Allah, maka kita akan kehilangan momentum keberkahan itu. Sekarang kan banyak ya, Bu. Ya, para muslimah, kita dapati pagi jadi malam. Ya, malam jadi siang. Kan banyak orang begadang. Begadangnya untuk apa? Hal-hal yang enggak berguna. Jadi di waktu yang sebetulnya produktivitas dia tidak gunakan. Nah, ini jadi evaluasi tentu bagi kita, mengingatkan baik diri kita, keluarga kita, yang enggak boleh kita berhenti untuk saling mengingatkan. Karena kita rugi. Dapat kerugian banget terhadap hal ini. Next. Kita lihat yang selanjutnya, bahwa waktu itu adalah modal yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena memang dibatasi, usia kita tuh dibatasi. Enggak ada di antara kita yang punya waktu sebebas-bebasnya. Enggak bisa. Likulli ummatin ajal. Setiap umatku, setiap hamba-hambaku itu udah ada jatah waktunya. Gak bisa. Dia ngomong apapun gak bisa untuk menghindari waktu yang sudah ditetapkan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Gak bisa dimajuin, gak bisa dimundurin. Ya, cuma tadi karena memang ini adalah waktu yang terbatas dan dilalahnya, keterbatasannya gak ada yang tahu. Kalau kita kerja kontrak, ada batas waktu. Kalau kita ikut organisasi, ada batas waktu. Kalau kita ikut kajian, ada batas waktu. Cuman dari jam sekian sampai jam sekian, kan gitu. Tapi urusan kita di dunia, ada batasan waktu yang tidak kita ketahui. Tetap tahu ada batasannya, tapi enggak tahu sampai kapannya. Inilah yang akhirnya menyebabkan kita harus fastabiqul khairat, menjaga sewaktu-waktu ajal itu menjemput kita. Ya? Sewaktu-waktu kapan aja harus harus dipersiapkan. Enggak mesti apa berada persiapan dalam posisi yang, duh saya hari ini mau ngapain gitu ya. Ternyata hari itu udah jatah terakhir kita. Maka ketika kita sudah siapkan perbekalan apapun yang kita bawa, insya Allah menghantarkan kita husnul khatimah. Ini ayat-ayatnya sudah ada, nanti tinggal dibaca. Kemudian next kita lihat bahwa urgensi waktu, ya, kepentingan kita terhadap waktu itu karena kita mengenali waktu itu cepat banget berlalunya. Dan salah satu ciri-ciri tanda kiamat adalah berlalunya waktu begitu cepat. Ini sekarang ini udah banyak banget orang komentar, ya Allah, udah Sabtu aja, perasaan baru kemarin. Gitu ya. Karena apa? Dia disibukkan dengan berbagai aktivitas sampai-sampai dia lupa dengan apa? Hari yang terus berlalu. Karena hakikinya hari itu adalah sesuatu yang cepat berlalunya. Itu masih terdapat di dalam surat Al-A'raf. Next. Ya. Dan prinsipnya kalau sudah waktu berlalu, itu gak bisa balik lagi walaupun sedetik. Ya, gak bisa. Kita kedip sekarang, mau kita balikin lagi kedipan kita, gak bisa. Ya. Kita mau nulis sekarang, kita udahin, kita mau balikin lagi nulis yang tadi, gak bisa. Karena dia cepat berlalunya, sudah itu gak bisa kembali. Kalau lagu bisa di-rewind, kalau video bisa di-rewind, gitu ya. Tapi kalau lahiriah kita melakukan aktivitas, itu tidak bisa di-rewind. Dia akan terus melaju. Ya, terus melaju. Gitu. Maka di sini disampaikan dalam sebuah hadisnya, Iqtanim khamsan qabla khamsin. Jaga yang lima sebelum datang yang lima. Waktu mudamu sebelum tua. Waktu sehatmu sebelum sakit. Masa kayamu sebelum masa fakir. Ya. Kemudian masa luangmu sebelum masa sibukmu. Kemudian hidupmu sebelum datang kematian. Ya. Waktu luang itu artinya kesempatan. Sebelum datang waktu sempit. Kadang kita suka meleha-lehakan. Ntar deh gitu ya. Ntar aja gitu ya. Tapi begitu kita mau mengerjakan, contohnya gak usah jauh-jauh, sholat aja. Ntar. Begitu baru sudah jam 2-an lewat, kita mau sholat, ternyata ada berita. Oh, si ini sakit. Oh, ini bla bla bla. Yang akhirnya dia harus menemui atau mengerjakan sesuatu atas pekerjaan tersebut. Maka saya selalu mengingatkan diri saya ke anak-anak gitu, jangan biasakan menunda pekerjaan. Karena kita tidak tahu apakah sesuatu yang kita tunda itu nantinya akan menghadirkan mudorot untuk agenda selanjutnya. Apa yang kita bisa kerjakan sekarang, jangan menunda besok. Apa yang bisa kita lakukan hari ini, jangan kita tunda untuk hari-hari berikutnya. Ya, untuk kita cepat mengambil strategi gitu. Next, masih dalam urgensi waktu, ya, waktu itu adalah nilainya dapat bertambah dan bisa berkurang. Nilainya, waktunya sendiri enggak bisa. Tapi nilainya itu tergantung persepsi kita. Tadi di awal sudah saya sampaikan, waktu itu sangat tergantung dengan persepsi kita dalam menilainya.
1: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming, website,
2: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
4: Halo sahabat Radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
2: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
3: Dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
6: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
7: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kita menganggap waktu ini sangat berharga, maka nilainya pasti kita tambah dengan amal kebaikan. Tapi kalau kita beranggapan waktu ini gak penting-penting banget gitu ya, maka kita jadikan waktu itu menjadi nilai berkurang karena kita berleha-leha di dalamnya. Gitu. Karena itu, para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini cara bagaimana kita berpikir untuk manajemen diri dan kehidupan kita sebagai seorang muslimah, enggak akan bisa terlepas dari manajemen waktu dalam kehidupan kita. Ya. Nah, next kita lihat bagaimana target mengatur waktu. Ya. Bagaimana kita mencoba menargetkan waktu ini menjadi berkualitas, bisa menambah nilai di hadapan Allah dan Rasul-Nya. Yang pertama, menentukan prioritas kerja. Kalau dulu saya mengikuti training, di dalam training itu kita digenjot untuk membuat klasifikasi mana pekerjaan yang harus disegerakan, kan biasanya gitu ya, mana yang harus dipercepat, mana yang bisa ditunda, ya. Dan itu semua adalah pembelajaran buat kita, yang akhirnya kita akan memahami mana yang menjadi skala prioritas, mana yang menjadi skala belum prioritas. Gitu. Kan ada yang penting, ada yang lebih penting, kan gitu. Ada yang penting itu bisa jadi banyak, tapi mana di antara yang penting itu yang lebih penting perlu kita definisikan. Makanya di sini tentukan prioritas kerja kita. Nah, kalau konteks tadi di awal sudah saya sampaikan, Allah mengingatkan kita bahwa waktu kehidupan kita itu untuk beribadah, kan gitu ya. Maka yang harus kita prioritaskan adalah urusan ibadah yang secara langsung tidak mengganggu keharamannya. Ya, maksudnya tidak mengganggu keharamannya, jangan sampai kalau kita ninggalin, kita akan dapat dosa. Salah satunya adalah sholat. Sholat lima waktu, kalau kita tinggalin dosa apa dosa? Dosa. Dosanya bukan ece-ece, tapi dosa besar. Maka karena kita tahu waktu berharga untuk urusan agama, babnya adalah sholat, maka kita upayakan untuk mengerjakan sholat lima waktu di waktu yang terbaik. Kapan waktu yang terbaik? Di awal waktu, kan gitu. Karena kita tahu di awal waktu, manajemen. Oh, saya hari ini punya agenda. Agenda saya dari jam berapa sampai jam berapa ya, gitu. Pernah sekali waktu di masa Rasulullah SAW hendak melakukan sebuah perjalanan. Tapi pada saat itu Rasulullah SAW melihat waktu menjelang zuhur sudah ada di hadapan. Walaupun versinya mungkin ala kita gitu ya, setengah jam lagi. Ya, karena orang-orang di masa Rasulullah SAW itu kalau mengenal waktu dilihatnya dari menggenggam pasir. Ya, diletakkan di bawah matahari untuk mengetahui kapan waktu zuhur, waktu asar. Kayaknya kalau saya, gak tahu kita. Ada yang ngerti? Enggak kan? Sama gitu. Jadi kalau masa-masa di masa dulu itu kita lihat di dalam film misalnya Ar-Risalah, cerita tentang sirah Nabi. Itu kalau ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar azan, mengumandangkan azan, minta Bilal mengumandangkan azan, tapi para sahabat itu tengah bertani, tengah berkebun, mereka langsung mengambil pasir. Wah, ini belum waktu zuhur, kenapa azan? Gitu. Kalau kita mah sekarang udah ada di HP, bahkan udah deringnya, bunyinya luar biasa, kitanya gak bangun-bangun. Alarmnya tuh bunyi terus ya. Olah wong, kalau saya di rumah tuh anak saya, bunyiinnya di atas, alarmnya sampai kedengeran ke bawah, kitanya yang bangun, anaknya gak bangun. Padahal udah lagunya udah lagu Korea banget gitu. Ya, tapi dianya gak bangun. Nah, artinya apa? Ini kita lihat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginginkan saat kita manajemen waktu jangan kehilangan momentum ibadah. Walaupun kita butuh uang kan gitu ya, kerja. Tapi jangan mengesampingkan nilai-nilai ibadah yang nantinya rezeki kita justru akan dikurangi, tidak menjadi berkah disebabkan kita mengurangi ibadah kita. Ya, walaupun nanti akan kita temui ketika kita masih di jalan, misalnya kayak gitu ya, itu ada sesuatu yang lain cerita. Kemudian yang kedua, ya, mencapai target cepat, tepat, dan baik. Ini mah enak banget kalau begini, ya, sesuai dengan harapan. Tapi kadang-kadang kita punya rencana, Allah lah yang menetapkan. Paling tidak kita punya keinginan yang akhirnya keinginan itu kita tuangkan dalam mapping. Apa mapping? Perencanaan. Saya punya murid, Masya Allah tabarakallah ya, saya terinspirasi justru dari murid saya. Jadi sebelum menikah, dia punya cita-cita yang sangat besar. Ustazah, saya pengen banget bisa umroh di waktu muda. Karena memang beliau dari kampung. Gitu ya. Sehingga ngelihat orang tuanya belum melaksanakan ibadah haji, jangankan haji, umroh aja belum gitu ya. Saya pengen banget bisa berumroh di waktu saya masih muda gitu. Terus Masya Allah, Tabarakallah, karena dia selesai menghafal Al-Quran, ada yang mau umroh kan? Berangkat dia, nangis dia, cerita dia. Di depan pintu Ka'bah, di Multazam, dia berdoa. Ya Allah, perkenankan hamba bisa berhaji bersama pasangan di waktu muda yang nantinya bisa membantu orang-orang tua dalam berhaji. Karena saat dia berumroh tuh dia cerita, banyak banget ustazah, kasihan banget yang sepuh-sepuh gitu ya, mesti pakai kursi roda, belum tentu ada yang bantuin, penjaganya itu, apa mutawifnya itu juga kewalahan, banyak yang sakit kayak gitu. Ternyata dia punya cerita tersendiri melihat itu. Masya Allah, Tabarakallah, beberapa tahun kemudian dia menikah, punya anak satu, dia bisa berangkat haji dengan furoda. Saya itu sampai merinding. Ketika dia berhaji, ya, Allah perlihatkan niatnya. Jadi ketika berhaji itu, dia banyak membantu lansia. Dia cerita tuh sampai nangis gitu. Apa artinya? Ketika seseorang membuat target, jangan cuma buat target, tapi itu menjadi harapan.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Faskes di Kota Bandung dilarang tolak pasien darurat. Turnamen pramusim Piala Presiden digelar 25 Juli 2026. Pembangunan rusun bantu kepemilikan rumah bagi masyarakat. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan melarang keras seluruh fasilitas kesehatan atau Faskes di Kota Bandung menolak pasien dalam kondisi darurat. Faskes harus profesional dalam melayani pasien dan Farhan tidak ingin ada insiden penolakan dalam urusan layanan kesehatan di Kota Bandung. Farhan mendorong agar tenaga kesehatan bisa memberikan layanan optimal kepada pasien yang membutuhkan pengobatan. Menurutnya penyelamatan nyawa dan perawatan medis adalah prioritas utama yang harus dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum mengurus administrasi. Farhan menegaskan akan memberikan sanksi kepada pimpinan fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit jika terbukti menolak pasien yang membutuhkan perawatan medis.
1: Penekanan dari kami adalah tidak boleh ada satupun faskes di Kota Bandung yang menolak pasien. Jadi yang dikedepankan pertama kali oleh para petugas Yankes ini adalah pelayanan. Ya, pelayanan heula gitu. Jadi para nakes ini harus memberikan mengedepankan pelayanan dan dilanjutkan dengan penanganan. Karena sangat tidak mungkin dan tidak adil ketika ada orang dalam keadaan yang sangat parah masih dikejar-kejar dengan pertanyaan mau BPJS atau mau umum, kan tidak adil ya, nggak boleh gitu gitu. Jadi tangani dulu, udah stabil baru kita masuk ke administrasi. Kalau punya puskesmas atau RSUD maka ancamannya bisa pemberhentian. Kalau swasta yang melakukan hal itu izinnya akan saya review.
0: DPRD Kota Bandung mendukung penuh reaktivasi dan pembukaan kembali rute penerbangan komersial di Bandara Husein Sastra Negara Kota Bandung yang rencananya mulai 17 September 2026 mendatang. Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bandung, Tony Wijaya, secara konsisten mendorong upaya pemerintah Kota Bandung untuk mengaktifkan kembali bandara baik untuk rute domestik maupun internasional. Reporter Agustin Purnawan melaporkan, Tony optimis reaktivasi bandara yang berada di pusat kota tersebut akan mendongkrak ekonomi masyarakat dan mempermudah akses pariwisata serta bisnis di Kota Bandung.
2: Alhamdulillah, ini sebuah perjuangan Pak Wali Kota dan alhamdulillah usulan itu sangat didengar. Ini sebuah usaha yang bagus ya, hebat, luar biasa Pak Wali Kotanya. Semoga dengan dibukanya Bandara Husein Sastra Negara ini sangat bermanfaat buat masyarakat Kota Bandung. Artinya akan meningkat fasilitas yang dilengkapi oleh Husein Sastra Negara ini nanti akan menjadi kesuksesan buat Kota Bandung.
0: Turnamen pramusim Piala Presiden 2026 siap digelar mulai 25 Juli hingga 6 Agustus 2026 di Bandung dan Surabaya. Ketua Steering Committee Piala Presiden 2026, Marwarar Sirait, menilai turnamen pramusim ini memiliki peran penting sebagai sarana regenerasi pemain sekaligus meningkatkan kualitas kompetisi antar klub. Pasalnya turnamen tidak hanya mempertemukan sejumlah tim papan atas tanah air, tapi juga menghadirkan 3 klub kuat Asia Tenggara yang akan menjadi ujian kualitas bagi peserta domestik. Marwarar menambahkan sebagai bentuk penghargaan, hadiah bagi juara di Piala Presiden 2026 mencapai 6 miliar rupiah, meningkat dari penyelenggaraan tahun sebelumnya sebesar 5,5 miliar rupiah. Reporter Yudi Dirgantara melaporkan, laga pembuka Piala Presiden 2026 akan mempertemukan Persib Bandung melawan Arema FC yang digelar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung.
3: Mulai tanggal 25 Juli dan di Bandung antara Persib melawan Arema. Biayanya kita naikin dari 5,5 miliar juara 1 jadi 6 miliar.
4: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, belandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menginisiasi proyek percontohan hunian vertikal berbasis Transit Oriented Development atau TOD di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung. Proyek akan berdiri di lahan milik PT KAI seluas sekitar 9.000 meter persegi untuk menyiapkan 1.000 unit rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR yang didanai penuh oleh pihak swasta tanpa mengurangi nilai aset negara. Chief of Corporate Affairs PT Astra International, Boy Kelana Subroto, memastikan secara pendanaan korporasi telah sepenuhnya siap dieksekusi untuk mendukung pembangunan kawasan yang mengintegrasikan hunian dengan jaringan transportasi publik dan pusat aktivitas ekonomi di Kota Bandung tersebut.
5: Nanti kami akan bekerjasama dengan Astra Property di divisi kami, properti di dalam Astra, yang akan membantu kami membangun rumah susun, rumah layak huni ini di tanah seluas 9.000 meter persegi kurang lebih ya, jadi 7.000 plus 2.000 lebih, sehingga bisa memenuhi kebutuhan dari masyarakat sekitar.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, hingga saat ini jumlah masyarakat di Jawa Barat yang belum memiliki rumah mencapai 2 juta kepala keluarga. Dari jumlah tersebut 5% atau 90.000 diantaranya ada di Kota Bandung. Oleh karena itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menyambut positif adanya pembangunan rumah susun di kawasan Kiara Condong, Kota Bandung yang akan menambah angka kepemilikan rumah masyarakat Jawa Barat. Reporter Suparno Hadisaputro melaporkan, Herman berharap dengan program kepemilikan rumah bagi warga kurang mampu akan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
6: Jawa Barat dengan 51 juta lebih penduduk, jumlah kepala keluarganya di 16 juta, dan backlog kepemilikan atau masyarakat yang belum memiliki rumah ada 2 juta. 5% diantaranya, kurang lebih 90 ribu ada di Kota Bandung. Dan ini angin segar, program 3 juta rumah di Jawa Barat sangat terasa. Tempo hari di Bekasi, ya, Meikarta, dibangun 141 ribu unit, dan saat ini persiapan akan dibangun 1.000 unit.
0: PT Kereta Api Indonesia menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Barat atas perhatiannya terhadap kasus pengeroyokan yang dialami petugas penjaga perlintasan sebidang. Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo, mengatakan dukungan dari pemerintah daerah merupakan bentuk kepedulian nyata terhadap para petugas yang berada di garda terdepan dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api. Reporter Suparno Hadisaputro kembali melaporkan, Kuswardoyo juga mendukung penuh langkah cepat aparat kepolisian dalam mengungkap kasus dan menangkap para pelaku, serta memprosesnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7: PT Kereta Api Indonesia dan pemerintah saat ini tengah giat-giatnya untuk memastikan keselamatan berlalu lintas di perlintasan sebidang dan juga meningkatkan status dari perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa Barat khususnya. Kami berharap kejadian ini tidak akan terulang kembali dan tentunya penanganan kasus pengeroyokan ini bisa dilaksanakan dengan secepatnya sesuai aturan yang berlaku.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
8: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.

0: dia membuat target, di situ ada doa yang harus dia perjuangkan. Yang harus dia perjuangkan. Karena kalau dia enggak perjuangkan, dia akan menganggap sepele urusan-urusan itu. Termasuk kita. Kita mau menjadi seorang muslimah itu seperti apa? Mau gini-gini aja. Seperti lagu yang umurnya 50-an tahun, no tahu nih. Aku masih seperti yang dulu gitu ya. Itu lagunya siapa gitu ya. Tapi kalau kita masih mau menyanyikan lagu itu, mendingan enggak usah hidup. Karena berarti apa? Kita enggak mau ada perubahan. Hidup kita itu harus ada perubahan. Perubahan menjadi lebih baik. Gitu. Nah, ini enggak akan bisa tercapai kalau kita enggak punya manajemennya. Enggak kita manage, enggak kita atur. Gitu ya. Kemudian yang ketiga apa? Meningkatkan kapasitas. Kalau tahun kemarin kita sudah melakukan A, tahun ini saya harus melakukan A, B. Gak boleh ditinggal kebaikan yang sebelumnya. Tahun kemarin-kemarin sudah kita lakukan A, B. Tahun ini saya harus melakukan A, B, C. Gitu. Jadi kalau sudah kita lakukan sesuatu yang baik, jangan tinggalkan kebaikan itu untuk mengejar kebaikan yang baru. Tapi justru menjadi penghantar kebaikan-kebaikan berikutnya. Inilah yang disebut meningkatkan kapasitas. Kalau dulu kita masih biasa ngomongin orang, gitu ya. Alhamdulillah, tahun ini gak banyak lagi diomongin. Walaupun masih ada, gitu. Nanti tahun depan kita harus punya cita-cita. Kalau sekarang sudah berubah menjadi 50%, tinggal 50%, maka tahun depan minimalnya 25%. Nanti di tahun berikutnya, inilah yang disebut proses. Gak ada orang menjadi soleh itu tanpa proses. Jadi kita harus menikmati setiap proses menjadi seorang muslimah yang memiliki aturan main mencapai kebaikan. Itu harus kita ikuti. Kita pelajari. Gitu ya. Kemudian apa? Mengefektifkan waktu luang. Jangan sampai ketika kita enggak punya waktu luang gitu ya, kita punya waktu luang, aduh, alhamdulillah bisa selonjoran. Apa kata Al-Qur'an? Fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kamu udah selesai ngerjain satu pekerjaan, siap-siap untuk pekerjaan yang lainnya. Bukan berarti kita enggak boleh nyantai, boleh. Bahkan ibu-ibu yang paling sering nih saya hadapi, anak-anak muda, ya, kalau posisi udah selesai kerjaan, maunya healing. Yuk, puncak. Yuk, gitu ya. Ini ada salah satu tim saya, sekarang lagi pada ke Solo. Saza gak ikut, Saza? Enggak dah. Yang kayak gitu-gitu saya enggak dah. Tugasnya masih banyak banget, saya bilang gitu. Healing, Saza, healing. Ya silahkan. Healingnya masing-masing. Cara berpikir healing. Apalagi harus meninggalkan keluarga sampai seminggu. Gitu ya. Enggak. Ya silahkan, gak apa-apa. Tapi apa? Bersiap untuk melakukan agenda berikutnya. Karena Allah berfirman, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ. Kemudian apa selanjutnya? Mengantisipasi kelelahan. Ini kayak zaman saya dulu kecil. Ikut persami. Ya? Perkemahan Sabtu Minggu. Wah, semangat ikut persaminya. Pulang, tidur, gak bangun-bangun. Dibangunin, sholat. Oh, ya kata orang tua begitu, gitu ya. Jadi kita apa? Kurang bisa menyikapi kelelahan. Boleh, karena hidup kita ini memang harus lelah. Gak ada orang yang hidup itu dengan tanpa kelelahan. Tidur aja lelah. Ya? Tidur aja itu lelah. Orang sakit kalau tidur apa gak lelah? Aduh, pengen gerak sebenarnya. Tapi lagi gak boleh berdiri sama dokter gitu ya. Harus tiduran terus gitu ya. Itu aja lelah. Makanya kita harus mengantisipasi kelelahan. Rasulullah mengajarkan, yuk qailulah. Apa itu qailulah? Bahasa kita healing. Tapi kalau kita nyebut healing, itu yang namanya tidur mesti pakai bantal, mesti kasur empuk, mesti lihat pemandangan enak. Enggak. Healing itu istirahatkan sejenak sesuai kebutuhan yang kita butuhkan. Gitu. Jadi Rasulullah begitu selesai sholat tahajud, kan beda Rasulullah sholat tahajudnya sama kita. Kalau Rasulullah sholat tahajud dari jam 12 malam atau setengah 12, berakhirnya jam 4. Kalau kita alhamdulillah bangunnya jam 4. Gitu. Maka Rasulullah ketika sholat, kakinya bengkak-bengkak, kakinya pecah-pecah karena terlalu lama berdiri. Maka beliau berhenti sejenak di jam 4. Ini mohon izin saya menganalogikan dengan waktu supaya kita gampang mencernanya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kira-kira 10 sampai 20 menit sebelum waktu subuh beliau qailulah namanya. Istirahat sebentar. Selonjoran gitu ya. Kemudian sambil baca wirid, kira-kira begitu. Itu qailulah. Nah kalau kita koilulah ya ambil bantal. Sampai akhirnya salah persepsinya. Ngerjain yang sunnah semangat, subuhnya kesiangan.
1: Sahabat Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, mak.
4: Halo, assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, man. Kayaknya saya kurang tobat ini, mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Sahabat MK, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MK sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, amal. Hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung.

Sahabat MQ, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.

0: Tetapi, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-122.
7: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

0: sahabat MQ, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Karena ngambil koilulahnya berlebihan. Gitu. Pakai edisi, pakai bantal yang empuk lagi, udah. Gitu. Jadi hindari kelelahan ini dengan mengantisipasi. Kalau memang kita butuh istirahat, istirahat. Jangan kita porsir yang akhirnya membuat kita gak bisa mengerjakan perbuatan terbaik selanjutnya. Kemudian apa? Meminimalisir pemborosan. Bab pemborosan apa aja? Tenaga kita, ya, waktu kita, kemudian pikiran kita, itu hindari. Pemborosan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman. Apa innal mubadzirina kana ikhwanasyayatin. Orang yang boros itu, orang yang berlebihan itu temannya setan. Gitu. Kecuali apa? Dalam hal-hal ketundukan. Jadi pernah sekali waktu istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibunda Juwairiyah. Saat itu beliau lihat Rasulullah dan para sahabat kalau ngerjain sholat malam itu lama banget, berdirinya panjang banget. Akhirnya beliau pengen ikutan. Apa yang beliau lakukan? Beliau berdiri persis di dekat tiang. Ketika udah di tiang, maka dia ambil tali. Dia ikat di pinggang dan di tiang itu. Jadi kalau dia tiba-tiba ngelantur, gitu ya. Oh, ada talinya yang narik. Jadi gak ada istilah jatuh, gitu ya. Ternyata Rasulullah tahu kisah ini. Maka Rasulullah mengingatkan, wahai Juwairiyah, ya, beribadalah kamu yang sederhana. Maksud sederhana itu, kita gak boleh ngezolimin diri. Gitu. Maka kalau kita mau sholat tahajud, sunnahnya apa? Dimulai dengan yang surat-surat pendek dulu. Sampai mata kita benar-benar melek, gitu ya. Baru setelah itu, di rekaat berikutnya, yuk, kamu mau baca satu juz kek, mau baca tiga juz kek. Karena Rasulullah itu satu rakaat loh, itu tujuh juz. Nah kita 11 rakaat yang satu juz. Ya enggak? Satu juz, bukan tujuh juz. Itu aja udah sampai pakai nari-nari gitu ya. Kakinya angkat dikit, yang satunya angkat dikit gitu ya. Tapi enggak apa-apa, itu semua proses. Maka kita upayakan bagaimana menghadirkan yang terbaik. Next, kita lihat. Apakah kita mampu menguasai waktu yang kita bangun sendiri? Itu tadi ya, tergantung kita menyikapinya. Next, ya, mewujudkan cita-cita kemenangan dibutuhkan kesungguhan dan pengorbanan. Jadi kalau kita ingin menang dalam memanage waktu kita, ya memang harus ada Allahumma paksakan. Ya enggak? Kalau enggak kita paksain, enggak bakalan bisa. Next, kita lihat keberkahan dan kemenangan yang akan kita dapati itu lewat apa? Strategi perencanaan. Tadi kita sudah melakukannya dengan strategi perencanaan. Yang kedua, perlu perjuangan. Kalau udah kita tulis nih di dalam agenda kita, apakah cukup jadi tulisan aja? Kan enggak. Harus kita perjuangkan. Kalau kita perjuangkan, itu ada pengorbanan enggak? Pasti ada pengorbanannya. Kalau kita melakukan sebuah pengorbanan, pasti dibutuhkan kesabaran. Maka ulama menyebutkan, mohon izin, takut nih kucing pipis. La jihadan biduni tadhiyah, wala tadhiyatan biduni sabr. Tidak ada yang namanya orang berjuang itu enggak pakai berkorban. Berarti harus berkorban. La tadhiyatan biduni sabr. Enggak ada orang yang berkorban itu kecuali dia akan melewati kesabar. Jadi kalau kita ingin menjadi lebih baik, siap berjuang, siap berkorban, dan siap bersabar. Ya, kadang-kadang saat kita mau berubah menjadi baik, ya, orang di samping kanan kiri kita yang nyebelin. Weh, sejak kapan lo sholat awal waktu? Gitu ya. Saking malu, akhirnya kita ngikutin lagi. Ntar udah malu tuh, gitu ya. Karena apa? Kita lupa dengan sebuah perjuangan. Ini harus ada pengorbanan, gitu. Ya, kita harus bersabar dengan ocehan-ocehan yang gak jelas itu. Next, kita lihat. Sesuatu yang terencana itu butuh perjuangan. Next, kita lihat lagi. Bagaimana memperjuangkannya? Ya, ini ada dalil-dalilnya, nanti bisa dibaca. Ini dalil-dalilnya semua nih. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi, ya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh itu enggak akan disia-siakan oleh Allah. Bahkan dalam kata-kata hikmahnya, manjada wajada. Orang yang bersungguh-sungguh pasti dia ngedapetin sesuatu yang dia ingin capai. Next. Ini hadis-hadis ayat-ayatnya, ya. Ini tema ini materinya minta aja nanti sama tim. Pokoknya kalau materi-materi saya tuh ambil aja. Ya, next. Kita lihat. Ini bab berjihad. Bab berjuang. Bab bersungguh-sungguh. Jadi yang namanya jahada yujahidu, hakikinya memang jihad. Tapi bukan berarti harus berada di medan pertempuran. Yang disebut berjihad itu adalah bersungguh-sungguh. Itu dalil-dalilnya dalam Al-Quran. Next, kita lihat lagi yang kedua. Enggak ada perjuangan kecuali butuh pengorbanan. Kan tadi ya, yang pertama tadi pasang strategi. Setelah kita pasang strategi harus ada perjuangan. Begitu setelah kita berjuang pasti ketemu dengan pengorbanan. Apa yang perlu kita korbankan? Next. Gitu. Ya. Pertama bisa jadi masalah harta dan keluarga. Ya, harta terbesar kita kan keluarga. Jadi kemarin itu saya ngisi di beberapa instansi. Temanya terkait dengan Muharram. Ada salah seorang ibu yang bertanya, "Ustazah, saya alhamdulillah beberapa tahun terakhir mendapatkan kebaikan setelah ngikut pengajian-pengajian gitu ya. Saya berharap anak saya juga." Jadi kemarin itu saya ngisi di beberapa instansi. Temanya terkait dengan Muharram. Ada salah seorang ibu yang bertanya, "Ustazah, saya alhamdulillah beberapa tahun terakhir mendapatkan

pengen dong aku ngerasain kayak yang mama ngerasain dulu waktu muda gitu. Orang tua mana yang enggak sedih gitu ya? Tapi kenyataannya kan memang begitu. Kondisi seorang anak, posisi dia melihat perubahan orang tuanya, setelah orang tuanya tanda petik dapat hidayah, dia ngerasain nyaman, tentrem, adem saat dia menuntut ilmu. Nah, saat dia belum menuntut ilmu, dia mengajarkan anaknya tanpa ilmu, kan begitu? Sehingga si anaknya menuntut, mama jangan nyuruh-nyuruh aku dong, gitu. Mama aja dulu gak begitu, gitu. Nah, artinya apa? Di sini dibutuhkan sebuah pengorbanan agar seorang ibu menghadapi anak, menghadapi keluarganya, butuh pengorbanan dari sisi pikiran dan hatinya. Nanti konteksnya kesabaran. Harus sabar. Dulu kita juga berproses ngedapetin hidayah itu dengan proses-proses gitu. Makanya di sini peran kita banyak. Next, ya. Waktu. Ya. Jadi pasti akan ada di mana waktu kita sudah bagi-bagi. Oh, hari Senin ini saya jadwalnya ke sini, hari Selasa saya jadwalnya ke sini, gitu ya. Coba. Maka kenapa para komisaris, para direktur, mereka punya asisten yang ngingetin. Ya. Mereka punya kesibukan, tapi kesibukan mereka itu tertata. Ya, makanya kita coba mengatur. Kita punya alarm. Kita punya HP. Semua kita punya HP ini. Coba kita hitung. Jam berapa kita harus berkomunikasi dengan Allah? Di jam berapa kita harus ketemuan dengan teman kita? Di jam berapa kita harus ngikutin kajian? Di jam berapa kita harus tilawah? Itu sudah harus kita buat. Itulah sebuah pengorbanan. Jangan cuma dibuat alarmnya, tapi dikerjain enggak. Gitu. Ya, jadi kita coba meningkatkan. Next, kita lihat tenaganya. Kalau orang sudah berada dalam posisi tertentu, dia akan effort dengan tenaganya. Apalagi anak muda dengan orang yang sudah berumur, itu berbeda tenaganya. Ya. Saya ketika mungkin masih di bawah umur 50 ke bawah misalnya gitu, saya bisa dalam satu hari itu mengerjakan pekerjaan hingga 10 misalnya. Ya. Tapi ketika di umur sekarang, waduh, 4 aja atau 5 aja udah ngos-ngosan misalnya begitu. Karena umurnya udah gak muda lagi. Ketika umur sudah gak muda lagi, maka kita harus memfokuskan tenaga kita untuk yang berkualitas. Karena sifatnya udah gak sama. Gitu. Nah, oleh karena itu, inilah pengorbanan yang kita harus kawal terus. Next. Selanjutnya, pikiran dan ilmu kita. Makanya, ini adalah sarana yang gak boleh kita anggap remeh. Hadir dalam majelis-majelis ilmu. Karena kita berharap al-ilmu yuntafi'u bih, ilmu yang bermanfaat buat kita, itu bukan hanya buat kita, tapi buat anak keturunan kita, dan yang terlebih lagi, bermanfaat untuk akhirat kita. Ya, next, pengorbanan yang lain adalah jiwa kita. Coba deh, kalau kita mah mungkin belum sampai ke bahasa jiwa, tapi saudara kita di Palestina, semua ini sudah ada. Ya. Mereka itu bukan cuma perasaan, bukan cuma tenaga, bukan cuma pikiran, bukan cuma harta, tapi mereka juga harus bersiap kehilangan jiwa mereka. Real. Ya. Next, lihat lagi ya, pengorbanan butuh kesabaran, ya. Apa aja bab kesabaran ini? Next, itu tinggal dibaca, ya. Yang pertama, sabar ya dengan kesungguhan. Ya. Sabar dengan kesungguhan. Yang kedua, sabar itu dekat dengan ibadah. Ya, karena waktu kita sudah ya mendapatkan

0: khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwal ya wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Kata Allah, siapa aja yang dia uji dan dia ternyata ya bisa melewatinya, pasti Allah akan akhirkan kehidupannya dengan kebahagiaan. Maka Allah sebutkan wa basyiris sabirin, bahagialah orang yang bersabar. Cuma konteksnya kita kadang-kadang kita lepas bahasa sabar itu dengan kata-kata sabarku udah diambang batas. Jadi kalau begitu siap-siaplah tidak menerima pahala. Itu. Ya, karena kesabaran itu apa? Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya setiap orang yang menghadirkan kesabaran, kesabaran itu akan diganjar tanpa batas. Jadi kalau kita yang membatasi sabarnya, sampai di situ jugalah pahalanya. Gitu ya? Masya Allah, tabarakallah. Next, ya Allah bersama orang-orang yang sabar. Supaya kita saling menguatkan ya. Yang kelima, orang yang bersabar itu dapat kecintaan Allah. Yang keenam, sempurna pahala tanpa batas. Jadi orang yang bersabar itu ya Masya Allah tabarakallah gitu ya. Dan kita semua butuh proses untuk bisa jadi orang yang bersabar gitu. Yang keenam, sempurnanya tanpa batas itu ya. Oh ada dua kali ya, mohon maaf. Kemudian sebaik-baik manusia itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang panjang umur. Next, khairukum man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kalian kalau dikasih panjang umur maka paling banyak berbuat amal kebaikan. Baik, ya kemenangan harus direncanakan, diatur, diperjuangkan. Dan yang mampu melakukan itu adalah orang-orang yang dikasih panjang umur dan selalu menghadirkan amal kebaikan. Dua nikmat yang banyak kita tertipu, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Maka para muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuk kendalikan, atur kehidupan kita ini berdasarkan persepsi positif kita. Karena kalau kita mengaturnya dengan persepsi negatif, yang akan kita dapati juga jalan yang sempit. Tapi kalau kita atur persepsi kita ini dengan hal yang positif, insya Allah kemenangan, anugerah, kasih sayang Allah akan meliputi setiap diri kita yang berpositif thinking. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini realistis, emang butuh uang, ya? Orang kalau bilang, wah kita gak usah mikirin uang, bohong banget. Lah orang makan aja butuh uang gitu ya. Mau tempat tinggal juga butuh uang, semua itu butuh uang. Tapi bagaimana kita menyikapi hal-hal seperti ini supaya kita tidak berlebihan dengan urusan dunia. Pertanyaannya cakep banget. Ketika kita masih bekerja, kita akan dihadirkan dengan pikiran dan badan yang lelah. Badan lelah itu sangat mungkin membuat kita butuh istirahat. Tapi jangan biarkan pikiran kita lelah. Karena pikiran itu akan membangkitkan semangat fisik. Ya, contoh kita hadapi begini. Orang kalau berada sedang posisi sakit di rumah sakit, ya, itu sebetulnya bisa dia sembuh kalau pikirannya dikelola. Tapi kalau pikirannya udah macem-macem, makin tambah sakit dia. Maka saat kita bekerja, sementara kita juga punya kebutuhan dengan ibadah, kita kelola pikiran kita. Ini saya cerita sedikit ya. Saya itu Allah uji 6 tahun yang lalu mengalami kanker. Sudah ada pengangkatan. Kalau saya berpikir, ya Allah, apalagi kalau dokter ngomongnya, ya Bu, tinggal nunggu waktu gitu. Ya enggak? Kan versi dokter. Yang ngomong tinggal nunggu waktu itu versi dokter. Tapi saya yakin, la yuqaddimu wa la yuakhiru. Untuk urusan kematian mah bukan manusia yang ngatur. Jadi tugas saya mengikhtiarkan kehidupan selama Allah masih si kesempatan. Nah, apa yang saya lakukan? Saya kelola. Gitu. Saya coba kelola pikiran saya. Saya harus berbuat A, B, C, D, dan seterusnya. Gimana memulainya? Tadi, kalau kita termasuk yang bekerja, pulang kantor aja udah pengennya selonjoran, bukan cuma selonjoran, pakai ada bantal, gitu ya. Maka kita minta, ya Allah, berikan hamba kekuatan untuk bisa merasakan nikmat beribadah di tengah keletihan yang hamba punya. Jadi kita tetap menghadirkan, sekalipun jiwa kita letih, tetapi pikiran kita ternyata nyantai kepada Allah, sehingga kita gak mikirin lagi lelahnya badan. Karena kita udah disupport sama pikiran. Awal-awal emang gak enak. Awal-awal memang kayaknya berat, ya. Tapi ketika kita sudah memulai, biasanya yang repot itu, yang berat itu memulai. Kalau sudah melangkah, itu bahkan yang tadinya cuma 2 rakaat bisa kita lahap 12 rakaat, 11 rakaat, ya, 8 rakaat. Yang kan maksimalnya 8 rakaat gitu ya, seperti itu. Tapi kita biasakan dulu, nggak apa-apa dua rakaat pertama-tama sampai ada serudukan karena ngantuk misalnya gitu, nggak apa-apa. Semua itu kita mintakan sama Allah. Kenapa? Karena kita minta kekuatan. Ternyata Allah kasih kekuatan kita berdirinya dulu, belum meleknya. Minta selanjutnya, ya Allah, berikan kekuatan hamba bisa khusyuk dalam melaksanakan ibadah. Nanti itu bertahap tuh, sedikit demi sedikit. Saya mencoba mengelola itu, ya, karena ketika kita nggak mengelola pikiran kita, badan kita udah letih, ya, badan kita udah letih. Saya udah di 56 tahun, ya, posisinya udah nggak muda, walaupun saya selalu mengatakan saya awet muda aja dah, gitu ya, karena nggak mau jadi awet tua, gitu kan? Kita semangat. Semangat itu harus realistis, kan gitu. Anak-anak tuh kadang-kadang sering ngingetin, Umi udahlah. Umi kalau di rumah tuh bosen. Umi kalau di rumah tuh gak ngapa-ngapain. Maksud gak ngapa-ngapain tuh harus ada yang dikerjakan yang sifatnya bermanfaat untuk umat gitu. Jadi kita tetap menyeimbangi di rumah seperti apa, menyeimbangi di luar seperti apa, dan kita atur. Nah, ini yang harus kita kelola gitu. Dan saya yakin pertolongan Allah itu akan selalu bersama kita kalau kita punya husnuzon. Jadi mbaknya, mbak siapa namanya? Mbak San, sama dong. Kita punya kekuatan kok. Cuma bedanya gak punya Sintanya. Ini saya Sinta Santi gitu ya. Susanti ya, beda-beda tipis lah gitu ya. Jadi yuk kita dorong ya, kita dorong nih motivasinya di dalam pikiran kita. Kalau kita ikut pelatihan-pelatihan itu kan kadang-kadang saya pasti bisa gitu. Yang pasti itu datangnya dari Allah. Kita pakai kalimat insya Allah. Kita insya Allah bisa. Gitu. Gak apa-apa, kita kalau untuk memotivasi, saya pasti bisa, insya Allah. Kan gitu ya, kita ingetin bahwa apa yang Allah kasih kepada kita, itu sebetulnya kita belum mengukurnya. Kan belum pernah ngukur, cuma baru pakai perasaan. Capek perasaan mah, gitu ya. Nah, bisa jadi begitu kita ngukur, saya ternyata mah bukan cuma bisa jalan, ternyata bisa jalan cepat. Ternyata saya mah bukan cuma bisa jalan cepat, ternyata saya bisa berlari. Ternyata saya bukan cuma bisa berlari, saya bisa sprint. Nah, itu semuanya karena uji coba. Tapi kalau kita ngelihatnya film suster ngesot, maka kita akan beranggapan bisanya ngesot doang. Padahal kita bisa bergerak jalan. Padahal kita bisa bergerak lari, gitu. Maka semuanya harus kita lewati terlebih dahulu supaya bisa memastikan bahwa kita punya kemampuan seperti apa. Gitu ya. Seringnya kita kalau dikasih tugas, coba, wah gak bisa kayaknya. Belum apa-apa udah bilang gak bisa. Maka persepsi gak bisa itu akan muncul pada diri kita karena persepsi kita sendiri. Gitu ya Mbak Santi. Mudah-mudahan setelah ini termotivasi Allahumma paksakan. Ya, memulainya dengan unsur pemaksaan, tetapi bukan pemaksaan yang sifatnya keluar dari koridor agama, tapi dalam rangka mendekatkan kecintaan kepada Allah, pasti dikasih kemudahan. Ya, insyaallah. Ada lagi?
1: Ya, silakan. Ada lagi?
2: Ya, Ibu. Ustazah, saya dulu seperti Mbak Santi. Saya dulu seorang pekerja juga. Ibadah saya ya dibilang standar. Tapi saya bertekad, saya akhirnya resign dari pekerjaan dan ingin memperbaiki diri gitu. Alhamdulillah udah saya jalanin sampai sekarang. Terus kiatnya apa supaya yang namanya iman kan naik turun ya Ustazah ya, supaya tetap istiqomah, terus sabar. Ini juga udah butuh perjuangan, saya udah berjuang loh Ustazah untuk resign, untuk untuk memperbaiki ibadah saya supaya menjadi lebih baik lagi. Itu saja sih untuk kiat-kiatnya untuk selalu istiqomah, sabar, dan ya mudah-mudahan Allah ridho dengan keputusan saya. Amin ya rabbal alamin.
0: Amin amin ya rabbal alamin.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Bu?
3: Dewi.
0: Ya. Jadi kita gabungkan Dewi Susanti. Jadi masya Allah, masing-masing kita punya pilihan. Mbak Santi belum siap. Kenapa? Karena banyak A, B, C, D. Mbak Dewi mengambil langkah resign karena menganggap itu jalan terbaik untuk saat ini. Yang bisa jadi begitu nanti tingkat kemapanan sudah oke, kembali bekerja dengan kondisi tidak meninggalkan ketaatan kepada Allah. Nah, karena masing-masing punya apa? Cara pandang gitu ya. Maka cara pandang ini harus kita sikapi sesuai dengan kemampuan. Mbak Dewi ternyata lebih siap untuk keluar dengan segala konsekuensinya. Sekarang yang dibutuhkan apa? Istiqomahnya. Gitu. Karena sudah mengambil langkah keluar dari pekerjaan yang bisa jadi ini juga bukan satu hal yang mudah. Gitu. Keluar dari pekerjaan yang kemudian saya lupa bertanya apakah ada keluarga atau enggak ya. Karena nanti akan ada konsekuensi ketika kita punya anak keturunan. Gitu kan? Artinya setiap apapun yang kita sudah ambil langkahnya, berarti kita siap menjalani konsekuensinya. Salah satu konsekuensi yang harus kita lewati adalah minta sama Allah agar dikasih pundak kita kuat mengemban beban yang Allah titipkan saat ini. Jangan minta dikurangi, tapi minta dikuatkan pundak kita mengemban bebannya. Beda kan kalau dikurangi? Ya? Berarti kekuatannya ada di mana? Sekali lagi, di dalam pikiran kita dan di dalam hati kita. Di dalam pikiran kita ini hal-hal yang bersifat positive thinking. Di dalam hati kita itu kaitannya dengan masalah keyakinan, iman. Kalau tadi babnya keistiqomahan, dia akan tertanam di dalam hati kita, terbawa dalam pikiran kita. Kalau Allah telah memberikan jalan saya resign dan perjalanan ini enggak mudah, ya Allah, beri saya keistiqomahan untuk tetap bisa menjalankan niat saya yang pertama, yaitu menuntaskan kenikmatan beribadah kepadamu. Karena kan tadi niatnya begitu. Bagaimana kita bisa merasakan nikmat dalam beribadah? Karena ada saja ujian dari Allah yang ketika kita, mungkin kalau babnya ini adalah resign dari kerja, belum tentu setelah itu kita merasakan nikmat beribadah. Masih mikirin aja, ya Allah, kayaknya gimana ya, gimana kemarin tuh keluar ya, harusnya mah jangan milih keluar kali, bla bla bla, misalnya gitu ya. Ketika kita tidak rido dengan itu, akhirnya membuat apa? Ibadah kita enggak khusyuk. Maka salah satu selipannya yang selalu saya ajarkan kepada diri saya dan seluruh murid-murid saya, jangan lepas dari lisan berdoa untuk menghadirkan positive thinking. Jadi saat ini ya, minta. Mintanya kepada Allah yang memang memberikan kita kesempatan untuk merasakan nikmat beribadah. Maka minta juga hasilnya kepada Allah. Jangan minta hasilnya dari diri kita. Karena kalau kita minta hasilnya pada diri kita, orang yang namanya manusia itu gak pernah puas. Dapat kerja, pengen beli rumah. Udah dapat rumah, pengen ditingkatin. Udah punya tingkat, punya pasangan, pengen punya garasi. Ya, punya garasi gak punya mobil, pengen punya mobil. Itu tabiat manusia itu akan terus gitu. Tapi kita minta sama Allah, ya Allah, Engkaulah yang memberikan jalan kehidupan hamba, maka bahagiakan hamba sesuai dengan apa yang engkau beri jalan kepada hamba. Berikan ketenangan pikiran, berikan ketenangan dalam hati, berikan langkah-langkah ini mendapatkan jalan yang engkau ridhoi. Istiqomahkan hamba dengan jalan yang engkau atur, bukan yang hamba atur. Beda. Karena kalau apa yang kita atur, nanti pengennya sesuai dengan keinginan kita. Padahal keinginan Allah bukan seperti apa yang kita inginkan. Yang enak adalah minta sama Allah, ya Allah, perkenankan hamba untuk mendapatkan takdir yang sesuai dengan apa yang hamba inginkan, dengan takdir yang engkau inginkan. Klop tuh ketemu di langit, plek, enak banget. Masalahnya ketemuannya kagak pernah tahu. Benar ya? Gak pernah ada yang tahu, tapi kita terus minta. Supaya apa? Antara keinginan kita dengan takdir Allah itu klop. Terus minta, termasuk bab istiqomah tadi. Ya Allah, Engkau atur jalan kehidupan hamba sekarang ini, maka aturlah hati dan fikir hamba agar menerima apa yang Engkau takdirkan. Enak tenan. Jadi kita gak akan pernah gerasa gerusu dengan urusan dunia yang sifatnya menjadi ujian. Boleh kita mengeluh itu, ya karena memang dunia itu tempatnya berkeluh kesah. Manusia itu tempatnya berkeluh kesah. Tapi jangan sampai keluh kesah kita itu menghadirkan kekufuran, menghadirkan tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah kasih. Ya, berbahagialah kita menjadi bagian orang-orang terpilih. Ya, dalam majelis ilmu itu sedikit orang yang terpilih. Semoga kita menjadi orang yang memberlakukan ilmu yang kita pelajar. Karena sedikit orang yang nuntut ilmu mau menerapkan ilmunya. Gitu. Cukup?
1: Silakan Ustaz.
0: Dah.
1: Ya, ditutup
0: dengan. Baik. Cukupkan karena waktu sudah menjelang. Kita hadirkan hati, kita angkat tangan kita, kita khusyukkan keinginan kita dengan memulakan dengan istighfar. Nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim, nastaghfirullahalazim li kulli dhanbin 'adzim wa natubu ilaik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Allahumma salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar والعفو عند الحساب. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب القوة وأبواب النجاح وأبواب الصبر وأبواب الإخلاص وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا مجيب السائلين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا أولادا صالحين حافظين للقرآن والسنة فقهاء في الدين مقيمين الصلاة مباركا حياتهم في الدنيا والآخرة. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وألف بين قلوبهم وثبت أقدامهم وأفرق عليهم صبرا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: Program Inspirasi Muslimah telah menemani Anda. Selamat membangun peradaban melalui peran yang diamanahkan.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-79 An-Nazi'at, malaikat-malaikat yang mencabut, 46 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Wan-nazi'ati ghorqa.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras.
2: Wan-nasyithati nashta.
3: Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut.
2: Was-sabihati sabha.
3: Demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat.
2: As-sabiqati sabqa.
3: Dan malaikat yang mendahului dengan kencang.
2: Al-mudabbirati amra.
3: Dan malaikat yang mengatur urusan dunia.
2: Yawma tarjufur rajifah.
3: Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncangkan alam.
2: Tatba'uha ar-radifah.
3: Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.
2: Qulubun yawma idzin wajifah.
3: Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut.
2: Absaruha khashi'ah.
3: Pandangannya tunduk.
2: Yaquluna a'inna lamadduduna fil hafirah.
3: Orang-orang kafir berkata, apakah kita benar-benar akan dikembalikan kepada kehidupan yang semula?
2: A'idha kunna 'idhaman nakhirah.
3: Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur?
2: Qalu tilka idzan karratun khasirah.
3: Mereka berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan.
2: Fa innama hiya zajratun wahidah.
3: Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja.
2: Fa'idha hum bis-sahirah.
3: Maka seketika itu mereka hidup kembali di bumi yang baru.
2: Hal ataka hadithu Musa.
3: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah Musa?
2: Idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddas tuwa.
3: Ketika Tuhan memanggilnya Musa di lembah suci, yaitu lembah Tua.
2: Idhhab ila Fir'aun innahu tagha.
3: Pergilah engkau kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas.
2: Faqul hal laka ila an tazakka.
3: Maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan?
2: Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha.
3: Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya.
2: Fa arahul ayatal kubra.
3: Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.
2: Fakadzaba wa asa.
3: Tetapi dia Fir'aun mendustakan dan mendurhakai.
2: Thumma adbara yas'a.
3: Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang Musa.
2: Fahashara fanada.
3: Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya lalu berseru memanggil kaumnya.
2: Faqala ana rabbukumul a'la.
3: Seraya berkata, akulah Tuhanmu yang paling tinggi.
2: فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى.
3: Maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia.
2: Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha.
3: Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah.
2: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها؟
3: Apakah penciptaan kamu yang lebih hebat, ataukah langit yang telah dibangunnya?
2: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا.
3: Dia telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya.
2: وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا.
3: Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang.
2: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا.
3: Dan setelah itu, bumi dia hamparkan.
2: أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا.
3: Darinya dia pancarkan mata air, dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya.
2: وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا.
3: Dan gunung-gunung dia pancangkan dengan teguh.
2: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ.
3: Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu.
2: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى.
3: Maka apabila malapetaka besar, hari kiamat telah datang.
2: يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى.
3: Yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya.
2: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى.
3: Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.
2: فَأَمَّا مَنْ طَغَى.
3: Maka adapun orang yang melampaui batas.
2: وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا.
3: Dan lebih mengutamakan kehidupan dunia.
2: فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, nerakalah tempat tinggalnya.
2: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
3: Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya.
2: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
3: Maka sungguh, surgalah tempat tinggalnya.
2: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا.
3: Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu, Muhammad, tentang hari kiamat. Kapankah terjadinya?
2: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا.
3: Untuk apa engkau perlu menyebutkannya waktunya?
2: إِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
3: Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya.
2: إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
3: Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat.

0: pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, karena suasananya hebat, mereka merasa seakan-akan hanya sebentar saja tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puja dan puji milik Allah yang maha menyaksikan, maha dekat, maha mendengar, maha mengetahui pikiran, hati, segala masalah, segala yang terjadi. Dialah Allah yang menciptakan kita. Allah lah yang mengurus diri kita setiap saat. Walaupun kita jarang menyadarinya, kita tenggelam dalam nikmat karunia Allah melimpah ruah. Tidak ada sekejap pun kita lepas dari karunia Allah, walaupun kita jarang mensyukurinya. Dan hanya dengan karunia Allah kita bisa memahami kebenaran dan mengamalkannya, juga mendakwahkannya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah pemilik segala ilmu, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu, ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami jadi ibadah untukmu. Kami berlindung kepadamu dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Lindungi ya Allah dari apapun yang tidak engkau ridhoi. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Penyebab orang jarang ingat Allah adalah kurang mengenal Allah. Kenapa orang kurang mengenal Allah? Karena dia tidak sibuk belajar makrifatullah. Jadi belajar sholat bagus, belajar saum bagus, belajar berbagai amal kebaikan bagus, belajar membaca Quran bagus, tapi kalau tidak menyempatkan diri belajar mengenal Allah, akan sulit menikmati amal-amal. Karena amal itu hanya bisa dinikmati kalau orangnya mengenal Allah. Semua kebaikan itu, puncak kebaikan bergantung dari tingkat keyakinan kepada Allah. Nanti puncaknya itu adalah setiap saat merasa ditatap Allah. Kalau sudah seperti ini, maka sudah sangat berbeda kehidupan kita. Kita sudah tidak ribet lagi dengan penilaian orang, karena kita tahu bahwa orang yang menilai baik, menilai tidak baik, menilai biasa saja, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah kita dinilai baik oleh Allah. Yang memuji, yang tidak memuji, yang mencaci, sama saja. Sama-sama ujian dari Allah. Dan bukan urusan kita. Urusan kita adalah menyikapinya dengan baik. Makin merasa ditatap Allah, maka makin sulit berbuat maksiat. Karena tidak ada tempat yang luput dari penglihatan Allah. Dan ini satu hal lainnya. Makin orang yakin kepada Allah, bisa dilihat dari cara orang itu berbicara. Tingkat kemarifatan seseorang kepada Allah bisa disimak, dilihat dari bagaimana berbicara. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah bicara baik atau diam. Bagi orang yang yakin, innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau Maha mendengar dan maha mengetahui, maka orang tersebut lebih sibuk bicara karena merasa didengar oleh Allah, daripada sibuk dengan penilaian orang yang mendengarkannya. Semakin tinggi keyakinan kepada Allah, mesti dia semakin malas berbicara, kecuali bicara yang disukai Allah. Hati-hati bagi yang masih sangat banyak bicara, sebetulnya itu rawan sekali. Untuk bagi orang yang ingin meningkatkan keyakinan, maka kita harus punya program latihan diam. Pertama adalah tingkatan tertinggi, bicara baik. Jadi diam itu tingkatan kedua sebetulnya. Yang paling utama adalah bicara baik. Apa itu bicara baik? Satu, zikrullah. Apakah ini asmaul husna, zikir-zikir, doa, Quran, apapun yang mengingatkan kepada Allah, itu adalah zikrullah. Yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang kepada kebaikan, mencegah orang dari keburukan, bila niatnya ikhlas, ini termasuk bicara baik. Selebihnya, diam lebih aman. Berikut ini ada beberapa poin-poin sesudah dikumpulkan. Diam dalam apa saja? Kenapa diam menjadi sangat penting? Karena sebetulnya pada waktu kita bicara, ini rawan sekali tergelincir, baik niat maupun kata-kata. Dan yang paling bahaya dari banyak bicara adalah jadi lupa ke Allahnya. Karena tidak mudah dalam sibuk bicara ingat kepada Allah. Sebagian dari perkataan kita lebih ingin penilaian makhluk, ingin diakui pintar, ilmunya luas, idenya cemerlang. Jadi kita bicara itu sebetulnya lebih sibuk agar kita cari kedudukan di hati orang. Sedangkan orang yang ingin dekat dengan Allah adalah ingin sibuk mencari kedudukan di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara, tapi sepenuhnya perkataannya adalah kebaikan. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MK, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'surat.

baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Kisore.

yang memiliki kebesaran. Allah Al-Mutakabbir adalah Dia yang paling besar. Dia berada jauh di atas semua ciptaannya. Dia memiliki hak dan keistimewaan, juga atribut yang tidak dimiliki oleh yang lain. Allah benar-benar besar dan menunjukkan kebesarannya dalam semua hal dan segala cara, karena Dia tidak seperti makhluknya dan tidak menyerupai mereka. Dalam bahasa Arab klasik, mutakabbir diartikan sebagai besar dalam ukuran, tingkatan atau martabatnya, melimpah, usia yang panjang, tertua, martabat yang tinggi, mulia, megah, pembelajar yang besar, paling mengetahui, dan yang memiliki kuasa atas segalanya. Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Kuasa berfirman, kebesaran adalah jubahku dan keagungan adalah pakaianku. Maka barang siapa yang mencoba menyamaiku dalam dua hal tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka hanya Allah lah satu-satunya yang memiliki kebesaran. Untuk itu, jika ada manusia yang memandang dirinya mulia dan besar, sedang yang lain dianggap kecil, maka penilaian itu sesat, kecuali penilaian tersebut datang dari Allah Azza wa Jalla. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Mutakabbir. La ilaha illallah wahdahu la syarikala, Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi kathiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwata illa billahil azizil hakim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-11, Allah Al-Mutakabbir, yang memiliki kebesaran.

0: Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Al-Khaliq adalah sifat Allah yang bermakna bahwa hanya Allah yang menciptakan segalanya dari tidak ada menjadi ada. Allah menciptakan yang Dia inginkan dengan cara yang sempurna. Dialah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, apa yang diciptakan, dan bagaimana melakukannya dari semua yang tidak ada. Itulah Allah, Tuhan kami. Dan tidak ada Tuhan selain Dia yang menciptakan segala sesuatu, maka sembahlah Dia, dan Dialah pemelihara segala sesuatu. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Al-Khaliq. Allahumma khalaqta nafsi wa anta tawaffaha laka mama tuha wa mahyaha in ahyaitaha fahfadha wa in amattaha faghfir laha. Allahumma inni as'alukal afiyah. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-12, Allah Al-Khaliq, Yang Maha Pencipta. Sahabat MQ, apa sebutan bagi seseorang yang menunaikan kewajiban berdakwah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lu inget gak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak. Sampai tempat belajarnya aja udah gak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya?
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Qur'an Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
7: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
6: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
8: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
6: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

Sobat Engki, orang yang istiqomah menunaikan kewajiban untuk berdakwah disebut sebagai khoyur ummah atau umat terbaik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah." Al-Quran Surat Al-Imran ayat 110.

Allah Al-Aziz yang Maha Perkasa. Al-Aziz disebutkan dalam Al-Quran sebanyak hampir 100 kali. Al-Aziz memiliki makna yang disebutkan dalam surat Yunus ayat ke-65 yang artinya, sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Oleh karena itu, makna Al-Aziz adalah Allah Zat yang baginya seluruh makna-makna kekuasaan. Kekuasaan di sini mencakup kekuatan, ketidakbutuhan, keperkasaan, dan kemenangan atas seluruh makhluk yang ada. Di antara konsekuensi dari nama Allah Al-Aziz adalah bahwa seseorang apabila diberikan kekuasaan, kekuatan, dan yang semisalnya, maka hendaklah ia menyadari bahwa ada yang maha berkuasa di atas segalanya. Untuk itu, kekuasaan yang Allah karuniakan harus digunakan sesuai dengan fungsinya, disertai akhlak baik, sebagaimana akhlak atau sifat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, apabila kekuasaan yang diberikan membuat makhluk menjadi manusia yang sok berkuasa atau angku, maka ia akan kembali dengan murka Allah dan berhak mendapatkan ancamannya. Sungguh, Allah telah mengancam orang yang demikian kondisinya dengan siksa yang keras, dikuncinya hati, dan dimasukkan ke dalam neraka pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Aziz. A'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kuasanya dari keburukan apa yang kurasakan dan kukhawatirkan. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ke-9, Allah Al-Aziz, yang Maha Perkasa.

0: MK Sore. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: bercahaya menuntun langkah. Mari hidupkan sore Anda dengan inspirasi Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Jalan Geger Galong Girang nomor 11 Bandung 102 Radio MKI FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya sahabat MKI di sore hari ini? Semoga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, ketenangan hati dan keberkahan dalam setiap aktivitas yang sedang dijalaninya. Alhamdulillah, kembali hadir menemani ruang dengar Anda, saya Yasir Amarullah Mubarak, dalam sajian program Inspirasi Al-Quran, Kajian Tafsir. Kami mengundang juga Anda untuk bergabung memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKI FM Bandung di 0811-224-1027. Sekali lagi, Anda bisa memanfaatkan layanan interaktif kami melalui nomor WhatsApp dan SMS MKI FM Bandung di 0811-224-1027. Jangan lupa sertakan nama, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbagi atau pertanyaan Anda. Menemani Anda sahabat MKI di waktu menjelang petang ini, baik sahabat MKI yang berada di rumah maupun sahabat MKI yang sedang berada di perjalanan, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan dan pembelajaran kita terkait dengan tafsir Jalalain surah Al-Fatihah. Kemarin kita telah membahas surah Al-Fatihah ayat 1 sampai ayat ke-4 berdasarkan tafsir yang ditulis, yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali, dua Jalal, sehingga disebut dengan Jalalain. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan membahas ayat ke-5, ke-6, dan ke-7. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala perkenankan kami di sini diberikan kemampuan untuk mampu menjelaskan, membahasnya, dan juga sahabat MKI dimanapun berada juga mampu memahami isi Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah ini, surah yang amat sangat penting bagi kita semuanya, karena setidaknya 17 kali kita membaca surah Al-Fatihah ini dalam sehari semalam, dalam jumlah yang paling sedikit. Lebih banyak lagi kita bisa membaca Al-Fatihah lebih banyak lagi kalau kita sholat sunnah, lebih banyak lagi kalau kita menjalankan sholat nafilah, akan lebih banyak lagi. Sehingga tentu akan lebih baik ketika kita membaca surat Al-Fatihah itu disertai dengan pemahaman kita mengenai makna dari surat yang kita bacakan terus-menerus dalam sholat kita. Bahkan di luar sholat pun kita mungkin juga sering membacakannya. Sehingga mudah-mudahan dengan wasilah kita memahami itu, kita akan lebih tersentuh jiwa kita, kita akan lebih bisa memahami dengan baik, dan lebih utamanya lagi semakin menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang berfirman dalam surat Al-Fatihah ini, sehingga kita merasakan bahwa sungguhnya apa yang disampaikan ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, atau bentuk dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu kelebihan surat Al-Fatihah itu adalah di dalam hadis Rasulullah SAW dikatakan bahwa Al-Fatihah ini terbagi dari dua bagian, sebagian untukku dan sebagian bagi hambaku. Jadi setiap kita membaca satu ayat dalam Al-Fatihah, maka Allah membalas, menjawab bacaan ayat tersebut. Ketika kita mengucapkan alhamdulillah, maka Allah akan mengatakan telah memuji hamba-Ku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, hamba-Ku sedang kemudian memuji-Ku dan seterusnya. Ketika kita mengucapkan nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka bagi-Ku adalah apa yang dikatakan oleh hamba-Ku, dan bagi hamba-Ku apa yang dia inginkan dia mintakan. Jadi ini menjadi sesuatu yang amat sangat penting kita pahami. Baik, sahabat MQ FM Bandung, dimanapun sahabat berada, kita akan lanjutkan ayat kelima surah Al-Fatihah yang bunyinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, hanya kepadamulah, na'budu kami menyembah, wa iyyaka, dan hanya kepadamulah, nasta'in, kami memohon pertolongan. Mana iyyaka na'budu, menurut Jalaluddin Asyuti, Jalaluddin Al-Mahali atau jalal lain, maknanya adalah ai nakhussuka bil ibadati. Tegasnya yaitu kami menghususkan kepada engkau. Jadi makna iyyaka itu maknanya nakhussuka, menghususkan kepada engkau. Na'budu bil ibadati, dari ibadah. Apa makna ibadah? Menurut dalam tafsir ini, makna ibadah maknanya adalah pertama adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi, dan selainnya. Ya, jadi ibadah yang paling mendasar adalah diawali dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kan nanti jalan lain sering mengulang ketika ada perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, misalkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 21 Allah Subhanahu wa taala sampaikan ya ayyuhan nasu abudu, wahai manusia beribadahlah kepada Allah. Maka makna dari abudu itu adalah wahidu. Wahidu itu artinya tauhidkan. Kenapa? Karena sebuah ibadah yang tidak didasari oleh mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan menjadi penyembahan kepada Allah. Bahkan bisa jadi justru melecehkan Allah, syirik kepada Allah, walaupun dia melakukan ritual ibadahnya itu sendiri. Ketika kita sholat misalkan tidak didasari mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam segala eksistensinya yang disebutkan di dalam surah Al-Fatihah ini dengan jelas bahwa Allah adalah Rabb kita, Allah adalah Malik kita, dan di ayat 5 ini Allah adalah ilah kita yang kita sembah. Kalau kita tidak mentauhidkan Allah, maka kemudian tidak akan jadi sebuah ibadah kepada Allah. Karena berarti tidak nakhussuka, tidak iyyaka, tidak menghususkan kepada Allah. Nah, ini terjadi kepada apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi klaim orang musyrikin Quraisy itu bukan tidak menyembah Allah. Ketika Rasulullah dalam surat Az-Zumar, bisa kita lihat, kita periksa ya, ayat 6, ketika mereka ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengapa kalian menyembah berhala ini yang tidak bisa memberikan kemanfaatan, kemadaratan? Mereka mengatakan, mana abuduhum, tidaklah kami beribadah kepada mereka, tidaklah kami menyembah kepada mereka, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa, supaya kami bisa mendekatkan, atau supaya ia, si berhala tersebut, bisa mendekatkan kami ilallahi, kepada Allah zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy bukan berarti tidak beribadah kepada Allah, tapi dalam ibadahnya dia kemudian menggunakan sekutu, menggunakan perantara, yaitu para berhala. Yang ini jelas kemudian bukan tauhid. Maka kemudian para mufasir, terutama jalan lain, memaknai dari ibadah itu adalah min tauhidin, dari mentauhidkan Allah wa ghairihi, dan selainnya. Sedangkan wa iyyaka nasta'in maksudnya adalah nahussuka, sama iyyaka itu artinya nahussuka. Nasta'in, kami memohon pertolongan, artinya nasta'in ini natlubul ma'unah. Wa natlubul ma'unah, dan menghususkan kepada engkau Allah, natlubul ma'unah, dalam meminta pertolongan. Minta pertolongannya dalam hal apa? Alal ibadati wa ghairiha. Dalam hal pertolongan supaya bisa beribadah, dan wa ghairiha, dan pertolongan dalam hal yang lainnya. Jadi pertolongan pertama yang kita harus mintakan kepada Allah adalah pertolongan supaya kita bisa beribadah kepada Allah. Maka disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud terakhir kita salat, setelah kita mengucapkan tasbih subhanarabbiyal a'la gitu 3 kali minimal, kemudian kita berdoa kepada Allah memohon pertolongan. Pertolongannya adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa ta'atika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepadamu, agar bisa bersyukur kepadamu, agar bisa kemudian taat kepadamu, agar bisa memperbaiki ibadah kepadamu. Jadi kalau kita mau minta tolong kepada Allah, maka permintaan tolong pertama kepada Allah adalah permintaan supaya kita bisa beribadah kepada Allah, bisa mengabdi kepada Allah. Dan wa ghairiha, dan meminta tolong hanya kepada Allah dalam segala hal yang lainnya. Bahkan kemudian ada sebuah qaul mengatakan ista'inu billah, mintalah kalian pertolongan kepada Allah hatta finna alain, bahkan sampai pada urusan sepasang sendal. Artinya bukan sesuatu yang mengecilkan Allah ketika kita meminta tolong kepada Allah terhadap sesuatu yang kecil, enggak. Karena justru wujud dari kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita sembah, dan mentauhidkan Allah menjadi satu-satunya yang kita mintai pertolongan, ini tauhid uluhiyah kita, mengilahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian dalam segala aspek, justru orang yang tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tadi dengarkan hadis ya, ista'inu billah hatta finna alain, mohonkan tolong kepada Allah walaupun dalam urusan sepasang sendal. Jadi jangan kemudian kita sahabat MK yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jangan merasakan kita, aduh masa sih urusan hilang sendal saja, urusan bocor ban saja, urusan hilang kunci motor saja, urusan apalagi yang kayaknya sepele gitu ya, urusan habis token saja, urusan lampu tidak nyala lagi, urusan handphone ngehang, masa minta tolong kepada Allah kayaknya ngerepotin banget sih kepada Allah. Enggak, karena justru itulah yang diinginkan Allah. Tanda kita berserah diri kepada Allah itu adalah dengan kita memohon tolong kepada Allah dalam segala urusan. Justru ketika kita tidak mau memohon tolong kepada Allah, itu tandanya kita adalah orang yang sombong, merasa kita mampu. Ya, sehingga ketika kita menemukan kesulitan permasalahan dalam diri kita, maka mulailah dengan meminta tolong kepada Allah. Nanti kemudian Allah akan berikan jalan-jalan, solusi-solusi untuk kemudian menyelesaikan masalah tersebut. Nah, menariknya kemudian juga ayat ini Allah memulai dengan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Para ulama berpendapat ini maknanya adalah ketika kita mau meminta tolong kepada Allah, maka akan sangat lebih baik adabnya adalah dengan kita memperbaiki juga penyembahan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kemudian ya, walaupun tidak masalah juga ketika ibadah kita belum maksimal kemudian kita minta tolong kepada Allah, enggak apa-apa, karena addu'a mukhul ibadah, doa itu adalah sum-sumnya ibadah. Jadi kita berdoa seperti itu ketika misalnya ibadah kita belum terlalu sempurna, baik dan sebagainya. Tapi akan lebih baik lagi ketika kita memohon tolong kepada Allah disertai atau diawali dengan kesempurnaan kita mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya misalkan di dalam Rasulullah mencontohkan ada salat hajat. Kita salat dulu kemudian sebelum memohon kepada Allah untuk ditunaikan hajat kita, kebutuhan kita semuanya. Jadi Allah mulai dengan iyyaka na'budu, kita menyembah dulu kepada Allah. Iyyaka nasta'in ini juga bagian dari adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadahlah, sembahlah Allah, wal yastajibuli wal yu'minu bi dulu, kemudian baru kemudian insyaallah seluruhnya apa yang kita mintakan, Allah akan ujibud da'wat ad-da'i. Allah akan menjawab semua permohonan kita. Nah, tidak ada satupun permohonan kita kepada Allah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kadang, ini mungkin penting juga kita pahami bahwa kadang kemudian Allah mengijabah doa kita, permohonan kita kepadanya itu melalui tiga cara. Cara pertama, ada yang Allah ijabah seketika, artinya kita meminta pada hari ini, beberapa hari kemudian permintaan kita ditunaikan, cungcreng istilahnya. Sekarang meminta, sekarang juga kemudian Allah tunaikan, sahabat MK. Tapi kadang juga Allah kemudian tunda penunaian permintaan kita itu di waktu-waktu tertentu yang telah Allah tetapkan, ketika kita siap, waktu yang tepat, atau bahkan ditunda sampai nanti menjadi sebuah kejutan bagi kita semuanya, surprise bagi kita semuanya di hari akhir. Atau yang ketiga, bisa jadi Allah kemudian menunaikan, menjawab permintaan kita, sahabat MK, adalah dengan Allah menggantikan qadha, ketetapan yang buruk yang akan menimpa kita dengan ketetapan yang baik. Sehingga mintalah tolong kepada Allah Subhanahu wa taala, janganlah jadi orang yang sombong, karena orang yang sombong adalah orang yang tidak layak kemudian untuk kemudian masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Orang sombong itu adalah orang yang tidak mau bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, dan orang yang sombong kemudian dikatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga, man kana fi qalbihi mithqala habbatin min kibrin, orang yang ada di dalam hatinya sekecil biji pun dari kesombongan. Ya, wujud dari tidak sombongnya kita adalah dengan senantiasa mengabdi kepada Allah dan memohon tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kita masuk kepada ayat yang kelima. Ihdinash shiratal mustaqim. Secara terjemah adalah tunjukilah kami as-siratal mustaqim, kepada jalan yang lurus. Nah, apa makna ihdina? Menurut jalan, makna ihdina secara bahasa adalah arsyidna. Arsyidna itu adalah bimbing, bimbinglah kami. Ilaihi kepadanya. Ilaihi itu artinya kepada, hi-nya kepada jalan yang lurus. Jadi bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Nah, ini permohonan berikutnya juga yang penting kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah permohonan agar mendapatkan petunjuk kepada siratal mustaqim. Karena ternyata hidayah Allah ini adalah sesuatu yang amat sangat mahal. Sesuatu yang amat sangat mahal yang bisa kita dapatkan, dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Yahdi mayyasha wa yudillu mayyasha. Allah memberikan petunjuk kepada yang dikehendaki, menyesatkan juga orang yang dikehendaki. Dan mayyahdihillah, barang siapa orang yang diberikan petunjuk oleh Allah, wala yudlil, tidak ada yang bisa menyesatkan. Sebaliknya, wa mayyudlil, barang siapa yang kemudian disesatkan, fala hadiyalah, tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Walan tajidalahu waliya mursyida, bahkan tidak ada yang bisa menolong dan memberikan pembimbingan. Sehingga doa atau permintaan tolong, selain permintaan tolong kita tentang supaya bisa beribadah kepada Allah, adalah permintaan tolong agar kita mendapatkan petunjuk. Ini paling penting dalam hidup kita. Karena bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun diingatkan oleh Allah bahwa petunjuk ini hanya Allah, hak prerogatif Allah. Sehingga kita minta kepada Allah. Ini juga kenapa Allah setelah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kemudian menginikan doa pertama yang harus kita mintakan kepada Allah adalah ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus, karena untuk dapat hidayah ini bukan hal yang mudah. Bat hidayah ini adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita harus mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Karena bahkan Rasulullah pun diingatkan oleh Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi may yasha. Sungguhnya engkau Muhammad la tahdi man ahbabta, engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada yang engkau cintai. Walakinallaha yahdi may yasha. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada yang dikehendakinya. Jadi Rasulullah sangat ingin pamannya Abu Thalib untuk mendapatkan hidayah Islam, tapi kemudian Allah tidak berkehendak, maka tidak dapat. Sebaliknya kadang, ya, ternyata Allah memberikan hidayah kepada orang yang tadinya musuh besar bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah melindungi sebelumnya. Tapi demikian hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala hidayah itu. Sehingga doa yang kita mintakan kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Wa yubdalu, dan dijelaskan minhu, jalan yang lurus itu adalah dengan ayat berikutnya. Apa itu jalan yang lurus? Jalan yang lurus itu adalah sirata, yaitu jalan. Alladzina, orang-orang, an'amta, yang telah engkau berikan nikmat, alaihim, kepada mereka. Jadi jalan yang lurus adalah jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat apa tadi? Bil hidayati, dengan hidayah. Nikmat hidayah yang nanti penjelasannya bisa kita lihat juga dalam surah An-Nisa. Allah menyebutkan bahwa yang diberikan hidayah oleh Allah itu adalah an'ama alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jadi jalan orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah adalah jalan yang diberikan nikmat hidayah oleh Allah. Siapa mereka? Adalah an-nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, dan para siddiqin, orang yang membenarkan, wasyuhada, dan para syahid, wassalihin, dan orang-orang saleh. Dari empat kategori ini, minimal mungkin kita bisa mengejar menjadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang berada dalam jalan yang lurus, yang diberikan nikmat hidayah sebagai orang yang soleh. Karena untuk jadi nabi tidak mungkin, karena kenabian telah tertutup. La nabiyya ba'di, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada nabi setelahku. Atau Rasulullah adalah khatamin nabiyyin, penutup para nabi. Jadi tidak mungkin kita kemudian menjadi para nabi tentunya. Menjadi as-siddiqin, menjadi siddiqin, orang-orang yang senantiasa membenarkan kebenaran Islam dalam kondisi apapun, juga ini bukan hal yang mudah bagi kita. Jadi tiketnya ada, tapi istilahnya mah cukup mahal gitu untuk kita dapatkan. Karena berat ujian siddiqin itu. Sebagaimana ujian bagi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ketika dia kemudian mendapatkan kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukan Isra dan Mi'raj. Maka Abu Bakar, karena kemudian keyakinannya, membenarkan peristiwa itu dengan mengatakan, jika itu datang dari Muhammad, maka lebih dari itu pun aku akan mempercayainya. Ya, untuk jadi siddiqin juga cukup bersyuhada, menjadi syahid juga ini bukan hal yang mudah. Karena kemudian mungkin peristiwanya harus ada qital, harus ada perang dan sebagainya untuk kita mendapatkan syahid. Tapi berikutnya adalah menjadi salih, mudah-mudahan kita bisa menempuh jalan orang-orang yang saleh. Siratul mustaqim, jalan yang lurus, jalan orang yang mentauhidkan Allah tadi, menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Maliknya, Ilahnya, dan kemudian menempuh perjalanan dari titik miqat sampai wijhahnya dengan benar, dari titik start sampai titik finish, dari titik tumpu sampai titik tuju istilahnya. Ya, kita penuhi itu semuanya dengan menjadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman dan senantiasa berbuat kebajikan, amal yang baik, amal yang terstruktur, gitu ya, sehingga kemudian menjadi kesalehan bagi kita semuanya, sehingga layak kita dapat kategori yang as-salihin. Wa yudalu, dan dijelaskan juga siratul mustaqim itu minal ladzina bisilatihi, dengan kontrasnya, ya, di ayat ketujuh adalah kontrasnya dengan orang-orang yang disebutkan di ayat atau di lanjutan ayat ini. Nah, setelah siratal ladzina an'amta 'alaihim, kemudian kontrasnya adalah orang-orang yang dilanjutkan dengan ayat ini, yaitu ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairi, bukanlah jalan al-maghdubi. Ya, bukanlah jalan al-maghdubi, orang-orang yang dimurkai atau mendapatkan murka 'alaihim atas mereka. Wahum, dan mereka itu, orang yang dimurkai oleh Allah adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi. Wala dan bukan juga wa ghaira, wala ini wa ghaira. Nah, nanti ada penjelasan dari para ulama kenapa untuk al-maghdub Allah menggunakan kata ghaira, sedangkan untuk ad-dallin Allah menggunakan wala. Yang satu bukan ghairal maghdubi wa ghairad dallin, tapi ghairal maghdubi alaihim walad dallin. Karena katanya para ulama mengatakan, ulama tafsir yang lainnya mengatakan ini ada dua derajat yang berbeda antara al-Yahud sebagai al-maghdub dan ad-dallin yaitu an-Nasara, orang-orang Nasrani. Kenapa? Karena ada perbedaan derajat derajat penentangannya atau penyimpangannya dari siratul mustaqim, penyimpangannya dari jalan yang lurus. Orang-orang Yahudi, kenapa mereka disebut al-maghdub sehingga Allah menggunakan kata ghaira? Ya, nanti kemudian kita bisa lihat juga di dalam Al-Quran, inna asyadda adawatan, yang paling dahsyat permusuhannya bagi kalian adalah al-Yahud, orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mengatakan orang-orang yang musyrik. Sedangkan yang paling dekat kasih sayangnya adalah orang-orang Nasrani. Kenapa mereka maghdub? Karena mereka ini tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut, sehingga mereka dimurkai oleh Allah. Karena di dalam ayat yang lain, duribat alaihimudillatu walmaskanu wabau biqadobim minallah, mendapatkan godob dari Allah. Kenapa? Karena bi'anahum kanu yakfuruna bi ayatillah, karena mereka kufur terhadap ayat Allah. Tahu kebenaran. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 146 disebutkan ya'rifunahu kama ya'rifuna abnahum, mereka mengenali kebenaran, mengenali Nabi Muhammad itu seperti mengenali kepada anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum layaktumunal haq, tapi kemudian sebagian mereka, sahabat MK, adalah menyembunyikan kebenaran itu. Wahum ya'lamun, padahal mereka mengetahui. Ya, tahu kalau orang-orang Yahudi ini tahu benar, tahu yang benar gitu ya. Tetapi kemudian karena ada tersirat dalam Taurat gitu ya, dalam kitab mereka gitu ya. Tetapi kemudian termasuk nanti terhadap Nabi Isa, dan yang tahu bahwa Nabi Isa ini benar, Nabi Zakaria, Nabi Yahya dan sebagainya tahu bahwa ini benar, para nabi, para rasul, tapi mereka menyembunyikan kebenaran itu dan mengkufuri kebenaran itu. Maka fabau bi ghadabim minallah, mereka mendapatkan ghadab dari Allah karena mereka yakfuruna bi ayatillah, kufur terhadap ayat Allah. Wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haq, dan menjadi para pembunuh nabi tanpa hak. Maka tidak mengherankan kalau sekarang gitu ya, kaum yang dimurkai oleh Allah ini, orang-orang Yahudi terutama Zionis, membunuh anak-anak, membunuh perempuan. Karena jangankan anak-anak perempuan, nabi saja mereka bunuh. Ketika datang kepada mereka rasul, dalam surah Al-Baqarah disebutkan falam majakum rasulun bimala tahwa anfusukum mustakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Jadi orang-orang Yahudi ini ketika datang kepada mereka rasul, ya, ketika datang kepada mereka rasul bimala tahwa anfusukum, yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, tidak sesuai dengan ekspektasi mereka, keinginan mereka, maka istakbartum, mereka takabur, mereka menyombongkan diri. Sehingga kemudian fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun, sebagian didustakan, bahkan sebagian lagi mereka membunuh, kalian membunuhnya. Kenapa mereka melakukan itu tadi? Karena dia tahu ini benar, tapi menolak kebenaran itu. Kenapa menolak kebenaran? Di ayat yang lain disebutkan bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala may yasha'u min ibadih. Karena sahabat MK, orang Yahudi ini adalah punya kedengkian. Kedengkian bahwa Allah menurunkan, ayyunazzilallah, Allah menurunkan min fadlihi, keutamaan dalam hal ini kenabian, ala may yasha'u min ibadih, kepada hamba yang dikehendaki oleh Allah, bukan yang dikehendaki oleh mereka. Sehingga kemudian mereka dengki, akhirnya mereka membunuh para nabi. Maka mereka disebut al-maghdub, orang-orang Yahudi ini. Sedangkan orang Nasrani Allah menggunakan wala, la wala dhalin, dan bukanlah orang-orang yang tersesat. Mereka kenapa tersesat? Karena mereka tidak tahu bahwa mereka telah disimpangkan sebelumnya. Kitab mereka telah mengalami penyimpangan oleh orang-orang Yahudi. Seperti itu. Dan dalam konteks saat ini juga sama. orang-orang Nasrani kadang kemudian diperalat oleh orang-orang Yahudi untuk memusuhi Islam. Seperti itu. Nah, sehingga mereka disebutnya ad-dhalin, orang yang tersesat, orang yang tidak tahu salah. Orang yang tidak tahu, belum tahu benarnya seperti apa. Sehingga perlu kemudian ya diinformasikan kebenarannya seperti apa. Sementara orang Yahudi memang sudah tahu bahwa mereka itu salah dan Islam benar, tapi mereka kemudian menjauhinya. Itulah yang kemudian disebut dengan al-maghdub wal-dhalim. Dengan itu sementara pemirsa sahabat MQ yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan rehat sejenak terlebih dahulu. Ya, insyaallah setelah jeda kita akan sambung kembali di termin kedua. Setelah kita simak terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat. Berikut ini juga silakan atensinya bisa dikirim ke 0811-224-1027, baik berupa atensi maupun pertanyaan.
2: Sahabat MQ, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada
4: lagi? Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: Juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu. Al-Quran.
2: Dan turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan

Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan lanjutkan sedikit lagi pembahasan tafsir Jalalain mengenai surah Al-Fatihah ayat ke-7 tadi. Setelah Allah mengatakan bahwa orang yang mendapatkan petunjuk kepada jalan yang lurus, atau jalan yang lurus itu adalah jalan yang dilalui oleh Allah, oleh orang-orang yang telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, bukan jalan orang yang dimurkai dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jalan yang dimurkai yaitu orang-orang Yahudi, dan jalan orang-orang yang tersesat adalah jalan orang-orang Nasrani. Insyaallah sedikit lagi kemudian Jalalain menjelaskan wa nuqtatal badalu, dan kemudian ditekankan oleh ayat ini penjelasan tentang ghairil maghdub waladhdallin adalah ifadatun, berfaedah, bermanfaat untuk apa? Untuk mengetahui annal muhtadin, sesungguhnya yang berhak mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang mendapatkan petunjuk laisu, ya, bukanlah mereka itu Yahudan, orang-orang Yahudi, wala Nasoro, dan bukanlah orang-orang Nasrani. Jadi Allah kemudian mengungkapkan dalam ayat ini dengan ada ghairul maghdubi waladhdallin, ya, ghairil maghdubi waladhdallin adalah untuk memberikan penjelasan kepada kita bahwa kalau kita mau menjadi al-muhtadin atas permintaan kita kepada Allah, ihdinash shiratal mustaqim, maka janganlah sampai kita mengikuti orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Masalahnya di dalam surah Al-Baqarah gitu dijelaskan bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani ini walan tardo, tidak akan ridho ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, tidak akan ridho Yahudi dan Nasrani ini sehingga kalian mengikuti milah mereka. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan petunjuk, sekaligus berarti kita harus memastikan jangan sampai kita mengikuti milah. Yang dalam Al-Qur'an ini hebatnya Allah kemudian mengatakan mengikuti milah. Tidak sampai, bahkan bisa jadi kita tidak berubah agama kita di KTP kita tetap Islam, tidak jadi Nasrani, tidak jadi Yahudi, tapi kemudian mengikuti milah mereka atau membela mereka. Apa yang terjadi sekarang kan banyak ya, orang yang mengaku Islam tapi justru membela Zionisme Israel gitu, atau orang-orang yang ini membela yang apa, orang-orang yang melakukan genosida dan sebagainya, banyak yang seperti itu. Sehingga sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya ya atas permintaan kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala tadi minimal 17 kali dalam sehari semalam, kita kemudian bisa tergolong orang yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, hidayah sebagai sesuatu yang amat sangat mahal ya, dibandingkan dengan apapun seperti itu. Bahkan Rasulullah pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai, beliau cintai, sehingga kemudian ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah keislaman, hidayah keimanan, maka

kita harus senantiasa mensyukurinya dengan terus berpegang teguh kepada jalan yang lurus ini. Karena tidak semua orang bisa mendapatkan jalan yang lurus ini, jalan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan para nabi, jalan para siddiqin, jalan para syuhada dan para solihin. Di akhir kemudian jalan lain mengatakan wallahu alam bisawab, bahwa Allah lah yang paling mengetahui bisawab, dengan yang paling tepat dari penjelasan ayat ini. Ini bagian dari adab, bagian dari adab para ulama, senantiasa mengembalikan bahwa yang mengetahui penjelasan dari seluruh ayat hanya Allah Subhanahu wa taala. Walil marji wal ma'ab, dan kepada Allah tempat kembali. Fasallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim tasliman katsiran daiman abadan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini yang kemudian dijadikan penutup oleh jalan lain tentang penjelasan surah Al-Fatihah ini. Nah, sekali lagi, ini kenapa surah ini kemudian dijadikan sebagai Ummul Quran, sebagai induknya Al-Quran, sebagai Fatihatul Kitab, karena dalam surah ini kemudian kita diberikan landasan ideologis gitu ya, bahkan ada landasan historis, bahkan ada juga landasan operasional ketika kita menjalankan kehidupan ini. Landasan ideologisnya bahwa kita menjalankan kehidupan ini harus didasari oleh ketauhidan kepada Allah, meyakini bahwa Allah sebagai satu-satunya Rabb kita, meyakini Allah sebagai satu-satunya Malik kita, dan meyakini Allah sebagai satu-satunya ilah bagi kita semuanya. Apa yang disebutkan di dalam surah An-Nas sebagai Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas. Yang dalam surat Al-Fatihah di awalnya adalah sebagai Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Lalu kemudian Allah memberikan gambaran juga kepada kita semuanya untuk menjalani ya landasan operasional dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita ini sesuai dengan jalan yang lurus. Jalan lurus yang menghubungkan titik mikot sampai wijha, yang menghubungkan titik tumpu ke titik tuju, yang jalan tersebut adalah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, ditempuh para siddiqin, ditempuh para syuhada, dan ditempuh orang-orang yang saleh sebelumnya. Bukan, dikontraskan, bukan jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah, kalangan orang-orang Yahudi yang tadi tahu kebenaran tapi menyembunyikan kebenaran, dan bukan juga jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani, yang dia kemudian salah jalan karena tidak tahu jalan yang benar seperti apa. Mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala ketika kita membaca surat Al-Fatihah tadi dalam sedikit-dikitnya sehari semalam gitu ya, 17 kali dalam sedikit-sedikitnya, kemudian 17 kali sehari semalam, lebih banyak lagi kalau kita melaksanakan sholat yang lain, maka mudah-mudahan kita mendapatkan jalan dalam mengoperasionalisasikan kehidupan kita, dan juga diberikan oleh Allah kemudian sebuah historis gitu ya, bahwa ada tuh gitu, supaya kita belajar, ada orang-orang yang Allah telah murkai, orang-orang yang telah Allah sebutkan sesat karena mereka kemudian tidak menempuh jalan yang lurus ini. Jadi ini sangat mendasar surat Al-Fatihah ini dalam menjalani kehidupan kita semuanya. Karena ini adalah dasar awal, bahkan mungkin ada para ulama seandainya dicukupkan Al-Quran itu dengan surat Al-Fatihah cukup. Sehingga salah satu julukan surat Al-Fatihah di dalam tafsir Ibnu Katsir gitu ya, seperti itu. Ada sekitar 14 kalau tidak salah julukan surah Al-Fatihah itu, salah satunya Al-Kafi, sesuatu yang mencukupi. Karena kalau seseorang menjalankan saja isi surat Al-Fatihah ini, menjalankan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala,
menempuh jalan yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tunjukkan, dan kemudian menyelisihi ya jalan orang-orang yang dimurkai dan jalan orang-orang yang tersesat, maka insyaallah kehidupan kita akan cukup untuk menjalani kehidupan kita semuanya. Maka kenapa juga sering dijadikan Al-Fatihah ketika kita berdoa, mulai dengan Al-Fatihah ketika ini, karena ini adalah sesuatu yang amat sangat cukup bagi kita semuanya ketika kita pahami isinya dan kita jalani isinya dengan sebaik-baiknya. Baik sahabat MK yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan jeda kembali, dan setelah jeda kita akan sambung kembali di termin yang ketiga. Setelah kita simak nanti terlebih dahulu beberapa informasi yang bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dan sekali lagi bagi yang akan menyampaikan atensinya, baik berupa pertanyaan atau atensi yang lainnya, bisa dikirimkan melalui WhatsApp atau SMS di 08112241027. Kita bertemu lagi di termin yang ketiga.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Umi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Dan Rasulullah SAW pun telah bersabda, untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya, meskipun hanya satu ayat. Hadis riwayat Tirmidzi.

0: Masih bersama kami di 102,7 Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Baik sahabat MK, insya Allah kita akan melanjutkan di termin terakhir kebersamaan kita di Radio MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah ada atensi pertanyaan yang dikirimkan oleh Ibu Yuyun dari Bandung. Pertanyaannya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, terkadang saat sedang beribadah atau melakukan kebaikan, suka tiba-tiba terbersit di dalam hati rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain. Pertanyaan saya, apakah perasaan yang sekilas muncul ini sudah otomatis termasuk syirik, Ustaz? Lalu bagaimana caranya menata hati agar perasaan-perasaan seperti itu tidak mudah terbersit lagi di dalam diri kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat baik, sangat bagus dari Ibu Yuyun. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika kita sedang beribadah atau melakukan kebaikan suka terbersit rasa ingin dilihat atau dipuji oleh orang lain, yang dalam terminologi Islam disebut sebagai riya, ya. Yang kemudian riya dikatakan sebagai syirkul asghar, syirik yang kecil, ya. Saking kecilnya syirik riya ini, kemudian dikatakan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti seekor semut hitam yang berada di atas batu hitam di kegelapan malam yang gelap gulita. Saking sirnya, saking kecilnya, saking tidak terlihatnya. Tetapi harus kita waspadai tentunya. Nah, pertanyaannya ketika kita ada seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Pertama ya, kita harus segera mengembalikan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian tidak berkelanjutan keinginan untuk dilihat atau dipuji oleh orang itu. Tapi mungkin ada pertanyaan lanjutan, bagaimana kalau kita, ya, misalkan, saya mah daripada punya perasaan ingin dilihat, punya perasaan ingin dipuji oleh orang lain, saya mah lebih baik tidak melakukan. Artinya ketika kita mau melakukan sesuatu yang baik, ibadah dan sebagainya, tapi kretek hati kita, tiba-tiba asa kayak pengen dilihat, pengen dipuji oleh orang, saya mah mau tidak, gak jadi, ibadah teh gak jadi, berbuat baik teh. Nah, gimana tuh seperti itu? Maka para ulama berpendapat ketika seseorang berhenti atau menggagalkan perbuatan baik yang sudah dia niatkan gara-gara takut dicap riya, takut kemudian disebut riya, maka sungguhnya dia telah riya. Karena berarti pertimbangan dia melakukan atau tidak melakukan sesuatu bukan karena Allah, tapi karena khawatir atas persepsi manusia, khawatir atas apa yang dilihat oleh manusia. Maka ketika kita mengalami seperti itu, tetap lakukan kebaikan itu, tetap lakukan ibadah itu sambil menata hati kita, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian tadi masukkan sebuah keyakinan yang paling mendasar pada diri kita bahwa sungguhnya kita ini tidak bisa melakukan ibadah, tidak bisa melakukan perbuatan baik kecuali karena kita dimampuhkan, dikuatkan, diberikan kekuatan oleh Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Jadi sadari betul, kalaupun kita bisa berbuat baik, misalkan kita bisa nyumbang 1 miliar, misalkan kita bisa melakukan ibadah tahajud tiap malam dan sebagainya, itu bukan karena kekuatan kita, kemampuan kita, tapi karena Allah tolong kita semuanya. Sehingga tidak ada yang layak kita sombongkan, yang layak kita ingin dipuji oleh orang, yang layak kita ingin dilihat oleh orang. Karena hakikatnya yang kita lakukan itu adalah pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong kita, kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, kalau Allah tidak memberikan daya upaya kepada kita dan kekuatannya, mana mungkin kita bisa beribadah, mana mungkin kita bisa berbuat baik. Jadi istighfari, mohon ampun kepada Allah ketika ada terbersit keinginan dipuji dan dilihat oleh orang, dan kemudian insafi diri bahwa hakikat dari kebaikan yang kita lakukan, hakikat dari ibadah yang bisa kita lakukan ini adalah hakikatnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak selayaknya kita menyombongkan, menginginkan pujian orang, tidak selayaknya kita kemudian menginginkan dilihat orang. Bagaimana kalau sudah dilihat, sudah orang, bahkan ada orang yang memuji? Maka kemarin kembali kepada ayat yang disebut di ayat kedua, alhamdulillahirabbil alamin wa mustahiqqun ayyahmadahu, yang berhak untuk dipuji, disanjung itu Allah. Kembalikan sanjungan itu kepada Allah. Ucapkan hamdalah, segala puji bagi Allah, insafi bahwa tidak ada yang layak dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian kadang pada titik tertentu kemudian salah satu hal yang terbaik itu adalah ketika kita mampu menyembunyikan kebaikan yang kita lakukan. Walaupun ya tidak masalah juga kalau sampai terlihat, untuk syiar, untuk memberikan motivasi kepada orang lain, bukan dalam rangka supaya kita dapat pujian dan dapat dilihat oleh sesama manusia. Karena tadi pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kekuatan yang bisa kita lakukan adalah kekuatan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan demikian Ibu Yuyun Bandung, mudah-mudahan bisa menjawab dan mudah-mudahan tidak puas ya terhadap jawabannya, karena ketidakpuasan terhadap jawaban membuat kita akan terus-terus belajar seperti itu. Ya, mudah-mudahan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan tolong karunia-Nya kepada kita semuanya. Kita diberikan kepandaian, kecukupan, kecakapan agar kita mampu menjalankan seluruh titah perintah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai Malik, sebagai ilah bagi kita semuanya, untuk kita senantiasa berada di jalan yang lurus, siratul mustaqim, jalan yang lurus yang terbentang dari miqat sampai wijhah, dari titik tumpu sampai titik tuju, yang terbentang kemudian jalan lurus tersebut telah dijalani, telah dijalankan oleh para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin, dan juga dijauhkan kita untuk kemudian menempuh jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang Yahudi, dan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari jalan orang-orang yang sesat, yaitu orang-orang Nasrani. Dan mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kemudian mengikuti milah orang-orang Yahudi dan Nasrani tersebut. Demikian sahabat MKFM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kebersamaan kita di 102,7 Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia telah berakhir. Mari kita tutup, kita akhiri kebersamaan di udara kita ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Fattakullah mustatatum billah fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, orang-orang yang beriman tidak pernah luput dari ujian kesabaran. Kebahagiaan dan kenyamanan hadir silih berganti dengan kesakitan dan kepedihan. Bagi mukmin yang taat, tumbuh dalam dirinya an-nafs al-mutmainnah, jiwanya semakin dekat dengan Allah karena pada kepahitan yang dirasakan, ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pertolongan di antaranya. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menguatkan mental dan spiritual kita. Pertama, memperbanyak zikir-zikir yang maksur dan tilawah Al-Quran. Kedua, senantiasa meminta nasihat kepada ulama dan orang-orang solih serta membawa diri ke dalam lingkungannya. Ketiga, menghindari segala bentuk kemaksiatan. Keempat, memperbanyak istighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dosa yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan terakhir, tidak mengakhirkan kewajiban mendalami ilmu tauhid sehingga akan tumbuh keimanan yang lebih kuat. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon diberikan ketakwaan pada jiwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Yang artinya, ya Allah, limpahkanlah ketakwaan pada jiwaku dan sucikanlah jiwaku. Sesungguhnya, Engkau adalah sebaik-baik zat yang menyucikan jiwa. Engkaulah yang mengurusinya dan memilikinya.

0: Ikuti MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio.
1: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MK.

Sahabat MQ, Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan nabi ke-6 dalam sejarah Rasul Allah yang wajib diketahui oleh kita semua. Beliau lahir di kota Ur, wilayah Mesopotamia yang sekarang dikenal sebagai Irak, sekitar tahun 2295 sebelum Masehi. Nabi Ibrahim alaihi salam lahir di tengah masa jahiliyah yang banyak membuat berhala untuk disembah di bawah seorang penguasa yang mengakui dirinya sebagai Tuhan bernama Raja Namrud. Pada sewaktu-waktu, Raja Namrud pernah bermimpi bahwa akan ada seorang anak yang dapat menghancurkan dan menggulingkannya. Karena ketakutan, ia lalu membuat peraturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang lahir pada saat itu juga. Atas dasar inilah, Ibrahim kecil lahir dan diasingkan ke tengah hutan di dalam sebuah goa yang mustahil akan ditemukan orang. Setelah beranjak dewasa, Nabi Ibrahim alaihi salam kembali ke tengah masyarakat, kemudian melihat semua orang seperti gila pada berhala. Hampir setiap rumah dan tempat-tempat umum dipenuhi berhala. Begitupun di rumah ayahnya yang memang bekerja sebagai pembuat berhala. Melihat semua ini, Nabi Ibrahim alaihi salam pun memulai dakwahnya. Langkah pertama yang beliau ambil adalah berdakwah kepada ayahnya. Karena Nabi Ibrahim alaihi salam memahami kewajiban pertama yang harus dilakukan sebelum berdakwah pada kaumnya, yakni berdakwah pada orang terdekatnya terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah ayahnya. Dengan penuh kesantunan, Nabi Ibrahim alaihi salam menemui ayahnya, lalu menyampaikan bahwa dirinya diutus Allah subhanahu wa ta'ala sebagai nabi dan rasul. Beliau berucap, "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Al-Quran, Surat Maryam, ayat 43. Meskipun Nabi Ibrahim alaihi salam menyampaikan dakwahnya dengan bahasa yang sangat lembut, namun ayahnya Azar menolak ajakan tersebut dengan mentah-mentah. Azar pun tetap pada keyakinannya, yaitu menyembah berhala hingga ajal menjemputnya.

0: Meskipun gagal mengajak ayahnya memeluk agama Allah, Nabi Ibrahim alaihissalam beralih untuk mengajak semua orang untuk bertakwa kepada Allah dan meninggalkan kebiasaan dalam menyembah berhala. Untuk itu, sebagai bekal Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan Nabi Ibrahim alaihissalam sebuah pemikiran yang cerdas dan juga kritis. Pada suatu hari, Raja Namrud pergi melakukan perjalanan jauh bersama sebagian besar pengikutnya selama beberapa hari. Melihat keadaan kota yang sepi, Nabi Ibrahim alaihissalam memutuskan untuk masuk ke wilayah Namrud, kemudian menghancurkan berhala yang ada, kecuali satu berhala yang paling besar. Sebelum menghancurkannya, terlebih dahulu beliau meletakkan kapak yang digunakannya untuk menghancurkan berhala kecil tadi di pangkuan berhala tersebut. Atas dakwah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu, membuat Raja Namrud sangat murka kepadanya. Ia segera memerintahkan salah satu pengikutnya untuk memanggil Nabi Ibrahim alaihissalam, karena hanya dialah satu-satunya yang berada di kota saat mereka pergi. Sang Raja pun kemudian bertanya dengan geram, "Wahai Ibrahim, bukankah engkau yang telah menghancurkan berhala-berhala ini?" Dengan singkat Ibrahim pun menjawab, "Bukan." Mendengar jawaban itu, Raja Namrud semakin geram dan berkata, "Lantas siapa lagi kalau bukan engkau? Bukankah engkau berada di sini saat kami pergi? Dan bukankah engkau membenci berhala-berhala ini?" "Iya, tapi bukan aku yang menghancurkan berhala-berhala itu. Aku pikir, berhala besar itulah yang menghancurkannya. Bukankah kampaknya masih berada di lehernya?" Sahut Ibrahim dengan tenang. Raja Namrud segera membantahnya. "Mana mungkin patung berhala dapat berbuat semacam itu?" Mendengar jawabannya dengan tegas, Nabi Ibrahim pun berkata, "Kalau begitu, kenapa engkau menyembah berhala yang tidak dapat berbuat apa-apa?" Mendengar pernyataan Nabi Ibrahim tersebut, para pengikut Namrud mulai tersadar dan terpikir, Tuhan yang selama ini mereka sembah tidak dapat melihat, mendengar, juga bergerak. Dan hal itu membuat Raja Namrud semakin murka. Ia memerintahkan para tentaranya untuk menghukum Nabi Ibrahim alaihissalam dengan cara membakarnya hidup-hidup. Api dinyalakan besar sekali dengan tumpukan kayu sebagai bahan bakarnya. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dan ditempatkan di tengah-tengah tumpukan kayu tersebut. Namun, Allah lebih berkuasa dalam segala hal. Di saat mereka mengira Nabi Ibrahim telah hancur menjadi abu bersama api, Nabi Ibrahim alaihissalam keluar dari puing-puing pembakaran dengan selamat tanpa luka sedikit pun. Sehingga membuat mereka semua terkejut. Sejak saat itulah, semua pengikut Namrud berpaling dan menjadi umat Nabi Ibrahim menuju ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat MQ, ada sebuah hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberikan pertolongan kepada hambanya karena dialah yang terbaik dalam mengatur segala urusan di muka bumi ini.
1: Sahabat MQ, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Aduh, pedes banget nih. Kayaknya paling enak minum yang manis dan dingin deh.
3: Ya ampun, mau sakit tenggorokan dan diabetes lagi karena kebanyakan minum manis.
2: Tapi aku gak suka minum air mineral.
3: Coba nih, Ron 88.
2: Alhamdulillah, enak banget ya. Segar, ringan, dan nagih.
3: Beda kan? RON 88 ini bersumber dari mata air alami Pegunungan Jawa Barat, mengandung mineral esensial, dan sudah bersertifikat halal Indonesia.
2: Masya Allah, pantesan rasanya beda.
3: Makanya, RON 88 ini sudah jadi pilihan keluarga Indonesia sejak tahun 1993.
2: Belinya di mana?
3: Ada di warung dan supermarket terdekat, atau bisa pesan juga lewat online di toko Watertime di Shopee.
4: Follow juga @RON88Official. RON88, 100% mata air alami untuk hidup lebih sehat.
5: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
6: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
5: Serius? Emang lewat apa?
6: Lewat radio mobil?
5: Bisa.
6: Radio di rumah?
5: Bisa.
6: Aplikasi streaming, website,
5: bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
7: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
5: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
6: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
7: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
5: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
6: Dan akan terus ada.
8: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
9: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni al-abdi makana al-abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
10: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Al-Qur'an surat At-Taubah ayat ke-122.
11: MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MQ, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Sahabat MQ, Nabi Nuh alaihi salam merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Beliau termasuk ke dalam Rasul Ulul Azmi, yaitu Rasul yang memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang luar biasa. Nabi Nuh alaihi salam dikenal sebagai pribadi yang sangat fasih dalam bertutur, cerdas akalnya, pemikirannya jauh ke depan, santun perilakunya, sangat sabar tatkala harus berdebat, memiliki kemampuan berargumentasi yang kuat dan mempunyai kekuatan untuk meyakinkan lawan bicara. Berbekal kemampuannya inilah, Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Nuh alaihi salam untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib, yang mana kezaliman tengah meningkat pesat di kalangan mereka dan juga memiliki kebiasaan menyembah berhala. Perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihi salam tidaklah mudah. Dikutip dari buku Nabi Nuh alaihi salam, Keajaiban Bahtera Raksasa karya Testriono dan tim Divaro, dalam kurun waktu 950 tahun, Nabi Nuh alaihi salam hanya memiliki pengikut sebanyak 80 orang, yang terdiri dari anak-anak yatim, budak, janda, tukang, dan para pekerja kasar, yang di mata penentangnya mereka adalah manusia yang sangat lemah, buruk, rendah, dan sampah yang mana tidak layak bersanding dengan mereka. Pada masa kenabiannya, Nabi Nuh alaihi salam diuji dengan kedurhakaan umatnya, termasuk anaknya sendiri. Mereka selalu membangkang terhadap seruan Nabi Nuh alaihi salam untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak percaya dengan ajaran serta peringatan yang disampaikan oleh Nabi Nuh. Bahkan hanya sedikit orang yang percaya bahwa Nabi Nuh alaihi salam merupakan seorang Rasul Allah. Kendati demikian, Nabi Nuh alaihi salam terus memotivasi mereka dengan imbalan pahala yang sangat besar jika mau beriman. Namun mereka semakin menutup mata dan telinga mereka. Hingga pada suatu waktu, perdebatan antara Nabi Nuh dan penentangnya semakin meruncing. Pertentangan di antara mereka menghebat, membuat mereka menantang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah terbantah dengan kami dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Al-Quran Surat Yunus ayat 32.

Karena pembangkangan yang terjadi, akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada umat Nabi Nuh alaihi salam, yaitu berupa air bah yang membinasakan mereka. Banjir bah tersebut menghanyutkan dan menenggelamkan orang-orang tidak beriman. Bahkan, istrinya dan salah satu putra Nabi Nuh yaitu Kan'an ikut tenggelam karena tidak menghiraukan seruan Nabi Nuh alaihi salam. Sebelum peristiwa banjir air bah terjadi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut umat Nabi Nuh alaihi salam dan juga hewan-hewan ternak. Seluruh kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar musnah. Yang tersisa hanyalah kaum yang beriman dan tiga anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafit. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bahwa hanya anak-anak Nabi Nuh alaihi salam yang kelak akan memiliki keturunan, sedangkan orang-orang beriman lainnya tidak memiliki keturunan. Sehingga sejak saat itu Nabi Nuh alaihi salam disebut sebagai bapak seluruh umat manusia setelah Nabi Adam alaihi salam. Allah taala berfirman, dan kami jadikan anak cucunya orang-orang yang melanjutkan keturunan. Al-Quran, Surat As-Saffat, ayat 77. Oleh karena itu, semua keturunan anak Adam yang ada di muka bumi ini, nasabnya kembali kepada ketiga anak Nabi Nuh alaihi salam, yaitu Sam, Ham, dan Yafit, yang mana setiap dari mereka memiliki tiga orang anak. Sa'id bin Al-Muyassib menjelaskan, anak-anak Sam adalah bangsa Arab, Persia, dan Romawi. Ada kebaikan pada mereka. Anak-anak Yafit adalah Ya'juj dan Ma'juj, Turkiya, dan Slaves. Tidak ada kebaikan sama sekali pada mereka. Sedangkan, anak-anak Ham adalah bangsa Kipti, Mesir, Barbar, dan Sudan. Faktor terbesar yang menyebabkan kegagalan dakwah Nabi Nuh alaihi salam adalah sifat sombong dan iri hati yang tertanam pada diri kaum Bani Rasid. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menutup hati mereka yang tidak akan beriman, yang mengakibatkan potensi pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran mereka tidak difungsikan untuk meraih hidayah dan mendapat cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat MQ, semoga hati kita senantiasa dimudahkan untuk menerima hidayah dan cahaya tauhid dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita dijauhkan dari sifat iri hati dan juga kesombongan. Amin ya rabbal alamin.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-67 Al-Mulk, Kerajaan, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha kuasa atas segala sesuatu.

yang menciptakan mati dan hidup, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun.

Yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat suatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat?

Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi. Niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih.

Dan sungguh, telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala.

Hampir meledak karena marah. Setiap kali ada sekumpulan orang-orang kafir dilemparkan ke dalamnya, penjaga-penjaga neraka itu bertanya kepada mereka, "Apakah belum pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepadamu di dunia?"

Mereka menjawab, "Benar, sungguh seorang pemberi peringatan telah datang kepada kami, tetapi kami mendustakannya dan kami katakan, Allah tidak menurunkan suatu apapun. Kamu sebenarnya di dalam kesesatan yang besar."

Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentulah kami tidak termasuk penghuni neraka yang menyala-nyala.

Maka mereka mengakui dosanya. Tetapi jauhlah dari rahmat Allah bagi penghuni neraka yang menyala-nyala itu.

Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya, yang tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar.

0: Dan rahasiakanlah perkataanmu, atau nyatakanlah, sungguh Dia Maha mengetahui segala isi hati.
1: Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir.
0: Apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui, dan Dia Maha halus, Maha mengetahui.

Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi. Maka jelajahilah di segala penjurunya, dan makanlah sebagian dari rizkinya. Dan hanya kepadanyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.

sudah merasa amankah kamu bahwa Dia yang di langit tidak akan membuat kamu ditelan bumi ketika tiba-tiba Ia terguncang?

Dan sungguh, orang-orang yang sebelum mereka pun telah mendustakan rasul-rasulnya. Maka betapa hebatnya kemurkaanku.

Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang mengembangkan dan mengatupkan sayapnya di atas mereka? Tidak ada yang menahannya di udara selain Yang Maha Pengasih. Sungguh, Dia Maha Melihat segala sesuatu.

Atau siapakah yang akan menjadi bala tentara bagimu, yang dapat membelamu selain Allah, yang Maha Pengasih? Orang-orang kafir itu hanyalah dalam keadaan tertipu.

Atau siapakah yang dapat memberimu rizki jika dia menahan rizkinya? Bahkan mereka terus-menerus dalam kesombongan dan menjauhkan diri dari kebenaran.

Apakah orang yang merangkak dengan wajah tertelungkup, yang lebih terpimpin dalam kebenaran, ataukah orang yang berjalan tegap di atas jalan yang lurus?

0: katakanlah, Dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.
1: قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ
0: Katakanlah, Dialah yang menjadikan kamu berkembang biak di muka bumi, dan hanya kepadanya kamu akan dikumpulkan.

Katakanlah Muhammad, sesungguhnya ilmu tentang hari kiamat itu hanya ada pada Allah. Dan aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan.

Maka ketika mereka melihat azab pada hari kiamat sudah dekat, wajah orang-orang kafir itu menjadi muram. Dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu kamu memintanya.

Katakanlah Muhammad, tahukah kamu jika Allah mematikan aku dan orang-orang yang bersamaku atau memberi rahmat kepada kami, maka kami akan masuk surga. Lalu siapa yang dapat melindungi orang-orang kafir dari azab yang pedih?

Katakanlah, Dialah yang Maha Pengasih. Kami beriman kepadanya, dan kepadanya kami bertawakal. Maka kelak kamu akan tahu siapa yang berada dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah Muhammad, terangkanlah kepadaku, jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapa yang akan memberimu air yang mengalir?
1: Sadaqallahul Azim.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada satupun yang luput dari pengetahuan Allah, pendengaran Allah, tidak ada satupun yang lepas dari genggaman Allah. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita untuk menjadi hambanya. Allah menciptakan kita akan mulia kalau kita jadi hamba Allah. Allah menciptakan dunia berikut isinya sebagai pelayan kita dalam mengabdi kepada Allah. Tetapi manusia kalah oleh nafsu sehingga banyak yang jadi hamba dunia. Salah. Harusnya kita dilayani dunia untuk ngabdi ke Allah, itu mulia. Tapi banyak yang turun derajatnya jadi hamba harta, hamba gelar, hamba penampilan, hamba jabatan, diperbudak. Jadilah selain tidak bahagia juga pasti tidak mulia. Berulang kali kita bahas bahwa bahagia itu kuncinya dua, iman dan amal soleh, keyakinan dan ketaatan. Makin kuat iman, akhlak makin baik, hidup makin bahagia, amal makin diterima. Penyebab utama orang akhlak kurang baik karena kurang iman. Penyebab utama hidup tidak bahagia adalah kurang iman. Kita harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana setiap waktu keyakinan kita bertambah dan setiap waktu amal kita diterima Allah. Sudah itu saja hidup ini, tidak usah ribet. Perkara rezeki, karir, tetek bengek duniawi ini tidak akan kemana-mana. Allah akan berikan kepada kita yang paling pas, yang bisa membuat kita bahagia, mulia dan selamat. Jadi kita tidak usah ngebanding-banding rezeki kita dengan rezeki orang. Tidak usah membanding-banding karir kita dengan karir orang. Beda kapling. Tidak harus kita seperti orang lain. Yang harus itu iman kita makin kuat dan kesibukan kita jadi amal. Dah itu. Kalau mau baca sesuatu, bacalah yang menguatkan keyakinan dan bacalah yang jadi amal. Kalau mau berteman, cari teman yang bisa menguatkan keyakinan dan teman yang bisa meningkatkan amal. Baru kita akan bahagia. Tidak penting kita banyak kawan. Yang penting kawan kita bisa ngejaga iman dan bisa ngejaga amal. Berikut ini dibacakan hadis, hadis riwayat Imam Ahmad, derajatnya hasan, dan ini salah satu yang harus kita miliki supaya iman kita istiqomah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Iman seorang hamba tidak akan lurus, istiqomah, hatinya istiqomah. Jadi lisan itu bukan perkara, saya beriman ke Allah itu benar, tapi tidak cukup. harus dari hati. Yakin, saya beriman kepada Allah. Harus hatinya yakin, Allah itu ada. Allah itu memiliki segala-galanya. Allah itu maha melihat, Allah maha dekat, Allah maha mendengar, Allah maha menentukan. Hatinya istiqomah, maka iman akan istiqomah. Wala yastaqimu qalbuh hatta yastaqima lisanuh. Dan tidak akan lurus istiqomah hati hingga istiqomah lisannya. Siapa yang ingin hatinya ajak, jaga lisan. Karena lisan inilah yang akan bisa menentukan hati. Misal ya, hati mau riya atau mau memamerkan amal kebaikannya, sum'ah, memperdengarkan, tapi lisan tidak bicara, itu hati kejaga. Walaupun ingin sombong, lisan dijaga, enggak keluar itu kesombongan. Ingin memamerkan jasa diri, tapi mulut direm, tidak bicara, tidak keluar itu ujub. Sebel ke orang, mau menghina, tapi direm, tidak keluar penghinaan. Tidak jadi dengki ke seseorang, tapi tidak keluar dari kata-kata kita menjatuhkan orang itu. Tidak hasidin idza hasad. Makanya kebahagiaan seseorang, salah satu kuncinya adalah jaga lisan. Kemuliaan seseorang, jaga lisan. Keselamatan seseorang, jaga lisan. Pilihan kita hanya dua. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin ini Allah maha mendengar, maha menyimak, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi pilihan kita cuma dua, berkata baik atau diam, baru selamat.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

iman. Ati Muhammadan bil wasilata wal fadilah. Wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Innaka la tukhliful mi'ad. Ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat Angki, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

Safar. Namanya diambil dari kata bahasa Arab Sofiro, yang artinya kosong atau lengang. Diberi nama demikian karena kota Mekah pada bulan ini lengang, ditinggalkan penghuninya untuk berperang melawan kabilah-kabilah di luar kota Mekah. Dikatakan juga kepergian penduduk Mekah berniaga keluar kota, sehingga di dalam kota sepi dari penghuninya. Segenap harta kekayaan pun mereka bawa pergi untuk diniagakan. Secara terminologi, bulan Syafar adalah bulan kedua dalam tahun Hijriah, antara bulan Muharram dan Rabiul Awal dengan jumlah 29 hari. Safar berasal juga dari kata Sofaroni, yang artinya dua bulan Safar. Karena pada masa jahiliyah, bulan Muharram dan Syafar diberi satu nama menjadi Sofaroni. Setelah datang Islam, bulan Safar yang pertama diberi nama Muharram, dan yang kedua tetap menjadi Safar. Orang jahiliyah dahulu menganggap Safar sebagai bulan kesialan, seperti bulan penyebab penyakit atau bulan yang tidak baik untuk melakukan pernikahan, hitan, dan semisalnya. Menganggap bulan Safar sebagai bulan kesialan adalah perbuatan tatoyur yang merupakan bagian dari khurafat dan berpotensi mengantarkan pelakunya kepada perbuatan syirik besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempertegas dengan hadisnya, tidak ada penularan penyakit yang berlaku tanpa izin Allah. Tidak ada buruk sangka pada suatu kejadian, tidak ada yang malang pada burung hantu, dan tidak ada bala pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad. Beberapa peristiwa penting dalam sejarah umat Islam terjadi di bulan ini. Di antaranya, pernikahan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kemenangan peperangan di Khaybar, yaitu peperangan kaum muslimin melawan Yahudi yang dikelilingi benteng-benteng kokoh. Penaklukan Persia oleh pasukan muslimin pada 14 Safar 16 Hijriah di bawah kepemimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan wafatnya pembebas Yerusalem Salahuddin Al-Ayyubi yang terjadi pada bulan ini, yaitu pada tanggal 27 Safar 859 Hijriah.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Inna fatahna laka fathan mubina.
0: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: naf'a.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.

Dan hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah. Katakanlah, kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula. Maka mereka akan berkata, sebenarnya kamu dengki kepada kami. Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma harajun wa la 'alal a'raj harajun.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridhai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat.

dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walau qata

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

0: anda.
1: Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim Afila. Keluarga adalah tempat kita untuk mendapatkan ketenteraman dari Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah tempat untuk menjaga kita dari segala hal yang berbahaya di luar sana. Keluarga adalah tempat kita untuk kembali mengambil semangat dan mengambil berbagai kebaikan. Keluarga adalah tempat kita untuk merencanakan kehidupan terbaik kelak di akhirat, kehidupan bersama keluarga kita dalam syurga yang Allah Subhanahu wa taala. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya para pendengar MKFM? Mudah-mudahan kita semua berada dalam naungan dan juga rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, para pendengar MK FM yang dirahmati Allah, kita akan melanjutkan tilawah kita ya, yaitu surat An-Nahl ayat 41. Untuk di Al-Quran Mushaf Madinah, yang standar Madinah, ini berada di halaman 271. Di halaman 271 ya, di pagi paling bawah ya. Baik, kita awali dengan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu lanubawi annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Terjemahnya, dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia, dan pahala di akhirat pasti lebih besar sekiranya mereka mengetahui. Baik, kita akan bahas tajwidnya. Aji, jadi suaranya harus mantul. Wala ajirul aji seperti itu. Ajirul, ini alif lam komariah. Terdengar suara lamnya dan juga di depan huruf lam itu tidak ada huruf yang bertasydid. Wala ajirul akhirati atau bi khirati akbaru ro-nya disukunkan, dengan hukumnya adalah ro dibaca tafkhim, karena ketika ro itu sukun kemudian huruf sebelum ro harokat fathah atau dhamma, maka dibaca tebal, jadi bacanya akbaru bukan akbar. Kalau akbar itu tipis dia dibaca huruf ro-nya, tapi ini dibaca tebal. Akbaru. Seperti itu. Lau kanu. Kanu. Ini matobi'i. Ka matobi'i. Nu juga matobi'i. Ya lamun. Lamun. Ini mad aridhis sukun. Jadi matobi'i yang bertemu dengan huruf yang disukunkan. Lamun panjangnya 2, 4, juga 6. Biasanya kita baca 4 ya. Dan mad arub disukun ini terjadi kalau diwakofkan. Kalau diwasol dia jadi matobi seperti biasa. Contohnya yang dimaksud yang diwasol. Lau kanu ya'lamun alladzina sabaru. Seperti itu. Jadi mantobi in barokah. Tapi kalau di wakofkan artinya berhenti. Lau kanu ya'lamun. Baik, kita akan baca kembali ya, gabungkan An-Nahl ayat 41 ini. Bismillahirrahmanirrahim. والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا Min ba'di ma zulimu lanubawwi'annahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu
1: sahabat Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Itu.
1: Sahabat Eki, apa nikmat yang sering kali dilalaikan oleh manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.

0: Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Majelis Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Umi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Umi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, dan sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Quran Surat Az-Zumar ayat ke-53.
7: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua nikmat yang banyak manusia dilalaikan di dalamnya, di antaranya kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MKFM yang dirahmati Allah, kita berjumpa kembali di sesi kedua ini. Dan kita akan alhamdulillah sudah ada para sahabat MKFM yang mengirimkan voice note-nya. Yang pertama ada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Mangga, silahkan Ibu Nenden.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Nenden di Batu Jajar, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Nah. Wala ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kepada Ibu Nenden dari Batu Jajar. Baik, koreksinya tadi di mim ba'di ma zulimu zu huruf zu ya, jadi ya zuad hurufnya itu zu, itu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi sari atas dan juga tengah lidahnya nempel ke langit-langit, jadi zulimu, hati-hati ketukar dengan dulimu atau nah, jadi huruf bod ya. Kemudian di kalimat fid dunya hasanah, jadi hasanah tak marbut tohnya itu berubah menjadi ha, jadi tidak jadi ha tapi ha, fid dunya hasanah, nah, seperti itu. Wala ajrul akhirati, a nya panjang, khirati nya pendek. Alhamdulillah, mungkin seperti itu. Terima kasih Ibu Nenden. Selanjutnya ada Ibu Iis dari Tangerang. Mangga silakan Ibu Iis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iis di Tangerang 54 tahun, maghrib mengaji sejuk.

0: Sadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hatur nuhun kepada Ibu Iis dari Tangerang. Baik, tadi koreksinya di zulimu sama ya. Mim ba'di ma zulimu, zulimu. Jadi dulimu itu jadi huruf dal. Zulimu itu. Kemudian buka lanubawi annahum la bukan li ya. La lanubawi annahum lanubawi annahum. Kemudian di ujung tadi lau kanu ya lamun bukan ya malun tapi ya lamun. Ya lamun seperti itu. Insyaallah. Terima kasih Ibu Iis dari Tangerang. Selanjutnya ada Eyang Alin dari Cimareme. Mangga silakan Eyang Alin. Alin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi.

0: الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. Di atas koreksinya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Eyang. Baik, koreksinya tadi kehabisan nafas ya. Boleh juga berhenti mim ba'di ma zulimu. Di sana kemudian diulang lagi dari mim ba'di ma zulimu, seperti itu. Dan di fid dunya hasanah. Hasanah. Ha besar hasanah. Wala ajrul akhirati akbaru. Akbaru. Baru. Ya. Akbaru. Lau kanu. A dan nu-nya juga panjang, dua harokat. Lau kanu ya'lamun. Untuk yang panjang dua harokat ini boleh diayun ya suaranya. Lau kanu, seperti itu. Supaya ketukannya tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendek. Baik, selanjutnya ada Ibu Utik dari Jogja. Mangga silahkan Ibu Utik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingannya. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: limuli lanu lanu bawi annahum bitunya hasanah wala wala ajrul akhirati akbar lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Utik dari Jogja. Koreksinya, walladzina hajaru di ayun fillahi min ditahan min ba'di ma zulimu zuha ya. Min ba'di ma zulimu lanubawi annahum. Agak dan berebut berlibat ya. Lanubawi an ada linubau lanubau ini. Lanubawi an karena ada tasydid di wa-nya. Lanubawi annahum fid dunya hasanah. Hasanah jadi huruf ha. Ini sama juga di seperti al-qari'ah, mal-qari'ah. Itu juga tak marbutoh, tapi karena diwakufkan berhenti, ya berubah jadi ha. Itu ya. Ini salah satu uniknya Al-Quran. Jadi tidak semua yang ditulis itu yang dibacanya sama seperti yang ditulis. Makanya ada yang di Al-Quran itu ada yang ditulis tapi tidak dibaca, tapi ada yang dibaca tapi tidak ditulis. Sebelumnya juga Al-Quran itu dihafalkan atau dibaca dengan talaki atau dari lisan ke lisan melalui guru. Jadi tulisan hanya membantu. Laukan wala ajirul, nah pendek ya, wala ajirul, jadi wala tidak panjang, wala ajirul akhirati, akhirati akbaru, akbaru. Nah, ini juga tebal ya, akbaru. Sama seperti di azan juga, Allahu akbaru, Allahu akbaru, akbaru. Nah, tebal, bukan akbar. Itu tipis suara ro-nya. Lau kanu, kanu juga sama, boleh diayun ya di sana. Kanu ya'lamun. Alhamdulillah itu. Baik, MKFM yang dirahmati Allah. Kita akan lanjutkan di sesi ketiga ya. Akan kita jeda dulu sejenak. Insyaallah kita akan lanjutkan pada setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih.
2: Sahabat MK, kepada siapakah kewajiban berdakwah diperintahkan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah
3: kok ada lagi?
4: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya?" Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat ke-122.
2: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, berdakwah merupakan perintah dari Allah kepada setiap hambanya. Abdullah bin Amr berkata, "Kewajiban berdakwah berlaku bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah bersabda, "Untuk menyampaikan ajaran yang dicontohkannya meskipun hanya satu ayat." Hadis riwayat Tirmidzi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat MKFM yang dirahmati Allah, kita kembali ke acara kita Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali, yaitu Ibu Nani di Jalan Dewi Sartika. Sudah ada Ibu Nani, mangga, sekarang silakan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi dengan Bu Nani di Jalan Dewi Sartika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hajaru billahi mim ba'di ma dulimu lanubawwisannahum fid dunya hasanah wala ajrul akhirati akbaru lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Mohon koreksi na. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nani sudah mengirimkan rekaman suaranya. Baik, koreksinya di tadi, walladzina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu. Di zulimu, zo ini ya emang tidak ada di kosakata Indonesia ya. Di agak lumayan. Zulimu, zu mirip dengan huruf za ya, cuman dia tengah lidahnya itu terangkat, dia punya sifat itbaq, nampak zulimu lebih tebal suaranya. Kemudian lanubawsi tadi teh kurang tepat lah. Nah, lanubawsi wan artinya lanubawi annahum, nah bacanya ya lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Hasanah lanubawwi an di sini ya. Harus lebih hati-hati. Lanubawwi annahum fid dunya hasanah. Hasanah lau kanu ya'lamun. Nah, seperti itu ya yang. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ibu Nani. Selanjutnya ada Ibu Kiki dari Cileunyi. Mangga, silakan Ibu Kiki.
9: Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maghrib Mengaji Sejukkan Hati bersama Kalam Ilahi. Bersama saya Ibu Kiki Maryam di Cileunyi.

0: حسن ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم. Waalaikumsalam Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Oh, mohon maaf, suaranya tadi terputus ya. Headsetnya tadi lup-lup. Baik Ibu Kiki, tadi di ayat 41 ya, walladzina hajaru fillahi mim ba'di ma zulimu. Kemudian di fid dunya hasanah. Dan wala ajrul akhirati akbar. Lau kanu ya'lamun. Namanya keempat harakat. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Ibu Kiki dari Cileunyi. Mohon maaf tadi lup-lup headsetnya menghilang. Selanjutnya, terakhir mungkin ya. Itu ada Ibu Telis dari Sindang Kerta. Mangga Ibu Telis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarang Butelis di Sindang Kerta. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Badai ngiring diajar Pak Ustadz.

0: Sempit dunia hasanah wala ajrul akhirati akbar lau kanu yaklamun sadaqallahul adzim. Atuh nuhun Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Telis dari Sindang Kerta ya. Baik, koreksinya tadi lanubawi annahum fid dunya dilangsungkan fid dunya hasanah. Kemudian wala ajirul pendek-pendek juga wala ajirul akhirati akbar. Dan yang ujungnya laukanu ya'lamun. Ya'lamun. Seperti itu ya. Ya'lamun. Dan oh ya, ada terakhir mungkin ya. Ada Mama Ai. Terakhir, terakhir sekali. Mangga silahkan Mama Ai dari Pangguh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Johanna, ingin
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Abdi Mama Aan Tepanggu pada ngiring diajar dengan program maghrib mengaji melalui MKIP Radio. A'udhu billahi minas sayyidunir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: ya hasanah, wala ajrul akhirati akbar, lau kanu ya'lamun. Shadaqallahul adzim.
1: Alhamdulillah, terima kasih kepada Mama Aan ya tadi. Aduh, mohon maaf salah penulisan. Baik, Mama Aan. Tadi dikoreksinya di mim ba'di ma zulimu sama di zu ya. Bagus juga tadi di satu kali nafaskan. Nah, tapi hati-hati zulimunya jangan sampai kepanjangan. Mim ba'di ma zulimu lanubau. Nah, jadi dua harokat saja. Zulimu lanubau. Seperti itu ya. Nah, kemudian fid dunya. Ya-nya juga panjangnya dua harokat. Tadi lebih dari dua harokat. Fid dunya hasanah. Ya hasanah. Fid dunya hasanah. Nah, seperti itu. Dua harokat saja. Dan juga di akbar, tebal huruf ro-nya ya. Lau kanu ya'lamun. Seperti itu juga. Alhamdulillah. Terima kasih kepada para pemirsa MK TV, MK Radio yang telah mengirimkan voice note-nya. Mohon maaf tadi ada gangguan suaranya ya. Beberapa kali hilang suaranya, mohon maaf. Nah, alhamdulillah karena sudah memasuki waktu Isya, saya Rangga Liscasana pamit undur diri dari acara Maghrib Mengaji. Mohon maaf bila banyak kekurangan, kesalahan, khilafnya. Mudah-mudahan kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, mohon maaf segala kekurangan, kesalahan, khilafannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran.

bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah solat. Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan solat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MG, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi angin yang menerbangkan debu, dan awan yang mengandung hujan, dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah, dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sungguh, apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar. Dan sungguh, hari pembalasan pasti terjadi. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan.
1: Innakum lafi qawlin mukhtalif.
0: Sungguh, kamu benar-benar dalam keadaan berbeda-beda pendapat.
1: Yu'faku anhu man ufik.
0: Dipalingkan darinya Al-Quran dan Rasul, orang yang dipalingkan.
1: Qutilal kharrasun.
0: Terkutuklah orang-orang yang banyak berdusta.
1: Alladzina hum fi ghamratin sahun.
0: Yaitu orang-orang yang terbenam dalam kebodohan dan kelalaian.
1: Yas'aluna ayyana yaumuddin.
0: Mereka bertanya, kapankah hari pembalasan itu?
1: Yawmahum 'alan nar yuftanun.
0: Hari pembalasan itu ialah pada hari ketika mereka diazab di dalam api neraka.

0: Dikatakan kepada mereka, rasakanlah azabmu ini. Inilah azab yang dahulu kamu minta agar disegerakan.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman surga dan mata air.

0: Mereka mengambil apa yang diberikan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik.
1: Kanu qalilan minal layli ma yahja'un.
0: Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam.
1: Wabil asharihum yastaghfirun.
0: Dan pada akhir malam, mereka memohon ampunan kepada Allah.

0: Dan pada harta benda mereka, ada hak untuk orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta.
1: وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ
0: Dan di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
1: وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ
0: Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu tidak memperhatikan?
1: وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوْعَدُونَ
0: Dan di langit, terdapat sebab-sebab rizkimu, dan apa yang dijanjikan kepadamu.

0: Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh, apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan.
1: Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin?
0: Sudahkah sampai kepadamu Muhammad cerita tamu Ibrahim, malaikat-malaikat yang dimuliakan?

0: Ingatlah, ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mengucapkan, "Salaman, salam." Ibrahim menjawab, "Salamun, salam." Mereka itu orang-orang yang belum dikenalnya.
1: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين.
0: Maka diam-diam dia Ibrahim pergi menemui keluarganya. Kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar.
1: فقربه إليهم قال ألا تأكلون.
0: Lalu dihidangkannya kepada mereka, tetapi mereka tidak mau makan. Ibrahim berkata, "Mengapa tidak kamu makan?"

Maka dia Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu takut." Dan mereka memberi kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang alim, Ishak.

0: Kemudian istrinya datang memekik tercengang, lalu menepuk wajahnya sendiri, seraya berkata, "Aku ini seorang perempuan tua yang mandul."
1: Qalu kadzaliki qala rabbuki innahu huwal hakimul alim.
0: Mereka berkata, demikianlah Tuhanmu berfirman. Sungguh, Dialah yang maha bijaksana, maha mengetahui.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?

0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut.
1: لنرسل عليهم حجارة من طين.
0: Agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras.
1: مسومة عند ربك للمسرفين.
0: Yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas.
1: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين.
0: Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu.
1: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.
0: Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim, Lut.

Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada azab yang pedih.

0: Dan pada Musa, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ketika kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membawa mukjizat yang nyata.
1: Fatawalla biruknihi wa qala sahirun aw majnun.
0: Tetapi dia Fir'aun bersama bala tentaranya berpaling dan berkata, dia adalah seorang pesihir atau orang gila.
1: فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ.
0: Maka kami siksa dia beserta bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut dalam keadaan tercela.
1: وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَ.
0: Dan juga pada kisah kaum Ad, ketika kami kirimkan kepada mereka angin yang membinasakan.
1: مَا تَذَرُ مِنْ شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ.
0: Angin itu tidak membiarkan suatu apapun yang dilandanya, bahkan dijadikannya seperti serbuk.
1: وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّى حِينٍ.
0: Dan pada kisah kaum Samud, ketika dikatakan kepada mereka, bersenang-senanglah kamu sampai waktu yang ditentukan.
1: فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ.
0: Lalu mereka berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Maka mereka disambar petir sedang mereka melihatnya.
1: فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ.
0: Maka mereka tidak mampu bangun dan juga tidak mendapat pertolongan.

Dan sebelum itu, telah kami binasakan kaum Nuh. Sungguh, mereka adalah kaum yang fasik.

0: dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan kami benar-benar meluaskannya.
1: وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ.
0: Dan bumi telah kami hamparkan, maka kami sebaik-baik yang menghamparkan.
1: وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.
0: Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah.

Maka segeralah kembali kepada menaati Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

Dan janganlah kamu mengadakan Tuhan yang lain selain Allah. Sungguh, aku seorang pemberi peringatan yang jelas dari Allah untukmu.

0: Demikianlah setiap kali seorang Rasul yang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka. Mereka kaumnya pasti mengatakan, dia itu pesihir atau orang gila. Apakah mereka saling berpesan tentang apa yang dikatakan itu? Sebenarnya mereka adalah kaum yang melampaui batas. Maka berpalinglah engkau dari mereka, dan engkau sama sekali tidak tercela.
1: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ.
0: Dan tetaplah memberi peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin.
1: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ.
0: Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku.

0: Aku tidak menghendaki rizki sedikit pun dari mereka, dan aku tidak menghendaki agar mereka memberi makan kepadaku.
1: Inna Allaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin.
0: Sungguh Allah, Dialah pemberi rizki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh.

0: Maka sungguh, untuk orang-orang yang zalim, ada bagian azab, seperti bagian teman-teman mereka dahulu. Maka janganlah mereka meminta kepadaku untuk menyegerakannya.
1: Fawailun lilladzina kafaru min yawmihimul ladzi yu'adun.
0: Maka celakalah orang-orang yang kafir pada hari yang telah dijanjikan kepada mereka, hari kiamat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan

dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akthiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Franky, siapakah objek dakwah paling utama? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah AAGIM. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah selalu bersama kita. Al-Quran, Surat At-Taubah ayat ke-40.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah taala memberikan fatwa bahwa diri sendiri dan keluarga adalah objek dakwah yang paling utama. Allah taala berfirman yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Al-Qur'an surat Asy-Syu'ara ayat 214.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Rabb, wahai yang maha menatap, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, wahai yang maha mendengar, maha menyaksikan, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin yakin padamu ya Allah, ilmu yang menjadikan sepanjang hidup kami menjadi amal soleh, ilmu yang mengantarkan kami bisa bahagia di dunia ini, di akhirat kelak. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebodohan, dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Setiap orang ingin sukses, benar? Tapi tidak setiap orang tahu bagaimana rahasia jadi orang sukses. Sebetulnya sukses besar itu adalah rangkaian kesuksesan kecil. Jadi orang-orang yang bisa berprestasi besar itu adalah hadiah dari Allah bagi orang yang senang sekali melakukan prestasi yang kecil-kecil. Jadi menjadi orang yang berprestasi besar itu adalah bonus. Rezeki yang sebenarnya adalah setiap waktu kita jadi orang yang berprestasi. Prestasi ini bukan masalah piala, bukan masalah sertifikat, pujian orang, bukan. Prestasi itu adalah ketika kita bisa melakukan kebaikan sekecil apapun yang disukai Allah. Banyak orang yang ingin merubah banyak hal. Dari mana rumusnya? Mulai dari diri sendiri. Banyak yang ingin mengubah, saya ingin mengubah negara, saya ingin mengubah daerah saya ingin mengubah lingkungan, saya ingin mengubah keluarga. Dari mana intinya? Ar-Ra'd 2 ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan satu kaum hingga kaum itu mengubah dirinya sendiri. Jadi semua karunia itu milik Allah. Allah menyaksikan apa yang kita lakukan setiap saat, tidak ada sekecil apapun. Dan setiap sekecil apapun, famay ya'mal mitskola darotin khairoyar, sekecil apapun yang kita lakukan ada balasannya. Kita akan lihat balasannya. Tidak ada yang tidak ada balasannya. Walaupun kita menyingkirkan satu butir debu atau sampah kecil, Allah lihat tidak? Lihat. Ada nih duri menghalangi, dirapikan, Allah lihat tidak? Nah seperti inilah sebetulnya rangkaian orang yang bakal sukses. Tidak usah ribet dengan, wah saya ingin jadi, boleh, boleh. Saya ingin jadi dokter, saya ingin jadi insinyur, saya ingin jadi pengusaha kaya raya, boleh, silakan saja ya. Tapi semua mimpi itu tidak akan bisa teraih dengan baik kecuali mimpi itu membuat waktu kita diisi dengan kebaikan-kebaikan sekecil apapun, termasuk kejelekan. Misal kita berbuat buruk, menghina teman, Allah tahu tidak kita menghina? Tahu tidak? Mendengar tidak? Malaikat mencatat tidak? Ada balasannya tidak? Ada nanti itu. Sekali kita menyakitin teman, kita harus siap akan disakiti oleh orang lain, karena kita yang nabung. Dalilnya apa? Al-Isra ayat 7. In ahsantum
li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kita. Orang mau tahu, mau tidak, wah Allah pasti tahu. Orang mau berterima kasih atau tidak berterima kasih, itu urusan mereka. Urusan kita berbuat baik, dengan ikhlas, kita akan dapat balasannya. Orang balas budi atau tidak, tidak usah dipikirkan. Karena perbuatan orang ya kembali kepada dia sendiri. Kita tidak usah ribet dengan ucapan terima kasih, balas budi, penghargaan, itu tidak ada apa-apanya. Yang ada apa-apanya adalah bagaimana kita berbuat baik, diterima oleh Allah, nah itu ada balasannya. Demikian pula kalau kita berbuat jelek, wa in asatum falaha, maka baginya pula. Jadi tidak ada perbuatan jelek kecuali yang paling rugi siapa? Diri sendiri. Jadi kalau kita berbuat jelek, menghina, nyakitin, gibah, marah-marah, zolim, itu persis seperti menyimpan paku, menyimpan duri, menyimpan ranjau di tempat yang kaki kita bekal nginjek. Jadi naro, injek, naro, injek. Jadi kalau kita ingin tahu nasib kita bekal sengsara atau tidak, gampang lihat berapa banyak keburukan yang kita lakukan, itu kembali ke kita. Al-Isra ayat 7. Kenapa saya begini, saya disakitin orang? Siapa yang nabung? Nabi Muhammad berbuat baik, tapi ada yang menyakiti. Beda kapling. Nabi Muhammad tidak ada dosa. Kenapa beliau disakiti? Beliau menjadi contoh bagaimana orang mulia menyakiti orang yang berbuat. Bagaimana orang mulia menyikapi orang yang menyakiti. Itu ada contohnya. Jadi beginilah kemuliaan itu. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul dan penulis buku. Makna keluarga bagi saya adalah teman berjuang menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarga juga sebagai sarana saya untuk meraih cinta dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibacaluaskan langsung dari Jalan Gerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat MK, bagaimana kabarnya malam hari ini? Sehat selalu mudah-mudahan ya. Dimanapun Anda berada, di malam Ahad kita kembali berjumpa malam hari ini. Mudah-mudahan sahabat MK, senantiasa Allah berikan kita kemudahan, kelancaran setiap urusan kita, dan keberkahan pastinya dalam mendapatkan ilmunya. Karena malam hari ini sahabat MK, saat Anda menyimak radio MK FM, sajian ilmu yang hadir membersamai Anda mudah-mudahan penuh dengan keberkahan, ilmu yang barokah, dan menambah juga barokah dalam setiap amalan kita. Apalagi sahabat MK, dalam kajian pranikah malam hari ini, tentunya bagi Anda para single lah yang stay di rumah aja begitu ya, gak kemana-mana nih. Insya Allah kita akan berbincang dengan tema yang menarik, yakni meraih keyakinan dia jodohmu. Nah sahabat MK, insya Allah akan menemani Anda bersama narasumber kita, Kang Arif Rahman Lubis. Sahabat MK, sambil menantikan dengan sajian ilmu yang menarik, ditemani sahabat siar Irfan Nurfalah satu setengah jam ke depan dalam program kajian pranikah ini. Dan khususnya bagi sahabat MK yang juga ingin berinteraksi dan menyambung kebersamaan, boleh silakan bergabung bersama kami di line interaktif MK FM di 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin Anda kirimkan ya di malam hari ini. Silakan sahabat MK dapat Anda bersamai kami dengan pertanyaan atau diskusi atau bahkan polling ya. Kami sudah hadirkan juga, kami siapkan nih sahabat MK polling untuk sahabat MK bergabung malam hari ini. Yakni sahabat MK, bicara soal keyakinan akan jodoh. Nah, apa yang paling membuat Anda yakin bahwa dia adalah jodoh terbaik dari Allah? Nah, ini kami sajikan beberapa pilihan pollingnya sahabat MK untuk ya kira-kira menjadi sebuah ya, jawaban lah. Kami hadirkan 5 pilihan untuk sahabat MK pilih. Yang pertama ada kecocokan visi hidup dan tujuan akhirat. Di poin kedua ada akhlak dan agamanya yang menenangkan hati. Di poin ketiga ada restu orang tua dan lingkungan terdekat. Di poin keempat dan komunikasi yang sehat dan saling memahami, serta istikharah yang menghadirkan ketenangan. Silakan sahabat MK boleh bergabung memilih pollingnya, nanti kami hadirkan di status WhatsApp kami, atau yang mau bergabung langsung juga silakan, atau bahkan di polling grup sahabat MK ya. Kami nantikan kebersamaan Anda bila berinteraksi bersama kami di line interaktif MK FM 0811-224-1027. Insyaallah sahabat MK, malam hari ini bincang tema kita meraih keyakinan dia jodohmu. Insyaallah sudah hadir bersama kita Kang Arif Rahman Lubis, founder Teladan Rasul. Insyaallah akan menemani malam Anda. Kita sapa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Arif. Masih mohon izin Kang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, siap. Kang Arif sehat, Kang Arif malam hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, baik sekali Kang Irfan. Kang Irfan, bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat kali ini Kang Arif.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Baik Kang Arif, dengan tema kita malam hari ini meraih keyakinan dia jodohmu. Apa memang berarti Kang Arif mungkin latar belakang mengapa tema ini tarik? Apakah ada konteks yang spesifik nih gitu Kang Arif? Apakah karena, aduh, ragu nih gitu, sebenarnya saya cocok atau enggak sih buat dia gitu ya? Apakah timbul permasalahan tersebut begitu Kang Arif?
1: Iya, terima kasih Kang Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kang Irfan dan sahabat-sahabat semua, ya tentu pernikahan ini adalah sesuatu yang sangat besar ya dalam kehidupan seseorang. Seseorang yang belum menikah merasa bahwa jodoh dia menikah dengan siapa, ini adalah sebuah rahasia yang sangat besar dan sangat menentukan kualitas kehidupannya setelah dia menikah. Sehingga banyak tuh pertanyaan, kalau siapa yang akan menjadi jodoh saya, kalau saya berkenalan dengan seseorang, apa yang jadi tanda gitu kan, apa yang jadi tanda bahwa orang ini adalah jodoh saya.
0: Nah, betul.
1: Mungkin sahabat-sahabat yang sedang mendengarkan ini yang belum menikah juga punya pertanyaan yang sama ya. Nah, baik itu belum ada seseorang yang dikagumi atau yang dibayangkan sedang proses perkenalan atau ta'aruf, mungkin pertanyaannya adalah siapa ya yang nanti di masa depan akan jadi jodoh saya. Atau kalau sudah berkenalan, Kang Irfan, pertanyaannya kan apa memang orang ini yang jadi jodoh saya gitu. Lantas kalau memang orang ini yang jadi jodoh saya atau tidak jadi jodoh saya, apa sebenarnya tanda atau apa yang jadi ukuran dalam Islam bahwa saya itu yakin dengan orang ini gitu kan.
0: Betul.
1: Yakin dengan orang ini. Nah, terkadang tadi seperti yang pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan ya di polling oleh Kang Irfan, terkadang orang itu ketika dia merasa bahwa ini adalah jodoh saya, itu berdasarkan ketertarikan fisiknya. Ada yang karena kesamaan visinya, ada yang karena bisa jadi hartanya, ada yang karena kecenderungan-kecenderungan lainnya. Tapi kan pertanyaannya, apakah memang itu sesuatu yang menurut Islam ya perlu kita jadikan kriteria yang utama bahwa kita yakin menikah dengan orang tersebut. Nah, sahabat-sahabat, sebenarnya ketertarikan ini itu sudah dijelaskan dulu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita itu ketika mau menikahi seorang wanita umumnya itu melihat kepada empat hal. Tungkahul mar'ah li arba, dinikahi wanita itu karena empat hal. Ada Kang Irfan yang melihat karena hartanya. Jadi dari dulu ya secara manusiawi kalau mau nikah itu melihat harta gitu, secara manusiawi ya. Lima liha, wali hasabiha atau karena keturunannya, wali jamaliha atau karena kecantikannya. Ini juga sesuatu yang sifatnya manusiawi dari dulu orang melihat hal itu. Atau yang keempat adalah wali diniha, karena agamanya. Maka Rasulullah memerintahkan fasfar bidatidin taribatiadak, pilihlah yang baik agamanya agar kalian itu beruntung. Ya, kalau di tempat yang lain bagi perempuan, Rasulullah memerintahkan terima yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Berarti Kang Irfan, yang pertama yang perlu untuk dihadirkan dalam keyakinan kita bahwa orang ini adalah jodoh yang terbaik itu adalah terkait dengan agama dan akhlak.
0: Oke.
1: Boleh kita suka seseorang karena kecantikan atau ketampanannya. Boleh suka seseorang karena mungkin hartanya atau pekerjaannya, itu sifatnya netral, boleh-boleh saja gitu ya. Boleh karena keturunannya dari keluarga yang seperti apa, tapi yang harus ada itu adalah agama dan akhlaknya. Karena itulah yang akan membuat kita beruntung. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya kita kagum kepada seseorang gitu ya, kemudian orang tersebut itu kita rasa kita tertarik dari sisi hal-hal lainnya gitu ya, dari sisi hartanya, dari sisi parasnya, dari sisi fisiknya gitu, dari sisi keturunannya. Tapi teman-teman itu belum mempertimbangkan dari sisi agama dan akhlak, maka itu menjadi catatan. Maka itu menjadi sesuatu yang perlu untuk benar-benar dipertimbangkan, karena menikah itu sejatinya adalah kita bersama dengan orang tersebut yang akan kita rasakan kebahagiaan itu bukan hanya karena fisiknya, bukan hanya karena hartanya, tapi yang paling penting yang interaksi dengan kita itu kan akhlaknya, Kang Irfan.
0: Betul, betul.
1: Kang Irfan bersahabat dengan seseorang itu bisa jadi orangnya kaya, bisa jadi tidak gitu ya. Bisa jadi orangnya fisiknya wajahnya tampan bisa jadi tidak. Tapi yang membuat kita bahagia, nyaman itu kan karena akhlaknya.
0: Betul.
1: Karena agamanya. Gitu. Nah, itu menjadi poin yang pertama, teman-teman, bagaimana agama dan akhlak itu menjadi salah satu pembangun keyakinan. Walaupun tidak hanya itu saja, ya nggak cukup hanya itu saja gitu, bukan hanya satu faktor saja gitu, Kang Irfan. Bukan berarti ketika agama dan akhlaknya itu baik, kita menutup mata dari sisi hal-hal yang lain, misalnya ketertarikan, perbedaan umur, dan lain sebagainya gitu. Jadi seperti itu, Kang Irfan, sebagai pembuka ya. Jadi poin yang pertama, keyakinan itu dibangun dari kita bisa yakin karena kita tahu ini adalah pilihan yang baik dari sisi agama yang akhlak, agama dan akhlak. Sama kayak gini, Kang Irfan. Kenapa sih yakin? Misalnya Kang Irfan atau saya mau kerja di sebuah perusahaan gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Kenapa sih kita yakin untuk kerja di sana? Nah, salah satu faktor yang paling penting itu adalah kita yakin bahwa kerja di sana itu rezekinya itu halal gitu. Kan karena kita yakin rezekinya halal, itu jadi faktor yang membuat kita yakin yang utama ya. Walaupun gak cukup itu saja, kan gitu ya. Bisa jadi Kang Irfan akhirnya tidak memutuskan. Kenapa? Karena jaraknya jauh banget, saya naik motor harus 70 kilo setiap hari, apa-apa gitu. Tapi faktor pertama bahwa kita kerja di sana, rizki itu adalah rizki yang halal, itu adalah faktor yang paling utama gitu.
0: Betul.
1: Mau dekat sedekat-dekatnya dari saya atau Kang Irfan, misalnya jaraknya hanya setengah kilometer, hanya 500 meter, tapi kalau kita tahu itu rizkinya yang haram, riba, menipu, dan lain sebagainya, pasti kita gak akan yakin, pasti kita akan menolak pekerjaan tersebut. Nah, kira-kira gitu, sahabat-sahabat. Jadi agama dan akhlak itu bukan faktor satu-satunya, tapi adalah faktor pertama dan paling utama yang akan menyebabkan kita, oh ya, saya mau untuk mempertimbangkan faktor lainnya atau tidak gitu. Sama kayak tadi ya, kita bekerja bisa jadi ada faktor jarak, ada faktor jam kerja dan lain sebagainya. Wallahualam. Mungkin itu Kang Irfan sebagai pengantar yang di pertama ya, sesi bagian pertama.
0: Baik, wah luar biasa nih Kang Arif. Di sesi pertama sebenarnya sudah sangat terlihat ya dengan tanda-tanda yang pertama, agama dan akhlak. Jadi masih ada rincian lainnya ya Kang Arif ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, alhamdulillah, insya Allah kita sambung di segmen berikutnya. Jadi akan lebih menarik lagi sahabat MP. Bukan hanya dari tadi ya, agama dan salah satunya yang paling utama, berarti agama dan akhlak akan menjadi nomor satu. Tapi bukan berarti nanti menutup mata dari hal-hal lainnya. Jadi kira-kira apa lagi sih begitu yang menjadi ciri-ciri begitu membuat keyakinan kita terhadap seseorang begitu ya, terhadap orang yang kelak menjadi pasangan begitu ya, atau calon kita begitu, calon Anda bahkan begitu ya sahabat MK ya. Ini yakin begitu ya, kita nih menjadi yakin bahwa wah, ini adalah jodoh saya. Nah, silakan sahabat MK, insya Allah Anda juga boleh berinteraksi dan kami ajak yang ingin bertanya juga boleh, silakan sahabat MK. Interaksi ada, kami nantikan sahabat MG di malam hari ini. Line interaktif MG FM 0811-224-1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang akan dikirimkan malam hari ini. Pertanyaannya juga boleh, silakan sahabat MG untuk membersamai dan juga bergabung bersama kami sahabat MG. Dan kami turut mengundang sahabat MG untuk bergabung di WhatsApp, grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Selawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan selawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis sahabat MK. Silakan Anda dapat daftar melalui WhatsApp ya, dengan mengetikkan nama spasi kota, dikirim ke 0857 2235 3099, 0857 2235 3099. Jadi kami nantikan sahabat MK kebersamaan Anda di malam hari ini, baik di line interaktif MK FM 0811 2241027, atau sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sajian yang kami hadirkan sahabat MK dengan bergabung dan membersamai kami di kesempatan ini. untuk menyampaikan atensi yang dapat Anda kirimkan di kesempatan ini. Silakan sahabat MV, Anda dapat kirimkan di line interaktif kami 0811-224-1027. Sahabat MV dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada ya, kami ajak kembali buat sahabat MV bergabung di interaksi kali ini ya, silahkan, atau polling ya, kami sebutkan lagi deh terakhir sahabat MK ya, untuk polling yang kami hadirkan. Sahabat MK, hal apa yang paling membuat Anda yakin bahwa dia adalah jodoh terbaik dari Allah? Di poin pertama kami hadirkan tentang kecocokan visi hidup dan tujuan akhirat. Di poin kedua ada akhlak dan agamanya yang menenangkan hati. Di poin ketiga ada restu orang tua dan lingkungan terdekat. Kemudian juga ada komunikasi di komunikasi yang sehat dan saling memahami, serta istikharah yang menghadirkan ketenangan. Silakan sahabat MK, boleh Anda sampaikan di malam hari ini di 0811-224-1027. Insya Allah sahabat MK, kami akan kembali bersama Anda. Jadi tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat MQ, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengernya.
1: Serius, emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah? Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul, radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir setiap saat.
1: Sekarang, saya percaya radio masih ada.
2: Dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar, dan selalu dekat di hati pendengarnya. Radio for all.
0: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi auni'l abdi makhanal abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

0: 102,7 MKFN Inspirasi Keluarga Indonesia. Kami kembali membahas samanya ruang dengar sahabat MK di malam hari ini masih dalam kajian pranikah. Sahabat MK, kami mengajak kembali sahabat MK bergabung dengan tema meraih keyakinan dia adalah jodohmu. Kami mengajak sahabat MK buat berinteraksi bersama malam hari ini, boleh sampaikan pertanyaannya, boleh juga bergabung ya dengan polling yang kami hadirkan malam hari ini sahabat MK di line interaktif MK FM 0811-224-1027 maupun yang juga sudah terhubung ya sahabat MK malam hari ini via maksudnya masuk ke dalam grup sahabat MK ini. Kami hadirkan pollingnya untuk sahabat MK bergabung dengan pilihan polling yang kami sajikan. Nah, Anda boleh sampaikan sahabat MK untuk membersamai malam hari ini ya dengan polling yang kami hadirkan. Menurut Anda sahabat MK, apa yang paling membuat Anda yakin bahwa dia adalah jodoh terbaik dari Allah? Apakah di poin pertama kami hadirkan jawabannya terkait dengan kecocokan visi hidup dan tujuan akhirat, atau di poin kedua dengan akhlak dan agamanya yang menenangkan hati, atau di poin ketiga dengan restu orang tua dan lingkungan terdekat, di poin keempat ada komunikasi yang sehat dan saling memahami, serta di poin kelima adalah istikharah yang menghadirkan ketenangan. Sampaikan atensi ada di 0811-224-1027. Insyaallah sahabat MK, kebersamaan ini kita akan sambung kembali bersama narasumber kita Kang Arif Rahman Lubis untuk kembali nih sahabat MK kita sambung pembahasan kita. Kalau tadi di segmen pertama ya sahabat MK, bahwa ada poin yang terkhusus ya perlu diperhatikan adalah tentang agama dan akhlak ya, yang membuat ketika kita mengetahui bagaimana agama dan akhlak calon pasangan kita begitu, itu membuat kita yakin bahwa ini adalah kecocokan begitu ya. Tapi masih ada poin lainnya nih sahabat MK. Nah baik, Kang Arif Rahman Lubis, kita sambung kembali begitu ya dengan poin-poin berikutnya nih. Jadi selain agama dan akhlak, sebenarnya ada poin apa lagi nih Kang Arif?
1: Ya baik, terima kasih Kang Irfan. Sahabat-sahabat, tadi kita sudah memberikan analogi ya, bahwa ketika kita ingin memiliki keyakinan, kita mau bekerja di satu tempat, tempat bekerja itu adalah yang terbaik untuk kita atau tidak, maka biasanya kita memiliki beberapa faktor pertimbangan. Tapi yang tidak boleh kita lupakan, pertimbangan pertama yang dan utama haruslah tentang apakah pekerjaan tersebut halal atau tidak. Karena kalau pekerjaan tersebut tidak halal, maka pertimbangan lain itu tidak relevan gitu Kang Irfan. Jarak kantornya gitu kan, jam bekerjanya dan lain sebagainya. Karena pertimbangan pertama dan utama itu ternyata sudah tidak ada. Tentu kalau dari obrolan Kang Irfan, ketika kita sedang berkenalan dengan seseorang yang kita anggap bisa jadi dia adalah calon jodoh kita, tentu gambaran awalnya kalau kita bicara tentang visi, pasti semuanya insya Allah ya, sama-sama visinya menuju ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Betul-betul.
1: Tapi dalam perjalanannya, dalam pembahasannya, kita perlu mengklirkan gitu. Karena masing-masing kita ketika menikah kan kita adalah orang dewasa ya, sesama orang dewasa, yang kita sendiri ketika menyampaikan saya mau masuk ke surganya Allah, kita sejatinya kan sudah punya ikhtiar atau sudah punya bayangan, rencana jalannya mau seperti apa. Contoh misalnya, ada seseorang yang dia visinya mau menuju surganya Allah, dan qadarullah dia punya kondisi misalnya dia adalah anak tunggal, orang tuanya misalnya tinggal ibunya, dan ibunya sudah tua, ya sudah sakit gitu. Kadang-kadang mungkin sepekan sekali harus ditemani, diantar ke dokter untuk cek secara rutin. Misalnya seperti itu Kang. Sehingga untuk bisa melaksanakan visi ke surganya, dia punya rencana, dan rencana ini sangat kuat untuk bisa di masa depannya setelah menikah pun dia tinggal di kota yang sama dengan ibunya. Ini kan sudah tatarannya tataran yang aplikatif ya.
0: Iya betul.
1: Hal yang seperti itu bisa dibicarakan Kang Irfan dengan calon pasangan. Apakah bagaimana pendapat calon pasangan terkait dengan hal itu? Apakah ini bisa untuk dikompromikan gitu ya? Iya, bisa disetujui hal tersebut. Tidak harus tinggal satu rumah, tapi tinggal nggak jauh dari orang tua atau tinggal satu kota dari orang tua. Kenapa? Karena ada kepentingan untuk meraih surga lewat birrul walidain tadi. Dan memang karena kondisinya khusus nih, gak ada saudara yang lain gitu ya, anak tunggal gitu ya, kemudian ibu juga tinggal sendiri, kemudian memang ada kebutuhan untuk dibantu diantar ke dokter untuk secara rutin. Nah itu contohnya. Okay. Atau biasanya kalau yang perempuan, Kang Irfan, nah, teman-teman, sahabat-sahabat yang perempuan yang mendengarkan juga, terkadang ada yang sudah memiliki profesi tertentu, misalnya dia bekerja.
0: Betul.
1: Nah, misalnya bekerja. Nah, bekerja ini kan sebenarnya sifatnya boleh-boleh saja, tapi dengan catatan, dengan syarat nanti ya, diizinkan sesudah menikah ya, seorang wanita sesudah menikah tentu dengan syarat bahwa pekerjaan itu tidak melanggar syariah, bahwa pekerjaan itu tidak akhirnya mengkerdilkan atau mencederai fungsinya atau perannya sebagai ibu dan juga istri. Dan salah satunya adalah bahwa bekerjanya itu mendapatkan restu dari suami, kan gitu. Nah, sebelum menikah, tentu kalau misalnya seorang wanita dia bekerja, misalnya sebagai guru, kita anggap saja contohnya sebagai guru ya, Kang Irfan ya. Kan bisa jadi sebenarnya seorang muslimah itu ketika dia bekerja sebagai guru, itu guru itu bukan sekedar gajinya saja gitu ya, tapi ada faktor dia ingin untuk mengamalkan ilmunya atau menyebarkan ilmunya sehingga itu bisa jadi jalannya menuju surga. Lagi-lagi kan tadi visi ya.
0: Betul visi.
1: Nah, itu perlu untuk dikomunikasikan. Jadi ada kesamaan visi di sana. Itu poin yang kedua, Kang Irfan, hal yang penting untuk kita memang meraih keyakinan ya bahwa seseorang ini insya Allah adalah jodoh yang terbaik untuk kita. Seperti itu, Kang Irfan.
0: Baik. Jadi kesamaan visi ini jadi tolak ukur juga ya, bahwa keyakinan apa ya, tingkat keyakinan bahwa dia ini adalah jodoh yang sudah disiapkan Allah itu di poin itu ya, begitu ya, Kang Arif ya.
1: Iya. Jadi teman-teman, kalau misalnya teman-teman tentu ketika sebagai seorang manusia dewasa punya rencana-rencana kehidupan ya. Nah, saran dari Kang Arif ketika teman-teman sudah nanti berkenalan dengan seseorang terkait dengan rencana ini, itu disampaikan gitu. Jangan jangan disimpan, jangan dipendam ya. Kemudian nanti kaget sesudah menikah, kok dia pandangannya seperti ini ya gitu ya. Kok dia tidak ngerti rencana saya ke depannya. Nah, kan sebenarnya rencana itu ada waktu yang terbaik untuk mengkomunikasikannya. Kalau misalnya memang kita ingin tahu apakah kita yakin dengan orang ini menjadi pasangan hidup kita, yaitu kapan? Ketika kita berkenalan gitu. Kalau sudah menikah, tentu mau tidak mau kita dipaksa ya untuk bisa menerima ya kondisinya. Terkadang yang wanita akhirnya dia tidak punya kesempatan terkadang ya untuk bisa memperjuangkan rencana kehidupannya tadi. Nah, langkah baiknya sebelum menikah itu disampaikan, karena bisa jadi itu merupakan salah satu faktor yang membuat keyakinan bahwa orang ini insya Allah adalah jodoh yang terbaik untuk teman-teman. Seperti itu, Kang Irfan.
0: Baik. Wah, masya Allah, di poin kedua ini menarik juga ya, Kang Arif ya. Kalau misalnya tadi visi misi, apalagi tadi betul adanya ketika khususnya akhwat begitu ya, yang ketika memang ya akhirnya harus ngikut suami begitu.
1: Yeah.
0: Tapi itu masih sebenarnya masih relate gak sih, Kang Arif, kalau misalnya kita lihat dengan situasi yang sekarang tuh kadang banyak juga yang sebenarnya justru yang lebih dominannya nih yang akhwatnya gitu, yang istrinya ini lebih dominan gitu di keluarga. Apakah ini karena mungkin ada alasan, mungkin karena banyak juga sahabat yang ikhwan atau yang suaminya juga ini bingung nih akan menentukan sebuah visi begitu, atau ya bingung nih buat nentuin visi misi ya, visi hidup di rumah tangga ini begitu, Kang Arif?
1: Iya. Ya tentu ini menjadi sesuatu yang tidak atau kurang pas dengan fitrahnya ya, karena kan dalam Islam itu sebenarnya masing-masing kita itu tentu diharapkan itu punya rencana kehidupan gitu Kang Irfan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap orang itu memperhatikan betul apa yang akan disiapkannya untuk hari esok, hari akhirat. Jadi kita memang perlu punya visi. Kalau visi kita ke surga itu ya kita perlu mengenal diri dan rencana-rencana kita. Apalagi kita sebagai seorang laki-laki, ya memang nanti ketika sudah menikah kita ini akan diberikan peran tanggung jawab sebagai seorang kowam, seorang pemimpin. Dan namanya pemimpin itu, kalau Kang Irfan misalnya ya, kita untuk menggambarkan bahwa seorang suami ini dia memang perlu punya visi yang jelas gitu, untuk mau dibawa kemana nanti dirinya dan rumah tangganya. Karena nanti kalau sekarang dia masih sendiri, ya dia membawa dirinya sendiri kan. Tapi kalau nanti dia sudah menikah, maka dia juga akan membawa bagaimana istrinya, anak-anaknya gitu, untuk bisa berkembang gitu ya, untuk bisa menjalani kehidupan. Nah kalau si pemimpinnya, si ayah dan suami itu tidak mempunyai visi, ya yang kasihan, yang menjadi korban tanda petik itu tentu adalah istri dan anak-anaknya. Tadi poin yang pertama, setiap kita ini adalah seorang muslim yang sejatinya mau kita sendiri sudah menikah, kita sebenarnya itu bertanggung jawab untuk punya rencana kehidupan. Ya, dari tadi surat Al-Hasyr tadi ya, ayat ke 19. Nah kemudian Kang Irfan, tentu seorang suami tadi perlu untuk menumbuhkan sikap kepemimpinannya atau kowamahnya itu. Karena nanti kalau sudah menikah Kang Irfan, kalau saya menyampaikan gini ya, kalau RT itu dia ada yang bisa ditanya, RW, RW nanya ke lurah, lurah nanya ke kecamat, kecamat nanya ke bupati, bupati nanya ke gubernur, gubernur nanya ke presiden kan gitu ya. Tapi kalau suami, suami itu tanggung jawabnya sebenarnya nanyanya langsung ke Allah Subhanahu wa taala kira-kira tanggung jawabannya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepemimpinannya. Orang tuanya mungkin hanya memberikan nasihat, mertuanya memberikan nasihat, saudara-saudara. Suami, suami itu tanggung jawabnya sebenarnya nanyanya langsung ke Allah Subhanahu wa taala kira-kira tanggung jawabannya. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab langsung kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kepemimpinannya.

0: Betul betul.
1: Itu adalah tanggung jawab dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang kalau kita merasa baik yang belum menikah atau sudah menikah, kita bingung nih, kita mau bawa kemana diri kita atau keluarga kita, ya kita perlu untuk menguatkan diri kita itu dengan belajar gitu ya, dengan mendapatkan masukan, mendapatkan inspirasi ya, sehingga mudah-mudahan insya Allah semakin baik terus, Kang Irfan.
0: Baik, baik. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif juga pengumumannya nih. Kalau boleh mungkin satu lagi Kang Arif, kemudian satu poin berikutnya mungkin Kang Arif, untuk apa sih sebenarnya alasan lainnya yang mungkin untuk seseorang tuh yakin bahwa dia ini pasangannya begitu?
1: Ya, hal lain yang bisa dipertimbangkan dalam Islam itu ada namanya konsepnya konsep sekufu atau kesepadanan. Ya, mas, kita itu bisa jadi semakin yakin ketika memang kita ada kesepadanan dengan orang tersebut. Sekufu itu bisa dari sisi agama, bisa juga sekufu itu dari sisi ekonomi. Nah, jadi tapi ini bukan menjadi syarat, Kang Irfan. Tapi ini menjadi sesuatu yang dipertimbangkan. Beda ya. Kalau tadi kaitannya dengan agama dan akhlak itu menjadi syarat yang pertama dan utama. Sama kayak kita tadi contohkan kalau kita mau kerja itu, kalau misalnya kerjaannya nggak halal ya udah, syarat yang lain nggak usah dipikirin lagi gitu. Jelas sudah tidak masuk dalam kriteria kita. Visi juga tadi menjadi sesuatu yang penting sekali yang harus untuk kita pertimbangkan gitu. Nah, yang poin nomor tiga ini, sekufu ini adalah sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat baik. Tapi juga kalau misalnya mau seseorang akhirnya memilih untuk tidak mempertimbangkan ini, atau memilih untuk walaupun tidak sekufu dia tetap berjalan, bisa jadi itu boleh-boleh saja ya, dia berhak untuk itu, si wanita ini berhak untuk itu, selama dia memang secara sadar siap untuk menanggung resikonya. Contoh misalnya gini ya, seorang wanita, dia dari keluarga yang ekonominya menengah. Dia ingin dinikahi oleh seorang laki-laki yang sangat sederhana. Ini kan sebenarnya dari sisi kesetaraan ekonomi itu tidak setara, Kang Irfan.
0: Oke, betul, betul.
1: Gitu. Baik. Secara umum ini bisa jadi ini menjadi faktor yang wajar untuk si wanita itu tidak yakin menikah atau dinikahi oleh laki-laki ini. Kan wajar saja ya. Karena nanti sesudah menikah kan wanita ini itu akan menurunkan standar hidupnya dengan standar hidup laki-laki ini yang sederhana, karena dia adalah suaminya kan gitu ya, yang memberikan nafkah kepada wanita ini.
0: Iya.
1: Secara umum seperti itu gitu. Tapi ketika ada satu kondisi si wanita ini merasa bahwa laki-laki ini agamanya bagus sekali, akhlaknya bagus sekali, dia juga orang yang insya Allah bisa mengelola dirinya, memimpin dirinya, dan insya Allah memimpin keluarganya, sehingga saya siap untuk, tanda petik ya, tadi menanggung konsekuensi dinikahi oleh orang ini, dan saya siap untuk hidup jauh lebih sederhana dari standar hidup saya yang sekarang bersama orang tua saya. Itu boleh-boleh saja. Yang penting, lagi-lagi nih teman-teman yang muslim-muslimah yang mau menikah ke depan, teman-teman kita perlu sadar bahwa ketika kita menikah, kita itu dari dalam Islam itu sudah merupakan orang yang baligh, orang yang dewasa, bertanggung jawab atas pilihan kita gitu. Jadi benar-benar kalau ada hal yang seperti itu benar-benar dipertimbangkan gitu, karena ketika nanti sudah menikah dan memang memilih pilihan seperti itu, maka tugas istri setelah itu adalah qanaah, menerima pemberian suami gitu. Jangan karena kecintaan sebelumnya, baper sebelumnya gitu, bisa, tapi sesudah menikah ternyata istrinya jadi istri yang merongrong suami gitu. Gak bersyukur kepada apa yang diberikan oleh suami. Kan sebelumnya sudah tahu bahwa teman-teman itu akan nanti berkorban. Mungkin seperti itu Kang Irfan.
0: Baik, baik. Wah, ini jadi apa ya sebutannya? Pilih opsi ya mungkin gitu Kang Arif.
1: Opsi pilihan.
0: Opsi iya. Pilihan ya. Karena apa ya? Ada bagaimana? Ada resiko yang harus ditanggung mungkin begitu ya Kang Arif.
1: Iya, secara umum sebenarnya Pak Del, ketika disampaikan terkait kesetaraan atau kesepadanan kafaah ini, secara umum yang paling baik itu teman-teman yakin ketika memang sepadan gitu, setara gitu. Kenapa? Karena itu insya Allah lebih nyaman gitu. Nah, beda ini dengan bersahabat ya.

0: kalau misalnya Kang Irfan bersahabat dengan yang jauh lebih kaya atau jauh lebih sederhana, itu nggak ada masalah, betul, karena nanti hanya akan misalnya paling makan bareng, tinggal disesuaikan aja dengan yang paling sederhana kan gitu ya.
1: Okay.
0: Misalnya makan bareng. Tapi ketika menikah, apalagi si wanita, dia akan mengikuti standar kemampuan dari si suaminya.
1: Mm-hmm.
0: Gitu. Maka itu merupakan sebuah konsekuensi yang memang perlu dipertimbangkan secara dewasa. Secara umum, yang paling baik, yang paling nyaman itu adalah carilah jodoh yang sekufu.
1: Okay.
0: Tapi kalaupun tidak, sebenarnya boleh-boleh saja. Yang penting tadi Kang Irfan sampaikan tadi ya, tahu resikonya gitu, tahu apa yang akan dihadapi.
1: Mm-hmm.
0: Berarti itu Kang Irfan.
1: Baik-baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif ya, dengan poin tambahan, dua poin tambahan di sesi ini, penguat terkait bagaimana kita bisa yakin begitu untuk pasangan, calon pasangan kita itu seperti apa begitu dalam memilih. Selain tadi agama dan akhlak, itu juga ada poin kesamaan visi, juga dengan kesepadanan ya begitu, sekufu nih sahabat MK. Jadi bagaimana sahabat MG, sudah semakin jelaskah begitu terkait dengan memilih calon pasangan, bagaimana bisa yakin nih begitu dengan calon pasangan. Insyaallah kita sambung di segmen berikutnya sahabat MG. Insyaallah dalam kebersamaan kita di kajian pranikah. Di segmen berikutnya akan lebih menarik lagi, kita akan undang sahabat MI buat bergabung dan berinteraksi ya, pastinya dengan menyampaikan atensi terbaik Anda di line interaktif MKFM 0811 224 1027. Anda bisa sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi pertanyaan yang ingin disampaikan sahabat MI seputar tema kita, meraih keyakinan dia adalah jodohmu. Dan turut mengajak sahabat MK buat bergabung juga dalam grup WhatsApp Motivasi Pagi Istighfar dan Solawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan solawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Dan ini gratis sahabat MK, dengan mendaftarkan diri Anda melalui WhatsApp 0857-2235-3099 0857-2235-3099 dan mengetikkan nama spasi kota sahabat MG. Silakan bisa Anda bergabung dan menyampaikan atensinya, pertanyaan seputar tema kita di sesi berikutnya. Insyaallah kami akan pasti menyapa Anda dengan pertanyaan yang Anda kirimkan. Jadi jangan kemana-mana sahabat MG, tetap bersama kami di Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Sahabat Epki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Ayah, ayah.
2: Iya, nak.
1: Kenapa setiap lewat masjid itu, ayah selalu lihat terus?
2: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
3: Iya, iya. Masjid itu nanti nggak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
1: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, ya?
2: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
3: Iya, nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
2: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
3: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
1: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
3: Iya, nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
4: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.

0: wabarakatuh. Sahabat, dalam waktu dekat Ummi Maktum Voice berencana untuk membagikan 600 set Al-Quran Braille bagi 600 insan tunanetra ke seluruh Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Majelis Taklim Kota Baru Parahyangan,
2: bersama Majelis Taklim Siti Khadijah,
3: bersama Masjid Taklim yang bergabung dalam Forum Umat,
4: kita insya Allah selalu membantu Ummi Maktum Voice untuk program Wakaf Al-Quran Braille.
5: Dengan Rp60.000, kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Ummi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0811 911 0800. Rekening wakaf Al-Quran Braille Bank Mandiri 13.000 14.000 999 atas nama LSM Ummi Maktum Voice.
6: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Al-Quran, Surat Maryam ayat ke-76.
7: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
8: Sahabat MK, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: UMG FM, inspirasi keluarga Indonesia. Kembali bersama Iruang dengan sahabat MK malam hari ini. Kajian pernikah masih menemani Anda dan akan mengajak kembali sahabat MK buat bergabung, berinteraksi bersama kami di line interaktif MK FM. Bisa Anda sampaikan di 0811224 1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang bisa Anda kirimkan di kesempatan ini, sahabat MK, untuk membersamai kami di malam hari ini. Untuk diskusi dan juga pertanyaan, silahkan sahabat MK hadir interaktif kami, atau mungkin mau menyebutkan atau di sosial media kami juga bisa bergabung ya, sahabat MK, di Facebook, live Facebook, YouTube, ataupun juga di Instagram kami. Anda dapat mengirimkan atensi pertanyaannya. Maupun sahabat MK, di malam hari ini kita juga mengundang sahabat MK untuk bergabung di grup WhatsApp Motivasi Pagi, Istighfar dan Salawat, di mana aktivitas sharing ilmu, kisah nyata, serta motivasi seputar istighfar dan salawat bersama Kang Arif Rahman Lubis. Ini akan hadir sahabat MK membersamai Anda setiap paginya dan setiap harinya ya. Dan ini gratis, sahabat MK. Jadi Anda bisa daftarkan diri Anda melalui WhatsApp 0857-2235-3099 ya, di 0857-2235-3099 dengan mengetikkan nama spasi kuota begitu ya, sahabat MK. Insya Allah kita akan sama kembali kebersamaan malam hari ini, sahabat MK, untuk menemani Anda dalam kajian pernikah ya, insya Allah. Dan pastinya menyapa sahabat MK yang sudah bergabung juga mengirimkan pertanyaannya begitu ya. Alhamdulillah, mohon izin, bismillah Kang Arif, kita mungkin sapa sahabat MK yang sudah ya, bergabung. Baik, alhamdulillah kali ini ada hamba Allah ya, seorang akhwat gitu. Oh, sebentar, saya baca dulu mungkin Kang. Saya bacakan ya begitu ya. Ini tampaknya ikhwan sih Kang Arif ya. Bismillah, assalamualaikum Kang Arif dan Kang Irfan, mau ikut bergabung dan bertanya terkait dengan kesukufuan, di mana latar belakang sosial ekonomi keluarga akhwat lebih rendah daripada yang ikhwannya, dan hal tersebut yang akhirnya menjadi faktor penghambat restu dari orang tua si ikhwan. Kemudian di posisi kedua, posisi kedua calon sudah ta'aruf dan sudah saling merasa cocok, yang insyaallah begitu, saling cocok. Lantas bagaimana Kang Arif begitu ya, karena dari pihak ikhwan secara pribadi ini berubah menjadi ragu karena orang tuanya berubah pikiran setelah mengetahui lebih lanjut tentang latar belakang calon menantunya, begitu Kang Arif.
1: Ya baik, sepupu itu sahabat-sahabat ya, walaupun disampaikan dia ada kesepadanan, tapi tidak serta-merta yang disebut sepupu itu laki-laki dan perempuan itu harus persis sama. Jadi kalau laki-laki, misalnya dalam sisi agama ya, Kang Irfan ya, agama itu laki-laki lebih baik daripada perempuan, itu juga disebut sekufu. Kenapa? Karena fungsinya laki-laki kan nanti jadi imam.
0: Betul-betul.
1: Imam itu boleh sama, boleh lebih baik daripada si makmumnya, kan gitu kira-kira. Yang tidak sekufu itu adalah ketika si perempuannya itu jauh lebih baik justru dari sisi agama dan akhlak, yang nanti imamnya itu yang malah terbalik, dia yang harus mengajarkan kepada imamnya, kan kebalik tuh. Nah, ekonomi juga sama, seorang laki-laki disebut sekufu ketika dia sama atau dia lebih baik, itu juga disebut sekufu. Kenapa? Karena laki-laki yang ekonominya lebih baik, dia nanti akan memberikan nafkah kepada si istrinya yang lebih sederhana, itu gak ada masalah kan, hal tersebut tidak ada masalah gitu.
0: Baik, baik.
1: Atau kalau misalnya laki-laki dan perempuannya sama-sama sederhana atau sama-sama menengah, itu juga gak ada masalah. Yang jadi catatan itu kan ketika laki-lakinya sangat sederhana, perempuannya itu menengah atas. Nah ini ada catatan nih, kenapa? Karena setelah itu laki-laki yang sangat sederhana ini mampunya memberikan nafkah yang sangat sederhana kepada seorang wanita yang secara kebiasaan ekonominya itu menengah atas gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dalam Islam ketika kita lihat buku-buku fikih klasik atau kontemporer, kafa'ah itu adalah sebuah hak yang perlu dipenuhi oleh laki-laki. Jadi dia haknya perempuan sebenarnya, Kang. Jadi kalau dari sisi ekonomi, wanita itu berhak mempunyai suami yang sama sekufu, sama setara, atau yang lebih baik dari dia dari sisi ekonomi. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi, sebenarnya gak ada masalah ya. Sebenarnya tidak ada masalah dalam perjalanan rumah tangga mereka, mudah-mudahan tidak ada masalah. Yang gak ada masalah si wanita, kalau kita sebut angka misalnya ya, wanita yang selama ini biasa hidup dengan kondisi angka 2, tiba-tiba nanti sesudah menikah diberikan nafkah 4 oleh suaminya, ya baik-baik saja kan hal tersebut. Nah, tinggal bagaimana kerelaan hati dari orang tua si laki-laki ini gitu. Toh nanti masalah wanitanya itu setara dari sisi ekonomi atau lebih sederhana kan tidak mempengaruhi, yang akan memberikan nafkah kan suami sejatinya. Jadi kalau pihak laki-laki, kalau dari sisi Islamnya yang saya pahami, itu gak masalah. Nah, tinggal bagaimana yang laki-laki meyakinkan ke orang tuanya bahwa itu sebenarnya gak ada masalah dan tidak perlu menjadi sesuatu yang dibuat rumit terkait dengan hal tersebut, karena baik-baik saja mudah-mudahan. Seperti itu, Kang Irfan.
0: Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih Kang Arief jawabannya, dan tadi hamba Allah yang sudah bertanya begitu ya di kesempatan ini. Lalu kita lihat berikutnya, ada sahabat Remi juga yang bergabung. Oke, di kali ini dari hamba Allah juga, Kang Arief ya, ini akhwat begitu, dan mau bertanya Kang Arief bahwa sahabat kita ini merasa dia orang yang baik, tapi juga maksudnya orang tersebut begitu, Kang Arief, calon pasangannya namanya gitu ya. Ini orang yang baik, tapi juga kemudian ada hal di masa lalunya yang membuat sahabat kita ini jadi muncul keraguan ketika mengetahui kekurangan pasangan itu. Apakah itu merupakan pertanda begitu dari Allah, bukan jodoh, atau jadi ujian begitu, Kang Arief? Ini baiknya seperti apa?
1: Terkait dengan masa lalu ya?
0: Terkait dengan masa lalu.
1: Iya, jadi sahabat-sahabat, semua orang itu punya masa lalu ya. Hanya saja memang ada yang masa lalunya kelam. Artinya Rasulullah menyampaikan kullu bani Adam khata'un, semua anak Adam itu pasti dalam kehidupannya itu pernah melakukan kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik yang bersalah itu adalah yang bertobat. Nah, sejatinya memang ketika kita mengenal dengan seseorang, kita perlu paham juga bahwa selama kita kenalnya sama manusia, pasti dia pernah melakukan kesalahan di masa lalunya. Nah, tinggal kan apakah kesalahan ini adalah kesalahan yang kecil dan bisa kita toleransi, atau kesalahan yang besar dan bisa ditoleransi. Dan ini masing-masing orang itu berbeda, Kang Irfan. Jadi tidak bisa sejatinya tidak bisa dari pertanyaan tersebut, saya ada masa lalu kemudian saya ragu apakah saya akhirnya memutuskan iya atau tidak. Tergantung kesalahan masa lalunya seperti apa. Gitu. Kalau kesalahan masa lalunya misalnya pernah bergandengan tangan dengan seorang perempuan, itu merupakan sesuatu kesalahan yang besar, itu benar atau enggak ya, Kang Arief? Tergantung juga dengan si perempuannya. Kalau dia dari kecil misalnya memang tidak pernah disentuh oleh laki-laki misalnya ya, dia sangat menjaga dan dia berharap seperti itu, ya silahkan saja kan gitu ya. Orang yang punya nilai 9,9 itu berhak untuk nyari yang 9,9 kan gitu, Kang Irfan.
0: Iya, betul-betul.
1: Tapi kalau umumnya orang sih nggak sampai segitunya gitu ya, nggak sampai segitunya misalnya Irfan nyari seorang perempuan yang nggak pernah disentuh sama sekali tangannya oleh laki-laki kan, itu akan menyulitkan diri sendiri. Nah, sekarang berarti pertanyaannya adalah, justru pertanyaan balik adalah, apakah hal tersebut itu sesuatu yang bisa ditoleransi atau tidak ditoleransi. Kalau dari tadi pertanyaannya sepertinya dia tidak bisa mentoleransi ya, sang penanya ini tidak bisa mentoleransi terhadap masa lalunya. Kalau tidak bisa mentoleransi ya sudah, tidak usah dipaksakan. Berarti kesalahan dia itu jauh lebih besar daripada standar toleransi teman yang sahabat yang bertanya ini, dan itu tidak perlu tidak perlu dipaksakan. Ya, ada orang Kang Irfan yang dia tidak pernah berpacaran sama sekali dan dia mau cari seorang istri yang tidak pernah berpacaran sama sekali. Mm-hmm. Boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja. Yang jangan itu adalah dulu pacarannya sampai 100 kali nyari istri yang enggak pernah pacaran. Itu kan aneh, kelewatan kalau yang seperti itu. Yeah, jadi sesuai dengan standarnya masing-masing silahkan gitu. Mungkin seperti itu Kang Irfan. Jadi kalau memang di luar batas toleransi enggak perlu dipaksakan.
0: Mm-hmm. Baik, baik, alhamdulillah. Terima kasih sahabat kita ini ya, hamba Allah juga yang sudah bertanya begitu ya. Aku juga kayaknya Makang Arif katanya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Berikutnya Kang Arif ada lagi. Berikutnya dari Kang Rifki di Cileunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Arif mau bertanya. Alhamdulillah saat ini sedang dekat dan juga hendak sedang mencoba jalur ta'aruf begitu berupa kepada salah seorang akhwat dan kemudian mencoba kemudian kali ini istikharah berkali-kali jujur merasa tapi ada rasa yang kayaknya gak tenang begitu Kang Arif karena takut tidak subjektif gitu karena memang merasa sahabat kita ini sudah suka duluan dan takutnya khawatir ini bukan jawaban dari doa-doa yang selama ini hadir begitu Kang Arif. Apakah dibenarkan begitu ketika khawatirnya begitu ini merupakan hawa nafsu dari sahabat kita ini. Lantas begitu Kang Arif apakah ada hal yang bisa membedakan begitu atau bagaimana mendapatkan ketenangan dan keyakinan bahwa calon tersebut ini jawaban dari Allah Subhanahu wa taala begitu.
1: Iya, baik sahabat. Yang pertanyaannya bagus ya. Jadi sejatinya tadi Kang Irfan dan sahabat ya, ketika kita berkenalan dengan seseorang, kita pastikan dulu keyakinan kita itu dibangun atas dasar syariat, bahwa syariat dari Allah Subhanahu wa taala dari Rasulullah itu adalah pilih yang baik agama dan akhlaknya. Kan tadi ya kita sudah sampaikan kalau mau bekerja pastikan dulu itu halal gitu. Karena keyakinan itu dibangun dulu yang paling utama pondasinya adalah bahwa kita kerja di tempat yang halal. Jadi faktor-faktor lain itu adalah sesuatu yang menguatkan keyakinan kita gitu. Nah, ketika poin yang ini itu sudah tercapai, kan sebenarnya bagus kalau misalnya kita itu kagum dengan seorang calon istri atau calon suami karena agamanya baik, akhlaknya mulia, kan bagus. Jadi kita sebenarnya juga gak bisa 100% netral sebenarnya ketika berkenalan dengan seorang itu. Gak bisa 100% dingin gitu loh Kang Irfan. Jarang orang yang bisa, saya emang gak ada kecenderungan apa-apa gitu. Kalau kita melihat bahwa dia itu baik agama dan akhlaknya kemudian kita kagum, itu sesuatu kekaguman dan harapan yang sebenarnya baik-baik saja, karena memang kita diperintahkan untuk menikahi seseorang yang baik agama dan mulia akhlaknya. Termasuk tadi kita pertimbangkan yang sekufu tadi, Kang Irfan, pertimbangkan tadi visi, ya. Termasuk juga mempertimbangkan ketertarikan. Nah, dalam perjalanannya, setelah itu kita ikhtiarkan untuk kita kenali, kemudian kita istikharah, tentu kita semampunya saja berusaha untuk, walaupun kita misalnya gini ya, Kang Irfan atau saya misalnya mau beli mobil atau mau beli rumah, sebelum akhirnya diputuskan kita istikharah dulu. Nah, kita kan sebenarnya sudah punya kecenderungan hati sebenarnya, ya kan, bahwa rumah ini udah kita cari kayaknya pas sesuai dengan budget, kayaknya lokasinya keren dan lain sebagainya. Itu kan sudah ada kecenderungan hati, tapi kita netralkan semampu kita bahwa kita siap dengan apapun jawaban dari Allah. Walaupun kita sudah cenderung tuh dengan rumah tersebut, kalau misalnya memang menurut Allah itu tidak baik dan itu dijauhkan, kita siap dengan itu. Kira-kira gitu tuh istikharah itu. Jadi bukan istikharah itu kita nggak ada perasaan apa-apa dengan rumah tersebut, ya kan, namanya kita cari rumah misalnya atau cari mobil atau kendaraan, kita udah punya kecenderungan sebenarnya kan. Kenapa sih milihnya motor merek tertentu, jenis tertentu, kan memang sudah kita pertimbangkan. Tapi sebelum kita benar-benar pilih, kita istikharah misalnya seperti itu. Dan istikharah itu adalah kita siap walaupun kita sudah suka atau kagum gitu ya, kita coba netralkan dan kita siap dengan apapun petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pada akhirnya nanti ternyata ada yang nawari, Kang Irwan udah cocok banget sama motor ini, bajasnya ada yang nawarin yang enggak jauh beda, punya sahabat yang harganya dia karena BU mintanya cuma 60% dari harga pasar. Oh, itu kan jawaban istiqoroh bisa jadi. Jadi kira-kira seperti itu. Apa sebenarnya enggak masalah ya, ketika kita berkenalan kita ada kekaguman. Yang penting kagumnya itu karena apa? Karena agama akhlak, karena kita ngerasa cocok, karena sudah satu visi. Itu kan sesuatu yang manusiawi ya.
0: Betul.
1: Yang jelas ketika kita mau istiqoroh, kita coba untuk netralkan semampu kita perasaan kita, sambil kita meyakini bahwa seperti apapun kita kagum, seperti apapun kita berharap, Allah yang paling tahu yang terbaik untuk kita, dan kita siap dengan itu. Gitu. Oke, seperti itu Kang Irfan.
0: Alhamdulillah baik, terima kasih Kang Rif. Ini jawaban buat Kang Rifki tadi ya, yang sudah bertanya pada kesempatan ini. Lalu berikutnya ada lagi mungkin Kang Arif dari sahabat kita, kali ini akhwat lagi. Ini dari hamba Allah akhwat kali ini, yang gak mau disebutkan juga nih Kang Arif. Dari pada larang. Oke. Baik Kang Arif, mau bertanya begitu ya. Kemarin atau bahkan sepekan yang lalu itu baru saja qadarullah ditakdirkan begitu ya, gagal berkhitbah dengan salah seorang ikhwan, yang kemudian ternyata tidak lama dan bahkan baru 2 hari yang lalu ada seorang ikhwan kembali yang datang begitu. Jujur masih sulit begitu Kang Arif, dan juga takut karena ada perasaan dan awalnya sudah yakin, dan ikhwan yang sebelumnya memang sudah dekat dengan keluarga. Nah ini bagaimana begitu lantas untuk cara menyembuhkan trauma masa lalu begitu Kang Arif, agar hati bisa lebih jernih dan lebih tenang lagi dan yakin tanda-tanda jodoh dari Allah begitu.
1: Ya, berusaha untuk mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelumnya dalam prosesnya kita istikharah, kan dalam doa istikharah itu wa in kunta ta'lam anna hadzal amr, ya Allah jika engkau mengetahui bahwa urusan ini syarrul li fi dini wa ma'asyi wa akibati amri, buruk untukku, untuk duniaku, akhiratku, dan kesudahan bagiku, fasrifni anhu wasrifhu anni, jauhkan aku darinya, jauhkan ia dariku, faqdurhuli al khairu haitsu kana, tunjukkan takdir terbaikku dimanapun ia berada. Thumma rodi nibih, kemudian buat hatiku itu ridho dengan ketetapanmu. Jadi kita ingat kembali apa yang sudah pernah kita baca dalam doa istikharah, bahwa kalau menurut Allah yang tidak baik, maka kita dijauhkan dari dia, dia dijauhkan dari kita. Kita ditunjukkan takdir terbaik dan kita minta hati yang ridho. Jadi sejatinya kalau dalam proses kita apapun ya Kang ya, kita mau kerja, kita mau mendapatkan sebuah benda, kita mau menikah dengan seseorang, kita mau berbisnis dan lain sebagainya, ketika kita istikharah itu kita meyakini bahwa semuanya itu milik Allah. Kita enggak punya apa-apa. Gitu, yang sekarang punya kita saja itu sejatinya kan dipinjami oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sudah minta kepada pemiliknya, kalau menurut Allah itu yang terbaik, maka Allah akan pinjami. Tapi kalau memang ketetapannya yang tidak terbaik, yaitu adalah jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Coba menguatkan hati bahwa memang bisa jadi prosesnya itu saat itu sakit, tapi bisa jadi dijauhkan dari sesuatu yang buruk, yang lebih besar, yang kita tidak tahu gitu. Makanya Allah jauhkan. Makanya karena dia tidak baik, makanya Allah jauhkan. Nah, dalam prosesnya ya mungkin butuh waktu ya untuk bisa benar-benar pulih ya, dengan mendekatkan diri ke Allah, berusaha yakin husnuzan kepada Allah, dan sadar diri bahwa semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak punya daya dan upaya apa-apa. Kalau merasa bahwa ini waktunya terlalu singkat, mungkin karena waktunya terlalu singkat ya Kang, baru tiba-tiba nggak jadi, tiba-tiba ada lagi yang datang gitu, jadi akhirnya bingung, ya sampaikan saja, saya bukan menolak, tapi saat ini masih belum bisa untuk memutuskan menerima. Mudah-mudahan saya minta waktu untuk bisa menenangkan diri saya terlebih dahulu. Mungkin itu bisa jadi solusi ya. Jadi tidak usah diputuskan dulu menerima atau menolak, tapi minta waktu. Kalau laki-lakinya dia respect kepada teteh, dia bisa menghargai, maka insya Allah dia akan bisa mencoba untuk mengerti gitu dengan kondisi tersebut. Mungkin seperti itu Kang Irfan.
0: Baik, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Arif jawabannya, dan tadi hamba Allah di pada larang yang sudah bertanya. Mungkin satu lagi nih Kang Arif, dari sahabat kita ada Kang Fajrudin ini mau bertanya juga Kang Arif, bagaimana harus memposisikan diri begitu jika ternyata calon mertua ini cukup apa ya, bisa dibilang mempersulit acara pernikahan begitu Kang Arif. Baik, itu ada request yang bisa dirasa
1: calon mertua.
0: Iya, calon mertua.
1: Oke.
0: Okay. Keluarga pasangan gitu, keluarga calon ini cukup dirasa mungkin memberatkan acara pernikahan yang direncanakan begitu, atau ada requestnya. Ini bagaimana begitu lantas Kang Arif?
1: Ini yang bertanya laki-laki atau perempuan ya?
0: Ikhwan.
1: Ya, jadi sebenarnya ketika sudah menikah ya kita menikah dengan orang tersebut, tapi kita tidak bisa melepaskan diri dari satu paket gitu. Ikhwan dan akhwat yang nanti mau menikah ya. Jadi kita sepaket tuh nikah dengan seorang wanita, sepaket dengan orang tuanya adalah mertua kita. Saudaranya adalah ipar kita gitu. Dan seterusnya, jadi itu sepaket. Artinya apa? Artinya memang sesudah menikah kita perlu banyak lapang dada, ya perlu banyak sabar, ya perlu banyak juga untuk bisa beradaptasi. Bukan berarti menerima semua permintaan gitu Kang, tentu sesuai dengan kemampuan kan. Misalnya mampunya kita 10, kemudian calon mertua mintanya 50, harus di gedung, harus segala macam. Bukan berarti menerima dan memaksakan, tapi berusaha untuk menyampaikan kemampuan kita yang maksimal, tapi tentu dengan tetap menghormati dan menjaga adab-adab. Nah, gimana caranya ya? Seperti itulah. Memang itulah seninya dan challenge-nya untuk kita berumah tangga. Karena nanti berumah tangga kita akan memiliki tanda petik orang tua baru yang benar-benar nggak kita kenal, yang karakternya itu bisa jadi benar-benar berbeda, keinginannya benar-benar berbeda dari orang tua kita. Kadang-kadang ke orang tua kita saja kita masih belum tentu semuanya sama persis kan, sesuai dengan keinginan kita kan. Mm-hmm. Nah, tapi kalau orang tua kan kita mudah untuk bisa ngalah. Kenapa? Karena kita sudah kenal sangat lama, orang tua kita sudah banyak sekali pengorbanan, kita sangat cinta. Nah ini ke mertua. Memang seperti itu. Dan kabar baiknya yang mengalami itu tidak akan saja, kayaknya semua menantu mengalami hal tersebut gitu. Dan memang itu adalah sebuah pendewasaan ya, bagaimana nanti ketika menjadi seorang suami perlu tahu batasan diri ya. Gak perlu maksain, kalau mampunya 20 ya udah 20 gitu. Tidak perlu memaksakan mertua minta 50, tapi caranya, jawabannya gitu ya, diplomasinya itu perlu dengan berusaha dengan baik. Dan semua itu ketika diniatkan untuk menjaga silaturahim, untuk bisa adab yang baik kepada mertua, insya Allah dicatat sebagai pahala kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin gitu Kang Irfan.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih Kang Arif dan juga Kang Fajrudin yang sudah bertanya di kesempatan ini. Dan itu nampaknya pertanyaan terakhir Kang Arif untuk malam hari ini, yang kita saat ini sudah di penghujung kebersamaan. Mungkin ada yang ingin dilengkapi dan disampaikan kembali Kang Arif untuk penguatan tema kita malam hari ini.
1: Ya sahabat-sahabat, ya tadi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, kita pelajari, menjadi sesuatu yang bisa sedikit banyaknya bermanfaat. Bahwa keyakinan dalam proses menuju pernikahan bukan hanya dibangun atas dasar suka, tapi yang lebih penting tadi atas dasar syariat, bahwa Rasulullah memerintahkan yang paling pertama dan utama pilih yang baik agama dan akhlaknya. Perhatikan juga bisa tidaknya kita menyelaraskan visi, perhatikan juga faktor sukufu atau kesepadanan, dan juga boleh kita pertimbangkan ketertarikan kepada orang tersebut. Ditutup dengan penguatan dengan kita musyawarah dan istikharah. Mudah-mudahan yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sahabat MK, demikian kebersamaan kita bersama Kang Arif Rahman Lubis. Terima kasih Kang Arif ya sudah ya, bersama malam hari ini. Sehat selalu dan mudah-mudahan dilancarkan amin setiap urusannya nih Kang Arif.
1: Amin. Hatur nuhun, jazakumullah khair.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Dan itu dia sahabat MK malam hari ini kebersamaan kita bersama Kang Arif Rahman Lubis nih. Bagaimana, sudah mulai lebih terbukakah begitu ya? Atau dengan kalau misalnya sudah punya calon kali ini, sudah ada perhitungannya kah begitu sahabat MK? Kalau belum juga berarti ini saatnya kita meyakinkan ya, mencari calon pasangan begitu. Mulai melihat dari agama dan akhlak, kesamaan visi, juga sekufu, dan ditutup dengan istikharah dan juga musyawarah ya tadi sahabat MK. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat malam hari ini sahabat MK dimanapun Anda berada. Dan menyapa mungkin beberapa sahabat MK yang sudah turut bergabung membersamai malam hari ini. Ada sahabat kita nih yang juga menyampaikan atensinya, Kang Denny di Kebon Gedang ya, dengan poin polling tadi ini semuanya juga masuk ya menurut Kang Denny begitu ya, membuat yakin bahwa dia adalah jodoh yang terbaik dari Allah. 4 poinnya ini masuk ya, 4-4-nya terima kasih. Lalu ada Kang Mahadi juga sama, poin 1, 2, 3 saja tapi kalau Kang Mahadi ya. Lalu ada juga hamba Allah di Bandung, poinnya, poin-poinnya semuanya. Tadi juga ada Kang Alfi di Jogja. Alfi bukan ya ini ya. Kalau Kang Alfi, kalau benar Kang ini boleh menjawab juga ya. Ini poinnya B A B E C ya. Kalau misalnya diurutkan katanya, jadi diurutkan dari poin yang tadi, jadi semua poinnya betul, tapi itu poinnya semuanya begitu. Oke, tadi ya poin-poinnya nih ada mulai kecocokan visi hidup, akhlak dan agama yang menenangkan hati, restu orang tua di lingkungan terdekat, terus ada komunikasi yang sehat yang saling memahami, serta istikharah yang menghadirkan ketenangan. Terima kasih buat yang sudah poin di grup sahabat MK juga ini ya, dengan poin terbanyak ini poin ABC sebenarnya ya, kecocokan visi, akhlak dan agama, serta restu orang tua dan lingkungan terdekat. Ini ya, kita sapa yang sudah bergabung, ada Ibu Pujasari di Cicadas, ada Kang Dava, ada Kang Mahadi, serta Ibu Utik di Yogyakarta. Alhamdulillah juga di kesempatan ini sahabat MK kita masuk ke segmen Murotal Pilihan. Untuk Murotal Pilihan sudah disiapkan juga 3 pilihan untuk bergabung membersamai sahabat MK. Silahkan. Di poin Murotal yang pertama ada Quran Surat Az-Zumar, yang kedua Quran Surat Ghafir, dan yang ketiga Quran Surat Fusilat. Sampaikan pilihan Murotalnya di 0811224-1027. Silahkan Anda sampaikan pilihan Murotalnya malam hari ini di via SMS ataupun juga WhatsApp ya di 0811224-1027, atau mau lewat polling juga boleh nih sahabat MK untuk bergabung dan membersamai kami. Insyaallah kita akan kembali di line interaktif MK FM, ataupun juga selepas jeda ini kita akan menyapa sahabat MK dengan Murotal Pilihan yang dia hadirkan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat MK, apa larangan yang tidak boleh dilakukan dalam hubungan persaudaraan seorang Muslim? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MK, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
2: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.
4: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ, di antara larangan yang tidak boleh dilakukan seorang muslim terhadap saudaranya adalah saling bermusuhan. Abu Ayyub radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling, karena yang paling baik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami masih kembali membersamai Ruang Nir Anda malam hari ini di kajian pernikah. Kita masuk ke segmen mortal pilihan tapi sahabat MK ya. Alhamdulillah, tiga segmen sudah membersamai Anda dengan Kang Arif Rahman Lubis, dan mortal pilihan kami siapkan buat sahabat MK bergabung malam hari ini dalam kebersamaan kita di kajian pernikah. Sahabat MK, mortal pilihan maksudnya. Mortal pilihannya kami siapkan 3 untuk sahabat MK. Yang pertama ada di Quran Surat Az-Zumar, yang kedua Quran Surat Ghafir, dan yang ketiga Quran Surat Fusilat. Sampaikan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin Anda kirimkan dan ingin Anda sampaikan. Silakan di line interaktif kami 0811-224-1027. Baik, mungkin menyapa sahabat MG yang sudah bergabung dengan memilih mortal pilihannya malam hari ini. Langsung saja di polling sudah ada 3 peserta atau 3 pendengar ya. Kok 3 peserta sih? 3 pendengar yang bergabung dan memilih mortalnya. Ada di Quran Surat T di kau. Quran Surat Az-Zumar ya, ini 3-3-nya. Ada Ibu Ti di Kabupaten Bandung, Kang Sani di Banjaran, Ibu Pujasari di Cicadas ya. Insya Allah kami hadirkan untuk mortal pilihannya ya. Kali ini langsung saja 3 mortal pilihannya di Quran Surat Az-Zumar insya Allah akan dihadirkan untuk membersamai sahabat MK di malam hari ini.

Kami ucapkan terima kasih sahabat MI yang sudah turut bergabung membersamai di malam hari ini. Untuk interaksinya dan yang juga sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan malam hari ini, kami ucapkan terima kasih sahabat MI. Di penghujung kebersamaan insyaallah kita akan kami ucapkan terima kasih. Dan saja kita akhiri kebersamaan kita dalam kebersamaan kajian pranikah ini, sahabat siar Irfan Nurfalah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Salam dari serat sahabat MG. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MG, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MG, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, rawbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka illa ilaik.

0: menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu. Karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MQ, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqadi, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbil falaq, min sharri ma khalaq, wa min sharri ghasiqin idha waqab, wa min sharri nnaffatsati fil 'uqad, wa min sharri hasidin idha hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharri alwaswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات

نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا

0: Ama asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faman kawahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wabika amsayna wabika nahwa wabika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan sekaligus dimampukan Allah. Semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.

0: واسجد واقترب.
1: صدق الله العظيم.
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, pemberi segala karunia. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah agar menjadi hamba yang selalu ingat padamu, yang tidak pernah lupa padamu dalam segala keadaan. Wahai ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang selalu bersyukur padamu, yang selalu yakin semua nikmat ini hanya darimu, dan senantiasa mensyukuri sekecil apapun limpahan karuniamu. Ya Allah, tolonglah kami agar bisa memperbagus ibadah kami untukmu. Tidak mungkin kami bisa melakukan semua kebaikan ini tanpa pertolonganmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah yang maha mendengar, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenalmu, semakin yakin padamu, semakin mencintaimu, semakin merindukanmu ya Allah. Karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini seluruhnya mengabdi padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang membuat hidup ini istiqomah di jalanmu, ilmu yang mengantarkan akhir hayat kami husnul khotimah, ilmu yang menjadi bekal kubur kami lapang, hisab kami ringan, dan bisa pulang kepadamu. Tidak mungkin kami mengenal jalan ini kecuali dengan petunjukmu. Allahumma inna nas'alukal huda wattuqa wal'afafa walghina. Ya Allah, tuntun selalu diri-diri kami ini. Jadikan kami orang yang bertakwa. Jadikan hidup kami senantiasa terpelihara dari apapun yang tidak engkau sukai. Dan jadikan hati kami ini hati yang kaya, sehingga tidak pernah berharap apapun dari siapapun selain hanya darimu. Wahai Allah yang maha menatap, pilihlah kami menjadi hamba yang engkau cintai, yang sangat mencintaimu ya Allah. Taqabbal minna ya Karim, innaka antas samiul alim. Amin. Sayang kalau kita tidak berdoa, karena Allah sangat menyukai orang yang berdoa. Doa itu amalan yang sangat mulia, disebutnya mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doa bisa menjadi jalan takdir berubah dari satu takdir ke takdir lain, hadiah dari Allah bagi orang yang berdoa. Orang yang berdoa mungkin akan diberikan persis seperti yang dia minta, kalau itu baik baginya. Atau oleh Allah dihilangkan musibah yang setara dengan permintaannya. Mungkin permintaan kita tidak mendapatkan persis yang kita inginkan, tapi kita tidak terkena musibah, dan kita tidak tahu musibah apa yang akan menimpa kita. Tapi tidak ada, tidak jadi berkah dari doa, atau disimpan nanti di akhirat nanti. Kita akan kaget waktu ditimbang nanti, ini pahala apa? Banyak sekali. Itulah pahala doa yang tidak wujud dengan apa yang kita inginkan di dunia, atau tidak menjadi penolak bala, tapi jadi simpanan di akhirat. Maka fa'akhiru doa, terus doa. La yaruddu qada ila doa. Tidak ada yang bisa menolak qada dari satu takdir ke takdir lain selain doa. Salah satu doa yang harus kita terus panjatkan adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah agar saya jadi orang yang selalu ingat padamu, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan bagus dalam mengabdi kepada Allah. Ini kalau dikabulkan selesai urusan kita. Kenapa yang diminta yang pertama zikrullah? Karena tidak ada amalan yang melampaui zikrullah. Semua nabi diutus oleh Allah untuk memperkenalkan Allah. Siapa nih pencipta kita, Tuhan semesta alam itu? Kemudian memperkenalkan jalan supaya dekat dengan Allah, yaitu ibadah. Dan memperkenalkan konsekuensinya. Kalau milih dekat dengan Allah, ini nih yang akan kau dapatkan dunia akhirat. Kalau milih mau mengkhianati Allah, nah inilah yang akan kau dapatkan. Sederhananya begitu. Kitab-kitab Allah juga intinya memperkenalkan Allah, memperkenalkan cara hidup di jalan Allah, dan memperkenalkan resiko dari pilihan kita. Nah, amalan yang paling dicintai Allah itu adalah zikrullah ta'ala. Tidak ada tandingannya. Apa sih yang paling hebat dari zikrullah? Fadkuruni adzkurkum. Maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Diingat oleh presiden pasti senang. Apalagi diingat oleh penguasa alam semesta ini, Tuhan semesta alam. Dan caranya sederhana, yaitu zikrullah. Makanya orang yang paling disukai Allah siapa nih di antara kita? Gampang. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling banyak diingat Allah. Siapa orang yang paling banyak diingat Allah? Yaitu yang paling banyak zikrullahnya. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah salat. Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Qur'an.

mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

0: saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. ...102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Saya Abu Syauqi, keluarga yang paling mudah diterjemahkannya adalah surga. Dia adalah satu tempat yang paling indah di muka bumi, the best place in the world. Itu adalah rumah dan keluarga kita. Oleh karena itu, jangan jadikan keluarga itu menjadi neraka. Harus jadikan surga, ya. Itu kalimat yang paling mudah diterjemahkan. Keluarga adalah surga. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Teruskan perjuanganku, mehnahmu.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini yang tentunya penuh keberkahan, mari kita kembali menghadirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sahabat MK, yang dimana betapa besar nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Setelah semalam Allah menjaga kita dalam istirahat, pagi ini Allah mengizinkan kita, sahabat MK, membuka mata, menghirup udara secara gratis, serta juga menggerakkan setiap anggota tubuh, memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali menjalani amanah kehidupan di hari ini. Tentunya tidak semua orang, sahabat MK, mendapatkan kesempatan yang sama. Karena itu, hadirnya pagi hari ini adalah karunia yang patut kita syukuri dengan hati, lisan, dan juga diwujudkan melalui amal terbaik yang insya Allah akan kita hadirkan di sepanjang hari ini, sahabat MK. Dalam mendidik, mari juga kita awali kembali, mengawali pagi hari ini, sahabat MK, tentunya dengan menguatkan keilmuan kita, menambah hazanah keilmuan yang insya Allah kita dapat manfaatkan dalam hadirnya sajian program manajemen kolbu pagi, yang alhamdulillah kembali membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini, sahabat MK, di hari Ahad tanggal 19 Juli 2026, ataupun juga bertepatan dengan 4 Safar 1448 Hijriah. Insya Allah di kebersamaan pagi hari ini, senang sekali sahabat Sir Anda Bahri Alamsyah kembali membersamai untuk kita nantinya menyimak bersama, sahabat MK, sajian ilmu dan juga hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Tentunya juga di pagi hari ini kami mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, ikut berinteraksi, ikut bergabung menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam silaturahim, doa-doa terbaik, sahabat MK, yang bisa dihadirkan di pagi hari ini, serta juga dapat melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi, tentunya agar kita dapat menghadirkan kualitas terbaik di kesempatan kali ini tentunya. Takutkan siksa. Anda tentunya dapat langsung memanfaatkan layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811224 1027, 0811224 1027. Dari segala dosa, sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak langsung tentunya melalui frekuensi 102,7 MKFM Bandung. Selain itu juga Anda dapat menyimak langsung melalui streaming kami yang dapat Anda ketikkan dan juga cari di www.mkfmnetwork.com. Selain itu, sahabat MK juga dapat Anda menyimaknya melalui beberapa media sosial kami, diantaranya melalui YouTube MK FM yang dapat Anda cari dan ketikkan MK FM Live Kajian. Selanjutnya melalui Facebook kami, sahabat MK, di Radio MK FM Bandung, dan di Instagram di @mkfmbandung. Ataupun juga dapat Anda unduh aplikasi kami yang dapat Anda cari dan juga ketikkan, sahabat MK, melalui App Store yang dapat Anda ketikkan MK FM tentunya. Terus sajian program manajemen kolbu pagi hari ini juga, sahabat MK, dapat Anda simak melalui beberapa jaringan radio Relay MK Pagi, yang diantaranya dapat Anda simak juga di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga dapat Anda simak di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Takutkan siksa. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027 0811-224-1027.

0: Sahabat MQ dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sambil kita menantikan terhubung bersama guru kita langsung dari Perth, Australia, sahabat MQ, di kesempatan kali ini kami akan hadirkan sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang dapat kita manfaatkan, dapat kita maksimalkan, sahabat MQ, ikut ambil bagian di dalamnya tentunya.
1: Bersihkan diri dari segala.
0: Sahabat MQ, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun. Rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MQ, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli.
1: Terasa diriku kurang bersyukur.
0: Selain itu, sahabat MQ mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MQ, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id ataupun juga dapat hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensinya. Yang pertama yang sudah mengawali mengirimkan atensinya sudah ada dari Kang Iman dari Tasikmalaya yang sudah mengirimkan doa terbaiknya di kesempatan pagi hari ini, yang dimana menyampaikan semoga guru, penyiar, kru juga sahabat pendengar semua dimanapun berada sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga melaporkan Alhamdulillah MKFM di Tasikmalaya suaranya jernih. Semoga MKFM berjaya di udara, Masya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Iman dari Tasikmalaya di pagi hari ini sudah bergabung mengirimkan doa terbaiknya serta juga melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga selanjutnya kita kembali sapa ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis yang senantiasa istiqomah bergabung mengirimkan laporannya. Kalau dari Cijantung Ciamis, Alhamdulillah di hari ini terdengar sangat jernih, mencerang dan juga jelas. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Lalu juga melengkapkan, menyampaikan salam silaturahim kepada semua sahabat setia pendengar radio dan kepada kru MKFM. Semoga sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah serta kesehatan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Citra dari Cijantung Ciamis. Mudah-mudahan doa yang sama, doa yang terbaik untuk Ibu Citra dari Cijantung Ciamis.

Selanjutnya, sahabat MK, kita juga kembali sapa Anda yang sudah bergabung. Ada Ibu Eti dari Balai Endah yang alhamdulillah juga menyampaikan Ibu Eti masih dapat bisa menyimak kajian ilmu dari MKFM. Alhamdulillah. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balai Endah sudah bergabung di pagi hari ini. Lalu ada Eyang Alin dari Cimareme yang juga menyampaikan alhamdulillah kalau dari Cimareme terdengar jernih. Baik, Masya Allah. Terima kasih juga yang Alin di pagi hari ini sudah melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini tentunya. Wow.

Lalu juga ada Kang Ujang dari Jamali Cianjur yang alhamdulillah juga sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, yang menyampaikan doa terbaiknya. Semoga seluruh pendengar sehat, panjang umur, barokah. Masya Allah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ujang atau Kang Ujang dari Jamali Cianjur sudah bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah, kita juga sudah terhubung bersama guru kita, sahabat MK, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Mari kita simak bersama sajian ilmu serta hikmah di kebersamaan pagi hari ini. Sahabat MK, selamat menyimak.

0: hatiku yang maha menyaksikan segala-galanya. Wahai yang maha tahu segala isi hati, berkahi pertemuan ini ya Allah. Tidak mungkin kami berkumpul di sini kecuali Engkau yang menghendaki. Engkau yang menolong, Engkau yang memudahkan, Engkau yang memberikan keselamatan. Ya Allah, tidak mungkin kami bisa mengenal-Mu kecuali Engkau yang membuka hati kami. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an. Kami mohon padamu, ya Allah, karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami semakin mengenal, ilmu yang membuat hati kami semakin yakin padamu, ilmu yang membuat kami tidak silau kepada dunia ini, tidak berharap kecuali harapnya padamu, ilmu yang membuat kami tidak takut selain takut yang darimu. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang baik, rizki yang menguatkan iman, rizki yang menambah amal kebaikan. Ya Allah, kami mohon padamu amal-amal yang Engkau terima, bimbing agar kami bisa menjadikan sisa umur ini seluruhnya jadi ibadah, seluruhnya hanya jadi bekal pulang, agar kami bisa pulang kepadamu. Lindungi pertemuan ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak Engkau terima, dari doa yang tidak Engkau ijabah. Wahai yang maha menatap, sedangkan siapapun yang hadir, yang menyimak, menjadi hamba-hamba yang diridhoi, menjadi ahli sorga, ya Allah. Taqabbalna ya Allah, innaka antas sami'ul alim. Allahumma afsah lana hikmataka, wansur alaina rahmatah, ya dzal jalali wal ikram. Amin ya Rabbana. Rugi kalau kita tidak berdoa, karena tidak mungkin ada kebaikan apapun kecuali dari Allah dengan izin Allah. Jadi kali ini kita kajian tauhid membahas surat Qaf ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. Dan kalau sudah ada lam dan qad, itu berarti benar-benar sungguh-sungguh. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ. Dan kami benar-benar, sungguh kami benar-benar menciptakan insan. Ini yang pertama ya. Semua manusia ini dirancang oleh Allah, didesain oleh Allah, dibuat oleh Allah semuanya. Walaqad khalaqna insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Dan kami mengetahui dengan pasti waswisu yang sangat halus lintasan hati, apapun yang ada pada manusia, lintasan hati sehalus apapun Allah tahu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ini menunjukkan bukan berarti Allah ada di dalam diri kita, tetapi urat yang paling halus sekalipun ilmu Allah menyelimuti kita, mengetahui kekuasaan Allah, rahmat Allah, tidak ada satupun yang lepas dari diri kita kecuali ada dalam genggaman Allah. Mari kita coba ambil hikmahnya ya. Yang pertama, walaqad khalaqna insan. Kita harus tahu bahwa kita ini ciptaan Allah, milik Allah, dikuasai Allah. Bukan hanya kita, tapi istri, suami, anak, orang tua, mertua, tetangga, Pak Prabowo, Dek Gibran, Donald Trump, Benyamin itu, semua termasuk jamaah ini, saya semuanya adalah ciptaan Allah. Hikmahnya, yang pertama, kita harus sadar nih, sesuka Allah menciptakan diri kita, mau bentuknya seperti apa, kulitnya, hidungnya, bibir, suara, sesuka pencipta kita. Jadi harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat penciptanya. Jadi sebetulnya kita bisa zikir terus nih gara-gara lihat manusia. Ini saya lihat ini ciptaan Allah semua nih. Rambutnya, hidungnya, semuanya. Harusnya mata lihat ciptaan, hati ingat pencipta. Jelas ini kira-kira jadi zikir tidak nih setiap waktu? Zikir. Kenapa bapak lihat istri suka jengkel? Kenapa? Jawab. Kok bapak jadi jengkel misal? Karena bapak lihat istri tidak ingat Allah. Istri ketika mata lihat istri bapak, ini ciptaan Allah. Ini milik Allah. Ini amanah Allah bagi saya. Inilah dapat amal dari Allah. Allah melihat apa yang saya lakukan. Saya tidak bisa membulak-balik hati istri, karena istri itu adalah milik Allah, dikuasai Allah. Harusnya begitu. Jadi zikir terus. Mungkin apakah kau melakukan kayak gitu? Dia lagi zikir. Nah, istri juga lihat suami begitu. Ya Allah, kau ciptaan kayak gini? Gak boleh, itu dosa. Belum lah kayak gini ciptaanmu, kenapa jadi peot? Jangan hadir. Peot itu perlindungan dari Allah supaya bapak tidak lincah terus. Ya, jelas lagi. Dulu kan gak kayak gini waktu Allah ciptakannya kan. Sekarang kenapa ngariut dulu imut-imut, sekarang iut-iut? Semuanya Allah yang pun. Satu, sekarang kalau kita lihat diri kita ya, mata bercermin harus tahu tubuh ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, didesain oleh Allah. Kalaupun kita punya beberapa kelebihan, pasti Allah yang bikin. Wah, bapak pinter, otak ini Allah yang bikin. Kita gak pesan IQ kita berapa. Benar? Wah, gagal, ah Allah yang membuat otot kita, badan kita bisa seperti ini. Maka tidak ada sombong. Wah, cakep, wah keren. Allah yang menciptakan, dan itu sebagai ujian. Kalau kita punya kekurangan, tidak boleh minder. Misalkan, hidung kita anggap kurang apa? Kurang miring. Udah sesuka Allah, udah desain terbaik ini. Bapak jangan oplas ya, kalau oplas jangan dioperas. Udah begini aja, sip lah, ini udah terbaik. Allah udah punya rencana terbaik bagi diri kita. Terima, kalaupun ada kekurangan, kita tidak boleh minder. Misal di kaki, di kepala, di telinga, udah ini rencana terbaik. Kalau fungsinya kurang, kita bisa perbaiki. Tapi kalau sudah berfungsi normal, lihat orang lain, sama ciptaan Allah. lihat yang bagus, keren, jangan takjub sehingga lupa bahwa itu ciptaan Allah. Lihat yang dianggap kurang, jangan menghina. Dia cacat, dia hitam, tidak ada ciptaan Allah yang gagal. Walaupun tidak bisa melihat, walaupun tidak bisa jalan, walaupun katanya IQ-nya kurang, Allah sudah punya rencana terbaik bagi setiap ciptaannya. Jadi tidak pernah kita meremehkan orang. Mau di Afrika, mau di Eskimo, di Kutub, mau di penjuru bumi manapun, semuanya sama ciptaan Allah. Makanya kalau lihat misalkan orang yang wah keren, cakep, udah yang diingat adalah ini ciptaan Allah, milik Allah, dan tidak lama pasti berakhir. Kemarin tidak sengaja lihat seorang binaragawan yang akhirnya jadi kurus, lumpuh kakinya karena ya tidak bisa apa-apa. Mike Tyson itu segimana perkasanya, sekarang Mike Tyson yaki ya. Berapa banyak yang dulu otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel, sekarang yang menuat kita, termasuk yang ceramah ini, sekarang sudah senior. Tua lah itu, senior itu modifikasi. Jadi mulai sekarang seperti siapa, Donald Trump, itu mutlak ciptaan Allah. Tapi yang bagian itu, bagian jadi titik-titik buat dunia, tua juga. Dan suatu saat udah. Jelas adik-adik sekalian, jadi kalau bapak ibu nanti ngaca, kok wajah jadi begini, kenapa kita menua? Karena bukan punya kita. Gak bisa kita tahan ubat satu saja. Walaupun minum sari arang atau manisan aspal, enggak bisa. Ini tubuh bukan punya kita. Itu penting tuh hati. Jadi kalau tiap bercermin, mata lihat cermin, hati ingat Allah. Lihat anak, ini ciptaan Allah. Lihat pendamping hidup, lihat orang tua, lihat tetangga, termasuk di masjid ini semua. Apalagi kalau sedang haji atau umroh, beragam, makanya zikirnya tidak ada habis-habis. Jadi jangan nyebut, sini mah orang situ, gak boleh, itu tidak pesan mereka jadi orang mana. Kan kita suka ada rasis-rasis juga, ya. Nah itu tidak boleh. Tapi kok orang Afrika hitam-hitam gini ya, kita berjemur aja, jadi ya, gak usah itu. Dan jangan kagum-kagum, biasa aja. Semua yang cantik, jelita, gagah, perkasa, kalau ada umur nanti tua pelak. Sekarang dioperasi plastik, yang bangsa 50-60 mungkin masih bisa dioperasi. Tapi kalau udah 70-80 dikisahkan kan bisa ikut. Udah terima aja jadi tua ya. Enjoy. Dua. Wana'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan pada dirinya. Jadi ada akal, ada hati. Kalau akalnya menganalisa, begitu, merencanakan. Tapi kalau hati, beda lagi nih. Tempatnya keyakinan, iman, tawakal, syukur, ridho. Nah Allah tahu apapun yang ada di hati kita. Tidak ada yang tersembunyi. Jadi ketika kita ujung, misalkan lihat ini saya nih yang paling soleh, Allah tahu walau mulut tidak bunyi. Atau lihat yang di depannya, ini orang kalau keteknya luar biasa nih, kayaknya orang ini takkan besar juga. Allah tahu itu, padahal mulut nggak bunyi. Bahkan kita dengki, kan ada dengki, tahu dengki, SMS, susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Bapak lagi dengki nih ke seseorang, Kemudian kau kleset di sana, nggak punya sih. Allah tahu dia gembira tuh. Udah gitu pas sudah ke sana, malah ada yang kasih hadiah umroh, kita sakit hati sendiri, aneh. Nah itu namanya dengki, tidak rela lihat orang lain diberi nikmat oleh Allah dan senang ketika orang lain diuji. Allah tahu isi hati kita. Allah tahu niat kita ikhlas atau tidak. Pengen dipuji orang nih, kayak lagi ceramah nih saya nih ya. Allah tahu niat dibalik setiap ucapan ini, dibalik semua sikap. Kalau Bapak masuk ke masjid, cara berjalan itu Allah tahu. Ini lagi apa nih hatinya, ingin dianggap gagah, keren, hebat, tahu. Allah juga tahu ketika Bapak Ibu lihat HP, apa yang tersembunyi di hati. Gofir 19 yang lamu sholinakal na'iyun wa matufis sudur. Allah tahu kianat mata, kan mata melirik ke siapapun, tahu itu apa yang tersembunyi di hati. Di kantor rapat, oh bagaimana, padahal mata jelalatan, Allah tahu tuh lirikannya kemana aja, termasuk Allah tahu bapak-bapak ahli masjid ini scrolling apa aja. Emang di masjid mah ada soleh ya, tapi kalau sendirian tolem. Serius nih hadirin, tidak ada yang tersembunyi. Allah tahu setiap lirikan mata dan tahu efek apa di hati kita. Itulah makanya disebut walaqad khalaqnal insan, dan sungguh benar-benar kami menciptakan manusia karena Allah tahu persis yang tidak pernah diketahui orang lain. Seperti, maaf ya, istri bapak-bapak kan tidak tahu aslinya hati bapak seperti apa. Tahu dikit lah. Bapak juga tidak tahu hati saya seperti apa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kami lebih dekat kepadanya dari urat leher. Begini, di tubuh ini kan banyak urat-urat pembuluh darah. Para ulama mengatakan bahwa Allah tuh mengetahui secara sempurna apa yang ada pada diri kita. DNA, RNA, ya, kromosom, semuanya Allah yang menciptakan, dan Allah tahu keperluan tubuh kita, keadaan tubuh kita. Jadi kita jangan merasa Allah tidak tahu tentang kita. Tahu kan? Bukan hanya perasaan ya, sedih, kecewa, cemburu, sakit hati, dendam, kemudian kita kesal, jengkel, semua itu yang terjadi di hati tahu, dan juga pada fisik kita. Jadi Allah melihat apapun yang kita lakukan, tidak ada yang tersembunyi. Mau pergi kemanapun, tetap Allah menyaksikan, menguasai. Ilmu Allah tidak pernah lepas dari kita, kekuasaan Allah tidak pernah lepas dari kita, karena yang mengurus diri kita setiap saat sesungguhnya adalah siapa? Kalau saja kita punya keyakinan seperti ini sedikit Pak yang yakin pengen ya, kita jadi tenang hidup kita, tidak ribet, tidak risau. Dan bukan cuma kita yang diurus oleh Allah, semuanya, anak, istri, suami, orang tua, mertua, tetangga, saudara, musuh-musuh, kawan-kawan, termasuk yang tersangka, terdakwa, terpleset, terpidana, semuanya makhluk Allah. Ini perang ya, antara Mr. Will dengan mana, itu yang perang, dua-duanya makhluk ciptaan Allah. Emang ada manusia yang bukan ciptaan Allah? Begal, cuman ya kasihan mereka bagian jadi penjaga. Halo, atasan di kantor itu juga milik Allah, itu ciptaan Allah. Makanya jangan takut oleh atasan, nanti juga undangan itu atasan. Benar? Itu kan gak kompak. Bisnis nih ya, sekarang bisnis dagang, yang jualan ciptaan siapa? Yang beli ciptaan Allah juga. Kita dagang itu bukan supaya orang beli. Kita dagang yang baik itu supaya Allah yang melihat kita suka ke kita. Nanti Allah bolak-balikan hati orang. Ada yang ditakdirkan beli, ada yang cuma bagian awal, ada yang tidak jadi beli, ada yang udah nyobain terus gak jadi. Gak apa-apa. Bagi kita kerja bisnis itu amal soleh. Kayak bapak-bapak ini mau punya istri soleh apa? Kalau dengar yang jawab dan yang tidak jawab ya. Bapak ingin punya istri soleh? Ah, tak ikhlas, terpaksa yang dijawab. Gimana caranya, Om? Apa?
1: Didekatkan dengan Allah.
0: Didekatkan dengan Allah. Siapanya?
1: Istrinya.
0: Istrinya, gimana caranya mendekatkan istri ke Allah? Emang bisa juru istri? Kitanya yang harus disukai Allah. Apakah istri bisa berubah karena nasihat kita? Jawab, enggak. Nasihat itu amal soleh. Apakah istri bisa berubah karena bapak marah-marah? Berubah, makin marah. Makanya ini klise, jangan berdebat ketika istri sedang marah. Ingat kan yang waktu itu? Kenapa?
1: Baik diam.
0: Karena nggak akan menang ya. Tunggu istri tenang. Allah pun ya Allah sadar. Ini cakep nilai mereka. Tapi saya gak kuat ingin ngomong ini. Jangan berdebat kalau istri sedang marah. Tunggu beliau tenang. Nah, kalau udah tenang, jangan berdebat kalau istri lagi tenang. Nanti
2: dari segala dosa yang memburu setiap
3: wa amalan mutakabbalan. Tanpa ilmu tidak akan bisa amal kita diterima. Jadi silahkan kita lihat waktunya digunakan apa saja. Yang pertama, orang beruntung pasti senang belajar memahami agama. Dua, wa'amilus sholihat. Jadi yang kedua adalah orang beruntung yang memang diniatkan aktivitasnya itu jadi amal soleh. Di sini, di port ini sedang dingin, sama di beberapa negara yang musim dingin, tapi barusan sampai keluar-luar itu, sholat itu. Bayangkan, sedikit yang jalan kaki, karena rumahnya jauh-jauh, 10 km, 12 km, ke masjid pulang pergi, 5 kali sehari. Pagi, siang, sore, maghrib, isya, terus pulang pergi. Kalau dipikir, apa ini? Nah, padahal memang hidup kita diciptakan untuk beramal soleh, beribadah. Dan sholat itu pilarnya. Jadi kalau kita sholatnya sudah abai, ya sudahlah. Allah tidak menolong. Allah melihat kita sholat tidak. Allah tahu kita bergerak ke masjid. Dingin ini hadirin, ya, dan hujan lagi. Jadi perjuangan ini akan menambah pahala. Tapi seperti inilah dalam hidup kita. Kalau kita jadikan ibadah kita serius, maka Allah mengurus urusan kita. Kita tidak dirancang untuk bisa menyelesaikan urusan kita, permasalahan kita sendiri. Tidak. Kita tuh disuruh jadi orang bertakwa dan Allah membantu menyelesaikan urusan kita. Begitu. Jadi rumusnya jangan kebalik-balik ya. Bukan kita yang bisa menyelesaikan masalah, bukan kita yang bisa memecahkan masalah. Tidak, tidak. Otak ini milik Allah. Kalau Allah tidak memberi ide, tidak ada yang kepikir. Tubuh ini juga milik Allah. Kalau Allah tidak memberi kekuatan, kita bisa. Orang-orang yang jadi jalan solusi bagi kita, dokter, pengusaha, pembeli, semuanya adalah milik Allah. Tidak bisa mereka menyampaikan apapun kepada kita tanpa izin Allah, pemilik segala-galanya. Makanya jangan sampai kita sok pintar, sok berpengalaman, sok terampil. Yang penting bagi kita ibadah. Apakah ibadah mahdat kita tanpa izin Allah, pemilik segala-galanya. Makanya jangan sampai kita sok pintar, sok berpengalaman, sok terampil.

amal soleh, mendidik anak jadi amal soleh, berkhidmat kepada keluarga amal soleh. Udah bagi kita niatkan saja jadi amal soleh. Jangan risau tentang rezeki, tentang karir, tentang bisnis, tentang keuntungan dunia, nggak akan kemana-mana, tidak akan kemana-mana, tidak usah ribet ya. Allah penguasa semua rezeki, Allah penguasa setiap takdir, tidak ada yang bisa terjadi apapun sekecil apapun tanpa izin Allah penguasa segala-galanya. Makanya niatkan kesibukan kita bukan untuk disukai orang, bukan untuk dikagumi orang, bukan untuk ditolong orang, bukan untuk dicintai orang, tapi niatkan sebagai amal soleh, ibadah, sudahlah. Tidak akan kemana-mana. Rezeki kita tidak kemana-mana. Apa yang Allah tetapkan untuk kita, pasti ketemu. Apa yang Allah tidak berikan untuk kita, tidak akan ketemu. Tidak bisa. Orang mau janji apapun, kalau Allah tidak menghendaki, tidak akan pernah terjadi. Tiga, watawasau bil haq, saling berwasiat dalam kebenaran. Nah, saling berwasiat dalam kebenaran ini, saling berinteraksi. Mana yang lebih penting? Memberi nasihat atau mendengar nasihat? Mendengar nasihat. Jadi, keterampilan yang harus kita miliki adalah mendengar nasihat. Tidaklah seseorang bisa menasehati orang lain dengan baik kecuali dia bisa menerima nasihat dengan baik. Orang yang bersabar ketika dinasehati, bagaimana supaya sabar? Kita harus tahu bahwa kita ini banyak kekurangan, kesalahan, kelemahan yang harus diperbaiki. Dan kita harus tahu bahwa setiap kali sholat kita minta petunjuk ihdinas siratal mustaqim. Allah mendengar kita sedang minta petunjuk, lalu Allah gerakan, bisa istri, suami, anak, orang tua, guru, teman, atau siapa aja, siapapun yang menjadi jalan, itu hanya jalan kalau kebenaran Allah yang memberikannya. Maka orang-orang yang beruntung adalah orang yang sangat menikmati saran, nasihat, kritik sepedas apapun, sepanjang itu adalah kebaikan, kebenaran, ini Allah yang memberikan lewat siapa yang dikehendaki. Ada yang memang yang enak, nasihat itu isinya benar, caranya bagus. Ini kita dapat ilmu, kita bisa dapat pahala dengan syukur. Tapi ada yang menyampaikan isinya benar, tapi caranya agak kurang sesuai. Ini berarti dua. Satu, kita beruntung dapat petunjuk. Yang kedua, kita beruntung dapat pahala sabar. Jadi, walaupun dari ayam, kalau telur, ambil. Begitulah ya. Artinya, jangan sampai kita menjadi orang yang pilih-pilih untuk mendapat kebenaran. Terserah Allah lewat siapa saja. Nah, kita baru beruntung kalau kita menjadi orang yang senang menerima nasihat. Lalu, kita pun harus bisa memberi nasihat, dan sebaik-baik nasihat adalah dengan menjadi tauladan. Sebaik-baik memberi nasihat adalah dengan menjadi contoh. Jadi, kalau kita mau memberi nasihat sebelum dengan perkataan, berikanlah keteladanan. Karena keteladanan pun adalah nasihat. Jangan lupa ini ya. Tadi imam di masjid baca Quran, kaburo maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Amat besar kemurkaan di sisi Allah yang berkata-kata yang tidak diperbuatnya. Jadi orang yang beruntung adalah orang yang senang menerima nasihat dan juga senang menasehati, minimal dengan keteladanan, tapi semuanya harus dilakukan dengan kunci hati yang penuh kasih sayang dan keikhlasan. Baru jadi. Syariatnya kita sebetulnya tidak bisa mengubah orang lain, tapi kalau kita

memiliki keikhlasan dan kasih sayang, Allah menggunakan diri kita jadi jalan perubahan. 4, tawasobi sobr. Ini penting. Jadi, orang yang beruntung itu adalah orang yang tiap waktu bermujahadah. Sabar itu menahan diri, mengontrol diri, mengendalikan diri. Dalam hal apapun, minimal dalam 4. 1, sabar ketika menjauhi maksiat. Kita tahu godaan sangat banyak. Di mana-mana, setiap waktu. Orang yang beruntung adalah orang yang sadar ini godaan. Saya tidak boleh larut dalam godaan. Apakah lewat mata, telinga, lewat mulut. Pokoknya begitu banyak yang menggoda kita untuk tergelincir. Sabar yang pertama adalah sabar menjauhi maksiat. 2, sabar yang kedua adalah sabar dalam taat. Sholat itu harus sabar, ke masjid harus sabar. Kalau tidak sabar, tidak akan ke masjid, tidak akan cari saf yang utama. Baca Quran harus sabar. Ngaji harus sabar. Oh, baca Quran ya. Tahajud maksudnya. Tahajud harus sabar. Kalau tidak, tidak akan tahajud ya. Sedekah harus sabar. Kalau tidak, pasti jadi kecil terus karena pelit ya. Nah, orang yang beruntung adalah orang yang sabar ketika melakukan ketaatan. Nah, kalau nasihat tadi kita perlu dengar dulu dari orang, tapi kalau tawasobi sabar harus kita dulu yang sabar. Jadi bukan nunggu orang sabar baru kita sabar, kita yang sabar dalam menjauhi maksiat, dalam mengerjakan taat, sabar ketika menghadapi musibah. Ah, jangan banyak mengeluh. Jangan suka curhat di medsos. Semua yang menimpa kita oleh Allah sudah diukur baik, walaupun tidak sesuai dengan keinginan, tapi pasti membawa kebaikan. Ujungnya mesti baik. Tidak ada satupun ujian yang Allah berikan kepada kita kecuali karena Allah sayang ke kita, untuk kebaikan kita, untuk kebahagiaan kita, kemuliaan dan keselamatan kita. Memang mungkin tidak cocok, tapi di balik itu wabashshiri sabirin alladzina idza asabatum musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Di belakang itu besar sekali limpahan karunia Allah. Apakah ampunan, curahan rahmat, kasih sayang, pertolongan Allah banyak-banyak. Makanya sabar ya. Sabar, Allah melihat yang sedang terjadi, Allah melihat perjuangan kita, Allah tahu perihnya, beratnya, nyeseknya, tekanannya, Allah tahu semuanya. Tidak ada yang Allah tidak tahu. Allah mengetahui kepedihan di hati, luka, nyeseknya, semuanya Allah Maha tahu. Jadi jangan risau ya. Allah tahu rasa lapar, pedih, sakit, pusing, kekurangan. Tidak ada satu pun keadaan kita kecuali Allah mengetahuinya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Karena Allah selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Allah maha mengetahui dengan teliti, maha melihat apapun yang kita kerjakan. Yang keempat adalah sabar dengan perkataan orang. Ini ada ulama yang menggolongkan ini harus khusus nih, karena 80% dalam kehidupan kita ini adalah berkomunikasi. Sehingga kita perlu melatih diri bersabar untuk mendengarkan dengan baik, bersabar untuk menyimak, bersabar untuk memahami, jangan suka motong perkataan, bersabar untuk menjawab dengan jawaban terbaik, dengan perkataan terbaik, dengan nada terbaik. Inilah orang yang beruntung.
Tidak semua orang sabar di dalam menyimak. Perkataan baik dari kita itu biasanya diawali dengan kemampuan mendengarkan dengan baik. Ini serius nih hadirin. Ini para ulama menggolongkan kesabaran yang sangat penting dilatih pada diri kita, yaitu sabar menyikapi perkataan orang lain. Ini harus digarisbawahi, karena 80% aktivitas kita dengan orang itu berkomunikasi. Nah, kalau tidak sabar, kita baru ingin bicara, langsung bicara. Baru terlintas sedikit, langsung keluarkan kata-kata. Baru mendengar sedikit, langsung kita menjawab, langsung kita menyela, langsung kita memberikan alasan, langsung kita memberikan jawaban, padahal belum ditanya, langsung kita memberikan penjelasan panjang lebar. Ada kalanya perlu kita lakukan, terutama yang dengan tanggung jawab kita di rumah, ya. Suami, istri, orang tua, anak punya kewajiban untuk memberikan nasihat tanpa diminta. Tapi secara umum kita harus sabar, termasuk sabar di dalam memilih kata-kata, ya. Kalau kita tidak sabar, kecenderungan kata-kata kita tuh menyakitkan, memojokkan, mempermalukan. Ini tidak beruntung kalau kita begini. Kita kalau bicara harus memilih, ada kata-kata biasa, ada kata-kata yang baik, ada kata-kata yang terbaik. Nah, orang sabar memilih kata-kata yang terbaik. Orang yang tidak sabar akan memilih kata-kata yang buruk, yang sesuai dengan nafsunya. Makanya para ulama menggolongkan kemampuan bersabar itu diantaranya adalah dalam berbicara dengan saudara-saudara kita, dengan hamba Allah lainnya.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, itu dia kita sudah simak bersama sajian ilmu dan juga hikmah di kesempatan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita, Kiai Haji Abdullah Gimnastiar, langsung dari Perth, Australia, sahabat MK. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita, berserta keluarganya. Mudah-mudahan Allah limpahkan kesehatan, keberkahan umur, kekuatan dalam senantiasa berdakwah, menyampaikan kebaikan, serta juga menjadikan setiap ilmu yang sudah dihadirkan tadi menjadi amal jariah untuk beliau tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga mudah-mudahan sahabat MK, ilmu yang sudah kita simak bersama di pagi hari ini tentunya dapat kita maksimalkan, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya. Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kami kembali menyapa Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp MKFM, kami akan hadirkan kembali terlebih dahulu sebuah informasi, sebuah amal kebaikan yang tentunya dapat kita ambil bagian di dalamnya. Sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menabar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi sahabat MK, bintang 121 bintang 43 pagar. Dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Moga syukurku bertambah. Selain itu, sahabat MK, di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, ada harapan baru yang sedang dibangun, rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan juga meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. DT Peduli bersama Maimuna Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan Rumah Sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan menjadi tempat lindungan bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan juga peduli. Segala dosa yang memburu setiap hari, setiap ketika. Kami sapa kembali sahabat MK yang sudah mengirimkan atensinya. Selanjutnya ada Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur yang alhamdulillah juga sudah mengirimkan atensinya di kebersamaan pagi hari ini, menyampaikan alhamdulillah bisa menyimak kajian ilmunya di kesempatan pagi hari ini. Tentunya melaporkan juga suaranya jelas mencerang dan juga menyampaikan salam untuk seluruh pendengar dan juga kru MKFM di kebersamaan pagi hari ini. Semoga senantiasa sehat walafiat, ada dalam rahmat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Umi Zikri dari Cipeuyeum Cianjur. Lalu juga selanjutnya ada Ibu Nengsih dari Cipanas Puncak, Ibu Juwita dari Cimindiraya, Bunda Halimah dari Cibuntu Cipendei yang juga ikut menyimak di kebersamaan pagi hari ini, Ibu Aminah dari Cipanas Puncak. Lalu juga ada sahabat Opih Dedi dari Junti Hilir Katapang yang alhamdulillah juga sudah bergabung, Pak Sandi dari Banjaran. Dan terakhir sahabat MK kami sapa, ada sahabat Andri Safitri yang juga sudah bergabung di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada yang sudah ikut menyimak serta juga bergabung mengirimkan atensinya, yang mudah-mudahan menjadi jalan ikhtiar kita senantiasa menambah hazanah keilmuan serta juga menjadi amal kebaikan di kebersamaan pagi hari ini sahabat MK. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh jaringan radio Relay MK Pagi yang senantiasa turut serta menyambung siarkan program manajemen Kolbu Pagi setiap harinya dari jam 5 hingga 6 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat melanjutkan aktivitasnya di akhir pekan ini sahabat MK, yang mudah-mudahan senantiasa setiap langkah dan aktivitas kita bernilai ibadah tentunya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sudah saatnya sahabat syar Anda Bahri Alamsyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda di kebersamaan pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, subhanaka Allahumma wabihamdika, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga syukurku
1: Program Manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: hari, coba renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh Sahabat MQ. Sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, Wallahu fi'auni al-abdi makhana al-abdu fi'auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
0: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli. MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Makna keluarga bagi saya sederhana saja. Keluarga itu adalah kekuatan hati dan juga kekuatan cinta. Saya Agus Sidwar, seorang musik, produser dan juga penulis. Inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MGFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Berbagi cerita, rasa dan cinta dalam ruang keluarga.
1: Sahabat MQ, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli semakin melayani dan peduli.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Febi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Herlan dan juga sahabat MK. Di mana saja bisa menyimak siaran di pagi hari ini, mudah-mudahan dalam keadaan sehat. Kalaupun ada sahabat MK yang hari ini sedang diuji dengan rasa sakit, semoga Allah mudahkan ikhtiar untuk sehatnya dan bisa sehat kembali untuk berkarya dan beribadah kembali.
0: Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. TFB, kita ngobrol lagi seputar ekonomi syariah, dan hari ini topiknya seputar waris dan wasiat. Ini harus kemudian disiapkan, dirancang ya sebelum terlambat. Ini jadi satu hal yang jadi aware buat kita semua ya. Kenapa kemudian kalau terlambat kita belum merancang waris dan wasiat, itu jadi pertanyaan besarnya ya Teh Febi. Di awal mungkin kita awali Teh Febi bincang kita sembari menyapa juga sahabat MK. Sebetulnya sebelum kita lebih banyak membahas tentang teknis seperti apa merancang waris dan sebagainya, sebetulnya siapa yang perlu merancang waris ini Teh? Kita awali bincang kita.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kang Helan dan juga sahabat MK, kalau pertanyaannya adalah siapa sih yang harus merancang waris ini? Sebenarnya kita semua ini kan di suatu saat akan menjadi orang yang mewariskan ataupun orang yang menerima warisan. Ya, jadi sebenarnya bagi siapapun yang memang mempunyai harta, dan memang kita ini kan ada suatu hal yang pasti, yaitu kematian, ya kan?
0: Betul.
1: Jadi kita ini harus juga sadar bahwa ada urusan-urusan yang memang akan terjadi setelah kita meninggal. Nah, itulah yang kemudian kita coba untuk antisipasi. Nah, kita jangan jauh-jauh ke waris dulu ya. Kita juga harus sadar bahwa pada saat kita meninggal nanti kan kita juga harus tahu gitu ya, kita ini mau dimakamkan di mana gitu ya.
0: Iya.
1: Kemudian bagaimana dengan biaya pemakamannya? Kemudian siapa yang akan mengurus? Nah, itu kan hal-hal yang sebenarnya itu sebenarnya perlu kita pikirkan ya. Cuman karena memang kita ini sifat manusia itu adalah mencintai kehidupan dan takut mati gitu ya. Jadi jadi kita ini kayak alergi gitu Kang untuk membahas hal seperti itu. Akan tetapi ini merupakan hal yang perlu kita pikirkan. Nah, mungkin berkaitan dengan pembahasan kita yang lalu, pembahasan kita juga tentang ekonomi syariah, satu hal lagi yang memang perlu adalah dengan masalah hutang piutang Kang. Karena pada saat kita meninggal, maka dari harta kita ini, jadi kita mungkin sedikit masuk ya sebelum kita bahas waris nih, bahwa kalau kita mempunyai harta kemudian kita meninggal, maka apa sih kewajiban pertama dari harta ini yang harus dikeluarkan? Pertama adalah biaya pemakaman kita, gitu kan? Kedua adalah utang piutang yang kita miliki itu harus dilunasi dari harta yang kita tinggalkan. Jadi kita ini belum bicara waris ini, Kang ya. Kemudian yang ketiga adalah kalau misalnya ada janji-janji. Nah, janji-janji yang memang berupa janji-janji finansial gitu ya, ini juga harus juga kita data ya. Nah, baru kemudian kita masuk ke istilahnya harta dalam bentuk harta yang belum harta yang ditinggalkan, yang masih belum dikurangi hal-hal lain selain yang tadi gitu ya Kang ya. Karena kan nanti ada dikeluarkan misalnya kalau kita memakai kompilasi hukum Islam itu harta gono gini, kemudian dikeluarkan juga harta bawaan dan lain-lain sebagainya. Nah, baik, sekarang balik lagi ke pertanyaan pertama, bahwa siapa sih sebenarnya yang harus melakukan perencanaan waris? Kita semua harus Kang gitu ya.
0: Semuanya harus
1: kita semua harus memikirkan ke sana ya. Tapi Teh, saya hartanya sedikit misalnya gitu, nggak apa-apa. Walaupun kita meninggalkan harta itu hanya sedikit, tetapi yang kita ingin hindari di sini adalah konflik pasca kita meninggal. Ya, karena sudah banyak cerita, sudah banyak kisah, sudah banyak peristiwa bahwa setelah yang bersangkutan menikah, para ahli waris ini ribut karena masalah warisan. Waris ini dalam Islam adalah ilmu faraid. Dan ilmu faraid ini adalah salah satu ilmu yang kemudian Allah akan cabut pertama. Ya, sehingga selain kita berkewajiban untuk misalnya menyadari bahwa suatu saat bahwa kita itu harus memikirkan tentang waris, maka hal lain yang sebagai seorang muslim juga yang harus kita lakukan adalah mengedukasi diri tentang hukum waris. Ya, kenapa? Karena banyak sekali nih waktu saat pembagian waris ini ribut karena beda pendapat, ya, beda pendapat. Nah, ini juga yang perlu dihindari, atau tercampur-campur antara hukum waris dengan hukum adat, gitu ya. Atau tercampur-campur antara wasiat dan waris. Nah, ini juga sering terjadi, kan. Jadi, yang pertama, kita harus sadar bahwa satu saat kita juga akan menjadi pihak yang mewariskan, karena kita tidak bisa terlepas dari maut, ya, Kang, ya.
0: Betul.
1: Kemudian, yang kedua adalah kita juga punya kewajiban untuk mengedukasi diri, ya, karena hukum faraid ini merupakan hukum yang memang akan Allah cabut pertama. Jadi, kalau kita tidak melestarikan, tidak ikut menjaga ilmu faraid ini, gitu ya, walaupun memang nanti ada ya Kang ahli-ahli faraid yang mungkin bisa jadi kita kita konsultasikan pada saat memang nanti membagi waris, tetapi alangkah baiknya kalau kita juga tidak buta tentang itu Kang, karena begini, banyak juga yang buta ilmu faraid kemudian dalam sebelum dia meninggal pun menjadi zolim kepada calon-calon ahli warisnya gitu. Ya. Nah, ini juga yang perlu diinikan. Misalkan gitu kan, orang tua yang mempunyai anak yang disebut sebagai kalalah. Kalalah itu dia enggak punya anak, ya. Artinya boleh jadi dia wanita sendirian, terutama wanita ini ya, terutama dia sendirian tidak punya anak. Kemudian orang tuanya mengatakan bahwa kamu mah enggak perlu katanya dikasih warisan. Gitu ya. Kenapa? Karena nanti kalau misalnya kamu meninggal, warisan kamu itu akan ke orang lain. Misalnya dia ini wanita menikah ya, tapi tidak punya anak, nanti warisan kamu itu akan ke suami kamu gitu. Yang menikmati adalah orang lain yang tidak mempunyai hubungan darah dengan kamu. Nah, menurut ini merupakan suatu pendapat yang keliru ya Kang. Kenapa? Karena kalau dalam hukum, kalau dalam kasus ini, apabila seseorang itu misalnya dia meninggal, tidak punya anak, hanya punya suami, kemudian orang tuanya masih hidup dan dia misalnya punya saudara laki-laki, maka ada bagian dari hartanya dia itu yang akan kembali kepada keluarganya, kepada ayahnya, ibunya, kalau misalnya ayah dan ibunya masih hidup pada saat dia meninggal, dan bahkan kalau misalnya ayah dan ibunya tidak ada, akan ke kakak laki-lakinya. Jadi artinya ketidaktahuan kita tentang hukum faraid ini boleh jadi kita ini akan jadi zolim ya kepada calon-calon ahli waris kita. Oke, itu satu kasus ya. Nah, jadi yang pertama adalah bahwa kalau kita ini seorang orang, kan kita ini sudah pasti akan menjadi mewariskan sesuatu, tapi belum tentu jadi pewaris ya Kang, gitu. Belum tentu, gitu. Tetapi kita lihat dari point of view kita, bahwa kita ini adalah menjadi orang yang perlu diwariskan. Dan concern kita adalah jangan sampai nanti setelah kita meninggal, ya, satu, misalnya hak-hak kita juga tidak tertunaikan. Contoh misalnya, na'udzubillah min dzalik, gitu ya, nanti ahli waris kita tuh bingung, misalnya biaya pemakaman kita bagaimana, pengurusan jenazah bagaimana, membayar utang-utang kita bagaimana, dan lain-lain. Sehingga kalau kita masuk sedikit ya Kang, ke apa sih yang harus kita persiapkan, maka segala urusan-urusan yang memang kita miliki di dunia ini, contoh misalnya hutang-piutang, janji, dan lain-lain, itu alangkah baiknya kalau misalnya diketahui oleh ahli waris kita. Misalnya kita nih punya utang berapa? Gitu ya, kepada siapa saja. Di pelajaran-pelajaran kita sebelumnya adalah bahwa kita ini perlu untuk kita ini perlu untuk mencatatkan sebenarnya kita punya utang kepada siapa-siapa. Gunanya apa? Karena umur kita nggak ada yang tahu ya Kang Herlan dan juga sahabat FK. Pada saat nanti kita meninggal, maka ahli waris kita perlu untuk membayar utang-utang itu gitu ya. Karena memang itu adalah kewajiban yang harus kita bayar kalau kita memang punya utang. Nah, kemudian, jadi ini yang perlu kita perhatikan, gitu ya. Kemudian, kalau pertanyaannya adalah, misalnya ini orang tua punya harta, gitu ya, yang ingin dia wariskan, dan kemudian dia ingin memastikan bahwa nanti itu akan dibagi secara adil atau secara hukum Islam seperti apa. Nah, maka sebelum mewasiatkan gitu, sebelum mewasiatkan bahwa harta ini untuk ini dan lain-lain, ya ini nanti kita akan bahas lagi ya antara waris dan wasiat. Tetapi mungkin yang perlu juga dibicarakan dalam keluarga, nah ini jarang banget ya Kang untuk dibicarakan dalam keluarga, itu adalah bahwa nanti pembagian waris itu yang bersangkutan inginnya dibagi menurut apa gitu. Bagaimana? Itu menurut misalnya saya ingin dibagi menurut hukum Islam gitu ya. Maka itu perlu disampaikan gitu ya, perlu disampaikan. Nah, kemudian juga pertanyaannya sekarang ada lagi nih pertanyaan. Biasanya kalau waris ini banyak pertanyaan ya Kang ya, tapi kadang-kadang ya, saya juga kadang-kadang pertanyaannya itu berkonsentrasi di seputar hartanya
0: pembagiannya
1: gitu,
0: bagaimana itu ya.
1: Pembagiannya. Padahal menurut saya kita juga harus pahami dari konteksnya dulu. Dalam hukum Islam memang kalau bagian laki-laki itu dua bagian, bagian perempuan adalah satu bagian. Tetapi perlu kita ingat kalau dalam perspektif Islam gitu ya, bahwa segala harta yang dimiliki oleh istri selama dia menikah itu merupakan milik dia, warisan dari orang tuanya juga milik dia, dan lain-lain juga milik dia. Kemudian wanita ini adalah makhluk yang tidak punya kewajiban Kang sebenarnya.
0: Baik.
1: Artinya begini, pada saat dia itu masih menjadi anak, maka dia adalah tanggung jawab daripada orang tuanya sampai dia menikah. Setelah dia menikah, maka dia ini wajib di provide ya, di taking care oleh suaminya. Pada saat misalnya suaminya meninggal dan dia misalnya menjadi janda kembali, kalau ada orang tuanya dia akan kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak ada dan dia mempunyai anak laki-laki yang sudah dewasa, maka dia adalah berada di dalam tanggung jawab anaknya. Kalau dia tidak mempunyai anak laki-laki, maka dia ada di tanggung jawab daripada kakak laki-lakinya ya. Kalau dia tidak punya kakak laki-laki, maka dia berada dalam tanggung jawab pamannya ya, atau sepupu dari garis ayah ya, yang sedarah. Jadi sebenarnya perempuan ini adalah makhluk yang tidak punya kewajiban ya. Nah, jadi makanya kenapa bagiannya itu satu ya, kalau laki-laki bagian dua, karena dia itu punya kewajiban yang banyak seperti tadi saya sudah sampaikan. Jadi ini perlu dipahami dulu gitu ya Kang. Jadi jangan sampai ya yang pria-pria ini hanya menuntut bagiannya dua tanpa menyadari bahwa dia punya tanggung jawab yang lain. Ini yang memang perlu untuk di highlight gitu ya. Kenapa seperti ini gitu. Oke, sekarang mungkin sudah kelihatan konteksnya ya Kang ya, bahwa ya, memang yang pertama adalah kita semua ini akan menjadi orang yang mewarisi tapi belum tentu jadi pewaris ya. Kedua adalah bahwa ilmu faraid ini kita perlu edukasi diri kita, walaupun tidak jadi ahli tapi paling enggak jangan buta. Kenapa? Kalau kita buta ilmu faraid, ada kemungkinan kita zolim kepada calon ahli waris kita gitu ya. Nah, kemudian isu krusial yang sering jadi pertanyaan, kenapa laki-laki dua bagian satu bagian? Mungkin satu konteks sederhananya seperti yang tadi saya uraikan, bahwa sebenarnya wanita itu adalah tidak punya kewajiban kepada siapapun gitu ya. Bahkan dia tidak punya kewajiban untuk menafkahi dirinya sendiri sebenarnya gitu ya, karena dalam tatanan Islam dia itu adalah harus ada, selalu ada secara syariat, selalu ada yang sebenarnya penanggung jawab dia gitu dalam situasi dia apapun. Nah, sehingga dalam konteks itu, dalam konteks sederhana ini ya, kita melihatnya dari situ. Nah, kemudian sekarang apakah sekarang ini misalnya seseorang meninggal, sudah nih Kang ya, sudah beres misalnya, sudah beres nih, biaya pemakaman sudah beres, semua sudah beres, utang piutang sudah beres dan lain-lain sudah beres, maka tinggallah harta yang akan menjadi harta waris gitu ya. Nah, tapi sedikit kita mundur ya, karena banyak pertanyaan juga, apakah misalnya pada saat hidup itu kita tidak boleh membagikan harta kita? Nah, ini juga banyak pertanyaan ya. Mungkin latar belakangnya adalah misalnya saya punya dua orang anak, yang satu laki-laki yang satu perempuan gitu. Saya ingin memastikan bahwa walaupun nanti pada saat dia meninggal itu akan dibagi sesuai hukum Islam, yang mana anak laki-laki akan mendapatkan dua bagian dan anak perempuan satu bagian, tapi dalam tanda petik ingin menyamakan gitu ya, ingin menyamakan jatah antara laki-laki dan perempuan, maka bisakah gitu anak perempuan sebelumnya diberikan harta duluan gitu ya, di depan gitu, untuk supaya nanti pada saat dibagi itu sepertinya sama gitu ya. Nah, saya ingin membahas ini dulu ya, bahwa begini, memang ada yang mengambil langkah seperti itu, Kang. Tetapi perlu kita ingat bahwa harta waris adalah harta yang ditinggalkan pada saat si A ini meninggal dunia, betul ya? Itu. Nah, yeah. Okay. Kita juga harus ingat bahwa harta yang dia miliki hari ini dengan harta yang dia miliki nanti pada saat dia meninggal itu belum tentu sama. Ya, jadi kalau misalnya mau dihibahkan dulu supaya nanti pada saat nanti bagi waris itu sepertinya sama gitu ya, ini mengandung resiko juga, Kang. Karena apa? Karena boleh jadi harta yang nanti itu akan dibagikan itu nanti sudah tidak ada lagi gitu. Karena dalam perjalanan misalnya dari sekarang sampai nanti itu ada kemungkinan harta yang memang sudah dicadangkan untuk nanti jadi warisan itu bisa dijual, bisa diapa gitu ya. Jadi memang ini mengandung resiko. Nah, tetapi kita abaikan dulu itu resikonya. Sekarang kita konsentrasi apakah boleh memberikan harta gitu ya kepada ahli waris gitu ya pada saat yang mewarisi ini masih hidup. Nah, itu boleh tapi dengan mekanisme hibah biasanya. Ya, jadi biasanya ada yang membuat sehingga gitu ya bahwa nanti anak laki-laki maupun anak perempuan itu dapat bagiannya sama, sehingga si anak perempuan ini justru yang diberikan hibah terlebih dahulu gitu ya, dari orang tua kepada anak, karena hibah itu boleh ya dari orang tua kepada anak dihibahkan lebih dulu sehingga nanti harta yang tersisa itu nanti akan dibagi menurut hukum Islam. Gak apa-apa dia dapat satu bagian, tetapi pada esensinya dia akan mendapatkan bagian yang kurang lebih sama. Nah, itu seperti itu. Jadi, kalau dari pembahasan ini, kalau waris adalah harta yang dibagikan kepada ahli waris itu pada saat yang bersangkutan meninggal, sementara hibah itu bisa dilakukan pada saat seseorang itu masih hidup. Gitu ya. Jadi, itu perbedaan distingsi ininya.
0: Waris dan hibah.
1: Waris dan hibah. Nah, sekarang waris dan wasiat, Kang. Karena kan kita bahas ini waris dan wasiat, gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Nah, kalau waris tadi kita sudah tahu ya bahwa itu adalah harta yang akan secara otomatis gitu ya ditinggalkan kepada ahli waris dan berpindah kepada ahli waris sah. Ya, ini ahli waris sah ya. Kita ini sedikit ya, kita bahas sedikit tentang ahli waris sah. Ini banyak juga pertengkaran waris ini adalah di titik penentuan siapa aja sih sebenarnya ahli warisnya. Ya, kalau misalnya ayah ibu saja mungkin tidak akan terlalu pelik ya. Tapi kalau misalnya ayah punya, mohon maaf, beberapa ibu gitu ya, tentu saja ini akan menjadikan cukup pelik dalam pembagian. Atau misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang istri yang mempunyai anak bawaan gitu ya. Nah, sebenarnya anak bawaan ini tidak mempunyai hak apapun ya dari si ayah sambung ini. Mereka hanya bisa terjadi hibah tapi tidak bisa waris. Bisa wasiat ya, tapi tidak bisa waris. Nah, oke. Jadi ini kan menjadi pelik. Maka ini mungkin salah satu tips juga untuk sahabat MQ yang mungkin sedang menghadapi permasalahan. Biasanya dalam pembagian waris ini gitu kan, ini ada yang namanya akta penetapan waris gitu ya, akta penetapan waris. Dan ini dikeluarkan oleh pengadilan agama. Jadi mudahnya begini, kalau seseorang meninggal gitu ya, kita bawa surat kematiannya, kemudian kita bawa ke pengadilan agama, kemudian kita meminta untuk penetapan waris. Artinya pengadilan agama akan menentukan sebenarnya ya berdasarkan informasi yang diberikan dan bukti-bukti yang otentik, sebenarnya siapa aja sih ahli waris dari orang yang bersangkutan ini. Gitu. Nah, kemudian ada satu lagi layanan di pengadilan agama yang mungkin belum banyak orang yang tahu. Jadi di sana itu ada layanan untuk konsultasi waris, Kang, yang disediakan oleh pemerintah. Jadi setelah tahu ahli warisnya siapa saja, kemudian akan dibagi berapa bagiannya, bagian-bagian masing-masing dari itu. Nah, kemudian nanti kan tinggal informasinya sebenarnya harta warisnya apa saja setelah dikurangi yang lain-lain itu, gitu Kang. Nah, ini merupakan mungkin cara yang apabila misalnya teman-teman memiliki misalnya bingung untuk bagi waris atau dan lain-lain, ini peristiwa sudah meninggal ya Kang ya, ini peristiwa sudah meninggal, maka ya, bisa berkonsultasi ke pengadilan agama terdekat karena layanannya ada. Nah, itu kita belok dikit ya Kang, ini sekarang kita masuk lagi ke jalur waris dan wasiat.
0: Yeah.
1: Jadi wasiat juga, wasiat ini adalah sesuatu yang bisa dibuat ya, dan memang harus dibuat sebelum yang bersangkutan meninggal ya, dan ini berupa pesan atau kehendak ya, sebenarnya wasiat ini pesan atau kehendak terakhir tentang harta gitu ya. Nah, ini sementara kalau dalam wasiat ini sebenarnya ada aturannya Kang ya. Contoh misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang wanita, dia ini bawa anak gitu, berarti kan anak ini, anak sambung ini tidak punya hubungan waris dengan ayah sambungnya kan. Nah, tapi apakah dia bisa mendapatkan wasiat? Bisa. Kenapa? Karena aturan penting dalam wasiat adalah bahwa penerima wasiat ini tidak boleh diberikan kepada orang yang sudah mendapatkan jatah waris, Kang. Jadi misalnya nih, sudah ada jatah waris, tapi wasiatnya berbunyi gitu ya, bahwa saya memberikan aset yang mana itu, pada saat nanti saya meninggal, saya memberikan aset yang mana itu kepada anak saya yang laki-laki. Tapi kemudian pada saat bagi waris, dia juga sebagai ahli waris. Nah ini, wasiat itu tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Jadi kalau ahli waris, dia akan mendapatkan jatah waris dan tidak lagi mendapatkan wasiat. Nah, tetapi wasiat pun ini ada bagian maksimalnya, Kang. Gitu, bahwa batas maksimal wasiat itu adalah tidak melebihi sepertiga ya dari total harta bersih ya, harta bersih. Nah, harta bersih ini apa? Harta yang sudah dikurangi biaya pemakaman, utang piutang dan lain-lain semuanya, gitu ya. Nah, jadi ada batas maksimalnya sehingga tidak melanggar gitu ya hak daripada ahli waris gitu. Boleh mewasiatkan kepada non ahli waris tapi juga tidak melanggar ahli waris. Nah, dalam prakteknya banyak yang membuat wasiat kemudian dinotariatkan Kang supaya mempunyai kekuatan hukum. Nah, seperti itu. Yeah. Mungkin sampai titik ini udah jelas ya Kang ya, waris itu apa, hibah sebagai salah satu sarana distribusi harta gitu ya, dan kemudian wasiat. Nah, tapi saya ingin sedikit belok nih Kang, karena sebagai seorang perencana keuangan saya juga sering melihat kasus-kasus nih ya, kasus-kasus. Contohnya begini, orang tua maksudnya baik ya, supaya nanti anak-anaknya gak ribut, maka dia sudah hibah-hibahkan nih hartanya. Anak laki-laki dapat ini, anak perempuan dapat yang pertama dapat ini, anak perempuan yang kedua dapat ini, ya. Tetapi yang jarang dibicarakan oleh para anak ini adalah bagaimana pemeliharaan orang tua pada saat orang tua ini sudah membagikan aset mereka. Karena ada yang begini Kang, misalnya dia punya aset rumah kos-kosan, misalnya dia punya tiga lokasi kos-kosan 10 pintu misalnya gitu ya. Nah, yeah. Tapi dia sudah bilang bahwa yang sana dikasihkan kepada anak pertama, yang ini kasih anak kedua, yang ini anak kasih ketiga gitu ya. Tetapi ada perjanjian bahwa selama orang tuanya masih hidup, maka hasilnya semuanya adalah untuk pemeliharaan orang tuanya. Walaupun misalnya sudah dihibahkan ya Kang ya, langsung dihibahkan ya, ini hibahkan ke anak pertama, kedua, ketiga. Tetapi ada perjanjian bahwa selama orang tuanya masih hidup, hasilnya untuk orang tuanya hidup sampai nanti beliau meninggal gitu misalnya gitu ya, beliau berdua ibu ayahnya meninggal. Nah, tetapi yang sering jadi masalah adalah pada saat yang dibagikan itu memang bukan aset produktif, misalnya dikasih tanah yang tidak dimanfaatkan gitu kan, diberikan kepada ahli waris. Nah, kalau tidak ada pembicaraan seperti ini, maka ada kemungkinan kan pada saat sudah dihibahkan, sudah balik nama dan lain-lain, maka sebenarnya boleh saja orang yang diberikan hibah itu menjual kan Kang. Nah, menjual. Dijual, dan ini sudah banyak cerita ya bahwa begitu dihibahkan langsung dijual gitu. Nah, berarti sebenarnya yang perlu juga dibicarakan, ini di luar konteks waris ya Kang ya, tetapi ini lebih ke birrul walidain gitu ya, lebih ke birrul walidain adalah membicarakan pada saat orang tua itu sudah membagikan aset-asetnya, bagaimana pemeliharaan orang tua gitu. Karena saya sering mendapatkan aset sudah dibagi-bagikan, ya, kemudian mungkin dibagikan kepada pihak yang mungkin mungkin dia sedang butuh gitu ya Kang ya, memang sedang memerlukan, atau juga ada yang kurang bertanggung jawab juga, dijual aset tersebut. Uangnya kemudian dipergunakan untuk kepentingan yang bersangkutan gitu. Sementara pada saat nanti orang tuanya sakit, sudah tua dan lain-lain, tidak ada lagi dari mana biayanya, dan anak-anak mungkin juga dalam kondisi tidak bisa bertanggung jawab gitu Kang. Nah ini juga yang harus difikirkan. Jadi sebenarnya kita sebagai orang yang mewarisi itu punya pilihan Kang. Apakah misalnya nanti diwariskan nanti setelah kita meninggal, atau melakukan distribusi aset pada saat kita masih hidup. Tentu saja harus difikirkan hal-hal seperti tadi Kang, karena bukan untuk apa-apa, tapi banyak kasus-kasus seperti itu yang di saat orang tua sudah membagikan asetnya, tapi justru mereka tidak terpelihara dengan baik gitu. Karena orang-orang yang menerima asetnya itu tidak memikirkan bagaimana kehidupan orang tua pada saat aset-asetnya sudah dibagikan gitu Kang. Nah mungkin itu. Nanti mungkin kita akan di bagian berikutnya, kita akan coba tentang membahas tentang bagaimana langkah praktis ya Kang ya, untuk memulai perencanaan tersebut, perencanaan waris.
0: Baik, langkah praktisnya seperti apa agar langsung nanti sahabat MKI tidak bingung ya Teh ya.
1: Iya.
0: Ketika ingin merencanakan waris atau wasiat itu seperti apa. Sembari kita nantikan atensi dari sahabat MG juga ya di pagi hari ini yang ingin bertanya langsung, silakan kirimkan ke 0811-224-1027, ke 0811-224-1027. Kita akan segera kembali menyambung perbincangan kita di termin yang selanjutnya selepas jeda informasi bermanfaat berikut.
2: Sahabat MKI, apa perumpamaan persaudaraan dalam Islam? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
4: Tenang, tenang. Semua masalah.
3: Kok ada lagi?
4: Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
3: juga ya.
4: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
3: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
5: Halo, Assalamualaikum, Min.
3: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
5: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
3: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
5: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Al-Quran, Surat Ali Imran ayat ke-139.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
7: MKFM Radio.
2: Sahabat MKI, dalam Islam persaudaraan ibarat sebuah bangunan yang kokoh. Dari Abu Musa al-As'ari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muslim dengan mukmin yang lain bagaikan satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain.

0: Baik, Teh Feby, kita menyambung kembali bincang kita di termin yang kedua ya. Sebelum tadi Teh Feby sampaikan akan membahas secara teknis ya, seperti apa kita merancang waris dan wasiat ini. Terlebih dahulu kita sapa satu atensi dari sahabat MK ya, Teh, hey, yang sudah masuk pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Mm-hmm. Ini ada sahabat kita, Ibu Dewi di Cimahi bertanya, Teh Feby, jika seorang perempuan yang tidak memiliki suami, juga tidak punya anak, hanya punya satu orang kakak laki-laki dan dua orang adik laki-laki, apakah yang menjadi ahli waris dari perempuan tersebut hanya kakak laki-lakinya saja atau termasuk adik laki-lakinya yang berjumlah dua orang? Jadi totalnya dari ahli waris perempuan tersebut adalah tiga orang katanya, Teh.
1: Ya, kalau misalnya memang tiga orang kakak laki-laki ini adalah laki-laki kandung, artinya dari garis ayah ya, maka memang ahli waris beliau ini, kalau tidak ada hal-hal lainnya, ini tiga orang ini, gitu ya, tiga orang ini. Perlu diingat bahwa sebenarnya karena beliau sendirian, tidak punya suami, tidak punya apa, maka sebenarnya yang perlu diperhatikan bahwa ketiga orang ini seyogianya bertanggung jawab atas beliau. Jadi sebelum mikirin ahli warisnya atau nanti dapat apa gitu, sebenarnya tiga orang ini juga yang harus memikirkan apa tanggung jawab mereka terhadap wanita ini gitu. Karena sebenarnya wanita ini punya hak untuk diurus, dijaga, dipelihara ya oleh para mahramnya yang bertiga ini gitu. Nah, jadi mungkin itu ya. Mungkin kalau dalam sesi kita ini, Kang Herlan, mungkin saya agak sedikit berhati-hati dalam misalnya penentuan, menjawab pertanyaan penentuan ahli waris dan bagian-bagiannya. Kenapa? Karena dalam waris ini memang kita perlu juga untuk informasinya itu terverifikasi dan terkonfirmasi gitu, Kang. Ya. Karena misalnya punya saudara tiga laki-laki, okay, mohon maaf, bagaimana hubungannya? Apakah misalnya ini memang saudara seayah, seibu, sekandung gitu ya? Ataukah saudara seayah atau bagaimana gitu kan? Jadi ini perlu agak kita hati-hati juga gitu. Mungkin secara garis besar seperti itu ya, Bu Dewi, jawabannya.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih TVB. Kita masih nantikan sahabat MK yang ingin menyampaikan atensi pertanyaan, langsung saja dikirimkan ya ke 0811-224-1027 atau langsung di kolom komentar yang menonton langsung di TikTok, YouTube, dan juga Instagram ya. Sebelum kita menyapa kembali atensi TVB, kita sambung terlebih dahulu. Tadi ada beberapa tips ya yang bisa kita lakukan untuk merancang waris dan wasiat ini seperti apa, Teh?
1: Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebenarnya ada beberapa langkah praktis ya yang bisa kita lakukan. Sebenarnya yang harus melakukan bukan, yang harus semangat itu bukan ahli warisnya ya, Kang ya. Karena kebanyakan sekarang yang lebih semangat itu ahli warisnya gitu kan. Tetapi yang harusnya lebih concern adalah orang yang mau mewarisi. Misalnya saya gitu, sadar bahwa ada harta yang mungkin bisa diwariskan pada saat nanti saya meninggal, maka itu beban tanggung jawabnya ada di saya gitu, untuk memastikan kalau mau saya melakukan langkah-langkah untuk perencanaan gitu ya. Jadi jangan sampai gitu ahli waris yang lebih semangat gitu ya, Kang ya, gitu bahwa harus begini, harus begitu, harus begini dan harus begitu. Bahkan ada beberapa peristiwa ahli waris ini memaksa gitu kepada orang yang masih calon ini, Kang ya, belum calon meninggal ini kan, masih hidup segar bugar, ini malah ahli warisnya yang memaksa. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak akan berada dalam situasi seperti itu ya. Tapi ada juga yang kemudian memaksa-maksa kepada orang tua atau apa untuk segera melakukan pembagian gitu ya, karena mungkin satu dan lain hal, ada kebutuhan dan lain-lain gitu kan. Jadi ya sudah, dibagi sekarang aja warisnya. Nah, ini mungkin hal yang kurang bijak untuk dilakukan. Yang bisa dilakukan adalah yang pertama adalah bikin dulu daftar aset kan. Ya, jadi catat semua harta dengan jelas, rumah, tanah, tabungan, investasi, jumlah utang, termasuk utang yang tersisa ya, termasuk piutang juga. Jadi jangan hanya banyak yang terjadi bahwa kalau utang dia jelas kasih tahu ke keluarganya gitu ya, saya punya utang ke siapa. Tetapi piutang, orang lain yang berhutang kepada dia kadang-kadang tidak tercatat, Kang. Dan ini biasanya yang terjadi adalah pada saat yang bersangkutan yang meninggal, orang yang punya utang ke dia ini pura-pura lupa, Kang. Kebanyakan kalau yang nggak sadar itu pura-pura lupa, gitu kan. Jadi selain utang juga piutang, itu dicatat semuanya. Kemudian kadang-kadang tidak tercatat, Kang. Dan ini biasanya yang terjadi adalah pada saat yang bersangkutan yang meninggal, orang yang punya utang ke dia ini pura-pura lupa, Kang. Kebanyakan kalau yang nggak sadar itu pura-pura lupa,

0: tuanya atau istri dihibahkan sesuatu dari orang tuanya, ini disebut harta bawaan dan ini tidak termasuk dalam apa namanya, tidak termasuk dalam harta waris gitu ya. Nah, oke, jadi dibuat seperti itu. Kemudian sebelum misalnya kamu nanti dikasih apa, ini dikasih apa, ini dikasih apa, buatlah waris, perencanaan waris itu dari mulai misalnya begini, catatan-catatan penting. Contoh misalnya ya, ingin dimakamkan di mana gitu. Kalau misalnya keadaan memungkinkan, maka tolong makamkan saya di mana. Bagus-bagus kalau misalnya sudah ada misalnya ininya ya Kang ya, tempat pemakamannya. Sekarang kan banyak ya Kang ya yang wakaf, tapi pemakaman
1: ya,
0: gitu
1: betul.
0: Kan sudah ada beberapa lembaga yang membuat gitu dan dikelola dengan profesional, dengan baik gitu ya. Maka seperti itu gitu ya, dimakamkan di mana kalau keadaan memungkinkan. Tapi kalau misalnya keadaan tidak memungkinkan, harus kasih catatan ya, karena itu kadang-kadang berat untuk ahli waris. Ya, kalau keadaan tidak memungkinkan, maka makamkan saya di mana saja yang lebih mudah. Nah, itu juga perlu Kang, perlu untuk disampaikan gitu ya. Karena apa? Kan ini terkait dengan biaya-biaya untuk pengurusan jenazah ya Kang ya. Jadi seperti itu. Kemudian misalnya ingin waris ini dibagi menurut hukum Islam yang bersamaan dengan misalnya kompilasi hukum Islam. Karena di Indonesia kita menganut juga kompilasi hukum Islam ya Kang ya. Jadi itu harus jelas supaya nanti orang yang mengeksekusinya gitu ya, orang yang mengeksekusinya juga jelas bahwa ini tuh pakai hukum apa gitu. Lebih bagus lagi kalau misalnya sudah menunjuk eksekutor gitu ya, bahwa pada saat nanti meninggal maka yang akan menjadi eksekutor daripada harta waris ini adalah siapa gitu. Biasanya bisa notaris, bisa ahli hukum, bisa apa gitu ya. Nah, itu bisa ditunjuk gitu untuk sebagai eksekutor. Kenapa perlu eksekutor? Karena kadang-kadang kita perlu pihak netral kan gitu ya. Kalau misalnya yang menjadi eksekutor adalah ahli waris juga gitu ya. Satu, kadang mungkin kurang objektif. Kedua, mungkin dari sisi kompetensi gitu ya, mungkin tidak mumpuni gitu. Yang ketiga, biasanya dalam peristiwa kematian dan lain-lain itu kan ada masa misalnya bersedihnya, berkabungnya dan apanya, dan mungkin tidak terlalu konsen untuk mengurus hal-hal tersebut seperti itu, sehingga kalau ada eksekutor yang memang profesional ini lebih baik lagi gitu. Jadi berkonsultasi gitu ya Kang kepada ahli hukum. Jadi selain asetnya disusun, utang piutangnya semua disusun, kemudian membuka diskusi dengan keluarga Kang. Jadi ada juga yang begini, bikin surat wasiat diam-diam Kang gitu ya.
1: Diam-diam.
0: Diam-diam gitu ya. Pokoknya pergi sendiri ke notaris gitu ya, bikin surat apa namanya wasiat, tapi diam-diam tanpa diketahui oleh yang lain-lain gitu. Pada saat nanti dieksekusi, nah ini juga banyak yang menimbulkan triksi Kang, karena ahli waris mungkin tidak setuju gitu dengan apa yang diwasiatkan gitu Kang. Saya nggak mau terima kok, ini masa wasiatnya begini, saya nggak tahu dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau memang mau membuat surat wasiat, ya lakukan prosedur yang baik. Yang penting itu sebenarnya dalam masalah waris Kang, menurut saya kalau dalam masalah waris itu yang penting adalah komunikasi dalam keluarga ya, karena akan sangat tragis sekali gitu kalau misalnya sudah mah kita kehilangan orang yang kita cintai, lalu kita harus bertengkar gitu Kang dengan sesama ahli waris, itu kan tragis sekali gitu ya. Nah, sehingga memang ini perlu dilakukan komunikasi yang baik, bahwa misalnya sesimpel bahwa saya seorang ibu mendudukan misalnya suami dan anak saya mengatakan bahwa saya akan melakukan perencanaan waris. Ini tujuannya supaya nanti kita itu tidak kebingungan, tidak apa. Jadi mungkin ini poin-poinnya dan ini yang akan yang akan dibawa misalnya untuk dinotariatkan supaya nanti punya kekuatan hukum pada saat kita meninggal nanti, ini tinggal membawa surat ini ke pengadilan agama untuk akta penetapan waris supaya lebih kuat lagi secara hukum gitu ya. Nah, artinya mindset kita ini kadang-kadang kalau waris ini mindsetnya itu sudah ini ya, bahwa harusnya mindsetnya adalah bagaimana pada

0: saat kita meninggal ini kita memudahkan para ahli waris. Satu, memudahkan. Kedua adalah bagaimana pada saat kita meninggal ini kita bisa menjaga kedamaian antara para ahli waris, gitu. Menjaga perdamaian antara para ahli waris. Jadi jangan sampai justru pada saat kita meninggal malah menjadi berantem gitu, Kang. Nah, ini makanya perencanaan waris juga diperlukan dalam hal ini gitu. Nah, kemudian, nah itu tadi juga keterlibatan konsultan hukum atau ahli hukum itu juga perlu, Kang, gitu ya, untuk kasus-kasus tertentu ya, untuk kasus-kasus tertentu. Misalnya mau konsultasi dulu dengan ahli faraid, mau konsultasi dulu dengan ahli hukum, kemudian mendraft apa yang memang terbaik. Nah, ini juga perlu dilakukan. Nah, tetapi perlu diingat ya bahwa ada syarat juga untuk pewarisan ya, Kang ya. Mohon maaf, ini harus disampaikan bahwa yang namanya bagi waris itu terjadi pada saat yang mewarisi sudah meninggal memang, gitu ya. Nah, ini juga seseorang itu bisa meninggal secara misalnya ada surat kematiannya, atau bisa juga secara pengadilan ditetapkan, dinyatakan meninggal oleh pengadilan, Kang. Misalnya hilang selama bertahun-tahun, hilang kontak, contoh misalnya ini ya, bekerja di bidang yang sangat beresiko, kemudian keluarga hilang kontak sampai bertahun-tahun, tidak ada kontak dari pihak yang bersangkutan, sudah dicari pakai tim SAR segala macam gitu ya, secara nyata badannya tidak ditemukan gitu ya, tetapi secara keilmuan dan kemungkinan dan lain-lain ini sebenarnya sudah tidak ada kemungkinan yang bersangkutan ini hidup gitu, maka seseorang itu bisa dinyatakan meninggal oleh pengadilan, Kang. Nah, kalau seseorang sudah dinyatakan meninggal oleh pengadilan, maka itu sudah boleh dilakukan pembagian waris.
1: Sahabat Evki, apa bentuk syukur yang sering dilupakan manusia? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat Evki, sedekah rupiah yang menurut kita tak seberapa bisa menjadi sangat membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Bahkan, jalan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
2: Sahabatku, kita sangat memerlukan pertolongan Allah dalam segala keadaan, dan pertolongan Allah dijanjikan wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhi. Allah akan senantiasa menolong orang yang senang menolong. Maka jangan abaikan kullu ma'rufin sadaqah. Setiap kebaikan itu sedekah. Bahkan kita tidak berkata buruk pun adalah sedekah. Jadi setiap waktu seyogianya adalah untuk bersedekah. Carilah pertolongan Allah di antaranya dengan melakukan kebaikan sekecil apapun, dimanapun, dan ikhlas. Mencari ridho Allah, mencari pahala akhirat. Silakan rasakan bedanya. Raihlah pertolongan Allah dengan memperbanyak sedekah sekecil apapun lillahi ta'ala.
1: Salurkan sedekah terbaik melalui DT Peduli di rekening BSI nomor 9255372900 atas nama DT Peduli. Konfirmasi sedekah hubungi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berdoalah kepadaku, pastilah aku kabulkan untukmu." Al-Quran, Surat Al-Mu'min, ayat ke-60.
4: Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
1: Energi, luput untuk bersyukur dan berterima kasih kepada sesama merupakan bentuk syukur yang sering dilupakan oleh manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan terwujud rasa syukur kepada Allah Ta'ala dari seorang yang tidak bersyukur kepada manusia." Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Terima kasih sahabat MK, Anda masih bersama kami. Kita kembali sambung ya perbincangan kita di termin yang terakhir, masih bersama dengan Teh Febi di hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan atensinya di pagi hari ini melalui WhatsApp MK FM. Teh Febi, sudah ada banyak juga atensi yang masuk di pagi hari ini bertanya seputar waris ya. Ada di sahabat kita, kita akan coba menyapa ya. Dan mudah-mudahan bisa tersapa semua.
1: Mudah-mudahan bisa dijawab ya. Kalau pertanyaan tidak bisa dijawab, nanti kita catat dulu ya Kang.
0: Kita catat dulu ya Teh ya. Insya Allah nanti ada sesi ada Q&A sesi, khusus.
1: Yes, sesi Q&A. Kita akan bahas si Q&A.
0: Gimana? Baik, ada sahabat kita yang bertanya. Ada sahabat Dede di Cisarua, Teh Febi. Ini bertanya seputar hibah ini, apakah boleh pembagiannya disamaratakan antara laki-laki dan perempuan Teh? Dengan jumlah anak 4, 3 laki-laki dan 1 perempuan, semuanya satu ayah yang berbeda ibu katanya Teh.
1: Ya, jadi sebenarnya kalau hibah itu tidak sangat longgar ya Pang aturannya kalau hibah itu. Karena sebenarnya seperti memberi hadiah saja gitu ya. Kan kalau memberi hadiah itu sifatnya boleh, sifatnya tidak ada aturan yang mengikat gitu ya. Nah, tetapi apabila hibah ini dikaitkan dengan misalnya supaya nanti pembagiannya itu sama, sebenarnya tidak ada masalah mau disamakan juga kan, karena untuk hibah tidak ada aturan seperti waris, misalnya laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, tidak ada.
0: Baik, baik. Berikutnya kita menyapa kembali Teh, ada sahabat kita dari 0858 09 sekian. Untuk ahli waris yang sudah mendapatkan hibah masih dapat bagian warisan tidak katanya Teh?
1: Ya, jadi begini, kan hibah ini dilakukan pada saat yang bersangkutan masih hidup ya, gitu. Beda urusan dengan harta waris. Harta waris adalah harta yang ditinggalkan pada saat si almarhum ini sudah meninggal, gitu. Jadi kalau untuk orang yang sudah dapat hibah boleh nanti dapat waris, dan memang dia kalau dia ahli waris dia wajib mendapatkan warisan gitu Kang. Jadi ini dua hal yang berbeda gitu. Hibah adalah salah satu mekanisme pendistribusian aset gitu ya, dari orang tua kepada anak. Ini bebas gitu ya, mau misalnya yang dikasih hanya satu, mau yang dikasih dua-duanya, mau yang disamain jumlahnya, mau dibedakan jumlahnya, bebas Kang kalau namanya hibah. Karena sifatnya seperti hadiah gitu ya. Nah tetapi pada saat kita masuk nanti ke waris, pada saat yang bersangkutan sudah meninggal, maka waris itu ada aturan ya, bagian-bagian dan lain-lainnya. Jadi jawabannya, apakah boleh orang yang anak yang sudah mendapatkan hibah nanti orang tuanya meninggal dapat waris lagi? Ya memang dia harus dapat waris gitu, bukan masalah boleh atau tidak gitu. Karena secara hukum waris dia adalah ahli waris, tidak ada penghalang waris, maka dia berhak mendapat waris gitu Kang.
0: Baik, alhamdulillah. Berikutnya Teh, kita menyapa kembali. Ada sahabat kita Pak Ismail di Jalan Purwakarta Antapani. Kali ini yang ditanyakan, sahabat kita yang bertanya ini anak yang paling tua Teh, dari 3 bersaudara. Waris sudah dibagi rata, tapi untuk Pak Ismail ini yang bertanya, dan adik perempuan yang kedua, sedang bungsu adik laki-laki ini dibagi rumah yang ditempatin saat ini katanya, yang ditinggal. Bagaimana hukumnya jika pembagiannya seperti itu Teh? Ini catatannya kalau ibu masih ada.
1: Ya, jadi begini, memang dalam pembagian waris itu kan sebaiknya disegerakan gitu ya. Nah, tetapi yang disegerakan ini ada yang berpendapat tidak harus sampai ke eksekusi asetnya kan, tetapi sampai ke pembahasan, ini ada 4 ahli waris, misalnya masih ada meninggal seorang istri, 4 orang anak, 2 laki-laki, 2 perempuan misalnya, gitu ya. Maka dari aset yang ditinggalkan almarhum, ini adalah sekian, ibu mendapatkan bagian sekian, anak laki-laki mendapat sekian, anak perempuan dapat sekian, gitu ya. Nah, tetapi ada yang berpendapat tidak harus sampai ke eksekusi aset, Bang. Ya, tidak sampai ke eksekusi aset, tetapi sampai ke jelas pembagiannya, gitu ya. Nah, jelas pembagiannya, sampai situ saja dulu, gitu. Karena memang ini ibu masih ada dan rumah masih ditempati, gitu. Nah, tapi nanti kalau misalnya ibu sudah tidak ada, gitu ya, Nah, ini kan namanya setiap aset itu kan berbeda-beda ya Kang, nilainya gitu ya, berbeda-beda nilainya. Tapi kalau misalnya sudah ada kesepakatan, misalnya kebun yang A untuk anak pertama, kebun B untuk anak kedua, kebun C untuk anak ketiga, rumah untuk anak bungsu. Nah, alangkah baiknya nanti itu kalau misalnya ibu pun sudah tidak, ibu tidak ada dan memang sudah kesepakatan, nanti aja dibaginya. Yang penting sudah ada pembicaraan bagian-bagiannya gitu kan, dan sudah sepakat untuk sama-sama menjaga bagiannya. Ini penting ya Kang ya, kesepakatan untuk sama-sama menjaga bagiannya ya. Ya, ini penting banget gitu. Karena ada juga yang sudah dibagi, merasa ini sudah miliknya, kemudian bertengkarnya itu adalah karena dia ingin menjual miliknya gitu. Ya, jual miliknya. Nah, tapi bisa juga seperti ini. Misalnya pada saat nanti ibu sudah tidak ada, duduk bersama, dinilai semua asetnya, ya, tetap dibagi berdasarkan hukum Islam, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Tetapi kemudian yang laki-laki memberi hadiah kepada yang perempuan, gitu ya, membagi hadiah kepada yang perempuan sehingga semua bagiannya sama, itu boleh, ya. Atau memberi bagian, misalnya okay, rumah ini nilainya sekian gitu, sudah dibagi nih, harusnya nilainya sekian semua, maka diberikan hadiah dari kakak-kakaknya ini, biar adiknya ini juga pun tahu bahwa misalnya bagian rumah dia ini paling besar sebenarnya nilainya, biar yang menerima ini pun mempunyai pengetahuan dan adab kepada kakak-kakaknya bahwa dia diberikan ini ada hadiah dari kakak-kakaknya terhadap harta yang menjadi bagian waris dia, gitu. Ya, jadi ini memang sedikit teknis dan kembali pada saat masalah waris ini banyak perdebatan, Kang. Makanya ini merupakan ilmu yang mungkin pertama akan dicabut, gitu ya. Sehingga kita perlu terus mengedukasi diri kita, gitu ya, Kang ya. Yang penting adalah bahwa yang berhak mendapatkan haknya, gitu kan. Tapi ini juga banyak terjadi ya Kang, misalnya anak yang 4, 2 laki-laki, 2 perempuan, ah kita mah pengen disamain, gak apa-apa, boleh, tapi bukan waris dibagi rata gitu ya, bukan waris dibagi rata, tapi waris pertama dibagi sesuai dengan ketentuan syariat, kemudian yang mendapatkan bagian lebih menghadiahkan kepada adik-adiknya yang perempuan, misalnya gitu, saudara-saudara yang perempuan, sehingga semuanya menjadi rata, seperti itu. Sehingga kita mendapatkan dua kebaikan Kang, yang pertama adalah kebaikan dari membagikan waris menurut hukum syar'i, yang kedua adalah saling memberi antar keluarga, saling menghadiahi antar keluarga sehingga tumbuh kasih sayang antara kita. Jadi mudah-mudahan dengan dua kebaikan ini akan panjang Kang berkahnya, gitu ya. Panjang berkahnya dalam arti saudara-saudara tidak menjadi jelek hubungannya, malah makin guyub, makin merasa saling disayangi oleh saudaranya, gitu ya. Sehingga lebih panjang silaturahminya, seperti itu Kang.
0: Baik, alhamdulillah, Teh Febi. Ini masih ada beberapa atensi yang masuk, tapi nampaknya waktu kita juga sudah di penghujung kebersamaan ya Teh. Yeah. Insya Allah nanti akan ada sesi Q&A khusus untuk sahabat MG bisa nanti bertanya lebih leluasa ya Teh ya.
1: Yeah, insya Allah, jadi sahabat Allah, MG dari semua sesi kita ya Kang ya, pastinya tidak semua atensi bisa kita jawab, tapi jangan khawatir, kita selalu simpan ya Kang semua pertanyaan. Betul. Itu. Dan insya Allah kita secara periodik kita akan ada sesi Q&A. Jadi kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sahabat MK dan semua atensinya.
2: Ruang Keluarga telah menemani Anda. Selamat mengikuti program selanjutnya.
3: ...102,7 MK FM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
5: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
4: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
5: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.